0: terbesit-terbesita tumbuh subur di sini ya. Beda dengan daerah kami misalnya yang di daerah dia itu hal itu tidak ada. Jadi ini juga satu kelebihan yang kita miliki. Mungkin ya kita seperti yang tadi saya sampaikan bahwasanya kita di tahun 2027 ada kita programkan untuk perapian. Itu mengantisipasi keluhan-keluhan atau akan hal yang mungkin timbul karena kebencanaan. Kita berharap mari sama kita menghijaukan kembali ini cerita jalan-jalan kita beberapa yang sudah tumbang kita programkan nanti untuk hijaukan kembali. Mari masyarakat bersama-sama kita semua unsur peduli untuk ini. Demikian Ibu.
1: Baik, Pak Ismail, terima kasih Bapak atas waktunya di Pro1 RRI Banda Aceh dalam program Halo RRI. Terkait mungkin juga ini Pak ya, bagaimana masyarakat itu juga kalau bisa sama-sama ikut menjaga alam, iya, supaya kita bisa hidup di bumi yang bisa jadi kedepannya masih bisa pulih ya Pak, untuk bisa lebih adem, tidak panas seperti saat ini Pak ya.
0: Iya. Terima kasih, ini kami sudah dilibatkan dalam hal ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf ini bila mungkin sedikit melu mungkin di pagi.
1: Enggak apa-apa Bapak. Soalnya memang juga cuaca kan semakin lama semakin panas Pak. Jadi juga kita miris kalau memang dari apa? Dari cara masyarakat kita memperlakukan alam sehingga satu orang yang berbuat yang lain bisa menerima efeknya Pak, seperti itu.
0: Benar-benar Ibu, benar.
1: Iya baik, Bapak insya Allah kita akan bertemu kembali Pak ya di lain waktu. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita baru saja tadi melakukan telewicara bersama Ismail Hanafi selaku pengawas lingkungan pada bidang tata lingkungan DLHK Kabupaten Aceh Besar ya. Ini terkait dengan kondisi pemeliharaan pohon di jalan lintas Banda Aceh Medan ya, yang dilaporkan oleh pendengar kita khususnya mungkin di seputaran Indrapura ya. Tadi juga Pak Ismail sudah mengatakan kepada kita bahwasanya untuk lebih bijak ya dan tidak langsung memotong pohon termesi yang di dekat jalan ya, karena memang paling cepat ditemukan dan paling cepat untuk ditebang adalah di pinggir jalan. Jadi sama-sama kita menjaga alam supaya kondisi cuaca ekstrim saat ini yang kita rasakan yang super panas, kalau kita ikut menjaga alam, kita kembali menanam pohon dan tidak sembarangan menanam pohon, maka kita akan dapat kembali cuaca yang lebih adem seperti di tahun-tahun sebelumnya. Dan pendengar Halo RRI akan kembali setelah jeda berikut, masih di Pro1 RRI Banda Aceh.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
2: Halo RRI.
3: Ya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pusat RRI Banda Aceh dalam program Halo RRI ya. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 8 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan itu artinya kebersamaan kita juga tidak bisa lama-lama lagi ya pendengar ya. Mungkin sekitar 5 atau sampai 10 menit lagi. Dan pendengar dimanapun Anda berada ya, kami kutip dari akun Instagram Humas Banda Aceh dan juga BPBD Banda Aceh, lebih tepatnya dari postingan BPBD Banda Aceh yang sudah di repost oleh Humas Banda Aceh yang kami dapatkan. Saat ini pihak BPBD Banda Aceh sudah memiliki saluran terbaru ya untuk informasi bagi warga kota Banda Aceh agar dapat menerima informasi peringatan dini atau early warning system atau EWS, di mana warga Banda Aceh ini dapat menggunakan aplikasi Telegram ataupun Telegram X untuk mendapatkan informasi peringatan dini ya. Untuk Anda yang belum menggunakan Telegram atau Telegram X, ini bisa langsung ke Play Store Anda ataupun juga di App Store ya. Saya kurang tahu kalau di App Store karena tidak menggunakan iPhone, apakah di App Store itu juga ada aplikasi Telegram X, tapi aplikasi Telegram yang biasa, reguler, tentu saja ada ya. Nah, jadi untuk Anda yang menggunakan Android dan juga iPhone, bisa untuk yang menggunakan Android mungkin bisa mencari Telegram atau Telegram X. Untuk yang menggunakan iPhone atau iPad bisa juga menggunakan Telegram biasa saja. Jadi setelah aplikasi Telegram atau Telegram X ini terpasang di gawai atau gadget Anda, Anda bisa mengikuti kanal EWS Kota Banda Aceh cukup dengan cara ini mengetikkan di kolom pencarian yaitu EWS Banda Aceh. Ya, kami ulangi, EWS Banda Aceh tanpa spasi tentunya ya. Atau bisa juga ini Anda langsung ke aplikasi Instagram lalu mencari postingan Humas Banda Aceh ataupun juga BPBD Banda Aceh. Anda bisa melakukan scan QR code di postingan Instagram BPBD Banda Aceh ya, karena kebetulan dari BPBD Banda Aceh juga memasang barcode ya untuk Anda menginstal, untuk Anda bisa bergabung bersama kanal channel EWS Kota Banda Aceh. Dan melalui kanal EWS ini, warga Banda Aceh dapat menerima informasi penting, juga ada peringatan dini kondisi darurat, dan bahkan ada pengumuman resmi dari pihak terkait. Anda juga harus memastikan bahwasannya notifikasi Telegramnya aktif dan juga tidak dibisukan ya. Jadi apabila ada pesan masuk, Anda bisa langsung menerimanya pada saat itu juga, pendengar. Dan ini seperti yang sudah Amar pantau ya untuk EWS Banda Aceh, untuk postingan terbarunya saat ini yang sudah diupdate pada pukul 8 lebih 34 menit waktu Indonesia Barat untuk hari ini Jumat 26 Juni 2026. Detail status pos pantau yang pertama dari Indrapuri terpantau aman dengan tinggi air 196,6 cm, hujan per jam di kisaran 0,0 mm per jam, hujan per hari di 0,2 mm per hari, Dan waktu data ini ditarik pada pukul 8 lebih 33 menit waktu Indonesia Barat. Lalu mungkin yang lainnya pendengar ada status pos yang terpantau aman ada di Ketapang dengan tinggi air 8,5 cm. Hujan per jamnya terhitung 0,0 mm per jam sama seperti di Indrapuri. Lalu untuk hujan per hari 0,0 mm per hari dan waktu data ini ditarik pada pukul 8 lebih 29 menit waktu Indonesia Barat. Oke, dan pendengar mungkin ini ya kalau untuk yang lainnya seperti di kilometer 0 ataupun di Kampung Baru ataupun juga di Pos Putro ini juga tetap bisa Anda pantau melalui kanal EWS Banda Aceh di Telegram ya. Dan untuk Anda yang mungkin kesulitan ya untuk mengakses kanal ini, yang pertama pastikan dulu Anda menginstal aplikasi Telegram lalu mengaktifkan akun Anda. Dan untuk bergabung dengan kanal ini di EWS Banda Aceh, Anda bisa membuka Instagram BPBD Kota Banda Aceh dan mencari scan QR code terkait informasi EWS langsung dari Telegram Anda ya. Dan jadi tidak perlu kesulitan lagi apabila Anda merasa kesulitan melakukan pencarian. Dengan melakukan scan QR code Anda bisa langsung bergabung dan juga nanti bisa mendapatkan informasi terkini terkait dengan cuaca seperti yang lainnya juga. Dan sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita dalam ini ya pendengar, dalam Halo Hari Untuk Hari ini kami sampaikan juga ini kepada Anda informasi terkait dengan dialog luar studio pada hari ini dalam Banda Aceh Menyapa untuk edisi Jumat 26 Juni 2026 pada pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar untuk dialog Banda Aceh pada pagi hari ini untuk luar studio akan dipandu oleh rekan kami Lis Mawarni selaku presenter ya. Dan kita akan membahas tema sinergi lintas sektor dukung pengembangan koperasi desa Merah Putih dan juga menghadirkan 4 orang narasumber di pagi hari ini. Yang pertama ada Dr. Andes Sulaimi MSI selaku Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan juga Perdagangan Aceh Besar ya. Dan selain dari itu pendengar juga ada Bapak Al-Hori selaku Wakil Pemimpin Perum Bulog Kanwil Aceh dan juga ada Irawan SE selaku Ketua KDMP Syariah Gampong Lumpu. Dan yang terakhir ada Rusdi SAG MPD selaku Sekretaris Camat Kecamatan Pekanbada. Dan untuk dialog luar studio pada pagi hari ini selain Anda bisa dengarkan di 97,7 RRI Banda Aceh, Anda juga bisa menyaksikannya lewat live streaming di YouTube RRI Banda Aceh Live, juga turut disiarkan oleh rekan-rekan kami di RRI Aceh, di Aceh Singkil dan juga Sabang. Baik pendengar dan juga di pemirsa di manapun Anda berada ya. Demikian untuk Halo RRI pada pagi hari ini. Saya Amar pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai berjumpa kembali dalam Halo RRI berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Hadir setiap Senin dan Jumat. Ada di Pro 1 RRI Banda Aceh. 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

0: Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, langsung saja dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, langsung saja saya akan berikan estafet siaran hari ini kepada rekan Risma yang akan membawakan dialog luar studio dengan tema sinergi lintas sektor dukung pengembangan koperasi Desa Merah Putih. Baik rekan Risma, silakan.
1: Baik, terima kasih Muammar di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali hari ini saya bisa hadir kembali bersama Anda. Tentu menyapa Anda dalam program Dialog Banda Aceh Menyapa. Pendengar, kali ini kami hadir secara langsung dari Gedung Koperasi Desa Merah Putih Syariah Manasah Darul Aman, Gampung Lamlumpu, Kecamatan Pekanbada, Kabupaten Aceh Besar. Dan tentunya dengan kehadiran Koperasi Merah Putih ini menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat perekonomian masyarakat tentunya berbasis desa, di mana melalui kolaborasi berbagai pihak mulai dari pemerintah, BUMN, pelaku usaha hingga masyarakat, koperasi ini diharapkan itu mampu menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan yang produktif, mandiri dan berkelanjutan. Nah, untuk mewujudkan hal ini, tujuan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Presiden Republik Indonesia, dan tentunya ini dibutuhkan dari lintas sektor yang kuat, dukungan akses permodalan, distribusi kebutuhan pokok, energi serta penguatan kelembagaan hingga pembinaan usaha menjadi faktor penting dalam pengembangan koperasi ini agar mampu itu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Untuk itu pendengar, kita akan membahas sinergi lintas sektor dukung pengembangan koperasi Merah Putih, di mana kita sampaikan juga telah hadir bersama kita narasumber yang akan berbagi pandangan dan pengalaman terkait pengembangan koperasi Merah Putih tersebut. Yang pertama akan saya sapa dulu ada Bapak Alhori, Wakil Pemimpin Perumbulok Kantor Wilayah Aceh. Dan juga ada Bapak Dr. Andes Sulaimi MSI selaku Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Aceh Besar. Sudah hadir bersama kami juga ada Bapak Irawan SE selaku Ketua Koperasi Desa Merah Putih Syariah Gampung Lamlumpu. Iya, Waalaikumsalam. Dan juga ada Bapak Rusdi SAG MPD selaku Sekretaris Camat Kecamatan Pekanbada yang juga ikut memberi support ya, khususnya bagi gampung-gampung yang ada di Pekanbada begitu, Pak. Pendengar, tentunya kurang lebih satu jam ke depan kita akan mengupas bagaimana peran masing-masing sektor dalam mendukung tumbuh dan kembangnya Koperasi Merah Putih, tantangan yang dihadapi serta juga peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami juga nanti memberi kesempatan untuk seluruh peserta dan juga pengurus anggota Koperasi Merah Putih di Gampung Lamlumpu ini juga bisa nanti ada sesi tanya jawab. Siapa tahu nanti narasumber kita akan menanggapi seperti apa sehingga kemajuan koperasi ini akan lebih baik, manfaatnya untuk masyarakat itu paling penting. Baik, kita langsung saja ini tanya jawab kita untuk sesi pertama, kita ke Pak Sulaimi selaku Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Aceh Besar ya Pak. Dan tentu Koperasi Merah Putih menjadi program strategis nasional. Bagaimana perkembangan pembentukan dan penguatan koperasi di Kabupaten Aceh Besar Pak hingga saat ini Pak, mungkin silakan Pak menggunakan.
2: Oke, terima kasih kesempatan yang baik ini. Kita semua berada di Gampung Lamlumpu, di KDMP Syariah Gampung Lamlumpu. Mungkin ada beberapa kami sampaikan bahwa KDMP ini merupakan program strategi nasional yang launching sejak tahun 2025. Di Aceh Besar sudah terbentuk 603 KDMP, salah satunya adalah KDMP Gampung Lamlumpu ini. Perkembangan sekarang KDMP di Aceh Besar, hampir semua KDMP sudah menyelesaikan administrasinya, mulai dari akte notaris, kemudian mengurus NIB, nomor izin berusaha, kemudian NPWP, kemudian yang terakhir kemarin berkenaan dengan rapat anggota tahunan. itu memang ada beberapa yang belum melaksanakan berkenaan dengan arat, tapi hampir semua sudah melaksanakan. Pembentukan ini kami pikir sebuah langkah maju apabila berkolaborasi bersama, baik itu pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kemudian kampung, serta beberapa badan usaha milik negara untuk kolaborasi, sehingga KDMP yang menjadi program strategi nasional ini bisa berjalan dengan baik. Salah satu contoh adalah Kampung Lam Lumpu ini. Kenapa kita ambil lokasi pada hari ini? Ini sebenarnya inovasi dan kreativitas yang dilakukan oleh para pengurus sehingga KDMP ini bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan masyarakat Lam Lumpu. KDMP ini kami pikir sebuah terobosan yang bagus. Kenapa ini kami sampaikan? Jumlah anggota mungkin di KDMP Lam Lumpu hampir mencapai 100 sekarang. 136. Apabila para pengurus bisa mensosialisasikan pada masyarakat, khususnya pada para anggota, tentunya mereka dibandingkan berbelanja di tempat-tempat yang lain, tentunya berbelanja di KDMP itu ada keuntungan tambahan daripada anggota, selain dia mendapatkan beberapa komoditi barang sembako yang murah, dan tentunya nanti di akhir tahun anggaran mereka juga mendapatkan saldo daripada belanja mereka sendiri. Tapi kalau mereka belanja di tempat-tempat lain, tentunya dia mendapatkan barang yang murah, tapi untuk mendapatkan saldo akhir keuntungan daripada pelaksanaan anggaran KDMP, para anggota juga tidak dapat apa-apa. Sehingga dengan KDMP ini, kalau inovasi dan kreativitas yang bisa lakukan dengan baik, kami rasa ini sebuah kemajuan yang bagus. Dan kami juga berharap kepada kita semua, tentunya kepada BUMN, yang ada 8 BUMN kami, kalau kami tidak salah, mari sama-sama kita mendukung program ini, sehingga KDMP-KDMP yang lain yang selama ini mungkin belum bergerak dengan maksimal, mungkin ke depan bisa melihat-lihat bagaimana proses KDMP yang ada di Kampung Lam Lumpu ini. Mungkin demikian, Bu.
1: Pak Kadis, tadi Bapak sampaikan kalau KDMP Kampung Lam Lumpu ini sudah berputar dengan lebih baik ya Pak, bergerak dengan lebih baik. Ada beberapa KDMP yang mungkin belum berjalan dengan maksimal. Upaya apa Pak dilakukan oleh pemerintah kabupaten sendiri Pak untuk mereka juga berpacu, termotivasi Pak begitu?
2: Oke, terima kasih Bu. Tentunya kami dari pemerintah kabupaten melakukan pendampingan terhadap KDMP-KDMP yang ada di Aceh Besar. Pendampingan tidak mesti kami harus berkunjung ke KDMP-KDMP, tapi hari ini kan bisa lewat handphone, video call, dan juga kami juga mengajak para KDMP yang lain untuk bisa langsung berkomunikasi dengan pengurus KDMP yang ada di Kampung Lam Lumpu. Kami juga mensosialisasikan, menyampaikan kepada pengurus KDMP yang lain untuk bisa ya belajar di Kampung Lam Lumpu. Kita juga dari pemerintah pusat sekarang sudah hampir 10 bulan ada pendampingan juga dari para petugas yang di Aceh Besar sebanyak 60 orang. Selain kami yang melakukan pembinaan pendampingan, juga ada BA dan PMO yang ada di Aceh Besar yang setiap saat mungkin bisa bersama-sama KDMP, karena mereka memang ditugaskan untuk melakukan pendampingan terhadap KDMP.
1: Iya, mudah-mudahan kalau KDMP ini sudah berjalan di seluruh kampung untuk Kabupaten Aceh Besar, Pak, ada reward bagi mereka seperti itu ya, Pak? Oke, baik. Kita ke Pak Irawan selaku Ketua KDMP Sareh Kampung Lam Lumpu nih. Pak Irawan, Kampung Lam Lumpu tertarik dalam pengembangan koperasi merah putih syariah, dan bagaimana respon masyarakat terhadap kehadirannya? Kenapa Kampung Lam Lumpu ini bisa geliat kooperasinya lebih baik begitu. Mungkin ini menjadi apa catatan buat kita bersama, sehingga juga ada motivasi bagi KDMP-KDMP lainnya, Pak. Silakan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Bu. Izin Pak mau menyampaikan sedikit. Mungkin kok saya sampaikan secara spontan ini mungkin enggak habis. Kata-katanya enggak habis disampaikan. Mungkin saya ada buat teks sedikit. Mungkin kalau bisa saya lihat teks sedikit, Bu. Ini the point aja, jawaban-jawaban untuk saya selaku ketua KDMP Syariah Kampung Lang Lumpur. Yang pertama, kita mengadakan sosialisasi kepada masyarakat Kampung Lang Lumpur dan memberi pengertian kepada masyarakat keuntungan menjadi anggota koperasi dan responnya cukup positif. Yang kedua, kita mengutamakan dan menjadi fokus, yaitu sembako murah untuk anggota dan warga seperti beras, minyak dan yang lebih penting lagi LPG, Bu. Yang ketiga, mungkin saya sampaikan di sini, kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada anggota sehingga anggota merasa nyaman dan senang menjadi anggota koperasi. Yang keempat, kendala kami pada saat ini adalah transportasi untuk pengangkutan barang untuk gedung gerai koperasi kami, pengangkutan ke tempat gerai, Bu, Pak. Yang kelima, memberi pengertian kepada masyarakat pentingnya menjadi anggota koperasi, dan kita menjalankan koperasi dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan semboyan bekerja bersama-sama untuk kepentingan bersama dan untuk keuntungan bersama. Moto kami untuk anggota, membeli di koperasi untung untuk anggota, membeli di tempat lain untung untuk orang lain.
1: Ini luar biasa, Pak, motonya.
3: Yang keenam, untuk dukungan saat ini yang kami harapkan sangat adalah sarana dan prasarana gedung, Pak. Prasarana gedung seperti meja, kursi dan komputer untuk bekerja kami. Yang ketujuh, visi besar kami yang kami inginkan menjadi KDMP Syariah Al Kampung Lam Lumpur maju, berkembang dan jaya serta betul-betul menjadi pilar kemandirian kampung seperti di logo koperasi kami.
1: Iya. Dan ini kita bisa melihat manfaatnya luar biasa. Saya bisa melihat dari koperasi Desa Merah Putih tersebut, KDMP-nya, kegiatan-kegiatan dilakukan, dan juga ada sembako yang disiapkan, begitu, Pak. Nah, saya ingin tahu juga modal awal ini seperti apa, Pak? Perputaran koperasi di Desa Lalumpu ini, Pak.
3: Ini modal awal kami koperasi KDMP Syariah Kampung Lumpu. Modal awal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota.
1: Anggota, Pak.
3: Perlu kami sampaikan dalam kesempatan ini juga. Kami simpanan pokoknya 50. Itu sekali bayar dalam menjadi anggota koperasi.
1: 50.000, Pak.
3: 50.000. Yang simpanan wajibnya 20.000.
1: Itu sangat terjangkau,
3: tiap bulan,
1: ya.
3: Tiap bulan simpanan wajibnya begitu. Tiap bulan.
1: 20.000. Berarti setiap bulan, Pak, ya. 50.000 untuk modal awal, ya, Pak.
3: Modal awal. Okay. Menjadi anggota. Perlu kami sampaikan juga pada saat ini modal awal koperasi kami simpanan pokok, simpanan wajib, Pak, hampir mendekati 20 juta. Oh, alhamdulillah.
1: Ya. Ini sudah berapa lama, Pak, berjalan?
3: Akhir bulan 2 kemarin, Bu, sesudah kami mengadakan rat, kami berjalan terus, Pak Sulaimi. Berjalan
1: baru 3 bulan, Pak, lebih kurang, ya.
3: Sedikit-sedikit nanti akan banyak.
1: Amin, mudah-mudahan ini bisa terlaksana sesuai dengan program pemerintah, begitu, Pak. Artinya berjuang dari anggota ya Pak semuanya ya, dari ya, modal awal dari anggota ya Pak, seperti itu ya.
3: Betul Bu.
1: Oke, sejauh ini masyarakat sendiri Pak untuk berbelanja atau juga di koperasi seperti apa Pak ini?
3: Aktif Bu.
1: Aktif ya. Aktif berbelanja. Tidak mesti anggota di sini,
3: tapi boleh bertukar-tukar orang. Bertukar-tukar orang, maksudnya hampir 80% anggota berbelanja di koperasi.
1: Di koperasi. Ya. Nah, kalau di luar anggota apakah bisa belanja di sini juga Pak?
3: Boleh, Bu.
1: Artinya masyarakat Kampung Lalumpu ya Pak.
3: Boleh. Okay. Kita mengutamakan anggota dan masyarakat Kampung Lalumpu
1: ya Pak, seperti itu. Ada tidak Pak kita mengajak untuk nambah anggota lagi begitu? Upaya apa dilakukan Pak?
3: Insya Allah, tapi kita enggak terburu-buru kali, enggak menggebu-gebu kayak seperti dulu lagi. Kita alhamdulillah kok bertambah anggota kita terima.
1: Ya, Pak, karena kan mereka bisa melihat manfaatnya ya Pak, manfaat syafaatnya bagi masyarakat khususnya ya begitu Pak.
3: Iya betul Bu.
1: Berarti tadi transportasi yang agak sedikit ya Pak, ini tantangannya ya, kendalanya Pak. Terus ada beberapa item dan menjadi fokus pengembangan usahanya apa Pak di sini Pak? Salah satunya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, fokus pengembangan koperasi di Kampung Lalumpu apa ini Pak? Dari sisi sembako ini Pak?
3: Dari sisi sembako, kemanfaatan bagi anggota, anggota membeli di koperasi bisa menjual lagi Bu. Jadi kan anggota bisa keuntungan juga. Selain koperasi punya keuntungan, anggota bisa menjual kembali, punya keuntungan lagi.
1: Iya. Mudah-mudahan itu bisa bergulir dengan sebaik mungkin ya. Insya Allah, tidak ada pinjaman modal keluar ya Pak, artinya begitu ya?
3: Enggak Bu, kami rencana enggak Bu.
1: Rencana tidak begitu ya Pak ya? Oke, mudah-mudahan ini akan berjalan baik Pak. Oke, kita ke Pak Rusdi. Pak Rusdi selaku Sekcam nih Pekanbada, mungkin peran pemerintah kecamatan dalam mendorong lahir dan berkembangnya koperasi Merah Putih di wilayah Pekanbada sesuai juga dengan program Presiden Republik Indonesia. Silakan Pak.
4: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bapak Camat Kecamatan Pekanbada, seharusnya beliau yang hadir tetapi ada tugas yang lebih harus beliau di sana, maka diwakilkan kepada saya. Peran kecamatan dalam mensukseskan KDMP ini seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kadis tadi, bahwa mungkin kami dinas koperasi dengan kecamatan-kecamatan selalu kolaborasi untuk mensukseskan program pemerintah ini. Tentu saja kami terus memantau koperasi-koperasi yang ada di, terutama kami di Kecamatan Pekanbada ada 25 kampung yang aktif. Sementara yang satu lagi tidak ada aktivitas. Memang kami ada 26 kampung ya sebenarnya.
1: Berarti 20 kampung ya?
4: 25.
1: 25. Satu yang belum Pak ya?
4: Enggak, itu memang kampung Pulau Bunta yang itu ya.
1: Pulau Bunta ya Pak. Okay. Ya.
4: 25 berarti yang aktif pemerintahannya. Kemudian alhamdulillah memang semua kampung sudah terbentuk koperasinya. Tapi ini lebih-lebih kita apresiasi kepada Lalumpu yang sudah melaksanakan kegiatan dan sudah ada arat dan sudah ada aktivitas penjualan yang
1: kelihatannya
4: luar biasa.
1: Artinya bisa menjadi pilot project bagi 25 kampung lainnya Pak yang ada di sini begitu.
4: Dan bahkan jadi untuk Aceh Besar Pak Kadis. Iya.
1: Luar biasa nih Pak Irawan.
4: Ini kalau enggak salah satu-satunya yang mungkin yang sudah sangat aktif. Keren. Kalau aktif mungkin yang lain aktif.
1: Mudah-mudahan yang lain juga akan mengikuti seperti itu Pak.
4: Insyaallah. Kami siap Pak Irawan ya, kami siap untuk didatangi oleh koperasi-koperasi yang lain, bukan hanya di Aceh Besar, bahkan kami dari di Aceh pun siap
1: untuk studi banding begitu ya.
4: Studi banding kemari, siap.
1: Membuka Pak.
4: Siap membuka diri dan kami selalu berkoordinasi dengan juga dengan BA, Business Assistant, itu yang mendampingi kampung-kampung ya. Kalau di kampung di Kecamatan Pekanbada ada empat orang Business Assistant yang mendampingi, kalau fasilitator lah ya, mendampingi desa-desa. Kami selalu meminta informasi dari Business Assistant. Kemudian kalau ada hal-hal yang mungkin belum bisa dilaksanakan dengan baik oleh desa-desa atau kampung-kampung, kami menghubungi keciknya, menghubungi pengurusnya, sehingga bagaimana koperasi ini benar-benar dapat dilaksanakan dengan sesuai dengan kebijakan yang ada, peraturan yang ada. Walaupun memang kalau di Kecamatan Pekanbada ini memang sudah ada beberapa gerai yang sudah siap, tapi belum aktif. Tapi ini luar biasa, Lam Lumpu ini bisa memanfaatkan ini masih aset gempung ya.
1: Bisa digunakan. Jadi aset gampung ya, ya Pak, ya, seperti baik. Itu ya. Oke, luar biasa, dan masyarakat juga sangat proaktif mendukung ya. Begitu. Tadi ada beberapa item yang disampaikan oleh Pak Irawan, ada satu-satunya adalah sarana dan prasarana Pak yang mungkin masih terbatas ya Pak. Ya. Mungkin dari kecamatan seperti apa solusinya ya Pak, dan juga transportasi mungkin gerainya seperti itu Pak. Ini bagaimana Pak, upaya apa akan dilakukan Pak untuk mendukung keberadaan koperasi ini baik sisi sarana prasarana dan juga transportasinya Pak.
4: Kami pikir kalau untuk sarana dan prasarana yang lainnya kita kan harus menunggu juga. Ini kan koperasi Merah Putih ini kalau digerai sekarang kan sudah sedang direkrut pelatihan. Manajer kan sudah direkrut ya. Kemudian sedang pelatihan, sedang retreat. Ada mungkin mereka sekitar 1 bulan lebih ya dilakukan pelatihan. Kemudian mungkin selesai itu, kemudian gerai yang sekarang apa namanya yang sudah siap pun belum bisa digunakan.
1: Iya.
4: Itu kan kita kan dengar juga dan kita baca di berita bahwa kalau fasilitas seperti motor kemudian truk pengangkutan itu transportasi memang itu nanti disediakan oleh pemerintah.
1: Disiapkan begitu ya.
4: Disiapkan.
1: Semoga.
4: Tapi kita itu menunggu Pak Gadis ya.
1: Iya.
4: Ya, jadi mungkin
1: yang penting kita bersabar ya, ya Pak.
4: Tapi untuk Lam Lumpu saya pikir atau di desa-desa yang lain gunakan fasilitas yang sudah ada dulu.
1: Ya.
4: Kan kita kerjasama dengan pihak gampung. Kalau di sini ada apa namanya aset gampung yang bisa digunakan ya digunakan itu dulu.
1: Ya.
4: Kalau nanti memang perlu kalau untuk sewa kalau memang lebih besar disewa aja dulu sebelum memang nanti ada pemakaian secara resmi gedung gerai KDMP. Asli,
1: ya, betul.
4: Kalau kita di KDMP di Pekanbada gerai-gerai ada yang sudah siap.
1: Ada berapa ada gerai Pak ini sini di untuk Pekanbada Pak?
4: Sekarang sudah sampai 7 Pak Kadis ya.
1: 7 ya Pak. 7.
4: Kalau di tahap awal ada 5, ada di Lam Teh, Lam Awi, Lam Lumpu, Lam Kemok dan Lam Baru Nejit. Ya, kalau sekarang tambah Ajun dan Lam Hasan Murunjana.
1: Iya.
4: Ya, jadi
1: artinya ini mereka masih menggunakan punya gampung begitu di sini ya Pak ya. Ya,
4: di sini masih punya. Ini gedung
1: punya desa.
4: Punya desa, gedung desa. Kalau yang gerai yang sudah siap di Lamawe sudah siap. Tetapi
1: berarti nanti bakal pindah ke sana ya Pak begitu ya.
4: Kita punya di Lalumpu. Lalumpu punya gerai juga.
1: Punya gerai.
4: Di Lamawe sudah siap gerainya, tetapi kegiatan koperasinya
1: belum berjalan maksimal.
4: Gitu.
1: Sementara Lalumpu sudah berjalan maksimal, namun gerainya mungkin masih dalam proses ya Pak begitu ya.
4: Proses.
1: Oke, mudah-mudahan cepat diselesaikan. Ya. Dan mereka punya gedung sendiri begitu,
4: dan mudah beres. Ya, siap. Dan mungkin dari pemerintah pun segera menyalurkan yang itu. Kan kita lihat ada motor, ada truk ya.
1: Iya.
4: Kemudian ada transportasi lainnya.
1: Ya.
4: Ya, mudah-mudahan segera.
1: Baik. Iya, mudah-mudahan. Pak Irawan harus bersabar, Pak Irawan. Mudah-mudahan ini akan segera nih. Yang intinya dari kecamatan tetap mendukung ya Pak.
4: Tetap mendukung.
1: Itu ya. Oke, baik. Kita ke Pak Al-Hori. Pak Alor ini selaku wakil pemimpin Perum Bulog Kanwil Aceh. Mungkin bagaimana Bulog melihat peran koperasi Merah Putih ini Pak dalam memperkuat ketahanan pangan dan distribusi kebutuhan pokok di tingkat desa Pak. Pak Alor, silakan.
5: Baik, makasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
5: Mohon izin Pak Kadis, Pak Sulaimi, Pak Sekcam, Pak Rusli dan Pak Irawan. Ini kalau duduk sebelahan berarti udah menandakan keakraban Bu. Baik, kami dari Bulog cukup senang ya hadir di sini. Memang kami mewakili Bulog provinsinya Bu. Karena memang kalau di Aceh Besar sama Banda Aceh dan Kota Sabang memang langsung dikelola oleh kami. Kalau di cabang-cabang memang kami punya seperti Lok Semawi, Kota Cane, Belang Pidi dan sebagainya gitu. Jadi kebetulan memang di Aceh Besar itu langsung di bawah kami di Bulog provinsinya gitu. Yang pertama mungkin kami cukup senang dengan geliat yang sudah ditunjukkan oleh teman-teman di Lam Lumpu ini, Pak Irawan dan tim. Memang tadi ngobrol-ngobrol pun Bu,

0: TP-nya Bulog gitu ya. Nah, kita juga relate dengan itu, program-program seperti KDMP ini memang juga salah satu dari misi untuk stabilisasi harga gitu ya. Jadi kami memang juga ditugaskan oleh pemerintah, Pak, untuk memfasilitasi masyarakat Aceh secara umum agar dapat membeli produk kebutuhan pokoknya terutama beras dengan harga yang terjangkau gitu ya. Jadi di saat harga sekarang mulai tinggi ya, kan kalau kita lihat di sawah-sawah kan sudah habis, Bu ya, mulai baru mulai tanam gitu kalau sekarang. Nah, kita punya cadangan stok yang cukup besar ya di Aceh ini, terutama yang di Banda Aceh ya, di Aceh Besar kami punya gudang di Lamno kalau nggak salah ya namanya. Lambaro, Pak. Nah, di situ cukup banyak. Tadi juga Pak Irawan juga sudah akrab, Pak, dengan Bapak Ibu untuk pengambilan di lokasi mana gitu ya. Nah, ini sebuah role model juga. Kami juga membuka diri bagi teman-teman KDMP yang lain ya, di kampung-kampung lain, silakan datang ke kami. Dengan syaratnya juga cukup mudah. Tadi kalau Pak Kadis sudah menyampaikan itu, apa yang disampaikan oleh Pak Kadis itu sudah lebih dari cukup. Tadi misalnya ada NIB, kemudian NPWP dan KTP. Udah itu aja memang. Jadi kita nggak ribet-ribet sekali. Karena memang itu harus dipastikan terdaftar ya. Kami juga karena ini juga program pemerintah, maka harus clear secara prosedural gitu ya. Jadi dengan ada syarat-syarat tadi, otomatis semua KDMP itu sudah bisa ya. Tinggal silakan datang ke kantor kami. Kami juga membuka seluas-luasnya ya untuk masyarakat. Jadi program ini untuk SPHP misalnya tidak hanya di pasar. Memang di pasar kami berkewajiban juga bekerja sama dengan toko-toko di pasar. Kemudian juga di desa-desa seperti KDMP ini juga kita sangat menyambut baik gitu. Karena semakin memperluas jangkauan dan outlet-outlet kami gitu. Sehingga semakin banyak desa yang gampung yang bekerja sama, semakin bagus gitu. Tidak terbatas dalam lumpuh. Sampai hari ini ada sekitar yang sudah realisasi sekitar 14, Pak. Se-Aceh ya, maksudnya memang dominannya di Aceh Besar sama Banda Aceh. Kalau daerah mungkin lagi proses, Bu ya. Jadi
1: 14, Pak, katakan tadi.
0: Berapa? 14 KDMP yang sudah.
1: KDMP ya, Pak.
0: Repeat order. Ya, Pak, kalau gitu, masih cukup peluangnya besar gitu untuk dikembangkan terus. Memang yang dominan sekarang di Aceh ya, di Banda Aceh, maaf. Itu di seperti di Keramat ya, KDMP Keramat itu cukup sering repeat order untuk
1: artinya perputaran dia lebih kencang.
0: Lebih gitu kencang, ya. Ya. Memang di situ kita juga harus sama clear, Pak. Kita memahami ini bukan pasaran umum ya. Jadi ini adalah bagian dari program pemerintah. Jadi ada ketentuan dan prosedur yang harus kita sama-sama taati. Tapi yakinlah yang seperti itu kalau kita niatnya baik, insya Allah tidak ada kata rugi ya. Jadi kami juga akan berusaha semaksimal mungkin menservis ya teman-teman outlet ini supaya continue gitu. Mungkin poin terakhir tuh kita juga salut ya. Jadi Pak Irawan dan tim ya, di tengah keterbatasan mungkin dengan tadi ada kendala-kendala, artinya sudah bisa menunjukkan bahwa tetap bisa berjalan. Seperti kata pepatah, Pak ya, tidak ada rotan akar pun jadi gitu. Jadi hambatan-hambatan fasilitas dan sebagainya itu memang ada, cuma bukan berarti kita berhenti ya. Ya adanya tempat yang penting tidak hujan, tidak panas gitu, Pak ya. Bisa menjaga produk dan bisa jalan, silakan gitu. Itu mungkin dari kami, Bu, sementara.
1: Iya. Pak Alori, tentunya dalam manfaat yang dirasakan masyarakat, Pak, jika koperasi mampu menjadi mitra distribusi pangan secara efektif, Pak, seperti apa ini, Pak?
0: Baik, yang pertama jelas sekali terkait dengan harga beli masyarakat. Jadi masyarakat kalau semakin mungkin memaksimalkan pembeliannya di KDMP, outlet-outlet KDMP seperti di Lamlumpu ini, berarti kan mereka dapat memperoleh barang yang harganya relatif stabil dan tidak tinggi gitu, Bu ya. Walaupun kita tidak membatasi, Pak ya. Ada yang hobinya ke pasar, mungkin sekalian cari ikan, cari apa gitu ya, silakan. Kami pun ada di sana. Jadi yang pertama memang mendapatkan barang yang pas, sehingga pengeluaran untuk rumah tangga kan bisa dialihkan untuk yang lain, sekolah anaknya.

0: kuliah dan sebagainya gitu. Jadi tidak besar pengeluarannya untuk kebutuhan pokok gitu. Nah, yang kedua mungkin bagi koperasi tentunya kan ada margin tuh, Pak. Nah, ini juga kan kembali ke anggota. Sebagaimana filosofi sebuah koperasi dari anggota untuk anggota juga gitu ya. Ya mudah-mudahan pengelolaannya semakin bagus, semakin baik. Pokoknya selama niat baik insya Allah selalu ada jalan keluar gitu ya. Itu mungkin ibu moderator.
1: Iya, artinya Bulog tetap mendukung ya, tetap memberi peluang ya Pak, begitu terbuka ya Pak.
0: Iya, gitu ya. Silakan untuk kan ini on air dan bisa disimak oleh teman-teman lain gitu. Ya. Jadi kita juga sekali kita umumkan, silakan. Kalau ada yang kurang jelas, datang ke kami aja. Jangan datang ke tempat yang salah gitu.
1: Artinya langsung ke Bulog ya.
0: Langsung ke kami aja. Nanti ketemu dengan tim kami. Kami saya juga bawa tim yang memang intens. Ada Pak Pak Dede ya, Pak Fadil Dede itu juga kemudian cukup senior dan mengetahui seluk-beluk daerah-daerah gitu ya. Jadi Pak kami di sini ngerti dia. Di kampung ini gitu ngerti.
1: Iya.
0: Jadi silakan datang ke kantor kami.
1: Iya. Oke, baik kita ke Pak Sulaimi lagi. Pak Sulaimi, seperti apa model sinergi yang ideal antara pemerintah BUMN swasta dan koperasi desa dan bagaimana strategi pemerintah daerah Pak untuk memastikan koperasi tidak hanya terbentuk secara administratif Pak, namun juga bisa aktif menjalankan usaha dengan lebih baik. Gitu. Silakan Pak.
2: Terima kasih Ibu Moderator untuk kedua kalinya. Sebenarnya semua kita kan ngambil peran sekarang, peran pemerintah kabupaten, kemudian peran pemerintah kecamatan, kemudian peran BUMN itu sendiri, dan yang lebih penting adalah peran pengurus. Kami melihat beberapa kali pertemuan dengan beberapa pengurus KDMP, kadang-kadang terlalu pesimis dengan kondisi yang ada. Tapi seharusnya kalau semua pengurus optimis, walaupun dengan berbagai keterbatasan yang sampaikan Pak Ketua KDMP Lumpu dan kebersamaan yang dibangun oleh pengurus, kami merasa hal-hal yang berat, hal-hal yang terkendala, kami yakin bisa teratasi. Kami pemerintah kabupaten, walaupun dengan berbagai keterbatasan yang kami miliki, karena memang ini program baru yang launching oleh Pak Presiden, kami terus berupaya duduk bersama, terutama dengan rekan-rekan dari bisnis asistensi dan juga PMO. Bagaimana mereka juga harus belajar adik-adik ini semua para pendamping untuk menyesuaikan menyampaikan pada para pengurus KDMP bagaimana membangun sebuah kebersamaan dari pengurus. Kami ke depan melihat bagi pengurus yang aktif, inovatif dan kreatif, maka itulah yang nantinya akan berkembang. Tapi kemarin saat pembentukan mungkin karena waktu yang singkat, pembentukannya pun limit waktu diberikan sangat singkat. Bahkan ada di antara pengurus yang hari ini di Aceh Besar khususnya yang tidak mampu menjalankan KDMP ini dan mereka mengundurkan diri. Tapi kami menyarankan untuk Pak Kecik dan perangkat Gampung untuk segera mencari pengurus yang baru. Jadi tidak ada alasan dengan berhenti satu orang maka KDMP ini tidak berjalan. Kami juga menyampaikan kemarin kepada BA dan PMO, jikalau ada desa Gampung atau desa yang anggotanya sangat sedikit, kami menyampaikan para perangkat Gampung, Tuhaput dan para kasih yang ada di Gampung wajib menjadi anggota KDMP. Anggota KDMP minimal 20 orang. Jadi kalau kita hitung-hitung para perangkat Gampung, Tuhaput dan kepala dusun, kami yakin itu akan sampai anggota 20 orang. Kemudian juga menyampaikan juga pada para PNS, P3K atau para waktu yang ada di kampung, mudah-mudahan bisa diajak untuk menjadi anggota koperasi. Karena persoalan yang paling mendasar di kampung untuk menjadi anggota adalah berkenaan dengan simpanan pokok dan simpanan wajib. Kadang-kadang ada kampung yang simpanan pokoknya tidak sekalian di store, tapi diangsur. Tapi itu untuk meyakinkan bahwa tidak susah untuk jadi anggota KDMP. Walaupun uang tidak ada, tapi nanti berapa yang ada bisa diangsur. Pemerintah Kabupaten hari ini merencanakan ke depan kami setiap 3 bulan mungkin nanti akan memberikan semacam pelatihan-pelatihan pada pengurus dan juga pada perangkat kampung. Dan juga kami berharap kepada perangkat kampung, kadang-kadang ada kampung Pak Kecik kurang mendukung ya, Pak Ketua ya, kurang mendukung terhadap program ini, mungkin ada sesuatu yang ditakutkan. Padahal memang di dana desa sendiri ada sedikit yang bisa disisihkan anggaran kampung untuk keberlangsungan daripada KDMP itu sendiri. Tapi ada kampung yang menyisihkan, tapi ada kampung yang tidak memberikan KDMP. Makanya kadang-kadang banyak pengurus berkeluh kesah di grup WA, kami susah Pak, anggaran tidak ada. Padahal kalau kita sampaikan anggarannya ada, cuman karena koordinasi mungkin yang dibangun antara pengurus dengan Pak Kecik dan perangkat belum berjalan dengan baik. Mudah-mudahan harapan kami, mari kita optimis bersama. Dan juga para pengurus mungkin sampaikan di Bulog tadi, kan tidak mungkin Bulog setiap saat ke KDMP. Hari ini mari menjemput bola. Jadi pengurusnya yang aktif ke Bulog, ke ID Food, kemudian ke Pertamina, kemudian hal-hal yang kecil dulu, Telkomsel, kemudian BSI, Link BSI, kemudian PLN. Jadi hal-hal yang kecil ini mungkin yang bisa membantu sejak awal untuk keberlangsungan KDMP. Tapi bahkan ada KDMP, anggota KDMP yang bertanya, berapa pinjaman yang bisa kami dapatkan? Apa yang dipinjam? Sementara uangnya tidak ada. Jadi masih memikirkan simpan pinjam, pinjam uang untuk usaha. Tapi yang kerepotan nanti, walaupun 20 juta di KDMP Lumpur sudah ada simpanan, nanti kontrol simpan pinjam juga repot, jadi beban pengurus lagi nantinya. Makanya kami berharap jangan terlalu mikirkan dulu simpan pinjam, tapi mari bergerak di hal-hal yang kecil dulu sehingga KDMP secara bertahap akan berjalan dengan baik. Mungkin itu Bu Moderator.
1: Iya, luar biasa memang Pak, ini penjelasan yang sangat akurat ya. Artinya kehadiran KDMP ini memang dikatakan rekuperasi, tapi kan tidak simpan pinjam ya Pak, begitu ya. Bagaimana cara semua itu bisa berjalan dengan baik. Oke, Pak Irawan, dukungan apa yang paling dibutuhkan Pak koperasi sendiri saat ini untuk dari pemerintah maupun mitra usaha Pak, dan juga bagaimana KDMP Gampung Lalumpu ini bisa membangun kepercayaan masyarakat agar mau bergabung dan juga berpartisipasi aktif mereka Pak. Silakan Pak Irawan.
3: Kami ingin menyampaikan sedikit masalah keanggotaan koperasi kami Lalumpu. Kami memberi pengertian kepada masyarakat, khususnya anggota, bahwa simpanan anggota itu tidak akan kemana, tidak akan hilang uang anggota itu. Uang anggota itu namanya hanya simpanan. Simpanan suatu saat akan dikembalikan, Pak. Misalnya, nanti anggotanya enggak tinggal lagi di Lalumpu, nanti akan dikembalikan semua. Malah dikembalikan semua meninggal atau pindah tempat. Iya. Malah nanti dikasih keuntungan dari SAU.
1: Artinya bonus Pak ya.
3: Iya, iya, ya. Bu.
1: Jadi uang anggota enggak usah takut, kalaupun mereka pindah lamat nanti juga akan dikembalikan kan begitu? dan juga yang meninggal ya begitu.
3: Kami pun Bu tidak memberatkan anggota.
1: Iya.
3: Namanya aja simpanan. Oh misalnya anggota belum menyetor sampai bulan berapa? Uh-huh. Berapa bulan ada itu store. Meringankan anggota.
1: Iya.
3: Tidak memberatkan anggota. Satu lagi Bu, anggota kami kadang-kadang ada yang bertanya juga, mungkin dalam beberapa orang
1: iya.
3: Seperti Pak Sulaimi sampaikan tadi,
1: boleh
3: kapan bisa pinjam? Itu kebanyakan Bu. Ini kok kita kasih pinjam, apalagi pemerintah belum membuka untuk peminjaman anggota.
1: Iya.
3: Belum membuka keran untuk peminjaman anggota, belum Bu.
1: Iya.
3: Iya. Jadi rata-rata mati koperasi, mandek koperasi 80% dari peminjaman anggota.
1: Persoalan simpan pinjam.
3: Persoalan ya? yang ini kali Bu.
1: Artinya kita kan tidak mau koperasinya kolab Pak ya begitu ya.
3: Ya kolab,
1: jadi
3: kolab, Bu.
1: Tidak ada simpan pinjam artinya, tapi masyarakat bisa berbelanja ya. Dengan harga yang lebih
3: ya.
1: Memadai begitu. Oke, Pak Sohemi, ada yang disampaikan
3: lagi Bu.
1: Pak? Pak
3: lagi
1: Irawan,
3: saya
1: silakan.
3: Sampaikan yang dua poin lagi tadi yang belum saya sampaikan.
1: Iya, Pak, silakan.
3: Yang kedelapan Bu, unit usaha yang akan kita kembangkan oleh koperasi Merah Putih Syariah Kampung Lempu, yaitu pengangkutan sampah. Sampah warga, selain untuk menjaga lingkungan kampung yang bersih, dan kita mengambil ongkosnya yang murah. Jadi anggota nanti kita bekerja sama dengan Geci Tuhapet, menghimbau semua anggota untuk mengutip sampah di mobil sampah koperasi.
1: Artinya kutipan sampah begitu ya, Pak, yang ya, per ya. Bulan mungkin masyarakat membayar begitu
3: ya,
1: Pak.
3: Bu. Dan lagi Bu, nanti kami akan membuka loket pembayaran listrik, air, penjualan buku tulis, ATK, usaha fotokopi, dan kolam pemancingan wisata Bu. Banyak kami ada
1: tempat lokasi tambah, Pak, Bu. Luar biasa. Ini bisa dijadikan pilot project tempat wisata Pak. Ya. Nah kalau yang tadi Bapak katakan token listrik dan sebagainya, pembayaran listrik dan ya. Juga hal-hal lain Pak, apakah ini sudah programnya sudah akan dilakukan atau masih proses Pak ini?
3: Masih proses Bu, sementara yang kendalanya dana Bu. Dana kan belum turun dari ya. Pusat, dari pemerintah pusat. Kami belum bisa berbuat dengan modal yang banyak.
1: Iya. Pelan-pelan.
3: Sembilan Bu, kami mengharapkan sangat pemasukan LPG. Alangkah sayangnya orang LPG enggak datang hari ini.
1: Mudah-mudahan Pak ya, LPG.
3: Kepada anggota khususnya, mengharapkan pemasukan LPG kepada anggota khususnya dan masyarakat yang membutuhkan pada umumnya.
1: Artinya kalaupun ada LPG di KDMP akan lebih mudah masyarakat untuk ya. Membelinya ya Pak.
3: Ya.
1: Jadi tidak jauh-jauh begitu.
3: Dan terakhir motto kami Bu, semangat anggota, semangat pengurus, jayalah koperasi Merah Putih.
1: Ya. Oke, sesuai dengan
3: sekian
1: yang
3: diharapkan oleh
1: Pak
3: Bu.
1: Presiden Republik Indonesia Pak. Oke baik, kita ke Pak Rusdi. Pak Rusdi, bagaimana pemerintah kecamatan dalam hal ini Pak, kecamatan Pak, mengawal tata kelola koperasi agar tetap transparan dan akuntabel sehingga koperasi tersebut bisa bertahan Pak, seperti apa ini?
2: Baik, sebenarnya kalau yang itu mungkin ranahnya koperasi ya, kalau maksudnya.
1: Tapi mungkin dari kecamatan ya. Kan lebih dekat bisa melihat, betul. Memantau begitu Pak.
2: Ya siap, itulah kami ulang kembali bahwa kecamatan dengan kabupaten ini selalu kolaborasi, ada komunikasi yang baik. Ya. Kemudian dalam kegiatan ini sebelum pra-erat yang dilakukan oleh ini kami ada
1: terlibat
2: komunikasi
1: juga,
2: terlibat,
1: ya,
2: sehingga kami
1: artinya bisa membimbing begitu
2: betul,
1: ya Pak.
2: Mendorong kooperasi ya, bukan hanya Lalu Lumpuh ya, semua yeah. desa yang ini
1: yeah.
2: seperti yang sampaikan di awal tadi bahwa kita juga komunikasi dengan BA, Business Assistant, untuk
4: melaksanakan apa yang harus dilakukan oleh koperasi itu sendiri. Karena kan koperasi sudah ada aturan-aturannya. Salah satunya adalah ada RAT ya. Ada simpanan pokok, simpanan wajib, itu memang harus benar-benar dilaksanakan. Karena ujung tombak dari berjalannya koperasi ya memang dari keaktifan anggota. Ya, anggota aktif insyaallah koperasinya bisa jalan. Tentu saja di atas ini ada pengurusnya juga yang melaksanakan, yang mengurus koperasi itu sendiri. Ya, seperti itu.
1: Artinya dari kecamatan juga tetap mendampingi begitu ya, Pak?
4: Ya,
1: melihat ya. Memberikan masukan-masukan ya. Begitu ya.
4: Oke. Okay. Selalu saya ngaguin Pak Perawan ini ya. Yang kadang-kadang beliau ini belum bangun pagi pun saya sudah
1: udah gedor-gedor begitu Pak.
4: Gedor pintu. Ya, kepingin ngajak ngopi untuk apa namanya untuk
1: jadi memikirkan. Ngobrol tentang koperasi ya Pak seperti ya, itu ya.
4: Ya, termasuk desain ini Pak Irwan ya. Ya, kita siap.
1: Iya, artinya kita inginkan koperasi ini kan bisa bertahan dan lebih maju kan Pak.
4: Benar.
1: Dan ya. Itu yang diharapkan oleh pemerintah begitu. Oke, baik. Kita ke Pak Lori. Pak Lori, dalam membangun kemitraan dengan koperasi desa, aspek apa yang menjadi perhatian utama Bulog Pak, dan juga bagaimana Bulog dapat membantu koperasi dalam menjaga stabilitas pasokan dan juga harga Pak, begitu?
0: Baik, terima kasih. Tapi sebelumnya mungkin kalau ada jadi kolam mancing kami daftar Pak nanti Pak. ikut jadi peserta mancing gitu ya. Terima kasih. Jadi program seperti KDMP-KDMP ini memang mempermudah kita untuk perpanjangan tangan sampai pada level di desa-desa, di kampung-kampung maupun di dusun-dusun gitu ya. Jadi kita dipermudah lah untuk kegiatan seperti itu supaya masyarakat mungkin kalau harus membeli barang ke pasar butuh transport gitu ya, kecuali yang mencari hiburan gitu ya, mungkin belanja yang lain juga gitu ya. Tapi secara umum kan mereka akan hemat biaya, kemudian hemat waktu kalau memang barang itu tersedia dekat dengan rumah-rumah mereka gitu. Nah, kita menyambut baik dengan itu. Tinggal nanti kita mengatur terkait dengan apa namanya arus masuk barangnya Pak ya. Jadi Pak Irawan dan tim nanti kalau misalnya sekira level ataupun tingkat persediaan barangnya sudah menipis itu, jangan menunggu habis Pak. Misalnya segera komunikasi ke kami, Pak kami butuh lagi tambahan 1 ton misalnya. Tidak apa-apa, tinggal nanti kita selesaikan administrasi Pak. Nah, di kami pun memang mohon maaf mungkin memang aturannya misalnya harus cash dulu gitu Pak. Jadi kami juga belum memungkinkan lah untuk yang lebih daripada itu ya. Dan kita yakin dengan proses yang ada sekarang itu tetap berjalan secara normal gitu. Jadi gak ada kendala. Jadi kami titip nanti kalau Bapak sudah tipis segera kontak kami Pak Padli tadi Pak Dede untuk segera kami layani. Bisa Bapak ambil ke sana atau kami antar, cuma mungkin dengan kerjasama pihak ketiga Pak ya. Mayoritas sih memang ngambil sendiri, itu enggak apa-apa, kita juga welcome gitu. Itu mungkin Ibu Moderator.
1: Iya, artinya dari Bulog sendiri tetap welcome Pak, seperti itu. Oke, baik, kita masuk sesi tanya jawab ya, boleh yang hadir kemari. Mohon diberikan mic-nya. Untuk sesi tanya jawab silakan sebutkan Bapak namanya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya enggak sebutkan nama satu persatu, saya langsung mewakili daripada anggota koperasi.
1: Iya, namanya Pak disebutkan.
5: Ya, nama saya Helmi. Ini saya anggota koperasi di Kampulan Lupu. Mungkin saya bukan pertanyaan yang ingin saya sampaikan, kunci tadi mungkin menambah daripada kedua saya yang lagi aktif hari ini. Saya ini enggak bukan mau tanya pertanyaan Bu. Dia kunci tadi kami di sini selaku anggota. Yang pertama mungkin kepercayaan anggota ini terhadap ketua cukup kuat. Mungkin tadi kurang apa ini kurang dijelaskan. Karena kuncinya kepercayaan anggota terhadap sosok figur seorang ketua KDMP di mana saja itu kepercayaan anggota dulu. Yang kedua, mengapa koperasi ini hari ini sudah bisa bergerak? Kami di sini tidak fokus oleh ketua untuk mensosialisasikan ke anggota yang belum bergabung. Kami dari anggota sendiri menyarankan kepada masyarakat yang belum bergabung itu, kami dari anggota mensosialisasikan segera Anda gabung. Kemudian bergeraknya Lalumpu ini, pertama itu ketua koperasi waktu awal bergerak ke dusun-dusun yang ada di Lalumpu, 5 dusun. Ini awalnya. Begitulah yang maksud saya bilang tadi. Pertama, kekuatan anggota, kepercayaan figur atau background seorang ketua itu dulu yang kami nilai. Kemudian waktu turun ke dusun, ke dusun kami, langsung membawa form. Saya selaku anggota mempelajari dulu, bukan langsung mengisi, Bu. Walaupun hari ini sudah berjalan. Dan kami di sini bersama ketua dan saya sendiri aktif, walaupun yang enggak perlu banyak-banyak dulu anggota, yang penting walaupun 50 anggota, yang penting biaya bulan ini lancar. Walaupun enggak perlu dulu kita banyak anggota, 50 dulu anggota, biayanya ini, biaya 20 sebulan ini lancar selalu.
1: Okay.
5: Itu kunci sukses, Bu. Okay. Yang pertama, sosok figur ketua, Bu.
1: Figurnya ketua, Pak. Kepercayaannya begitu ya.
5: Untuk semua KDMP yang ada di Aceh.
1: Iya.
5: Contohnya, Bu. Tapi bukan karena hari ini mungkin kami, ketua kami, Pak Irawan, itu bukan.
1: Iya. Tapi itu kan menjadi contoh, Pak.
5: Itu contoh untuk orang lain, Bu. Karena gini, Bu. Berhasil pada suatu koperasi karena anggota, Bu.
1: Iya.
5: Nah, mungkin ini pendapat saya.
1: Iya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Ada pertanyaan melalui live chat kami, Pak. Yang pertama, Koperasi Merah Putih untuk kebangkitan ekonomi Indonesia dari Bang Awan, dan juga ada, coba diberikan info dulu, Pak, di mana koperasinya ini, mau cek dulu, siapa tahu cocok. Terus ada juga lagi dari Pak, satu lagi Pak Syasa ya, ini retail jual beli, bagaimana dampaknya terhadap kedai-kedai kecil yang jual barang-barang serupa dengan koperasi. Nah, ini kan akan berdampak ya, Pak, seperti itu. Mungkin Pak Kadis lah akan menjawab terkait juga apa yang ditanyakan oleh dari pengurus tadi, Pak. Silakan, Pak, anggota koperasi sendiri.
2: Terima kasih, Bu Moderator. Mungkin benar apa yang disampaikan oleh para anggota koperasi KDMP Lalumpu. Figur ya benar, mudah-mudahan jadi contoh bagi koperasi yang lain. Kemudian berkenaan dengan warung-warung kecil, sehari nanti KDMP ini berjalan. Tentunya kan harga yang diperjualbelikan kepada anggota berbeda dengan harga diperjualkan kepada non-anggota. Jadi ada kekhususan. Kemudian juga harga dijual di koperasi mungkin bisa dijual kembali oleh para pedagang yang lain. Yang lebih penting memang jangan sampai mematikan warung-warung kecil. Tapi sebenarnya dengan kelahiran KDMP akan mendukung warung-warung yang ada di sekitar KDMP Lalumpu ini. Mungkin itu, Bu.
1: Oke, seperti disampaikan oleh salah seorang anggota koperasi bahwa yang harus dipercaya adalah ketuanya, kan begitu, Pak. Memilih seorang ketua koperasi ini penting untuk jalannya koperasi yang akan lebih baik. Ada masukan dari Pak Rusdi kali terkait ini tuh, bukan untuk seluruh KDMP yang ada di kampung-kampung ya, yang mungkin akan bergerak untuk membentuk sebuah koperasi. Jadi baik dari sisi SDM-nya dan juga ketuanya yang harus proaktif seperti sampaikan beliau tadi ya. Begitu, nah, ini ya. Seperti apa nih, Pak?
4: Memang dalam pemilihan pengurus ini kan, di saat pemilihan pengurus nanti kan hadir anggota-anggotanya. Itulah, alhamdulillah memang Lalumpu ini luar biasa, dapat memilih sosok yang luar biasa, yang bisa memanage dan bisa mendengarkan apa yang disuarakan atau oleh anggotanya. Tetapi seperti juga yang kita dengar bahwa ada beberapa KDMP yang sudah ada pengurus kemudian mengundurkan diri. Memang ini memang kita harus terus berikhtiar nih, bagaimana di dalam pemilihan itu memang harus kita lihat bibit dan bobotnya ya. Dari pihak anggota ini mungkin juga pihak panitia kepengurusan di kampung untuk memilih pengurus koperasi ini harus benar-benar melihat sosok yang akan dijadikan pengurus, terutama ketuanya itu dari musyawarah itu sendiri ya. Kalau memang dari kecamata mungkin bisa menyampaikan itu di sana hadir bahwa bagaimana nanti misalnya atau pengurus koperasi desa apalah gitu kan bisa memilih pengurus yang dapat mengakomodir, dapat memimpin sebuah koperasi yang ada di desa tersebut. Mungkin bisa menambahkan sedikit lagi, tapi mungkin di luar pertanyaan bahwa seperti yang sudah disampaikan oleh ketua tadi, bahwa ke depan akan ada unit-unit baru, ya, unit-unit baru, unit usaha. Terbasuk dari kolam pancing ya, kolam mancing ya. Dan sudah beberapa kali juga saya sampaikan ke Pak Irawan selaku ketua bahwa bagaimana kita ini masing-masing koperasi kan dekat-dekat nih, apalagi ke koperasi di desa harus punya branded ya, branded tersendiri. Kalau mancing hanya ada di koperasi Kegelam Lempu, enggak ada di tempat lain. Jadi otomatis masyarakat bisa datang, bisa saja ini kan kita berdekatan dengan Banda Aceh nih, bisa saja orang Banda Aceh kemari ya, atau di kecamatan-kecamatan yang lain, terutama memang untuk masyarakat di sekitar kita. Sudah ada dua tadi yang baru ya, ada branded cuma ada di Dalam Lumpu. Kemudian
1: jadi brand di sini ya Pak, ya, begitu
4: brand,
1: ya.
4: Brand Dalam Lumpu itu
1: selain koperasi tapi punya tempat objek ya, wisata begitu.
4: Tapi dikelola oleh koperasi.
1: Ya.
4: Ya.
1: Karena jadi keuntungan untuk koperasi nanti.
4: Betul.
1: Ya, seperti itu. Jadi. Dan nanti juga akan bergerak UMKM Pak di situ.
4: Benar.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya untuk memperdalam ilmu agama dan menambah wawasan rohani dalam kajian islami yang dapat memperkuat iman dan memperbaiki kehidupan kita sehari-hari. Dengarkan kajian islami melalui gelombang 97,7 FM atau streaming di RRI Digital dan website kami di rri.co.id. Jangan lewatkan juga tayangannya di YouTube channel RRI underscore Banda Aceh yang disiarkan setiap hari Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Pro 1 RRI Banda Aceh. Mari manfaatkan waktu Jumat pagi Anda untuk menambah pengetahuan dan mendapatkan pencerahan dalam hidup.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Banda Aceh siang ini ya, saya Arso kembali menyapa Anda melalui FM 97,7 MHz atau streaming RRI di rri.co.id dan RRI Digital. Pendengar, mengawali kebersamaan kita kembali dalam dialog kajian islami di pagi hari ini ya. Kami akan mengangkat tema rahasia kesehatan dalam sunnah Nabi. Dan sudah bergabung bersama kami narasumber kita Dr. Syukran MSC. Beliau adalah Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Fakina Banda Aceh. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Apa kabar dokter?
1: Alhamdulillah baik.
0: Sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Iya, apalagi dokter nih harus selalu sehat biar bisa terus merawat pasiennya ya.
1: Amin, amin.
0: Baik, dokter, ini kita mengangkat topik rahasia kesehatan dalam sunnah Nabi, dokter. Artinya banyak sekali ya sunnah-sunnah yang dianjurkan ya agar kita tetap sehat dan juga menjalankan syariat. Dokter, mungkin bisa dijelaskan ini dalam Islam bagaimana pandangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pentingnya menjaga kesehatan tubuh.
1: Baik, terima kasih para pendengar RRI dimanapun Anda berada, mungkin sambil ngopi pagi, sambil masak di dapur atau sambil nyetir ya.
0: Iya.
1: Ini kita hari ini membahas topik yang sebenarnya sangat menarik dan sangat penting bagi setiap muslim untuk mengetahui hal ini.
0: Iya.
1: Jadi kesehatan itu dalam Islam itu sangat penting. Rasulullah sendiri banyak upaya atau usaha yang beliau lakukan untuk menjaga kesehatan. Bahkan Rasulullah sendiri bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabu ilallah minal mu'minid da'if wa fi kullin khaira." Yang artinya mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Artinya apa? Walaupun pada keduanya ada kebaikan. Nah, jadi maknanya apa? Ketika badan kita itu tidak sehat, badan kita tidak kuat, kita untuk ibadah pun lemah. Dan perhatikan diksi yang Rasulullah gunakan di sini, yang qawi itu bukan mukmin yang banyak beribadah. Bukan mukmin yang kaya raya, bukan. Artinya yang digunakan diksinya adalah yang kuat dalam artian badannya itu mampu untuk melaksanakan ibadah. Dan ketika badan kita sakit, iman kita juga ikut terseret. Kita enggak mampu bangun malam untuk sholat. Kita juga untuk mengerjakan yang wajib aja akan kesulitan jika badan kita sakit. Boro-boro lagi untuk hal-hal produktif lainnya, ibadah seperti mencari nafkah buat keluarga itu membutuhkan badan yang sehat. Jadi Rasulullah di sini banyak melakukan hal-hal yang menjaga kesehatan. Yang ini sebenarnya sunnah Nabi ini tidak membutuhkan legitimasi atau pembuktian sains dulu baru kita ikuti.
0: Benar.
1: Kita ikut dulu, sains itu menyusul ternyata. Dan ternyata baru dibuktikan baru-baru ini.
0: Baru-baru ini, kita sudah lama melakukannya.
1: Ya. Artinya tanpa dibuktikan sains pun, Rasulullah itu sudah mendapatkan wahyu dari Tuhan Sang Pencipta Allah. Nah, jadi di sini perlu kita garis bawahi bahwasanya bukan sains yang mengikuti diikuti oleh sunnah, tapi sebaliknya sunnah diikuti oleh sains.
0: Artinya manusia muslim ini sudah melakukan hal yang dianjurkan kesehatan dari zaman Rasulullah ya.
1: Benar.
0: Sedangkan sekarang terbukti ternyata menurut sains apa yang dianjurkan itu benar.
1: Iya.
0: Dan itu baru terbukti baru-baru sekarang ya, dokter ya.
1: Satu abad terakhir lah, sejak ada gebrakan dari
0: dunia kesehatan,
1: dunia ilmu pengetahuan, baru terbukti bahwasanya puasa itu bagus untuk kesehatan. Baru terbukti bahwasanya berenang, olahraga memanah itu bagus untuk kesehatan, begitu.
0: Ya, ini hal-hal yang dianjurkan Islam ternyata di dunia kesehatan juga dianjurkan ya, dokter ya. Baik, ini apa saja nih pola hidup sehat yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW yang masih sangat relevan diterapkan di era modern saat ini, Ustaz?
1: Jadi kalau kita bagi itu kan ada konteksnya. Dari saya yang referensi yang saya kumpulkan itu bisa kita bagi dalam 5 konteks. Yang pertama kita bahas tentang bagaimana pola makan Rasulullah, cara makan Rasulullah, apa yang beliau konsumsi. Yang kedua adalah pola aktivitas fisik beliau. Bagaimana beliau olahraga, bagaimana beliau menjalani kesehariannya, hingga beliau mampu memimpin perang Badar, itu usianya udah 50-an. Masih kuat. Kita bandingkan dengan generasi kita sekarang 50-an ya. Nah, jadi itu yang kedua. Yang ketiga adalah pola tidur. Rasulullah itu tidur setelah Isya dan bangun lagi tahajud. Dan beliau jarang tidur di sebelum maghrib karena khawatir Isya nanti terlewat. Tapi setelah Isya beliau langsung tidur, gak memperpanjang ngopi atau duduk-duduk lagi kan. Bangun tahajud kemudian tidur lagi sampai subuh. Dan di siang hari beliau juga qailulah, tidur sejenak sebentar, istirahat. Yang keempat itu adalah kebersihan. Kita lihat bagaimana agama Islam ini mengatur dari bangun tidur hingga tidur lagi. Bangun kita harus ngapain? Cuci wudu. Wudu 5 kali sehari kita lakukan. Mandi junub, memotong kuku, hal-hal yang sepele itu, menurut kita sepele, itu diatur dalam Islam. Dan itulah yang dicontohkan Rasulullah untuk menjaga kesehatan itu, salah satunya kebersihan. Dan yang terakhir adalah bagaimana Rasulullah menjaga mental, menjaga pikiran. Bagaimana lemah lembutnya Rasulullah, bagaimana Rasulullah itu tersenyum ketika bertemu dengan orang lain. Dan Rasulullah itu selalu husnuzon. Jadi tidak berburuk sangka ke orang lain, yang itu menguras energi. Dan bisa ditelusuri, Rasulullah itu sangat jarang marah. Rasulullah tidak akan marah jika itu berkaitan dengan dirinya, tapi berkaitan dengan hak Allah beliau baru marah. Dan itu pun sangat jarang. Jadi bab-bab begini kalau kita sebagai muslim meneladani, insya Allah kita generasinya juga akan kuat. Jadi perlu juga kita buat acara-acara begini untuk mengedukasi sesama muslim kita. Bahwasanya Rasulullah itu sudah suri teladan paling baik.
0: Iya. Nah ini Islam mengajarkan kita selalu bersih dan bersuci ya. Ini karena kebersihan sebagian dari iman. Dan di dunia medis juga untuk sehat kita memang harus bersih ya. Dan pastinya kalau suci ini artinya kita pasti bersih ya. Baik. Rasulullah dikenal menjaga pola makan dengan baik. Apa rahasia pola makan sunnah yang bisa diterapkan masyarakat sehari-hari?
1: Ya baik. Jadi kalau untuk pola makan Rasulullah itu, kalau dari hadis-hadis kita lihat, yang pertama Rasulullah begitu mau makan, beliau mengingat Allah, baca bismillah. Jadi baca bismillah itu dalam ilmu sains modern juga dibuktikan itu mindful eating namanya. Kita duduk, gak scroll HP, betul-betul kita ingat ini rezeki dari Allah gitu. Gak di zaman sekarang kita perhatikan banyak orang sambil makan, sambil melakukan sesuatu yang lain. Bahkan dia lupa untuk mengingat ini rezeki dari Allah, seperti itu. Yang kedua, beliau makan dengan tangan kanannya. Setelah beliau makan dengan tangan kanan, beliau juga makan dalam posisi duduk, tenang, jadi tidak buru-buru. Selanjutnya adalah Rasulullah juga pernah bersabda bahwasanya seburuk-buruk bejana yang diisi oleh Bani Adam itu adalah perutnya. Jadi cukup beberapa suap saja untuk menegakkan tulang punggungnya. Jika ia harus memenuhinya, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk nafas. Lihat bagaimana Rasulullah mengatur ini. Artinya kita ketika setelah makan itu enggak begah, enggak makan yang overeating. Sehingga sekarang ini orang terlalu banyak makan, habis gas. Apalagi di acara resepsi, kuah belangong gitu ya. Jadi bab-bab begini kalau misalnya kita enggak contoh dari Rasulullah, maka kita lihat orang akan badannya gemuk-gemuk. Tapi gemuknya itu berpenyakit. Enggak banyak sekarang kalau kita lihat di rumah sakit, dah banyak antriannya sampai tahunan untuk pasang ring jantung. Dan kebanyakan pasien itu pola makannya enggak bagus. Hipertensi, DM, itu kan komplikasi dari pola makan yang tidak bagus salah satunya. Nah, jadi dari yang Rasulullah makan tadi, enggak jangan terlalu penuh, dan ketika sudah makan, beliau juga berpesan bahwasanya ketika kita makan itu, jangan buru-buru, dikunyah dulu. Jadi bukan persoalan kita memenuhi hasrat makan kita. Makan kita itu kita niatkan untuk kita punya energi untuk melakukan ibadah. Jadi bukan makan untuk memenuhi hawa nafsu, bukan. Jadi Rasulullah menekankan kita perlu makan untuk menjaga performa tubuh kita. Seperti itu.
0: Iya, ini ternyata apa yang dilakukan Rasulullah ini di dunia medis juga disarankan melakukan hal yang seperti ini ya, ya seperti kalau kita mengunyah makanan ini harus ada waktunya, nggak boleh terburu-buru. Ini juga untuk meringankan kerja lambung ya dokter ya.
1: Benar.
0: Ternyata Benar, ini sense mengikuti sunnah ya.
1: Benar.
0: Baik.
1: Jadi kalau kita bahas dari sains itu, ketika kita makan, ada hormon yang keluar, dia memberi feedback ke otak kita bahwasanya kita udah kenyang. Jadi mau kita makan sedikit, makan banyak, sebenarnya feedback itu akan dikirim sinyal bahwasanya kita sudah makan. Ada kolesterol sitokinin, ketika ada lemak masuk ke dalam tubuh, dia akan memberi sinyal. Begitu juga ketika gula sudah masuk dalam tubuh, dia akan memberi sinyal. Yang jadi persoalan, sinyal itu butuh waktu. Ketika kita mengunyah pelan, 15 menit kemudian kita kenyang juga walaupun kita makannya hanya sedikit. Makanya makan buru-buru itu jadinya sinyalnya belum sampai, kita makan terus.
0: Makan terus ya.
1: Jadinya berlebihan, sebenarnya kita enggak butuh sebanyak itu. Dan kalau kita lihat di Al-Qur'an juga bagaimana Allah berpesan, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Jadi makan yang halal lagi baik. Jangan fokus di halalnya saja. Halal ini sangat penting, betul. Tapi baiknya juga penting. Apa yang kita makan, ini juga harus menjadi concern atau perhatian kita. Karena kebanyakan kita makan tidak memperhatikan seratnya, tidak memperhatikan proporsinya, sehingga berlebihan kita makan. Jadi kalau misalnya kita ikuti bagaimana yang Rasulullah makan, Rasulullah banyak makan kurma, banyak makan madu, banyak makan labu. Jadi yang beliau makan tuh whole food, bukan ultra processed food seperti nugget, sosis. Itu kan sisa-sisa makanan yang diubah menjadi makanan lagi dengan zat-zat tambahan. Dan itu banyak penelitian yang membuktikan bahwasannya itu berdampak kepada penyakit kardiovaskular, jantung, kanker, dan DM, obesitas.

0: Begitu. Jadi kalau kita bahas sebenarnya sangat banyak dan sangat detail, nggak cukup waktu satu jam untuk kita bahas. Tapi kita akan coba sharing, mudah-mudahan ada yang menjadi hikmah bagi kita bersama untuk kita berubah niatnya. Saya makan untuk ada energi buat beribadah. Saya tidur ada energi buat tahajud nanti malam. Jadi tingkat kita cari nafkah untuk keluarga pun itu butuh energi, dan itu perlu kita atur. Karena niat kita utamanya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik. Jadi dokter, sepertinya ada pendengar kita yang penasaran ya, mungkin dengan masalah sunnah Nabi ini, kita sapa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
1: Pagi. Selamat pagi juga Kak Cut Maria. Apa kabar di pagi hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Iya, Kak Cut Maria. Kita sama bersama Dokter Sukran ya di pagi hari ini.
2: Iya, udah dengar tadi, enak kali cerahannya. Tenang kali ya. Kan Kak Cut ikut gabung juga ya.
1: Baik,
2: pas lagi ribut sekarang.
1: Iya, silakan Kak Cut. Iya.
2: Di rumah aja ya, baik. Ini dokter ya, ini mau tanya nih masalah air zam-zam tuh. Air zam-zam sejak kita kecil-kecil sudah ada, zaman Nabi sudah ada tuh. Tapi alhamdulillah kata dokter sampai sekarang masih steril, nggak ada macam-macam apa-apa ya, nggak itu kita minum muka mandi tapi pokoknya steril selalu. Tapi korai kita kan ada expirednya. Tapi ada nggak itu kelebihan yang Allah berikan itu, gimana dokter? Mohon penjelasan dokter, sampai steril sampai hari ini. Itu aja dokter. Makasih ya dokter.
1: Iya Kak Cut Maria.
2: Waalaikumsalam wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
0: Jadi untuk air zam-zam sendiri kita harus pahami bahwasannya dari cerita sendiri itu sudah mukjizat. Hadirnya air zam-zam itu dari bawah, istilahnya Nabi Ismail waktu itu ibunya, ibunda Hajarnya melakukan sa'i dan akhirnya keluar air zam-zam. Itu kan upaya dari Siti Hajar untuk sa'i itu tidak membuktikan hasil. Artinya upaya manusia dengan hasil itu adalah hak Allah hasil ini. Usaha kita tak usaha, hasil dikasih di tempat lain kan, bukan di tempat yang dicari. Dan dari munculnya saja itu sudah keajaiban. Dan ternyata ketika dunia sains modern pun membuktikan, air zam-zam ini memang kandungannya berbeda dengan air biasa. Ini perlu kita pahami. Dan gak sama air steril sekalipun, tidak akan sama faedahnya dengan air zam-zam. Dan air itu, dia ada penelitian dari Jepang kalau gak salah saya itu, air biasa pun ketika kita mengucapkan bismillah, mengucapkan sesuatu yang baik, itu akan
1: bereaksi,
0: partikelnya bereaksi. Air zam-zam lebih lagi, karena dia memang munculnya saja mukjizat. Dan dia tidak pernah kering, dia hanya pernah ditutup dulu oleh Bani Jurhum, sempat hilang hingga kakeknya Rasulullah Abu Abdul Muthalib menemukannya kembali. Tapi yang jadi ceritanya adalah air zam-zam itu memang punya keistimewaan, dan dia Rasulullah pun bersabda air zam-zam itu tergantung niat peminumnya. Jika niat untuk kesembuhan, Allah berikan kesembuhan. Jika niat untuk melancarkan pikiran, Allah berikan dia kelancaran pikiran. Bahkan jika niat dia untuk kenyang, kenyang dia. Dan ini bisa kita buktikan sendiri ketika kita umroh, coba minum air zam-zam, baca doanya, dan niatkan, buat apa saya minum zam-zam, insya Allah Allah kasih. Dan ini memang di luar prediksi nalar sains kita, walaupun ketika dibuktikan reaksi air zam-zam kandungannya berbeda dengan air yang lain, dan ketika reaksi kata-kata yang baik tadi, air biasa pun bereaksi, air zam-zam lebih lagi. Jadi memang ini secara sains tidak bisa kita jelaskan bagaimana, kenapa, apakah bisa direplikasi, dibuat sumur zam-zam di Indonesia misalnya, itu
1: tidak mungkin bisa, ya, mustahil ya.
0: Privilege dari Tuhan ya.
1: Baik, ini luar biasa ya kalau misalnya ini, apalagi baru selesai musim haji ya. Jadi pastinya kalau ngomongin mukjizatnya air zam-zam ini luar biasa ya. Dan mungkin orang awam atau mungkin orang yang non muslim ya bertanya-tanya kok bisa ada gitu. Baik. Dalam hadis ini disebutkan tentang makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Ini bagaimana penjelasan medis mengenai kebiasaan ini, dokter? Karena tadi sempat disinggung ya, kalau misalnya kita makan itu ada sinyal-sinyalnya ya. Kalau kita makannya lama, ada waktunya, kita kenyang. Nah, saya pengalaman juga ya, pengalaman pribadi. Mungkin sehari-hari seperti ini, kalau saya makan cukup 5 menit. Ya, karena mungkin...

0: sering mepet-mepet waktu atau mungkin sudah jadi kebiasaan gitu ya. Dan kalau misalnya diundang di suatu acara, ditraktir sama bos misalnya, ini pasti kan makannya bukan makan ini, mungkin marah ya. Jadi makan yang banyak sebentar, tapi setelah minum kenyang. Nah, tapi kalau misalnya kita makan mungkin santai aja, mungkin ya secukupnya sudah kenyang seperti yang dokter sampaikan. Nah, ini bagaimana nih yang makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang, dokter?
1: Ya, memang kalau dibilang itu sebuah hadis, itu dari referensi yang saya dapatkan dari ulama-ulama menyatakan itu bukan hadis, itu kalimat bijak yang keluar dari orang Muslim saat kejayaannya di Baghdad dulu. Jadi orang Eropa ada yang pergi ke Baghdad waktu itu menanyakan, kok orang Muslim ini sehat-sehat? Jadi kami kaum yang makan ketika lapar berhenti sebelum kenyang, tapi itu bukan hadis. Tapi secara makna itu sama maksudnya dengan yang sepertiga-sepertiga tadi. Rasulullah mengatakan sedikit itu sudah cukup untuk membuat tulang punggung Bani Adam itu berdiri. Artinya kita gak perlu makan banyak. Kalaupun kita makan banyak, sepertiga-sepertiga tadi. Artinya ketika kita ngatur porsi makan, karbohidratnya berapa, dagingnya, seratnya, itu apa yang kita makan. Kan tadi halalan thayyibah, yang baik kita perhatikan. Dan ketika kita makan gak perlu buru-buru, ada waktu dia untuk memberi sinyal bahwasanya kita sudah makan cukup. Nah, terus setelah itu kan apa yang kita makan, waktu kita makan, kita baca bismillah dengan tangan kanan cara Rasulullah makan kan. Dan ketika kita lihat idenya, betul memang kita berhenti sebelum kenyang secara makna, tapi secara yang tadi dianggap sebagai hadis memang dipopulerkan sebagai hadis. Tapi referensi ulama-ulama yang saya jadikan referensi juga mengatakan itu bukan hadis. Nah, jadi perlu kita pahami juga itu. Memang secara makna itu sama dengan hadisnya. Tapi secara matan itu kan hadis itu ada tingkatannya, dhaif, mauduh, hasan, sahih kan. Jadi kita juga sebagai muslim harus teliti dalam mengambil referensi. Kalau Al-Qur'an memang sudah Allah jamin akan dijaga sampai hari kiamat. Tapi kalau hadis ada ulama yang meneliti itu dan kita ambil dari ulama yang terpercaya. Walaupun secara makna itu tidak salah. Dan terbukti bahwasanya orang yang makan berlebihan atau tidak mengikuti makannya terlalu kenyang, itu akan banyak dampaknya. Salah satunya GERD, asam lambungnya naik hingga ke mulut. Itu jangka panjang bisa bikin kanker tuh area kerongkongan. Bahkan mengganggu tidur. Dan orang yang makan berlebihan badannya bisa obesitas. Dan kalau kita lihat bagaimana orang-orang yang makan terlalu banyak itu tidur, seringnya ngorok. Dan ngoroknya pun sampai OSA. OSA itu obstructive sleep apnea, yang dia ketika tidur kadang ketahan nafasnya sebentar baru terbuka lagi. Nah, itu kan mengganggu
0: pernapasan ya.
1: Pernapasan waktu tidur. Dan ada kasus sampai meninggal karena terlalu besar lemaknya, lidahnya jatuh ke belakang, enggak sanggup topang ototnya. Nah, bab-bab begini kan salah satunya karena pola makan tadi. Begitu juga ketika makan kita masih terlalu full, makannya full langsung baring. Itu Allah ciptakan katup antara lambung dengan area atasnya. Jadi ketika makanan masuk, ada pintu ditutup. Dan tutup sehingga yang asam lambung gak naik lagi ke atas. Itu alami yang Allah ciptakan.
0: Normalnya gitu ya?
1: Normalnya, tapi ketika kita makan berlebihan dia tergang. Apalagi ketika kita habis makan banyak langsung tiduran. Jadi gravitasi juga main di sini. Jebol lah itu katup tadi. Jadi sphincter katupnya tadi itu kalau jebol, akhirnya setiap kali kita makan, walaupun mungkin gak banyak lagi kita berhenti dari makan banyak, asam lambungnya naik.
0: Tetap naik ya?
1: Terasa asam di mulutnya, bahkan terasa pahit di sebagian pasien. Banyak pasien mengeluhkan itu. Dan nasihat saya sama, makan sepertiga-sepertiga bu. Sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga lagi untuk udara, biar ada space. Kalau makan terlalu begah, sholat pun malas kita. Dan kalau kita makan berlebihan, perhatikan kita makan terlalu banyak, akan ngantuk. Kenapa? Pembuluh darah kita, otak akan ngeset, oh ini yang butuh energi banyak di area perut. Pembuluh darah di sini difokuskan, jadi ditarik dari semua tempat lain, termasuk otak. Jadi dia hibernasi, dia istirahat, karena energi difokuskan untuk pencernaan. Makanya kita jangan terlalu berlebihan kalau makan. Nanti fokusin pencernaan, jadi urusannya perut aja.
0: Artinya salah satu penyebab GERD ini adalah siap makan tidur ya, dokter.
1: Makan berlebihan, makan yang asam-asam atau coklat, dan begitu juga dengan langsung tidur.
0: Mm-hmm. Nah ini sering ini ada orang-orang yang mungkin dulu kebiasaan saya sewaktu muda ini makan tengah malam. Hmm. Di atas jam 1 misalnya dini hari makan mungkin paling lama 1 jam udah tidur. Ini mungkin kebiasaan-kebiasaan yang seperti ini yang tidak baik, dokter. Efeknya di masa kemudian, dokter, ya.
1: Benar.
0: Nah, ini seberapa penting tidur yang cukup dan teratur menurut sunnah Nabi dan kaitannya dengan kesehatan fisik maupun mental, dokter?
1: Baik. Jadi tidur itu memang Allah ciptakan sebagai nikmat bagi manusia. Jadi kita enak tidur tuh kan kalau udah capek. Mm-hmm. Kalau badan kita nggak kita pakai hingga dia capek, maka tidur tuh nggak terasa nikmat. Bahkan kita sulit tidur hingga gelisah. Makanya tidur itu perlu kita atur. Allah sudah menjadikan malam untuk kita istirahat. Nah, jadi ketika kita nanti bekerja, ketika kita sudah lelah bekerja, kita atur waktu untuk beribadah, dan setelah isya itu diusahakan segera istirahat. Yeah. Agar kita bisa recharge, kayak ngecas HP, dicas lagi badan kita nih. Ketika udah tahajud, kita bangun sebentar. Setelah itu kita tidur lagi hingga subuh. Dan di sini juga tidur itu dia adalah ada proses penyembuhan dia di dalam tidur itu. Mm-hmm. Ada hormon-hormon yang hanya keluar di malam hari. Dan hormon itulah yang mengatur kenapa kita udah ngantuk nih, perlu tidur. Karena hormon itu memberi sinyal bahwasanya kita perlu tidur. Nah, selama proses tidur, mungkin kita nggak tahu, nggak nampak secara kasat mata. Tapi setiap sel itu dia akan memperbaiki diri ketika tidur. Makanya orang yang gangguan tidur, seringkali badannya itu rusak, terutama hatinya. Mm-hmm. Hati itu berfungsi untuk detoksifikasi racun. Yeah. Racun itu dinetralisir oleh hati. Dan kalau selama tidur itu nggak bagus bekerjanya, maka akan jadi gangguan hati, fungsi hati. Mm-hmm. Nah, jadi kalau misalnya fungsi-fungsi tubuh lain juga sama. Orang yang kurang tidur, kronis, yang terus-menerus dia kurang tidurnya, begadang kegiatan sehari-harinya, maka selain penyakit hati, dia juga akan menjadi gangguan kardiovaskular tadi. Mm-hmm. Penyakit jantung, DM. Dan kalau kita perhatikan, Allah tuh menciptakan pola sirkadian di kita. Mm-hmm. Kapan kita bangun, kapan kita merasa lapar, itu setiap pagi. Mm-hmm. Memang ada sistem yang sudah diatur seimbang, kita akan lapar di jam sekian. Kita bisa ngatur itu. Dan kalau kita biasa makannya tidak teratur, artinya jam yang teratur tadi kita ubah. Artinya kita baru lapar nanti tengah malam. Malam kita gak lapar, tengah malam baru lapar. Karena kita biasa makan di tengah malam. Kita sendiri yang merusak pola itu. Padahal secara natural Allah sudah menciptakan sistem sirkadian itu. Kita begitu bangun pagi badan kita segar, hormonnya itu kortisolnya rendah. Selama kita aktivitas kortisolnya naik, nanti di malam hari begitu lagi berputar ya. Yang mengatur kita tetap senang, kita sedih, kita capek, kita bersemangat, itu semuanya diatur oleh irama sirkadian tadi. Yang kalau kita istirahatnya gak bagus, itu bisa mengganggu mood kita. Kita bisa marah-marah aja kerjanya. Yeah. Nah, itu kan coba dibuktikan. Kalau kita kurang tidur tuh gampang iritasi kita. Mm-hmm. Ada teman kita buat apa, gampang marah kita. Yeah. Padahal masalahnya di kita sendiri, kurang tidur.
0: Ya ini kalau misalnya orang yang bergadang semalaman, paginya ini semua orang buat salah aja.
1: Jadi iritatif orangnya, sensi.
0: Nah ini kalau misalnya di dalam Islam ini kan tidur ini terbagi-bagi ya, dokter. Ini sebenarnya jam tidur kalau misalnya menurut Islam sudah terbagi-bagi. Nah kalau menurut Sen sendiri, ini tidur itu disarankan berapa jam dalam waktu semalam?
1: Ya kalau dibilang berapa jam, kan ada stigma yang beredar tidur tuh harus 8 jam. Yeah. Itu gak cocok. Artinya kita setiap hidup minimal sekali sepertiga hidup kita untuk tidur. Mm-hmm. Pastinya gak cocok dong. Mm-hmm. Tapi kalau coba kita lihat dari fitrah manusia, ketika dia lahir bayi, bayi itu cenderung tidur. Mm-hmm. Bahkan 20 jam sehari dia tidur. Seiring bertambah usia, waktu tidur itu berkurang. Dan kita lihat orang tua sekarang, mereka memang tidurnya gak bisa lama. Mm-hmm. Makanya orang-orang yang distigma tidur tuh harus 8 jam, dia pakai minum obat segala. Padahal tidur 4 jam bagi dia sudah cukup. Dia sudah bangun dan dia sudah segar. Tidur itu kan untuk refresh kembali, charge kembali. Dan kalau kita stigma harus 6 jam, harus 8 jam, ini akan bermasalah nanti. Karena secara irama sirkadian tadi, seiring waktu usia dia akan semakin pendek. Yang penting tidurnya berkualitas, tidak hanya kuantitas tadi. Kalau kita berpatokan kepada kualitas, jadinya kita tidur dari jam 8 malam sampai jam 6 misalnya, atau tidur jam 10 malam bangun jam 6, itu kan tidak sesuai juga dengan sunnah Nabi. Sunnah Nabi bahkan Rasulullah bangun di malam hari dan mengerjakan sholat sampai kaki bengkak, bahkan di satu riwayat. Nah, jadi ketika beliau istirahat lagi, beliau bangun lagi subuh. Artinya ada jeda, beliau tidur dulu, sholat, tidur lagi, baru sholat subuh. Nah, kalau kita ambil patokan tadi harus 6 jam, maka kita tidur dari jam 10 sampai jam 4, gak bangun-bangun gitu kan. Jadi kita lebih fokuskan ke kualitas tidur kita. Dan selain kualitas tidur, kita perlu pakai badan kita untuk merasa lelah hingga kita butuh tidur. Dan di sini perlu kita ini mungkin kurang dibahas ya di kesehatan, bab berzikir. Zikir itu banyak pengaruhnya dengan pola tidur kita. Jadi ketika kita berzikir, kita bangun, itu pikiran kita menjadi tenang sehingga tidur pun kita enggak gelisah. Jadi kita menyerahkan segala urusan yang di luar kendali kita itu kepada Allah. Jadi kita tidur pun enggak perlu memikirkan hal yang kita pikir pun enggak jadi solusi. Nah, kan banyak orang gangguan tidur banyak pikiran katanya. Tapi dengan memikirkan saja tidak jadi solusi kan?
0: Ya kalau misalnya enggak ada usaha juga ya enggak ada hasil ya dokter ya. Baik, Nabi Muhammad SAW juga menganjurkan aktivitas fisik ya. Seperti tadi dokter sempat menyinggung masalah memanah ya. Ini juga seperti berkuda, berenang. Ini bagaimana Islam memandang olahraga ini sebagai bagian dari ibadah?
1: Ya, kalau kita lihat sejarah Rasulullah itu untuk aktivitas fisik, beliau punya fisik yang bugar. Bukan karena beliau seorang nabi saja, tapi beliau ada upaya-upaya tadi. Dan upaya beliau, kalau kita lihat, ini yang berbeda dengan sekarang kita lihat. Beliau aktivitas kemana-mana jalan, kadang naik unta. Intinya beliau aktif keseharian, beliau keliling-keliling di pasar, ngecek ini orang menipu nggak dalam berdagang. Itu kan kalau kita pernah pergi ke Madinah itu, area pasar dulu itu, sangat luas itu, kita jalan kaki aja capek tuh. Karena kita nggak biasa jalan kaki sejauh yang orang dulu lakukan. Kita kemana-mana sekarang pakai motor. Sedikit-sedikit pergi ke dekopi depan aja pakai motor.
0: Ke warung juga beli ini ya.
1: Jadi sedentary motor. Life ini bermasalah bagi kita nantinya. Dan kemudian kalau untuk olahraga fisik juga, Rasulullah dalam riwayat juga pernah lomba lari dengan istrinya. Dengan Siti Aisyah, Sayyidah Aisyah. Jadi beliau adu lari pada satu kesempatan yang beliau sengaja mengalah. Dan di kesempatan yang lain beliau menang. Jadi kayak bercanda sama istri pun itu adalah sebuah ibadah. Jadi ada sabda Rasulullah, empat hal yang dilakukan, segala hal yang dilakukan tanpa mengingat Allah itu sia-sia, kecuali empat hal. Yang pertama bercanda dengan istri, yang kedua memanah, yang ketiga mengajarkan berenang, yang terakhir lupa saya. Nah, jadi ada empat hal itu, mungkin bisa di cross check nanti para pendengar sekalian, ada empat hal yang sia-sia kecuali empat hal ini. Jadi idealnya dalam aktivitas kita, kita selalu mengingat Allah. Tapi dalam empat hal ini akan tetap dihitung tidak sia-sia. Nah, jadi ketika kita melakukan itu juga, Rasulullah juga mencontohkan. Beliau bergulat bahkan dengan sahabatnya, adu berantem lah. Nah, jadi untuk latihan-latihan fisik ini beliau lakukan juga. Dan beliau menganjurkan untuk memanah berkuda. Waktu itu kan memang di Arab itu orang lazimnya berkuda sama memanah, apalagi untuk kebutuhan perang waktu itu ya. Dan berenang ini untuk survival kita. Dan ternyata dari segi sains itu juga mengkonfirmasi bahwasanya ketika kita belajar memanah itu koordinasi antara setiap otot kita dengan fokus kita itu terlatih. Orang yang kuat, bagus dalam memanahnya, fokusnya lebih bagus. Dan begitu juga olahraga berenang itu sebenarnya adalah olahraga berat jika dilakukan terus menerus. Jadi 15 menit berenang dengan 15 menit lari itu jauh kalori yang dibakar dari berenang. Berenang itu seluruh otot ya. Kita merasa ringan karena dia ada gaya gravitasi yang dihambat oleh
0: tekanan air ya.
1: Berbeda kalau kita lari rasanya capek, tapi berenang itu sebenarnya lebih melelahkan. Jadi olahraga-olahraga yang Rasulullah lakukan itu aktivitas fisik, walaupun nggak disebut olahraga, itu perlu kita tiru agar kita nggak hanya kegiatannya duduk di kantor, ber-AC, pulang, naik motor. Jadi kita olahraga tuh jarang. Makanya sekarang penyakit-penyakit yang dulunya tidak banyak, sekarang jadi banyak. DM, hipertensi, semuanya kan.
0: Baik, ini banyak masyarakat mulai kembali menggunakan bahan alami seperti madu, batu sauda, dan kurma. Ini bagaimana pandangan medis terhadap pengobatan ala Nabi atau Tibbun Nabawi ini, ya, dokter?
1: Memang kalau kita lihat Tibbun Nabawi ini yang kayak seperti kurma, batu sauda, juga madu tadi ya, ini memang bagus dan sudah dibuktikan dari penelitian. Namun perlu disclaimer sedikit, itu tidak menggantikan obat yang secara asbabnya sesuai. Contoh, misal kita hipertensi, minumnya amlodipin. Itu jangan diganti dengan madu. Jadi madu itu betul, dia mengandung banyak zat yang memicu pertahanan tubuh kita itu bagus. Tapi madu ini jangan dikasih bagi anak yang di bawah 1 tahun. Karena dia sebenarnya mengandung bakteri. Botulinum. Nah, ini kalau diberikan ke anak yang di bawah 1 tahun, Clostridium ini dia belum bisa cerna, bahkan menjadi berbahaya bagi anak bayi. Tapi di atas 1 tahun kita sudah punya sistem imun yang bisa melawan itu, bahkan sistem imun kita kayak ajang latihan nih. Jadi madu itu bagus. Nah, begitu juga habatus sauda, Nigella sativa. Ini banyak penelitian mengkonfirmasi dia meningkatkan sistem imun kita. Tapi kalau kita bilang apakah dia bisa untuk hipertensi, dosisnya berapa dulu? Harus ada bukti yang menunjukkan. Kita teliti dulu.
0: Harus ada penelitian lebih lanjut ya.
1: Kan sama seperti obat pun ada
0: penelitiannya
1: dosisnya.
0: Ya.
1: Ada penelitian dosisnya berapa, berapa kali dos, miligramnya berapa dosisnya, frekuensi minumnya berapa banyak. Sedangkan untuk madu, untuk habatus sauda, kita belum bisa. Penelitian belum bisa mengklaim ini bisa untuk menjadi obat diare jika dikonsumsi 3 kali sehari. Ya. Itu klaim itu belum bisa kita
0: buktikan.
1: Buktikan. Kalau udah kita bisa buktikan, bisa jadi obat memang mungkin
0: alternatif ya.
1: Alternatif. Tapi untuk sementara ini, karena kita belum tahu nih dosis yang seperti apa harusnya, paling kita bisa gunakan untuk meningkatkan atau menjaga daya tahan tubuh. Ketika kita sakit demam, ketika kita sakit sesuatu yang lain, kita ke dokter, ya obat itu tetap diminum, artinya bukan diganti. Ya, saya nggak mau minum obat ini lah, minum habatus sauda aja. Nah, sedangkan kita nggak tahu dosisnya berapa, berapa kali, ya gitu.
0: Baik, ini artinya memang obat-obatan herbal ini baik, tapi jangan menggantikan obat yang sudah ada, dokter ya. Karena ini ada peruntukannya. Nah, kalau misalnya dikonsumsi dengan niat untuk meningkatkan daya tahan tubuh, boleh-boleh aja ya. Tapi bukan untuk mengobati penyakit ya. Baik. Dalam sunnah ini kebersihan sangat ditekankan, dokter. Bagaimana hubungan antara menjaga kebersihan dengan pencegahan penyakit menurut Islam dan ilmu kesehatan?
1: Ya, baik. Kalau untuk kebersihan ini, dulu 1 abad belakangan itu orang belum tahu adanya bakteri. Orang belum tahu adanya virus. Karena waktu itu mikroskop pun belum ditemukan.
0: Belum ada ya.
1: Jadi kan baru-baru ini ada, oh rupanya dalam kulit kita tuh ada kumannya. Bahwasanya flu itu penyebabnya adalah virus. Itu kan belakangan ketahuan, 1 abad terakhir. Jadi sebelum itu ada, Rasulullah pun sudah menjelaskan bahwasanya kita menjaga kebersihan dalam Islam tuh kita wudu 5 kali sehari. Mencuci tangan itu bisa menghilangkan bakteri yang ada atau kotoran-kotoran yang ada di tubuh kita. Dan di situ juga ketika kita makan, Rasulullah anjurkan cuci tangan dulu. Nah, jauh sebelum bakteri tadi ditemukan. Dan kalau kita lihat sejarah masa kegelapan di Eropa dulu, mereka melarang mandi. Kalau sampai sekarang pun orang Eropa tidak serajin mandi orang
0: Indonesia. Malas mandi gitu ya.
1: Mereka malas mandi. Bahkan dulu ada yang Raja Louis itu mandi seumur hidupnya cuma 3 kali. Kenapa? Karena mereka menganggap mandi itu menghilangkan kesucian. Nah, itu stigma dari mereka. Berbeda dengan Baghdad yang waktu itu malah menjadi area yang sangat maju, mereka masih masa kegelapan. Di Baghdad itu bahkan sudah ada penelitian-penelitian hingga menemukan sabun. Yang menemukan sabun itu orang Islam. Nah, jadi concern terhadap kebersihan itu di Islam sangat diperhatikan. Setiap Jumat kita disunnahkan untuk mandi besar. Dan setiap kita berhubungan kita juga disuruh mandi dan ada adab-adabnya. Bahkan dari bangun tidur kita disuruh cuci tangan dulu karena kita enggak tahu malam ini tangan kita berlabuh di mana, kata Rasulullah. Artinya untuk menjaga kebersihan termasuk potong kuku, potong rambut, cukur bulu kemaluan, itu kan dalam Islam diatur. Dan dalam agama lain ini enggak ada bab ini. Karena itu dianggap ranah pribadi. Sedangkan Islam mengatur sampai sejauh itu karena betul-betul Islam ini way of life. Cara kita hidup itu dia mengikuti wahyu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita contohnya melalui messenger Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Iya, ini padahal kalau kita mandi ini kan kita membersihkan sel-sel kulit mati ya, dokter ya. Nah, kalau misalnya enggak mandi-mandi ini kalau dipegang aja kulitnya ada bersisik ya. Keluar sel kulit matinya ya.
1: Jadi sel kulit kita tuh kan terdiri dari epitel-epitel sel-sel ya. Dari ini kalau kita gosok-gosok tuh ada daki kita.
0: Itulah sel kulit mati
1: itu ya. Itu sel kulit mati. Sel paling atasnya memang dia gampang untuk terkelupas. Dan itu bentuknya adalah pertahanan dari tubuh kita yang Allah ciptakan. Tapi kalau kita enggak cuci-cuci, enggak bersih-bersihkan, itu menjadi penyakit tersendiri. Karena bakteri, jamur itu bisa tumbuh di situ. Makanannya memang keratin dia jamur itu. Makanya orang jarang mandi itu biasa ada jamur badannya di sela-sela di area banyak numpuk keringat. Nah, makanya perlu bab mandi ini saja ada bab sendiri di taharah kan karena dalam fikih. Nah, jadi segitu pentingnya kebersihan dalam Islam.
0: Baik. Ini mungkin sebagai penutup nih dokter, apa pesan dan motivasi dari dokter Sukran kepada masyarakat agar lebih peduli menjaga kesehatan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik, para pendengar RRI dimanapun Anda berada, mungkin yang dengar dari radio atau dari live streaming ya. Jadi kita lihat fenomena yang ada di zaman sekarang ini, setiap orang itu sekarang terisolasi. Mereka sibuk dengan gadgetnya. Dan ini termasuk di generasi-generasi saat ini, di mana orang terus terstimulasi. Ketika bosan dia buka HP-nya, sedangkan orang dulu berinteraksi dengan orang lain. Nah, bab ini yang membuat kita akan semakin sulit ke depannya. Jadi kalau kita mengikuti pola Rasulullah dalam berinteraksi dengan sesamanya, sholat berjamaah, yang ini mulai ditinggalkan oleh umat Islam sendiri untuk sholat berjamaah. Jadi para pendengar sekalian, yang sudah kita bahas tadi mulai dari pola makan, jangan makan yang berlebihan, makanlah yang teratur secukupnya. Begitu juga kita perhatikan apa yang kita makan, halalan thayyiba, kurangi yang ultra processed fruit food seperti nugget, sosis, daging asap dan semacamnya, karena itu membahayakan bagi kesehatan kita. Makanlah yang dicontohkan oleh Rasulullah, makanan yang utuh, yang memang sumbernya alami, kurma, madu, buah-buahan, itu kan Rasulullah juga suka. Dan selanjutnya juga aktivitas fisik. Jadi kita upayakan setiap hari itu kita jalan kaki kalau misalnya mau menuju ke tempat-tempat yang terdekat. Jangan sedikit-sedikit menggunakan motor atau sedikit-sedikit naik kendaraan, itu akan membuat tubuh kita malas. Dan ketika kita istirahat pun agak kurang nyenyak karena kita tubuh kita tidak lelah. Jadi kita gunakan juga waktu yang terakhir untuk menjaga pola istirahat kita. Jangan kita begadang, apalagi zaman sekarang scroll HP sampai tengah-tengah malam, TikTokan kita lihat anak-anak muda. Bahkan saya agak kasihan melihat orang misal kayak jualan di Shopee misalnya, saya lihat kan sampai tengah-tengah malam sampai ngantuk-ngantuk. Padahal kan kalau kita kejar semuanya, buat apalah kita bekerja sejauh itu, sedangkan ibadah yang menjadi prioritas kita kita tinggalkan.
0: Iya. Baik, terima kasih Dr. Sukran, Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Fakina Banda Aceh ya, sudah bergabung bersama kami dalam dialog kajian Islami dengan topik rahasia kesehatan dalam sunnah Nabi. Akhirnya kami tutup kajian Islami, dan selanjutnya pada pukul 11 waktu Indonesia Barat kami akan menghadirkan dinamika olahraga dari Pertiga Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
3: Dinamika Olahraga Pro 3 Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar dan pemirsa, dinamika olahraga siang hari ini kita awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Jerman takluk 1-2 dari Ekuador, sementara Pantai Gading berhasil mengalahkan Curaçao dengan 2-0 di laga terakhir fase grup E Piala Dunia 2026. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya, Liliana Dea.

0: Jerman gagal mempertahankan rekor sempurna setelah takluk 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir grup E Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pagi tadi. Di Manshoff sempat unggul cepat lewat gol Leroy Sané pada menit kedua, namun Ekuador membalas melalui gol Nilsson Angulo sebelum Gonzalo Plata memastikan kemenangan pada menit ke-77. Jerman juga sempat mendapat hadiah penalti di awal babak kedua, tetapi keputusan itu dibatalkan wasit setelah tinjauan VAR menemukan pelanggaran dalam proses terjadinya insiden. Meski menelan kekalahan, Der Panzer tetap lolos ke babak 32 besar setelah meraih kemenangan pada dua laga sebelumnya. Usai pertandingan, pelatih Jerman Julian Nagelsmann mengakui Ekuador pantas mendapatkan kemenangan ini.
1: Pertama-tama, selamat untuk Ekuador. Saya rasa mereka memang pantas memenangkan pertandingan ini. Kami sebenarnya memulai laga dengan sangat baik dan mampu unggul cepat. Setelah itu, kami terlalu cepat meninggalkan posisi permainan kami ketika Ekuador mulai memberi tekanan. Selesai jeda kami tampil lebih baik, tetapi dengan banyaknya pergantian pemain di babak kedua, kami membutuhkan waktu cukup lama untuk kembali menemukan ritme permainan.
0: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Pantai Gading memastikan tiket ke babak 32 besar usai menaklukkan Curaçao 2 gol tanpa balas di Stadion Philadelphia pagi tadi. Nicolas Pepe menjadi bintang kemenangan Pantai Gading dengan memborong 2 gol masing-masing pada menit ke-7 dan menit ke-64. Kemenangan tersebut membuat Pantai Gading mengoleksi 6 poin dan sukses mengamankan posisi kedua grup E. Usai pertandingan, pelatih Pantai Gading Emers V mengaku senang dengan hasil yang diraih timnya.
2: Kami sangat senang dengan hasil ini karena membawa kami lolos ke babak berikutnya. Meskipun tidak semuanya berjalan sempurna, kami menang tanpa kebobolan dan itu sangat baik untuk membangun moral serta kepercayaan diri menghadapi sisa turnamen. Kini kami harus memanfaatkan kemenangan dan keberhasilan lolos ini untuk memulihkan kondisi tim. Kami tahu pemulihan akan terasa lebih mudah setelah meraih kemenangan, sehingga kami benar-benar bangga dan bahagia dengan hasil ini.
0: Dengan hasil ini, Jerman tetap finish sebagai juara grup E dengan mengoleksi 6 poin berkat keunggulan rekor pertemuan atas Pantai Gading yang juga mengumpulkan 6 angka. Sementara itu, Ekuador menempati posisi ketiga dengan 4 poin dan masih berpeluang lolos ke babak 32 besar melalui jalur peringkat 3 terbaik. Sedangkan Curaçao menjadi juru kunci tanpa meraih 1 poin dan dipastikan tersingkir dari Piala Dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Belanda memastikan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia sebagai juara Grup F setelah mengalahkan Tunisia dengan skor 3-1 di Stadion Kansas City pagi tadi. Belanda membuka keunggulan melalui gol bunuh diri dari Elia Sikri dan di menit ketiga sebelum Brian Brobe menggandakan skor 4 menit kemudian. Tunisia bahkan sempat memperkecil ketertinggalan pada menit ke-54 melalui Hazem Mastery. Namun, Jan Foyle van Hek memastikan kemenangan Belanda lewat gol sundulan di menit ke-62. Kemenangan tersebut membawa tim Oranje mengkoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan mengamankan posisi puncak klasemen Grup F. Sementara itu, Jepang turut melaju ke babak 32 besar sebagai runner-up Grup F setelah bermain imbang 1 melawan Swedia di Stadion Dallas, Texas pagi tadi. Dan dilakukan oleh Deizen Maeda membawa Jepang unggul di menit ke-56. Tetapi Anthony Elanga menyamakan kedudukan 6 menit berselang. Hasil itu menjadikan Jepang sebagai wakil Asia pertama yang memastikan tempat di fase gugur Piala Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana ada 4 petenis tunggal putri yang memastikan tempat di babak semifinal turnamen Bad Homburg Open 2026 yang berlangsung di Jerman. Petenis Rumania bernama Elena Gabriele Ruse melaju ke babak 4 besar usai menyingkirkan Emma Navarro dengan skor 6-4, 6-2 tadi malam. Dan ternyata hasil ini menjadi kemenangan ketiga beruntun dari Ruse atas petenis peringkat 25 besar dunia. Usai pertandingan, Ruse bahkan mengungkapkan rasa senangnya atas kemenangan yang diraihnya tersebut.
1: Well, I had no idea, to be honest.
2: Sejujurnya, saya tidak menyangka bisa menang. Saya sudah beberapa kali menghadapi Emma dan selalu kalah darinya. Jadi saya sangat senang akhirnya bisa mengalahkannya. Dia adalah lawan yang sangat tangguh. Menang di hadapan kalian semua juga sangat berarti bagi saya. Kondisi pertandingan benar-benar sangat berat. Saya memang tidak suka bermain dalam cuaca yang sangat panas. Warm weather.
0: Pada pertandingan lainnya, petenis Jepang Naomi Osaka tampil dominan dengan mengalahkan Ekaterina Alexandrova 6-2, 6-2. Sementara wakil Ceko Karolina Muchova berhasil bangkit dari ketertinggalan 1 set dan mengalahkan Clara Tauson dengan 1-6, 6-2, 6-4. Satu tempat lainnya yang menjadi milik petenis Tiongkok Wang Xingyu yang lolos ke semifinal setelah Elena Svitolina mundur akibat cedera.

Masih seputar tenis, kali ini nama Aldila Suciadi dan Vera Svonareva melaju ke babak semifinal ganda putri Bad Homburg Open 2026 setelah menang meyakinkan babak perempat final tadi malam. Pasangan Indonesia-Rusia itu mengalahkan Andrea Klepak dan Nika Radis dan skor 6-1-6-2. Aldila dan Svonareva tampil dominan sejak game pembuka, bahkan langsung mematahkan servis lawan dan menguasai jalannya pertandingan. Mereka memenangi 81% poin dari servis pertama, serta tidak melakukan satu kesalahan pun kesalahan ganda. Sepanjang laga, pasangan Indonesia-Rusia mengumpulkan 55 poin, jauh mengungguli lawan yang hanya meraih 32 poin. Sementara di babak semifinal, Aldila dan Svonareva menghadapi pasangan Xie Yuwei dan Wang Xinyu untuk memperebutkan satu tempat di partai final.

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita beralih ke balap Formula One. Balapan Formula One Grand Prix Austria akhir pekan ini diprediksi berlangsung sangat ketat dalam persaingan perebutan gelar juara dunia musim 2026. Pembalap Mercedes, Kimi Antonelli masih memimpin klasemen sementara, namun keunggulannya kini terpangkas menjadi 41 poin setelah gagal finish di Grand Prix Spanyol sebelumnya. Jelang balapan akhir pekan ini, Antonelli menegaskan dirinya telah melupakan kekecewaan di Barcelona dan fokus menyambut tantangan baru bersama timnya.
1: I mean, for sure was unfortunate and...
2: Tentu saja akhir pekan sebelumnya berakhir dengan hasil yang tidak kami harapkan. Tetapi saya tetap senang dengan jalannya balapan. Sayangnya, hal seperti itu memang bisa terjadi. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kami bisa bangkit. Saya yakin tim sudah bekerja sangat keras dan berusaha memperbaiki masalah tersebut, terutama untuk balapan akhir pekan ini. Dari sisi saya, ini adalah akhir pekan yang berbeda, lintasan yang berbeda, dan tantangan yang baru. Cuacanya akan sangat panas dan sirkuit ini bukan yang mudah. Tetapi saya rasa balapan nanti akan sangat menyenangkan.
1: Not an easy track, but I think it's gonna be a lot of fun.
0: Pembalap muda Italia itu mengakui persaingan akan semakin berat, terutama dengan bangkitnya Lewis Hamilton bersama Ferrari yang membawa pembaruan mesin ke Austria. Mercedes pun disebut akan menyesuaikan strategi duel antar pembalap jika mendapat tekanan dari tim rival. Grand Prix Austria menjadi kesempatan bagi Kimi Antonelli untuk mempertahankan keunggulan sekaligus memperlebar jarak dari para pesaingnya di lintas klasemen. Rangkaian balapan akan dimulai sore ini dengan sesi latihan bebas di sirkuit Red Bull Ring Austria.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar bulu tangkis dalam negeri. Pelatih tunggal putra bulu tangkis meyakini Anthony Ginting masih bisa kembali ke papan atas usai dilanda cedera. Kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari kamp tunggal putra Indonesia. Anthony Sinisuka Ginting yang sempat absen 6 bulan akibat cedera, perlahan tapi pasti mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Pelatih kepala tunggal putra PBSI Indra Wijaya bahkan menegaskan bahwa motivasi Ginting untuk bersaing di level dunia masih membara. Indra Wijaya memastikan kondisi fisik Ginting kini sudah tidak bermasalah. Menurutnya tantangan terbesar Ginting saat ini adalah kepercayaan diri dan konsistensi taktik.
2: So far dari segi kecederaannya apanya ya, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Dari bahunya, pinggangnya apanya nggak ada masalah yang serius yang seperti tahun lalu dialamin. Balik lagi untuk Ginting, kepercayaan diri, konsistensi dalam menjalankan taktik strategi, gitu. Terutama balikin lagi apa ya, harus apa ya, pede bahwa saya tuh masih bisa gitu. Kenapa saya bilang begitu? Balik lagi dari keseharian dia ini, komitmennya, disiplinnya apa, masih ada di situ. Gitu. Saya rasa itu yang harus terus di support gitu.
1: Di sisi lain, Ginting menjadikan sisa turnamen tahun ini untuk memperbaiki peringkat dan menembus kembali jajaran 20 besar dunia. Dia fokus pada peningkatan kualitas permainan dan aspek non-teknis.
3: Memang harus diimprove dalam arti mungkin di lapangannya lebih. Nanti diskusi juga sih sama pelatih, maksudnya kita harus kayak gimana nih, karena mungkin dari latihannya mungkin sejauh ini saya ngikutin semua program yang udah dilatih, udah dijalanin, udah dikasih sama pelatih juga. Mungkin ada ya khususnya mungkin kalau kayak buat mengurangi cedera yang kemarin mungkin ada ini khusus lah, lebih tepat mungkin yang dari Ubed udah bisa begini, Ubed Alwi memang mereka makan programnya semua. Kalau saya mungkin lebih spesifik aja gitu, jadi dari keseluruhan tapi tetap ngikutin apa yang udah dijalanin sama pelatih.
1: PBSI bahkan menarik Ginting dari Macau Open untuk memaksimalkan pemulihan setelah insiden terpleset di Australia Open 2026. Semua dilakukan agar Ginting bisa kembali ke level terbaiknya. Ginting terakhir kali bertanding di Malaysia Open 2025 sebelum cedera tulang rawan dan peradangan otot bahu kanan yang didapat saat persiapan Olimpiade Paris 2024 memaksanya rehat panjang. Kembali berkompetisi di Japan Open dan China Open 2025, hasilnya belum manis. Langsung tersingkir di babak pertama. Namun pelan tapi pasti, Ginting mulai menunjukkan grafik naik. Pencapaian terbaiknya sejauh ini adalah menembus perempat final Swiss Open 2026 dan tampil cukup baik di Thomas Cup 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dan masih dari arena bulu tangkis, pebulu tangkis Indonesia, maksud kami Apriani Rahayu resmi beralih ke sektor ganda campuran dan diproyeksikan berpasangan dengan Dejan Ferdiansyah. Apriani mulai menjalani latihan bersama sektor ganda campuran sejak awal pekan ini dan dijadwalkan menjalani debut bersama Dejan pada TP Open 2026. Berlangsung pada 28 Juli hingga 2 Agustus mendatang. Dan pelatih ganda campuran Rioni Mainaki mengatakan keputusan ini diambil setelah mendapat persetujuan jajaran pelatih dan bidang pembinaan dari prestasi PBSI. Menurut Rioni, pengalaman Apriani sebagai pemain ganda putri akan menjadi modal penting dalam mempercepat proses adaptasinya di nomor ganda campuran. Ia bahkan menilai Apriani memiliki semangat, daya juang, dan etos kerja yang tinggi. Seperti saat sukses meraih medali emas Olimpiade Tokyo bersama Gracia Poli'i. Sementara itu, mantan pasangan Dejan, Bernardin Anianda Anindya Wardana, akan dipasangkan dengan Farel Justin Mulia dalam susunan baru ganda campuran pelatnas PBSI.

0: seputar olahraga biliar. Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah kejurprof biliar guna menjaring atlet muda untuk persiapan porprov tahun depan. Selengkapnya, ada rekan saya Farin Reji.
1: Jaring atlet muda cabang olahraga biliar Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan provinsi biliar Jawa Timur ke-10 tahun 2026 yang berlangsung di arena 805 biliar. Kejuaraan tingkat provinsi ini diikuti sebanyak 197 atlet dari 31 kabupaten se-Jawa Timur. Ketua Popsi Jawa Timur, Pucu Asmarhadi mengatakan, kejurprof biliar Jatim menjadi ajang penting untuk mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan atlet-atlet muda menuju porprov Jatim 2027. Selain sebagai ajang kompetisi, kejurprof juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang perwasitan.
2: Kejurprof untuk kali ini 2026 di Lamongan ini merupakan sarana tryout buat atlet-atlet junior Jawa Timur dalam rangka persiapan untuk porprov tahun depan di Surabaya. Ini yang paling utama. Yang kedua juga merupakan ajang penyegaran daripada wasit-wasit Jawa Timur dalam memimpin kejuaraan resmi, terutama persiapan juga untuk porprov 2027 di Surabaya.
1: Ketua Popsi Lamongan Kartika Asyanto Udoyoko menyebut tingginya jumlah peserta menunjukkan perkembangan positif olahraga biliar khususnya di kalangan generasi muda.
3: Selaku pengurus, ini sebuah amanah bagi kita bahwasanya stigma negatif dari bola biliar selama ini kita rubah menjadi stigma bola biliar yang berprestasi. Jadi bola biliar itu olahraga prestasi, bukan olahraga negatif ya. Selama ini yang kita tahu lah, kadang-kadang sampai memberi nama rumah biliar itu kan masih kayak maskum, stigma negatif itu masih melekat. Tapi alhamdulillah Lamongan sudah bisa merubah stigma itu.
1: Dalam kejurprof biliar Jatim ke-10 2026, sejumlah nomor dipertandingkan mulai dari 8-ball, 9-ball, 10-ball, 15-ball, hingga snooker. Adapun kategori yang dilombakan meliputi single putra, single putri, ganda putra, ganda putri, serta English biliar. Farin Rahim melaporkan.

Dan mendengar ternyata informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali nanti tepat pukul 15 dan Anda bisa terus bersama program Indonesia Menyapa Siang spesial Pro 3 RRI. Dapatkan informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Ristarto, pamit undur diri. Selamat siang dan salam olahraga.

Ya, pendengar, selamat siang untuk Anda semua di siang hari ini yang masih ya, bersama kami di 97,7 FM. Kami masih menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa religi sambil kita menantikan pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Kami akan menghadirkan lagu-lagu bernuansa religi serta pembacaan ayat suci Al-Quran pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wa nahana 'anittiba'il hawa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa ala alihi wa sahbihi dhawit tuqa. Amma ba' hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mari kita bertakwa kepada Allah di mana kita meyakini bahwa dengan ketakwaanlah bahagia hidup kita dunia dan akhirat. Allah Tuhan kita melalui Rasul-Nya menyampaikan kepada kita bahwa sa'adah, bahagia dunia dan akhirat itu semuanya terhenti pada takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik takwa yang dengan makna imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, menjunjung perintah-perintahnya, semua yang diperintahkan. Jika kita mampu menjunjungnya, meninggalkan semua larangan-larangannya, tiada kecuali apa saja yang dilarang mesti kita tinggalkan. Perintahnya terdiri daripada perintah yang mesti kita kerjakan dengan batin kita. Larangannya juga larangan yang kita tinggalkan dengan batin kita. Berikut juga perintah yang mesti kita kerjakan dengan zahir kita, juga larangan yang mesti kita tinggalkan dengan batin kita. Kesemuanya itu merupakan makna takwa. Baik takwa yang tidak boleh tidak, takwa yang di atas firman-Nya wa alzamahu kalimatut taqwa, takwa yang merupakan modal dasar getanyo masuk dalam surga-Nya, yang lain daripada itu merupakan tambahan-tambahan. Baik yang kita dapat tambahan itu nantinya dari nabi kita, dari anak-anak kita, dari amal-amal kebajikan yang kita kerjakan, merupakan tambahan. Yang tidak boleh tidak adalah wa alzamahum kalimatut taqwa, yaitu ketakwaan kita dengan beriman kepadanya dengan iman yang benar. Banyak ayat Allah menerangkan takwa. Yang pertama sekali tetap dengan iman. Semisal ayat laisal birra antuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib
di mana birra tersebut ditafsirkan oleh mufassir dengan takwa dikarenakan ujung daripada ayat tersebut ulaika humul muttaqun. Allah terangkan takwa dengan man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, maupun yang ada di awal surat Al-Baqarah, hudal lil muttaqin, Al-Kitab Al-Munazzal, Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah katakan hudal lil muttaqin, Allah terangkan di situ juga dengan alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu pertama takwa, iman. Di mana yu'minuna bil ghaib itu mencakup iman kita kepada Allah, iman kita kepada rasul-rasulnya, iman kita kepada kitab-kitabnya. Hadirin jamaah Jumat yang telah dipilih oleh Allah dari sekian banyak hambanya untuk menjadi hambanya, persoalan kita sekarang, baik di Aceh maupun di daerah yang lain, orang pada tahu bahwa kebenaran itu datangnya daripada Allah. Al-haqqu min Rabbi, fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka jangan sekali-kali kamu tergolong daripada orang-orang yang ragu. Di mana kebenaran Allah itu sampai kepada kita hamba-hambanya melalui rasul-rasulnya. Kebenaran yang dibawa oleh rasulnya Adam alaihi salam, Nuh alaihi salam, Idris alaihi salam, dan rasul-rasulnya yang lain. Begitu juga kebenaran yang ada pada kita sekarang ini sampai kepada kita dasarnya melalui Rasul Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dilanjutkan oleh warathatul anbiya, para ulama-ulama. Truk kebenarannya mbak gedanyo. Masalah kita sekarang tidak mau mencari kebenaran. Disitulah peluang iblis, musuh kita, musuh moyang kita, untuk mentalbis kebenaran, memalsukan kebenaran. Jiplemah le iblis yang betul salah, yang salah betul. Tuhah ra'u uap getanyo hantatem mita betul, yang bit-bit betul. Anda tim lagi tanya. Ngeta pikir tu yang kana pak dro tu uronyo yang kenyan betul. Atau lahir betul, tak hukum betul. Yang zahirnya benar, kita hukum benar. Kita pikir setiap yang kuning itu emas padahal ada imitasi. Kita pikir delima yang berwarna merah batu delima padahal kaca akan batu delima. Ulun tuan mujak warap tepengut mupikir batu delima padahal kaca. Tapi cita tanya mbak urung ahli, mbak urung yang mengerti, karena getanyohan mengerti.
nyan handa tim li kita nyoronyo enggak mau kita nyonya nyan persoalan kita nyo pulam kita nyo gubi ulen Allah Ta'ala tapi ketuk li kita nyo ngan ulen nyan akan tetem yang betul li kita nyo menya memang itin metemung kebenaran ngan ulen hana perle Nabi karena setiap urung na ulen menyamandung urung temung betul dengan akal pikiran hana perleh rasul-rasul mandum katanya na akal yang dengan akalnya dapat temung kebenaran kepingan li Allah hai manusia ambek karusa atau rung buma latuf sidu fil'ar karena jipikir rana betul ikun innama nahnu muslihun. Apa nena bro yang kamu pubut jo bukan perbuatan rusak yang kami kerjakan ini perbuatan mem yang bagus yang gat duh duh ba katanya koh ba merba koh ba dama pula ba sawet gat sama sama sama ba kaye duh duh yang saban Nabi dengan Nabi katanya Muhammad searah kiblat dengan katanya Kaabah God tapi ketuk oleh katanya walau Nabi kali ini pegah bak katanya umat lon akan bijak kepada 70 le hana katanya Nabi jihkan Nabi Muhammad cid Nabi awak syiahkan Nabi Muhammad cid Nabi Qadariyah Nabi Muhammad cid Nabi Urung Jabariyah Nabi Muhammad cid han merile yang toh yang murni Nabi ba yang murni nesampaikan di sahabat-sahabat Nabi yang ma ana alaihi wa ashabi apa yang aku ada di situ dan sahabat-sahabatku han metahli han jutuk ke permasalahan yang raya bagi getanya uronyo syaitan musuh getanya yang abeh dituju relah getanya yang kebanyan karenanya modal getanya tamang syurga Allah modal kita bahagia di hari akhirat modal kita masalah na cuma cuna medina na korupsi tulat tamang syurga kan hana tamang tapi menyahananya hana tamang laju kalau enggak ada iman enggak ada masuk surga iman yang benar untuk hari ini yang bukan ahlu sunnah wal jamaah kita hukumi orang beriman boleh kawin dengan anaknya boleh makan ayam lembu kambing yang disembeli oleh mereka untuk hari ini home di hari akhirat besok maka yang abeh nu takut li Nabi abeh nu takut li warih-warih Nabi tinggal ulun tuan di akhir sehat abu lung angin di akhir sehat abu pantan yang cukup getekankan tentang harus taturi kebenaran yang tidak boleh tidak seragam pada kebenaran itu hana seragam bak semayang hana hoja ikutanya na ta baca bismillah awate ta baca fatihah hanafi hambali maliki hana bismillah awate baca fatihah hana masalah ikutanya syafi'i na ta kunud awate subuh hanafi maliki hambali hana kunud awate subuh hana seragam minan hana masalah yang tidak boleh tidak seragam harus seragam aqidah ahlus sunnah wal jamaah tatanom kedrod kuanut untuk istri akhirnya tiada henti-henti kita berdoa dan mengharap kepada Allah agar Allah menjaga aqidah kita aqidah anak istri kita Allah khairul hafidhin sebaik-baik yang menjaga amin ya rabbal alamin
Alhamdulillah.

0: أكرمين أقيموا الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد.

0: Mohon kepada seluruh jamaah Jumat untuk dapat mengatur shaf dengan sebaik-baiknya, lurus, rapat, dan rapi. Di mana shaf-shaf yang masih kosong, mohon segera diisi. Dan akhirnya kami ingatkan, supaya suara di dalam sholat jangan dinyaringkan. Cukup sekedar dengar sendiri. Terima kasih.
1: Istiqimu wa'tadilu yarhamkumullah. الله أكبر

0: secepatnya. Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arso mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini. Siaran berita menyajikan informasi aktual yang terjadi berbagai penjuru Aceh edisi hari ini, Jumat 26 Juni 2026. Sari berita, Pemko Sumbul Salam gelar gerakan pangan murah. Aceh Tengah usulkan jadi kota pengembangan sastra di Aceh. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, Pemko Sumbul Salam gelar gerakan pangan murah di simpang kiri. Beras, minyak, telur dijual murah, cegah inflasi. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
2: Pemerintah Kota Sumbul Salam bersama tim pengendalian inflasi daerah memperketat intervensi pasar guna menjaga stabilitas harga barang pokok di tingkat konsumen. Langkah taktis itu diwujudkan melalui gerakan pangan murah yang dipusatkan di halaman Masjid Al-Munawarah, Desa Sumbul Salam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri. Pasar subsidi yang digelar itu sengaja menyasar wilayah padat penduduk untuk memotong rantai spekulasi harga akibat fluktuasi pasokan. Otoritas daerah mengkonfirmasi bahwa komoditas yang disediakan telah disesuaikan dengan kebutuhan real rumah tangga pasca pergeseran musim dan momentum hari besar. Dalam operasi pasar tersebut, volume logistik disalurkan mencapai tonase yang cukup besar untuk menjamin pemerataan.

0: Sedikitnya terdapat 600 sak beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP ukuran 5 kg, 1000 papan telur ayam, 1800 liter minyak goreng kemasan minyak kita, serta 400 kg gula pasir. Kepala Dinas Pangan Kota Sublu Salam adalah sah menjelaskan bahwa penetapan harga jual dalam gerakan pangan murah itu berada jauh di bawah harga eceran tertinggi atau head pasar tradisional saat ini. Komoditas beras SPHP dipatok Rp60.000 per sak, sementara telur ayam Rp45.000 per papan. Gula pasir dan minyak kita masing-masing dijual seharga Rp15.000 per kilogram.
1: Untuk kegiatan hari ini, adapun sembako yang kami sediakan ada 4 komoditi. Yang pertama beras, minyak goreng, gula dan telur. Jumlahnya kalau minyak goreng ada 1.800 liter, telur ayam ada sekitar 1.000, beras ada 600, gula 400 kg. Jangan gundah, ya, jangan takut karena tidak ada bahan pokok. Kami selalu mengontrol dengan harga-harga sembako di pasar. Kebetulan petugas kami tugaskan setiap hari untuk memantau itu. Ketika melonjak harga barang sembako, itu akan kami laksanakan pasar murah seperti kegiatan pada hari ini.
0: Badalsyah menambahkan koordinasi lintas sektor dengan jajaran TPID dan pihak Bulog Sublu Salam terus diperkuat demi memastikan kepastian stok di gudang tetap aman. Demikian Juprianto melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mengusulkan daerah tersebut untuk menjadi kota pengembangan sastra di Provinsi Aceh. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
3: Wakil Bupati Aceh Tengah Muksin Hasan buka pertemuan penyair Nusantara PPN ke-14 di Bor Telaga Takingon pada Rabu kemarin. Wabu Muksin menyebut pemerintah Aceh Tengah menyambut baik pelaksanaan PPN yang dilaksanakan di Takingon. Wabu Muksin berharap agar Aceh Tengah dapat dikembangkan menjadi kota sastra di Aceh. Pertimbangannya mengingat Aceh Tengah memiliki kekayaan budaya, seni tradisional, dan sejarah yang kuat. Pengembangan ini katanya didukung dengan letak geografis Aceh Tengah di dataran tinggi dengan hawa sejuk. Aceh Tengah juga dikenal dengan daerah produsen kopi terbaik dunia.
4: Kabupaten Aceh Tengah dapat dikembangkan menjadi sebagai kota sastra di masa yang akan datang. Dikarenakan bahwa Kabupaten Aceh Tengah memiliki kekayaan budaya, sudah beberapa budaya yang kita lihat mulai dari tadi malam sampai dengan hari ini, dan pasti banyak budaya-budaya lainnya. Kemudian ada sejumlah tradisi-tradisi dan sejarah-sejarah serta bentang alam yang luar biasa.
3: Wabu Muksin melanjutkan pengembangan wilayah menjadi kota sastra juga dimaksud untuk memajukan wilayah tengah sebagai salah satu tujuan wisata di Aceh. Tujuannya kata Muksin untuk memajukan sektor pariwisata dan UMKM yang ada di daerah. Muhammad Sanusi, RRI Takingon melaporkan.
5: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.
2: Bupati Aceh Besar Muharram Idris memastikan menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait kebutuhan peningkatan sarana penampungan air untuk mendukung sektor pertanian. Selengkapnya dilaporkan Tisi Muldia Putri.
6: Bupati Aceh Besar Muharram Idris memastikan menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait kebutuhan peningkatan sarana penampungan air untuk mendukung sektor pertanian. Bahkan pihaknya telah meninjau langsung embung yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat di Gampong Lam Aling, Kecamatan Kuta Codgli, Kabupaten Aceh Besar. Bupati menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah berinisiatif membangun embung secara mandiri demi menjaga keberlangsungan produksi pertanian, terutama saat terjadinya musim kemarau. Menurutnya keberadaan embung tersebut sangat penting karena sekitar 70 hektar lahan persawahan di kawasan itu selama ini hanya mengandalkan sumber air tada hujan tanpa dukungan saluran irigasi.
7: Melaksanakan ini supaya lebih sempurna, waduk ini lebih sempurna dan bisa lebih kurang bisa untuk mengantisipasi seandainya terjadi kekeringan.
6: pemerintah Kabupaten Aceh Besar akan mengkaji kebutuhan peningkatan embung agar memiliki kapasitas yang lebih baik dalam menampung air sebagai langkah antisipasi apabila terjadi kekeringan di masa mendatang. Adapun program peningkatan embung ini akan direalisasikan pada tahun 2027 agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan sektor pertanian di daerah setempat. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
2: Kopi Gayo Wine kini menjadi salah satu varian kopi yang dapat dinikmati oleh para penikmat kopi di dataran tinggi Gayo. Bahkan untuk pemasarannya, kini juga telah mampu menembus pasar dunia. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
8: Kopi Gayo Wine menjadi salah satu varian kopi asal dataran tinggi Tanah Gayo, Kabupaten Aceh Tengah, dengan cita rasa khas hasil proses fermentasi alami, menghasilkan aroma unik dan rasa asam. Salah seorang pengusaha kopi Gayo Wine, Sukran Bintang, mengatakan, salah satu syarat kopi Arabica yang baik untuk diproses menjadi varian tersebut adalah yang tumbuh minimal di 1.400 meter di atas permukaan laut karena memiliki kulit yang tebal. Selanjutnya, biji-biji kopi yang dipanen akan difermentasi di dalam media plastik kedap udara dengan waktu sekitar 1 bulan. Kemudian baru dilakukan penjemuran sekitar 10 hari hingga 1 bulan sesuai kondisi cuaca. Disebutkan proses yang tergolong panjang itu membuat kopi Gayo Wine kaya akan aroma seperti bunga dan buah-buahan. Kendati sangat mirip dengan aroma minuman wine, namun sama sekali tidak mengandung alkohol.
9: Dia melalui proses fermentasi selama 1 bulan minimal. Ada pernah juga kita buat sampai 2 bulan, tergantung pasar. Ada pasar yang mau rasanya lebih strong, ada pasar juga yang lebih soft seperti itu. Jadi dari rasa sangat jauh. Kalau wine itu asam buah ya, jeruk juga di situ nanti ada aroma bunga gitu. Kalau di wine lebih ke fruity dia.
8: Terkait pemasaran sendiri, tambah Syukran, terakhir usaha yang dimilikinya melakukan ekspor sebanyak 19,2 ton kopi Gayo Wine ke Dubai yang dilepas langsung oleh Bupati Aceh Tengah Haile Yoga pada 11 Juni lalu. Selain itu, dirinya juga terus mempromosikan kopi Gayo Wine dari hasil usahanya yang berlokasi di Kampung Umang, Kecamatan Bebesan, ke berbagai daerah di Indonesia agar produknya terus dikenal oleh masyarakat luas. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
2: Saudara-saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari yang legendaris hingga yang sedang hits. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada dalam 100% Indonesia. Di siang hari ini kita buka kesempatan untuk Anda yang ingin request, boleh di sini di 0651443336 atau pesan singkat di WhatsApp Pro 1 Banda Aceh. Kita sapa penelpon pertama kita. Assalamualaikum. Terputus ya. Bisa dicoba kembali pesawat teleponnya di 0651443336.

0: Assalamualaikum. Terputus kembali ya. Ya, bisa dipergunakan dengan bijak salah telepon ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa ini bang?
1: Ini masa nggak ingat lagi Arso?
0: Saya sudah hampir 10 hari bang nggak siaran. Bang Andesmon ya?
1: Di Sabang.
0: Bung R bukan?
1: Bukan, Bang Marwel nih.
0: Oh, Bang Marwel. Saya udah hampir 10 hari bang nggak siaran.
1: Suara kayak gini nggak ditanda. Gimana kabarnya Arso?
0: Iya, masih kurang sehat ini bang.
1: Oh, lekas sembuh ya?
0: Iya, amin.
1: Oh, faktor cuaca nih.
0: Bukan faktor cuaca bang, saya ditabrak sama orang, tangan saya patah.
1: Mana tahu bang? Kita sembuh aso eh.
0: Amin, terima kasih.
1: Lagu apa nih?
0: Lagunya bebas bang, lagu Indonesia.
1: Udah berapa bulan nggak ikut
0: nih? Iya, bang Marwel.
1: Kemarin hari Jumat nih kan ikut nih.
0: Itulah makanya udah berapa bulan nggak ikut?
1: Ya biasanya ikut lah nih. Lagi sibuk bikin.
0: Oh, lagi sibuk ya. Mau request lagu apa nih?
1: Lagu apa?
0: Lagu apa maunya? Kita putar lagu Jikustik mau?
1: Jikustik ya?
0: Iya.
1: Judulnya apa?
0: Puisi. Atau mau yang lain?
1: Kalau yang seribu puisi itu beat lah.
0: Seribu puisi beat kalau gak salah ya.
1: Beat?
0: Iya.
1: Kalau enggak, pas band ada?
0: Pas band yang mana aja gak?
1: Di pantai.
0: Pas band ya. Yang kesepian bunga.
1: Kesepian. Pokoknya yang ada pantai.
0: Kayaknya nggak ada bang sama kita. Kesepian kita ya.
1: Kesepian kita boleh juga. Yang fiturin sama siapa ya? Itu keluaran tahun 2022 ya.
0: Saya nggak tahu ini. Kayaknya udah lama sekali nih ya pas band ya.
1: Tahun 2000 tuh lagunya.
0: Ya sekitar 2000 bang ya.
1: Ya.
0: Oh yang ini ya, Fitere ya kesepian kita 2001 lagunya ya.
1: Ah ya.
0: Baik, kita siapin lagunya.
1: Arso.
0: Baik bang.
1: Salam buat Kak Zul di Sabang ya.
0: Iya.
1: Bung R juga udah lama nih ada. Siapa lagi? Bukannya udah nggak ingat lagi ini. Siapa-siapa yang plan R ini? Perlu satu lagi, dah lupa nih.
0: Baik.
1: Untuk Arso, lekas sembuh ya.
0: Amin, terima kasih bang.
1: Iya. Ya. Assalamualaikum Arso.
0: Waalaikumsalam. Baik, di belakang Bang Marwel ya sudah ada penelpon yang masuk. Kita sapa kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh Bang Arso.
0: Iya, apa kabar Kak Salwa?
2: Alhamdulillah, ya ampun deh, sakit rupanya ya.
0: Makanya selama ini menghilang dari peredaran Kak.
2: Iya, ada dengar sih Rizky bilang kecelakaan, cuman apa udah sembuh atau belum? Pas dengar deh kok asalnya gitu ya, jadi udah sembuh ya, operasi ya.
0: Operasi, sebenarnya belum sembuh Kak, cuman ya harus masuk kita.
2: Oh gitu, tangan kanan apa tangan kiri nih?
0: Tangan kiri.
2: Oh gak apa-apa, gak banyak berfungsi ya.
0: Saya kidal Kak.
2: Tapi kan ininya gak apa-apa lagi kan, udah nyambung lagi kan. Pakai besi ya?
0: Iya pakai besi, pakai pen.
2: Berarti dua kali nanti operasinya ya?
0: Iya nanti buka lagi pennya.
2: Iya, tapi apa-apa deh yang penting sehat, sembuh kembali kan.
0: Gitu iya benar.
2: Makanya bawa motornya cepet-cepet, pelan-pelan aja ya.
0: Ya saya ditabrak Kak.
2: Oh, ditabrak belakang?
0: Iya.
2: Belakang. Oh gitu ya.
0: Udah mau sampai ke lokasi ya, ditabrak dari belakang.
2: Pakai motor KLX gitu yang gede ya?
0: Enggak, kebetulan lagi bawa motor yang kecil Kak.
2: Oh itulah alhamdulillah juga deh, nggak apa-apa yang penting selamat kan gitu.
0: Iya,
2: ya.
0: Iya benar.
2: Yang bilang apa udah naas ya.
0: Benar.
2: Semoga ya ke depan harus lebih hati-hati lagi kan gitu ya.
0: Iya. Mau request lagu apa nih?
2: Lagu dari ini aja deh dari. Nah di bahasa lama aja.
0: Yang mana?
2: Yang bergema. Ay jangan bergema deh ini. Kota ini gak sama ya tanpamu gitu deh.
0: Baik kita siapin lagunya.
2: Oke buat Arsa ya. Cepat sembuh, cepat baik lagi ya kan. Terus semuanya yang lagi stay di Pro 1 RRI Banda Aceh, selamat siang. Dan buat Rizal di Semalu juga, Bang Isan di Padang Piji. Rupanya Bang Reno dengar Pro 1 deh ya.
0: Oh, lagi dengar Pro 1 ya?
2: Iya, kemarin itu kan bilangin, eh kan kamu masuk ya waktu Arsenier katanya. Tambah ya suara gue.
0: Mantau deh.
2: Bang Reno, kalau lagi dengar Bang Arsen, doain Bang Arsen cepat sembuh ya.
0: Amin.
2: Lalu buat Bang Hendi juga, gitu aja deh Bang Arsen, makasih ya.
0: Kembali.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, di belakang Kak Salwa ini satu orang penelpon lagi ya kita terima sebelum kita hadirkan lagu pilihan pendengar kita di siang hari ini. Masih kita buka kesempatan untuk satu penelponnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Atok.
0: Iya, apa kabar Kak Cut Maria?
3: Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Belum coba mak atau ada dikit-dikit belum lagi pot sehat ya.
0: Kacau
3: nggak tahu kemana dah satu hari ayam cuti kali PR itu.
0: Iya.
3: Tahu-tahu dah ya. Cepat sembuh atau ya.
0: Iya, terima kasih Kak Cut Maria.
3: Nggak ada atau rasanya hampir juga dia di pos satu. Udah biasa mak.
0: Udah biasa dengar suara saya gitu Kak ya.
3: Iya, iya, cuma aja. Cuti. Tapi Fitri yang bilang hari itu, Pak Arsen lagi sakit. Sakit apa? Nggak tahu. Pokoknya nabrak ya.
0: Iya, ditabrak dari belakang. Jadi saya ceritanya mau belok ke warung kopi Kak. Udah mau sampai ke warung kopi. Jadi kan posnya pelan. Jadi saya nggak tahu tiba-tiba diseruduk dari belakang.
3: Iya, waktu nggak hati-hati ya.
0: Ya emang maut itu nggak bisa dihindari ya.
3: Hindari.
0: Memang kita yang datangi lagi.
3: Iya, nggak ada repakam di kipu orang tuh lewat terus ya.
0: Iya, diseruduk, ya udah patah tangannya.
3: Iya, digigit ya, dokter tulang.
0: Pasang pen kak.
3: Oh, iya.
0: Dokter operasi.
3: Apa dokter lantah?
0: Sama siapa ya, Subhan ya?
3: Oh iya.
0: Mau request lagu apa nih Kak Cut?
3: Ini lagu Obi Mesak.
0: Obi Mesak yang mana?
3: Yang Birunya Cintaku ya.
0: Birunya Cintaku ya.
3: Iya,
0: kita siapin lagunya.
3: Iya udah ya. Salam dulu ya. Pertama buat Arso, semoga sehat terus sekeluarga.
0: Amin.
3: Buat sembuh nanti apa namanya pulih kembali ya.
0: Iya.
3: Seperti semula. Itu Rizal di sini dulu, sehat selalu sekeluarga. Untuk Kak Yana di Lambaro, untuk Fitri Daud Salam, untuk Kak Lia di rumah bandirinya di Brenon. Itu aja Arso ya. Saya akan sekali lagi Kak Cut akan cepat sembuh ya.
0: Amin.
3: Sama-sama bareng-bareng lagi di apa di pusat itu. Emang nggak ada sejarah nggak ada cuti lagi gitu ya. Cepat sembuh sekali lagi ya. Mohon sama Allah cepat sembuh. Itu aja Kak.
0: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada 3 orang penelpon ya sudah bergabung bersama kita. Ada Bang Marwel di Sabang, terus ada Kak Salwa di Darussalam, dan terakhir ada Kak Cut Maria di Muantasik. Kita hadirkan lagu yang di request oleh pendengar kita di siang hari ini. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami ya untuk sesi pertama 100% Indonesia.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kembali kita dalam 100% Indonesia di siang hari ini. Udah ada penelpon yang masuk, kita sapa kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Kak Lia ya?
1: Iya, Kak Lia.
0: Apa kabar Kak Lia?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Waduh.
0: Iya. Di siang hari ini di Kampung Lada ini cuacanya seperti apa? Panas kah? Apa sejuk di siang hari ini?
1: Panas.
0: Panas ya? Sama ini sepertinya walaupun mendung di sini terasa uap panas nih di luar.
1: Ya, panas selalu di sini.
0: Enggak pernah hujan lagi selama ini, Kak?
1: Hujan kemarin tuh ada sikit. Habis itu kayak biasa lagi, panas lagi.
0: Panas lagi ya.
1: Tapi misalnya kan kayak mendung, saya mau turun hujan deras ini. Tiba-tiba udah gak ada lagi hujannya gitu.
0: Iya, ini lagi gak musim sepertinya hujannya ya. Gak seperti musim durian yang saat ini di daerah barat sana sepertinya lagi pada musim nih.
1: Itu lagi sakit kalau ada durian tuh gak boleh, gak bisa makan kan.
0: Kalau saya nggak ada pantang makan, Kak. Siap operasi siang setelah selesai operasi saya langsung makan nasi padang.
1: Nggak apa-apa. Kalau masih tahan nggak masalah.
0: Hari ini pulang rumah sakit, besok saya jalan kaki pergi ngopi, Kak.
1: Berarti alhamdulillah nggak parah. Mudah-mudahan.
0: Iya, karena alhamdulillah cuman tangan saya yang patah, bukan kaki. Jadi kaki saya bisa jalan sih.
1: Alhamdulillah tangan kan.
0: Iya. Itu ya, masih harus bersyukur ya. Iya, dan saya bersyukur juga waktu kecelakaan saya pakai helm. Kalau enggak pakai helm, waduh kepala saya yang patah ini.
1: Iya, kepalanya kan. Itulah kita telah masih disayang sama Allah. Masih dijaga gitu kan.
0: Iya. Kalian mau request lagu apa nih?
1: Apa salahku?
0: Enggak ada, Kak. Saya maafkan kok. Yang nyanyi siapa, Kak?
1: Darinya Dian Piscesa kalau enggak salah.
0: Dian Piscesa ya? Apa salahku ya?
1: Sering minta-minta.
0: Baik, kita siapin lagunya. Salamnya silakan.
1: Salam-salam ya. Salam buatnya Bunda Melati di Merdu. Itu buatnya Nadia, Dek Fitri, Bu Cut Barusan. Makasih salamnya. Itu buatnya Mas Roy, siapa lagi, buatnya Cut Bantam, buatnya Kak Eli di Pagar Air, buatnya Viola ya, buatnya Viola juga salam kenal, spesialnya buat Bang Dedy.
0: Baik.
1: Buatnya Mbak Arsya, selamat bertugas, mudah-mudahan sehat terus gitu.
0: Baik, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Lia ya di Kampung Lada Bernen. Baik, di belakang Kak Lia ada siapa? Kita masih tunggu atensinya di 0651443336 sebelum kita bacakan WhatsApp yang sudah masuk. Baik, sudah ada yang bergabung, kita sapa kembali. Assalamualaikum. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Diana.
2: Iya betul Bang Arsal.
0: Apa kabar Kak Diana?
2: Alhamdulillah sehat. Bang Arsal udah sehat?
0: Belum.
2: Kok lama-lama kali?
0: Iya, saya mental saya belum sehat nih setelah.
2: Gak minum obat.
0: Saya nggak minum obat, cuman antibiotik aja, nggak pakai pereda nyeri, nggak pakai obat-obat lain ini. Jadi sementara itu saja. Jadi Kak Diana, siang hari ini di seputaran mana nih? Lagi di mana nih?
2: Di Simpang 3 Sigli, belum balik ke Takingan.
0: Oh, lagi di Sigli ya? Di Sigli panas nggak?
2: Panas sekali.
0: Oh, panas ya.
2: Pagi.
0: Lagi enggak musim durian, enggak musim hujan maksudnya.
2: Iya, kok durian sih?
0: Karena lagi musim enggak durian. Di sini yang kan lagi musim durian di daerah barat ya, daerah Aceh Jaya kalau enggak saya, di kalau enggak salah saya.
2: Iya, betul.
0: Tapi kalau misalnya dimanapun musim durian itu di Banda Aceh pasti ada yang jual. Baik, mau request lagu apa nih?
2: Lagu
0: Jangan suruh saya nyanyi, Kak. Saya enggak bisa nyanyi.
2: Cincin kenangan dari
0: Agni
2: Octavia.
0: Baik, kita siapin lagunya. Silakan salamnya.
2: Salam-salam yang pertama buat Bang Arsul, sehat selalu, mudah rezeki, selamat iman dan akhirat.
0: Amin.
2: Udah itu buat Kak Lia, enggak kirimin salam kita. Nah, Kak Lia di kampung lada bersama Bang Ludi juga sehat selalu, mudah rezeki, selamat iman dan akhirat. Udah itu buatnya Nadia di Lambaru, buatnya Piti di Darussalam, buatnya Cik Abang Hitam, dan semua-semua spesial buat Cik Abang Bibik Nun. Jatuhnya sehat selalu, mudah rezeki, selamat iman dan akhirat. Itu aja Bang Arsul, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, ini dengan siapa ini?
0: Dengan Ina di Batok.
1: Oh Ina, apa kabar? Saya kalau Ina. Suara Ina sering lupa ini.
0: Itulah. Apa baru sembuh sakit ya?
1: Belum sembuh kak.
0: Belum sembuh?
1: Belum.
0: Jangan sakit hati aja ya.
1: Enggak apa-apa.
0: Kenapa enggak apa-apa?
1: Kalau sakit hati bisa dipendam, kalau sakit tangan ini enggak bisa ditahan, Kak.
0: Bisa. Lebih parah sakit hati lah.
1: Kalau saya lebih mending sakit hati lah.
0: Tapi beda orang, beda-beda prinsip ya.
1: Iya. Kalau dibilang lebih baik sakit gigi daripada lebih baik sakit hati ya daripada sakit gigi atau terbalik?
0: Iya, betul.
1: Ya katanya lebih baik sakit hati ya daripada sakit gigi. Mm-mm. Karena kalau sakit gigi semuanya jadi bikin sakit hati.
0: Iya, nah, semuanya dia menjalar memang.
1: Menjalar ya. Baik, pengen request lagu apa nih Kak Ina?
0: Lagunya hari ini Pondok Cinta aja ya.
1: Pondok Cinta? Iya.
0: Dari Nani Sugianto ya.
1: Baik, kita siapin lagunya.
0: Jadi ini belum sembuh total emang?
1: Kalau tangan belum Kak, tapi kalau yang lain-lain memang enggak sakit.
0: Oh gitu. Apa ketabrak ya?
1: Iya, ditabrak dari belakang Kak.
0: Oh gitu. Sama mobil?
1: Sama motor.
0: Oh.
1: Ya mungkin.
0: Cuma kemarin siapa yang bilang ya?
1: Sudah nasib saya menjemput ini ya, maut di situ ya.
0: Mudah-mudahan enggak mau betul lah ya.
1: Iya, mudah-mudahan cuman ya ini jadi pelajaran lah buat ya, orang yang tabrak saya juga.
0: Kesempatan untuk hidup lagi gitu kan.
1: Iya. Mudah-mudahan jadi pelajaran juga ini yang nabrak itu.
0: Oh iya. Itu aja ya.
1: Baik.
0: Lagunya ya. Mudah-mudahan cepat sembuh ya.
1: Amin.
0: Salahnya buat semua aja lah yang udah masuk ya. Itu aja ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

Baik, kita bacakan WhatsApp yang sudah masuk di siang hari ini ya. Darinya ya buat paman saya ini, buat paman saya di Blower. Yang sepertinya di siang hari ini lagi memantau siaran RRI Plus 1. Buat keluarga di Jalan Paro, terus di Jalan Singgah Mata, di seputaran Baitul Makmur juga, dan buat keluarga besar saya di Nesu dan di Ajun, semoga dalam keadaan sehat selalu ya di hari ini, dan bisa melakukan berbagai aktivitas dan rutinitasnya. Berikutnya kita bacakan WhatsApp. Ada Fitri ya. Assalamualaikum Bang Arso. Waalaikumsalam. Ini Fitri Darussalam. Bang Arso, Fitri request lagu dari Syahrini. Seperti itu. Salam-salam buat Kayana, Kalia Kampung Lada, sama Bang Deddy, Wadul Kampung Keramat, Kak Viola Makassar, buat Pak Idrus Pekan Bada dan Kak Eli Pagarair. Semoga sehat terus dan panjang umur. Buat spesial buat Bang Amar, sehat terus. Buat Bang Arso sehat terus ya, semoga dimudahkan rezeki, panjang umur ya. Fitri di requestnya kan dirangkum dulu nih, buat yang sehat-sehat, yang panjang umur yang mana, buat yang mudah rezeki. Jadi jangan semuanya diucapin doanya gitu ya, kepanjangan. Ada undangan dari Mama Fitri besok ya di Hotel Ading, acara pesta adiknya Fitri lagi. Datang ya Bang Arso. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya pergi ke kantor saja, payah diantar jemput. Belum bisa bawa motor sendiri ya. Baik, terima kasih Fitri, niat baiknya sudah saya terima ya. Nah, semoga pernikahan adiknya langgeng ya. Jadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Baik, kita hadirkan lagu yang sudah di request oleh

daun pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Tite.
1: Baik pendengar dimanapun anda berada, terima kasih buat para pendengar kita yang sudah bergabung bersama kami dalam 100% Indonesia. Ada Bang Marwel, ada Kak Salwa di sesi yang pertama dan Kak Cut Maria ya. Di sesi berikutnya ada Kak Lia, Kak Diana dan Kak Ina. Terus ada yang masuk melalui WhatsApp di Fitri di Darussalam. Baik pendengar dimanapun anda berada, saya akhiri 100% Indonesia siang hari ini sekaligus pamit undur diri dalam ruang dengar anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Banda Aceh sore ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Di sore hari ini kembali kami hadirkan untuk Anda Beranda Astacita Ekonomi Digital dengan tema kita Potensi UMKM Aceh Go Digital, Peluang dan Tantangan. Tentunya untuk Banda Aceh sore ini, pendengar, saya Khaira juga akan menemani Anda hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda yang ingin mendengarkan langsung dan juga ingin nonton langsung terkait dengan dialog Beranda Astacita ini, Anda bisa nonton di channel YouTube kami RRI Banda Aceh Live dan juga dengarkan melalui RRI Digital serta streaming kami rri.co.id. Oke, di sore hari ini tentunya sudah bergabung melalui virtual Zoom RRI Banda Aceh bersama dengan narasumber kita yang kompeten yang akan membahas mengenai dialog kita, yaitu Potensi UMKM Aceh Go Digital bersama dengan Adi Fatra Agus Salim. Selamat sore Bapak Adi Fatra, izin mau disapa dengan siapa ya?
2: Pak Adi aja boleh.
1: Pak Adi aja, oke, siap. Kabarnya di sore hari ini gimana, sehat, senang? Happy, enjoy, Bapak.
2: Ya, alhamdulillah. Tapi agak suaranya agak ini.
1: Gimana suara saya?
2: Distorsi, kan? Distorsi, kan?
1: Suara. Suara sayanya?
2: Suara dari saya masuk ke itu,
1: Pak. Oh, oke, okay. Iya, memang
2: jelas.
1: Jelas.
2: Ada dua, ada pengulangan dua kali.
1: Oh, tidak ada nih, Pak. Aman, jelas suaranya.
2: Oke. Okay.
1: Ya, oke, kita berbicara tentang potensi UMKM Aceh Go Digital. Nah, sejauh ini gimana Pak Adi melihat kondisi UMKM di Aceh secara umum? Apakah sudah cukup siap memasuki era digital atau belum?
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh pendengar yang dari kegiatan yang hari ini. Sebelum masuk, kami perkenalkan dulu sedikit mengenai GAMIS. Ya. GAMIS itu lembaga yang kepanjangannya itu Koperasi Amanat Masyarakat Indonesia Ekonomi Syariah, yang fokus di tiga bidang. Yang pertama UMKM, yang kedua ekonomi kreatif, dan yang ketiga pemberdayaan pelaku usaha. Terhubung tadi pertanyaan yang dari Pak Presenter tadi, bagaimana kondisi
1: UMKM
2: secara umum kita melihat untuk di wilayah perkotaan, contohnya Banda Aceh, Bangsa, Lokawi, Lampung, mungkin enggak terlalu jauh tertinggal dengan kota-kota lainnya di Indonesia. Tetapi di luar kota tersebut, kita masih sangat terkendala. Pertama mungkin dari penggunaan digital itu masih sangat rendah, baik di tempat-tempat usaha, misalnya tempat kerja, kajinan, contohnya di Aceh Selatan, juga di Aceh Besar. Mungkin di Aceh Besar pun masih sangat kurang. Jadi secara umum di kota-kota Aceh, di Aceh ini sudah mulai bergerak ke digital, tapi di luar kota-kota yang ada di Aceh cukup masih tertinggal, masih secara konvensional, ya. Jadi tepatnya misalnya di Pulau Seribu, mungkin. Jadi pariwisatanya itu nggak kalah menarik dengan di Bali dan sebagainya, tetapi sangat terkendala di proses paymentnya, pembayaran dan juga promosinya. Jadi itu masih tertinggal. Mungkin untuk dibanding Banda Aceh, dibanding Sabang, ya. Kota Sabang kalau di Aceh masih, kalau saya sendiri masih jauh.
1: Oke, baik. Pak Adi, Apa sih yang menyebabkan kabupaten atau kota yang ada di Aceh masih tertinggal banget dengan kondisi UMKM yang ingin bertransformasi ke era digital ini?
2: Oke, yang pertama mungkin kita literasi digital itu masih sangat kurang. Makanya dengan kebetulan kami memberatkan pada literasi tersebut. Artinya melalui iklan, ya, secara online maupun offline, baik secara dengan flyer, untuk supaya pelaku ini mau berubah, ataupun mau naik skalanya. Kita sudah berjuang di digital ini, di ruang maya. Jadi permasalahannya di literasi aja. Makanya kami di Aceh ini fokusnya di situ. Bagaimana memanfaatkan telepon genggam, ya, memanfaatkan media sosial, mau berkolaborasi dan lain-lain sebagainya. Kami lebih memfokuskan pengenalan tadi. Jadi sudah kita yang turun ke lapangan dan sebagainya, kita melihat banyak potensi produk bisa kita mungkin bukan hanya ke luar Aceh, tapi bisa ke luar negeri. Tapi kita terkendala di informasi, ya, terkendalanya di karena itu tadi tidak kita optimalkan apa yang sudah ada di tangan kita sendiri sebenarnya, ya. Jadi kami fokus ke situ, ke literasi digitalnya.
1: Baik. Nah, kalau di mungkin menggunakan data juga nih Pak Adi, seberapa besar sih potensi ekonomi UMKM Aceh jika berhasil bertransformasi secara digital?
2: Oke, secara persentase kita masih di atas 15 dan di bawah 25%.
1: Di atas 15?
2: Untuk se-Aceh. Ya. Okay. Tapi kalau kita mampu mungkin dalam 2-3 tahun ini bertransformasi, mungkin kita bisa mencapai 65 sampai dengan 70%. Jadi ada potensi, potensinya ada, dari produk ada, sampai ke jejaring kita juga ada. Orang Aceh banyak di luar daerah maupun di luar negeri. Tetapi kadang-kadang kita itu tadi ada hub yang kita jarang mau penuhi ke situ. Maksudnya itu tadi ada promosi, ada apa, dari sisi teknologi marketplace kita masih menggunakan daripada Shopee, ya, ataupun Tokopedia dan sebagainya yang punya nasional. Sedangkan produk kita tidak ada di marketplace global.
1: Oke, berarti kebanyakannya masih manual ya untuk UMKM di Aceh ini?
2: Benar, sangat masih konvensional lah istilahnya.
1: Iya, betul.
2: Banyak program misalnya dari Bank Indonesia, dari BSI itu mau loncat ke digital, menggunakan QRIS, ya, promosinya dan sebagainya itu lah. Tapi itu baru tahap sosialisasi, tapi belum menyeluruh. Jadi GAMIS ini datang untuk membantu itu.
1: Baik. Nah, kira-kira Pak Adi ada nggak sih perbedaan mungkin 1 tahun kebelakang mengenai kondisi UMKM yang ada di Aceh ini?
2: Sangat kentara, apalagi setelah banjir di wilayah pesisir kemarin itu. UMKM sendiri, kementerian sendiri sudah melirik Aceh untuk mau bangkit. Jadi perubahannya sangat signifikan. Jadi hikmah dari bencana juga ada. Sampai kemudian UMKM tadi ekonomi kreatif dan beberapa kegiatannya dilakukan kepada Aceh. Jadi untuk mempromosikan ke go digital. Dan penambahannya signifikan. Bukan hanya pelaku sekarang bukan hanya menunggu bantuan untuk kegiatan UMKM-nya, tetapi bagaimana mau mengubah pola pikir ataupun menggunakan produk teknologi itu untuk pemasaran dan lain-lain.
1: Oke, baik. Nah, kabupaten atau kota yang ada di Aceh ini yang terkait dengan kondisi UMKM yang mungkin sedikit naik level dibandingkan kabupaten atau kota yang lain, Pak Adi. Ini apa sih yang menjadi atau yang menjadi progresnya mereka bisa naik level ke tingkat yang lebih tinggi?
2: Oke, mungkin apa beda kabupaten lain ya, ada beberapa kota tadi memang sudah sangat dominan menggunakan digitalisasi. Ya pertama itu tadi kota-kota ini seperti ada lima di Aceh, Aceh, Langsar, Semawe, dan Melabu, itu emang sudah menggunakan media sosial dan juga saluran channel melalui website. Jadi sudah mengarah ke situ. Artinya sudah brandingnya itu sudah di tahap digital. Nah, jadi berbeda dengan yang tadi di kabupaten lain, hanya mungkin baru menggunakan WA, ataupun hanya baru menggunakan masih konvensional span dan lain-lain span. Mungkin di bedanya di kota.
1: Oh iya, betul. Karena kalau digitalisasi sekarang itu untuk UMKM ada yang sudah berjualan di TikTok, bahkan nge-live juga di TikTok, Pak ya. Ada istilahnya, iya, ada keranjang kuningnya ya.
2: Betul.
1: Iya, tapi yang paling menonjol dengan tingkat progres UMKM yang ada di Aceh ini di kabupaten atau kota mana ya, Pak?
2: Kalau yang paling menonjol saat ini Banda Aceh.
1: Oh, Banda Aceh.
2: Banda Aceh.
1: Oke, baik, karena banyak
2: ya, mungkin infrastrukturnya juga sudah sangat lengkap. Dibantu juga dengan pelaku-pelaku UMKM ini tergabung di komunitas-komunitas.
1: Betul.
2: Saling terhubung. Ya, berkolaborasi dan sebagainya. Dan dinas-dinas juga sangat support itu di Kota Banda Aceh.
1: Oke, baik. Pak Adi, ini sedikit mungkin diberi gambaran terkait dengan yang dimaksud dengan UMKM Go Digital dalam konteks program Astacita Presiden kita, Bapak Prabowo, seperti apa?
2: Sesuai dengan Astacita ya, program dari kementerian sendiri emang lebih mengarah kepada tidak lagi profesional. Jadi baik pemasaran, komunikasi dan sebagainya itu sudah menggunakan digitalisasi. Jadi sudah menjadi indikator UMKM itu sudah harus ada media sosial, sudah harus ada website-nya, sudah masuk ke dalam marketplace, dan juga UMKM itu pastinya sudah perizinannya itu sudah ada semua ya, perizinan mungkin dari tahap IB dan lain-lain itu tidak. Jadi ada empat indikator itu penting, go digital tadi yang dimaksud oleh kementerian itu bagaimana UMKM di Aceh ini mau berubah pola pikirnya itu untuk ke transformasi digitalisasi, kan gitu, Pak.
1: Oke, baik. Kalau menurut Pak Adi sendiri, sektor UMKM di Aceh mana sih yang paling berpotensi dan juga paling siap untuk go digital lebih cepat?
2: Oke, ini mungkin dari tidak perlu survei ya, kita melihat aja perlu kasih tahu nih. Yang paling potensial kalau di Aceh sendiri sebenarnya itu dari kopi.
1: Kopi, oke.
2: Ya, kopi baik dari produksi di kebun sampai dengan di hilir, dari hulu ke hilir kita potensinya tinggi. Malah di bulan kemarin setelah hari raya kita juga ekspor sampai keluar biji di kopi. Itu yang pertama, kopi. Yang kedua, kuliner. Juga banyak ya. Untuk di Aceh khas, kita makanan kita khas, kuing pun. Yang ketiga mungkin dari baju, fashion.
1: Fashion, oke.
2: Yang keempat kerajinan tangan, dan yang terakhir produk kreatif anak muda. Itu kita sekarang sudah mulai anak muda itu membuat jingle-jingle, misalnya animasi 3D.
1: Iya, betul.
2: Lebih ke khas Aceh ya. Mungkin movie, film-film singkat, itu sudah mulai. Jadi saya anggap 5 itu menjadi top 5 untuk sektor yang potensial.
1: Oke, tapi kalau kopi belum ada yang bisa mengalahkan ya Pak, tetap nomor 1.
2: Ya, sampai saat ini insya Allah masih bertahan di kopi.
1: Ya, oke. Kira-kira kalau menurut Pak Adi sendiri, apa sih yang menjadi tantangan terbesar bagi pelaku UMKM Aceh ketika ingin masuk dalam dunia digitalisasi? Apakah mulai dari infrastrukturnya, mungkin SDM-nya, atau modal?
2: Oke, menarik. Tiga itu yang pasti menjadi tantangan. Ya, platform sendiri maupun di infrastrukturnya, di kemampuan literasi tadi,
1: ya,
2: saya sampaikan tadi, dan juga yang terakhir pembiayaannya. Kalau bisa kita dari hasil penelitian kita juga di lapangan, tiga itu masih menjadi kendala utama. Contoh infrastruktur, jika di kota tidak bermasalah lagi, tapi pada saat kita akan ke desa, agak masuk ke desa dan sebagainya, itu menjadi kendala. Sumber daya manusia juga menjadi perbandingan ini, di kota atau di desa. Di desa masih, di sumber daya manusianya masih tertengah. Dan juga untuk akses pembiayaan tadi masih juga kendala besar di kita. Sehingga BI, Bank Indonesia kemarin mengeluarkan bagi yang mau mengakses bantuan dari perbankan, pelaku usaha itu diwajibkan memiliki sertifikat. Ya, itu baru aja, baru minggu lalu. Sekarang persyaratannya itu akan diadopsi oleh bank-bank yang perbankan, dunia perbankan di Aceh. Jadi salah satu syaratnya sekarang pertama, Anda harus memiliki kompetensi, ya, harus ada memiliki sertifikat minimal mengenai UKM. Jadi maksudnya pemahaman mengenai laporan keuangan, ya, itu sekarang menjadi wajib, mandatory. Jika tidak ada, mungkin akan menjadi dari dunia perbankan akan menjadi salah satu tidak bisa di-approve untuk yang dibayarnya. Nah, jadi tiga itu tadi memang tetap masih jadi kendala. Untuk utamanya mungkin sebagian besarnya kita masih terkendala di SDM, dikarenakan tadi literasi digital kita masih.
1: Itu Mbak. Oke, apalagi di daerah terpencil ya Bapak.
2: Benar.
1: Ya. Oke, coba kita buka kesempatan dulu untuk pendengar, mungkin ada yang ingin bergabung dalam Beranda Asta Cita Ekonomi Digital ini dengan tema kita Potensi UMKM Aceh Go Digital, Peluang dan Tantangan. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bertanya bersama dengan Bapak Adi Fatra Agus Salim, beliau merupakan Ketua DPW Gamis Provinsi Aceh, melalui line telepon dan juga WhatsApp kami di 0651 44336, atau di 0852-8285-4445. Oke Pak Adi, sambil kita menunggu barangkali ada pendengar yang ingin bertanya, kita lanjut aja dulu untuk obrolan kita di sore hari ini mengenai tema kita. Dan untuk saat ini berarti terkait dengan literasi digital bagi pelaku UMKM seperti yang Bapak sudah jelaskan itu sangat minim dan masih kategori rendah kaya dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Tapi kalau dibandingkan dengan sekarang ini, setidaknya ada peningkatan lah Pak ya, untuk walaupun masih minim tapi ada peningkatan di tahun yang lalu untuk edukasi mengenai digitalisasi ini.
2: Benar. Itu pun yang saya sampaikan tadi kan, hikmah dari banjir ya.
1: Iya betul.
2: Hikmah dari banjir, kita di tiga provinsi ini menjadi prioritas daripada kementerian dan juga marketplace nasional. Sangat fokus di tiga ini tadi, di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Pastinya dibanding tahun 2025, ya ada peningkatan. Dan signifikan perubahan.
1: Oke, baik. Kalau kita berbicara platform seperti Tokopedia dan juga Shopee ini, Pak Adi, sudah apakah sudah cukup menjawab kebutuhan UMKM di Aceh atau justru menjadi ancaman bagi produk lokal sendiri?
2: Untuk di awal, itu menjadi jembatan aja. Tapi kalau Aceh mau, kita harus memiliki marketplace sendiri yang bisa dihubung oleh pemerintah dan dunia usaha. Karena ada perbedaannya. Kita kan, Aceh kan mungkin lebih ada syariahnya dan sebagainya.
1: Jadi, ya, betul.
2: Kalau kita masuk ke dunia nasional, kita agak tertinggal. Kita maksudnya punya nilai sendiri. Ada kekhasan, ada kekhususan dan khas untuk di Aceh. Jadi ke depan yang kami canangkan juga, kita memiliki marketplace lokal tapi bersifatnya global. Jadi itu yang menjadi cita-cita kita. Mampu kita memiliki satu pusat pasar digital kita sendiri.
1: Ya, oke. Dan mudah-mudahan kita berharap secepatnya sih, Pak Adi.
2: Ya, dalam pengembangan.
1: Ya.
2: Perasaan peluncuran nantinya akan kita perlukan.
1: Ya, oke. Baik. Dan kalau menurut Pak Adi sendiri sebagai Ketua DPW Gamis Provinsi Aceh ini, bagaimana Gamis sendiri memandang peran vintage dan juga perbankan digital dalam mendukung permodalan UMKM Aceh yang berbasis syariah?
2: Jika vintage dan juga perbankan, kebetulan di Aceh perbankan sudah berbasis syariah semua kan? Tidak bermasalah, baik secara undang-undang kanun kita juga tidak bermasalah. Ya intinya prinsip-prinsip yang diinginkan yang penting berkeadilan, transparansi dan juga bebas dari praktik yang bertentangan dengan syariah. Karena kita fokus juga pada di perbankan digital itu dan juga fintech sudah masuk di Aceh sesuai, berarti sudah sesuai dengan kanun di Aceh. Jadi tidak ada masalah Mbak untuk pembiayaannya.
1: Oke, baik. Sudah aman berarti Pak ya, dan banyak juga UMKM yang ikut bergabung juga dalam perbankan digital ini untuk mendukung usahanya sendiri ya. Terutama yang baru

0: Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

0: Banda Aceh sore ini.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam dialog Beranda Asta Cita Ekonomi Digital dengan tema kita Potensi UMKM Aceh Go Digital, Peluang dan Tantangan. Dan tentunya masih bersama dengan Ketua DPW Gapis Provinsi Aceh yaitu Bapak Adi Fatra Agus Salim. Pak Adi, kita lanjutkan kembali obrolan kita di sore hari ini. Dan ya, sudah banyak juga ya pembahasan mengenai tema kita yaitu potensi UMKM Aceh Go Digital, peluang dan tantangan. Tentunya pendengar, kami masih membuka kesempatan untuk Anda bergabung bersama kami melalui line telepon dan juga WhatsApp kami di 0651 44336 atau di 0852 8285 4445. Oke, Pak Adi, apakah ada kesenjangan digital yang signifikan ya antara UMKM di Banda Aceh dengan daerah-daerah terpencil di Aceh?
2: Oke, terima kasih. Seperti yang sudah kita sampaikan di awal tadi, teknologi akses internet itu masih bermasalah. Ya, infrastruktur teknologi juga, dan juga ketersediaan pelatihan. Kami di awal-awal dulu, kami lebih sering melaksanakan diklat itu melalui Zoom seperti hari ini, sering. Tetapi banyak yang di desa-desa juga masalahnya ini, ya, akses internetnya dan sebagainya. Nah, jadi kami sekarang berarti lebih sering ke kabupaten kota, seperti hari ini kami sampai ke Senedun, ke Bakia, mencari komunitas-komunitas kecil, suku-suku orang juga boleh, kami di situ langsung kami literasi di situ. Jadi tidak menggunakan lagi mungkin smartphone dan sebagainya, LCD proyektor, tapi langsung dengan komunitas-komunitas yang tersedia di walaupun tetap kita ada Zoom, tetap kami lakukan seperti kemarin di bulan puasa, 15 hari berturut-turut di jam mau buka puasa, ngabuburit lah ya, itu sampai 3 negara dari Indonesia, Indonesia dan Malaysia kita ikut.
1: 3 negara?
2: Tiga negara. Alhamdulillahnya bahas tanya masih bisa, masih masuk.
1: Iya.
2: 12 pemateri kita bahas itu dari perizinan menggunakan AI, ya, menggunakan membuat web secara mandiri, sampai ke materi kepemimpinan, pemasaran, dan sharing session. Itu kami lakukan tanpa henti lah di bulan puasa kemarin. Jadi hampir 135 orang.
1: Banyak juga berarti ya Pak ya?
2: Jadi itu lumayan, lumayan. Cuman masalahnya itulah dari negara luar gitu. Maksudnya lebih, kita hampir 50-50 lah ya.
1: Iya betul.
2: Maksudnya di Indonesia sendiri itu yang ikut bukan malah dari Aceh yang
1: jadi
2: lebih dari Sumatera Utara, Jakarta, ya. Ya, sasaran kita
1: orang Aceh. Meleset
2: yang
1: ya.
2: Ikut orang ya di Pahang, Terengganu, di Malaysia, di Timor Leste, bahasanya masih bisa, bahasa mereka juga bisa berbahasa Indonesia.
1: Baik. Aduh, sasarannya orang Aceh tapi yang ikut kebanyakan malah di luar Aceh.
2: Dan luar Aceh.
1: Makanya kayak gini ya, nggak ada kemajuan ya.
2: Ya, maksudnya sasarannya kita maunya malah lebih banyak orang Aceh.
1: Betul.
2: Karena
1: betul,
2: pertama, pemateri kita itu orang Aceh yang berada di luar Aceh. Nah, tapi itulah akhirnya yang banyak itu ini malah dari luar Aceh. Aceh sendiri itu diwakili dari Banda Aceh, Sungan, dari Aceh Tengah, Aluk Sumawi, Aceh Utara, dan Aceh Selatan. selebih daripada itu ya dari Sumatera, dari Jawa sampai dari Kalimantan. Itu Mbak.
1: Oke, baik. Kalau kita berbicara tentang kebijakan dan regulasi, Pak Adi, apa yang menurut Bapak paling menghambat percepatan digitalisasi UMKM Aceh untuk saat ini?
2: Oke, kalau kita lihat regulasi, mungkin regulasi yang paling di dunia ini Indonesia. Artiannya lebih kepada semua kita buat aturan gitu.
1: Iya, betul.
2: Ya. Saking banyaknya aturan malah kadang-kadang enggak teratur gitu. Ya. Yang paling penting saya lihat gini. Ada keberpihakan. Kita maunya dari pelaku usaha, pemerintah itu kebijakan keberpihakan kepada pelaku UMKM. Jadi dan itu harus disinkronisasi ke semua institusi dari dunia perbankan, dari kementerian, pemerintah daerah, sampai ke kabupaten kota, itu harus disinkronkan. Jadi jangan bertumpuk-tumpuk regulasi yang akhirnya menakutkan pelaku usaha. Nah, jadi kita terserah di Aceh ini. Gen Z dan sebagainya, milenial dan sebagainya, ini pelaku yang agak dominan.
1: Ya, betul.
2: Dan mereka sangat sangat anti ribet.
1: Setuju, ya, ya benar.
2: Jadi jangan jangan kita tampak regulasi. Dan kita harus sama-sama. Kami juga memperjuangkan, kami sendiri memperjuangkan. Contohnya dengan pajak kemarin, ya, akan ditetapkan pajak untuk marketplace dan sebagainya, ya, menjadi pembahasan secara nasional. Ya, kita usahakan jangan terlalu tinggi, ya, apalagi UMKM yang baru-baru mulai, jangan langsung dipajakin. Nah, kita minta ada pengurangan lah untuk pajak ini. Tapi jika sudah apil, pemanfaatannya dan sebagainya, mungkin baru regulasi-regulasi yang baru ini baru boleh diimplementasi. Mungkin gitu Mbak.
1: Oke, baik. Nah, kira-kira Pak Adi, kalau misalnya seluruh UMKM yang ada di Aceh ini transformasi ke era digital, peluang apa saja sih yang mereka dapatkan di era digital ini?
2: Yang pertama mungkin jika untuk go digital ini memiliki akses yang tidak terbatas. Itu yang utama dari go digital. Jadi UMKM, pelaku UMKM ini sudah nanti berpindah daripada produksi lebih ke kapasitas, memenuhi kapasitas. Artinya kita tidak lagi nanti ngomong ke branding, ke pemasaran dan lain-lain. Kita sudah ngomong bagaimana memenuhi kuantitas, jumlah. Ya, contoh seperti kemarin itu yang kita ekspor kopi dari apa? Dari Aceh Tengah, berapa puluh ton gitu. Nah, jadi ke depan kita harus mikir berapa lama untuk menghasilkan kuantitas seperti itu, sebanyak itu. Jadi go digital nanti yang ditakutkan, yang kita takutkan adalah kemampuan kita untuk mampu menghasilkan kualitas mungkin dan kuantitas yang besar.
1: Oke, baik. Dan di sesi terakhir ini, Pak Adi, mungkin harapan atau pesan yang ingin Bapak sampaikan dalam 3 tahun ke depan, seperti apa sih gambaran UMKM di Aceh yang Bapak harapkan bisa dalam ekosistem ekonomi digital nasional?
2: dalam 3 tahun ke depan ya?
1: Iya. Atau bisa jadi dalam 1 tahun ke depan deh.
2: Ya. Kita harapan, ini harapan. Semoga pelaku usaha Aceh ada standing yang emang khusus Aceh gitu, yang bisa masuk ke nasional. Ya, kita ada, tapi belum masuk ini ke marketplace nasional, kita belum ini. Contoh ini ya Mbak, mie Aceh. Mie Aceh malah diambil menjadi produk yang lain gitu.
1: Okay.
2: Ya, yang dari Aceh sendiri belum ada. Kami ini berharap dalam 1 sampai dengan 3 tahun ke depan ini ada branding etnik khusus Aceh yang bisa masuk ke nasional. Nah, yang pertama. Selanjutnya untuk pertumbuhan ekonomi itu di Aceh. Kalau dari laporan UMKM sendiri, UMKM nasional itu datanya menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Kami berharap UMKM Aceh dan juga ekonomi kreatif yang ada di Aceh juga mampu menjadi backbone-nya ekonomi Aceh. Walaupun kita sudah tahu banyak produk yang bisa, contoh kopi tadi bisa menjadi backbone. Setelah itu mungkin ada sawit, lam dan sebagainya, itu bisa, tapi belum terarah, belum menjadi sumber utama untuk kreatif dan juga ke UMKM. Selanjutnya dari sisi budaya lokal. Budaya lokal, kalau bisa kita mampu bersinergi tadi baik dengan ekonomi kreatif dan juga UMKM secara digital. Jadi ada tiga tahap itu. Mudah-mudahan di 3 tahun ke depan 2027, 2028 dan 2029 kita bisa capai.
1: Amin. Oke, baik. Terima kasih Pak Adi sudah memberikan gambaran secara umum mengenai kondisi UMKM di Aceh untuk bertransformasi ke era digital. Ya, mudah-mudahan program-program dari Gamis juga dalam memberikan edukasi, mengajak masyarakat, khususnya pelaku UMKM, bisa berjalan dengan lancar dan juga ada manfaatnya untuk orang-orang yang memang suka dalam usaha UMKM ini ya. Dan terima kasih juga pendengar untuk Anda yang sudah mengikuti dialog ini. Yang belum sempat Anda ikuti, nanti Anda boleh tontonnya kembali di channel YouTube kami RRI Banda Aceh Live. Pak Adi, sampai ketemu di lain kesempatan. Mudah-mudahan dialog kita ini bermanfaat ya, dan bisa diimplementasikan juga untuk orang-orang di luar sana yang ingin memulai usahanya, yang ingin memulai bisnisnya, atau yang sedang dan tengah menjalankan bisnisnya ya. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan Pak Adi. Assalamualaikum.
2: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Banda Aceh sore ini.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Banda Aceh sore ini, tentunya menjelang pelaksanaan ibadah sholat asar untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya nanti pada pukul 16 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat. Kami akan menemani Anda dengan lagu yang bernuansa islami. Dari Studio Pro 1 RRI Banda Aceh, kami ucapkan selamat menantikan kumandang azan asar untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan Ashar untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

0: 101 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merenungkan Pancasila dengan lima silanya yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan kita dalam bersikap bertindak sebagai warga negara, sebetulnya kita bisa mulai menghayatinya, mempraktekannya dalam keseharian dengan cara yang paling sederhana yang kita bisa. Sebagai contoh, kita bisa memulai mempraktekan Pancasila di dalam perkara keseharian kita. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak melempar sampah ke sungai. Lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa mengolah sampah itu sehingga tidak menjadi masalah lingkungan. Melakukan pemilahan sampah, membuat sampah-sampah organik menjadi kompos, dan banyak hal yang kita bisa lakukan agar sampah itu menjadi anugerah, bukan menjadi sumber musibah. Nah, di sisi pemerintah tentu saja harus ada sistem persampahan yang bisa mengakomodasi kelemahan masyarakat atau rakyat di dalam pengelolaan sampah. Dan memang ini bisa menjadi isu yang serius seperti yang terjadi di Bali. Wacana penutupan TPA Suwung itu membuat banyak sampah menumpuk karena tidak ada pengolahan yang memadai. Dan ini tentu tidak hanya dihadapi oleh Bali. Saya sering berjalan ke berbagai tempat, sering melihat ada tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terurus dengan baik. Tentu saja, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh mempraktikkan Pancasila. Ya, ini tanggung jawab kita bersama, baik sebagai rakyat atau masyarakat dan juga sebagai pejabat. Harus ada solusi yang nyata. Nah, dari sisi rakyat yang kita bisa lakukan adalah melakukan gerakan pemilahan sampah. Pengolahan sampah mulai dari level keluarga atau level rumah tangga, level lingkungan, RT, RW, dan seterusnya. Dan selebihnya, pemerintah yang harus memikirkan apa teknologi pengolahan sampah yang paling pas. Dan ini harus menjadi isu penting, harus menjadi suatu yang prioritas. Agar sekali lagi, sampah tidak menjadi musibah, tidak menjadi sesuatu yang menciptakan bencana buat kita bersama.
0: Banda Aceh sore ini.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari

0: Lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. RRI.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher. Sama seperti manusia, bedanya tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore Indonesia, selamat sore Aceh, khususnya warga kota Banda Aceh dan juga sekitarnya. Dan saya Khaira masih menemani suasana sore Anda yang penuh dengan kesejukan dan juga udara dingin di sore hari ini ya. Oke, pendengar, barusan ya Banda Aceh diguyur hujan. Coba kita cari informasi dulu, ini hujannya ringan, deras atau seperti apa. Oke, berdasarkan informasi dari BMKG, pendengar, Banda Aceh memang berpotensi mengalami hujan ringan ternyata ya, hingga hujan singkat pada sore hari. Memang betul singkat ini, cuman sebentar doang. Untuk suhunya, pendengar, berkisar antara 28 hingga 33 derajat Celcius. Dan juga diinformasikan peluang hujan nanti sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat berada di kisaran 50%. Nah, sehingga masyarakat dihimbau mengantisipasi perubahan cuaca yang dapat terjadi dalam waktu yang singkat. Nah, pendengar, untuk wilayah sekitar kota Banda Aceh seperti Aceh Besar, Sabang, dan juga kawasan pesisir, untuk kondisi cuaca juga berpotensi didominasi awan dengan hujan ringan di beberapa lokasi. Dan informasi dari BMKG juga turut mengingatkan adanya kondisi atmosfer yang mendukung pertumbuhan awan hujan di wilayah Aceh pada hari ini. Mungkin untuk Anda pendengar ya yang masyarakatnya beraktivitas di laut perlu adanya peningkatan kewaspadaan, yaitu gelombang di perairan Sabang Banda Aceh juga diperkirakan mencapai 1,25 hingga 2,5 meter dan ini termasuk dalam kategori sedang. Nah, sehingga nelayan dan juga pengguna transportasi laut juga disarankan selalu memperhatikan informasi cuaca maritim sebelum berlayar ya. Oke, untuk sore hari ini pendengar mungkin disarankan juga nih untuk Anda seperti biasa yang ingin keluar atau yang ada aktivitas agenda di luar ruangan, di luar rumah ya, jangan lupa untuk persiapkan payung atau jas hujan. Nah, apabila berkendara baik roda 2, roda 4 dan juga sejenisnya, tetap hati-hati karena jalan jadi licin ya. Kemudian hindari juga berteduh di bawah pohon besar ketika terjadi hujan dan juga angin kencang. Untuk nelayan dan operator transportasi, pendengar, transportasi laut ya, disarankan memantau pembaruan informasi BMKG sebelum melaut. Oke, demikian untuk informasi saat ini dalam Banda Aceh sore ini dan tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Banda Aceh. Seperti biasa, nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan untuk Anda berita lintas 17.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Pelabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 26 Juni 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya: BNNK Luxmawe gencarkan strategi supply and demand. Berita lainnya, Tugu Radio Rimba Raya dinilai layak menjadi cagar budaya nasional. Pendengar, siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muda FM Subul Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luxmawe, Radio Assalam Uwin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, Pemkab Aceh Besar gelar Lomba Masak Bubur Asyura. Kita ikuti laporan Tisi Baulidia Putri.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar sukses melaksanakan Lomba Masak Bubur Asyura dan Tut Apam dalam rangka memperingati Hari Asyura 10 Muharram 1448 Hijriah di Kompleks Dekranasda Aceh Besar Gampung Gani, Kecamatan Ingin Jaya pada 25 Juni 2026. Bupati Aceh Besar Muharram Idris menyampaikan bahwa peringatan 10 Muharram memiliki makna istimewa dalam Islam. Selain dianjurkan untuk berpuasa, Hari Asyura juga syarat dengan nilai sejarah dan keutamaan termasuk memperbanyak sedekah serta menyantuni anak yatim. Menurutnya, tradisi ini mulai jarang dikenal oleh generasi muda, karena itu menjadi momentum penting untuk memperkenalkan kembali nilai-nilai keislaman yang terkandung di dalamnya.
2: Adalah rangka kembali budaya-budaya gedanyo yang jadi keperhatian budakeun wisatawan-wisatawan dari mancanegara dan domestik.
1: Adapun dalam kegiatan tersebut, puluhan tim ambil bagian dalam lomba memasak bubur asyura dan tot apam terdiri dari perwakilan kecamatan, pengajian, serta organisasi perangkat daerah OPD. Untuk diketahui, bubur asyura diracik dari campuran beras dan berbagai jenis kacang, bijian, serta sayuran seperti jagung manis, kacang hijau, kacang tanah, ubi jalar, kentang, hingga wortel. Masyarakat terbiasa memasak secara bergotong royong untuk selanjutnya dibagikan kepada sesama. Dari Banda Aceh, Tisi Mulidia Putri melaporkan.
0: Saudara, di balik senyum polos anak-anak Aceh tersimpan mimpi-mimpi besar yang ingin mereka raih. Namun, keterbatasan ekonomi dan akses pendidikan masih menjadi tantangan bagi sebagian keluarga. Di tengah kondisi itu, kehadiran sekolah rakyat menjadi secercah harapan membuka jalan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang layak tanpa harus terbebani biaya. Berikut kita ikuti features yang disampaikan Munjir Budiana.
3: Pendidikan menjadi salah satu jalan paling efektif untuk mengubah masa depan. Namun bagi sebagian anak, terutama lahir dari keluarga miskin, bangku sekolah bukanlah sesuatu yang mudah dijangkau.

0: Di Kabupaten Aceh Besar misalnya, persoalan itu masih menjadi pekerjaan rumah yang belum selesai. Pemerintah daerah mencatat, hingga kini terdapat lebih dari 5.000 anak yang tidak lagi berada di bangku pendidikan formal. Sebagian di antaranya putus sekolah karena keterbatasan ekonomi. Sebagian lainnya memilih melanjutkan pendidikan di daerah sehingga tidak lagi tercatat dalam sistem pendidikan formal. Kondisi inilah yang menjadi salah satu alasan Kabupaten Aceh Besar menyambut hadirnya program Sekolah Rakyat, program nasional yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar, Rahmawati, mengatakan program ini diharapkan mampu menjadi solusi bagi anak-anak yang selama ini kehilangan akses terhadap pendidikan.
1: Kehadiran Sekolah Rakyat ini dapat menjawab ya, untuk menjawab yang menjadi permasalahan kita, terutama yang berkaitan dengan anak-anak putus sekolah. Jadi putus sekolah itu bisa disebabkan faktor ekonomi atau memang tadi yang saya sampaikan bahwa hari ini mereka bukan tidak bersekolah atau putus sekolah, tetapi mereka ada di daerah-daerah di mana mereka belajar.
0: Meski demikian, pemerintah daerah masih melakukan pendataan secara menyeluruh, sebab tidak seluruh anak yang tercatat putus sekolah benar-benar berhenti belajar. Sebagian diketahui menempuh pendidikan di pesantren atau daerah sehingga tidak tercatat dalam sistem pendidikan formal. Selain tingginya angka putus sekolah, faktor kemiskinan juga menjadi pertimbangan penting. Saat ini, angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar masih berada di kisaran 11%, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional. Meski angka kemiskinan ekstrim telah turun menjadi sekitar 3%, pemerintah menilai masih diperlukan langkah nyata agar seluruh anak dan keluarga kurang mampu tetap memperoleh kesempatan belajar, salah satunya melalui sekolah rakyat. Namun, siapa yang berhak menjadi siswa sekolah rakyat? Dinas Sosial Aceh Besar memastikan program ini benar-benar diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Kepala Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Aceh Besar, Nuraida, menjelaskan proses seleksi tidak dilakukan hanya berdasarkan data administrasi. Petugas pendamping sosial turun langsung ke rumah-rumah warga untuk memastikan kondisi ekonomi keluarga sekaligus melihat kesiapan orang tua dan anak mengikuti pendidikan berasrama.
2: Berdasarkan nama-nama itu nanti teman-teman pendamping sosial melakukan kunjungan kepada target sasaran tadi. Nah, dari situ teman-teman ini melakukan pendekatan kepada keluarga untuk menanyakan apakah anaknya bisa ke sekolah rakyat, kesiapannya untuk memastikan apakah mereka bersedia, terus melihat motivasi keluarga tersebut. Jadi untuk melihat langsung kondisi sosial ekonomi keluarga tersebut dan juga untuk anaknya. Jadi yang distrik 1 sampai distrik 2.
0: Pendekatan dari rumah ke rumah dinilai penting, sebab keberhasilan sekolah rakyat tidak hanya ditentukan oleh fasilitas pendidikan, tetapi juga komitmen keluarga agar anak-anak dapat menyelesaikan pendidikan hingga tuntas. Sementara itu, dari sisi penyelenggaraan sekolah, berbagai persiapan saat ini terus dilakukan. Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas Darussaadah Kabupaten Aceh Besar, Ilza Satriadi, mengatakan tahun ajaran pertama akan dimulai pada 13 Juli 2026.
3: Untuk kesiapan sekolah SRMA 1 Aceh Besar dalam menyambut siswa yang nantinya akan datang di bulan Juli, sekitar tanggal 13 Juli, insya Allah nanti kita akan aktif di tahun ajaran baru 13 Juli, kemudian nanti juga ada kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Untuk saat ini persiapan kami siswa kami yang akan masuk itu ada 60 orang, yang mana mereka nantinya akan dititipkan ke SRMA 2 Aceh Besar.
0: Tidak hanya Aceh Besar, pemerintah juga membangun sekolah rakyat di 4 daerah lainnya di Provinsi Aceh, yakni Kota Subulus Salam, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Biren, dan Kota Lok Sumawe. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo saat melakukan peninjauan proyek pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Nagan Raya mengatakan, pembangunan seluruh sekolah ditargetkan selesai pada akhir Juni 2026. Meski menghadapi tantangan distribusi material, pemerintah optimis seluruh lokasi dapat mulai difungsikan sesuai jadwal.
4: Yang paling tertinggal nih dua ini, Subulus Salam dan Nagan. Jadi masalahnya cuma satu, logistik material. Karena kan jalannya, kemarin kalau ada yang ikut saya lihat jalan itu jalannya kan nanjak sekali. Ya kemarin kan saya sudah minta teman-teman balai jalan untuk mendesain ulang.
5: Kalau progres yang paling tinggi di mana, Pak?
4: Losumawi sih.
6: Paling tinggi sih. Ya.
4: Losumawi tinggi.
5: Berapa persen, Pak? Persentasenya, Pak?
7: Losumawi berapa? Sudah 80%.
0: Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari asta cita Presiden Prabowo Subianto. Tujuan utamanya bukan sekedar menyediakan sekolah gratis, tetapi memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan berasrama yang berkualitas. Anak-anak dari keluarga miskin tidak hanya memperoleh pendidikan tanpa biaya, mereka juga mendapat tempat tinggal, pembinaan karakter, layanan kesehatan, hingga dukungan pengembangan keterampilan sebagai bekal memasuki dunia kerja maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Harapannya sederhana, tidak ada lagi anak yang kehilangan masa depannya hanya karena lahir dari keluarga yang kurang mampu. Sebab setiap anak memiliki hak yang sama untuk bermimpi, belajar, dan meraih kehidupan yang lebih baik. Reporter RRI Banda Aceh, Munjir Budiana, melaporkan.
8: Pendengar dari Kota Raja Banda Aceh lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara.

0: BNNK Loksmawe terus berkomitmen dalam memutus mata rantai penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan mengejarkan strategi keseimbangan antara pengurangan pasokan atau suplai dan juga pengurangan permintaan atau demand. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nordin.
1: Badan Narkotika Nasional Kota BNNK Loksmawe terus berkomitmen dalam memutuskan mata rantai penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Salah satu langkah konkret yang menjadi fokus utama adalah dengan mengencarkan strategi keseimbangan antara pengurangan pasokan supply dan pengurangan permintaan atau demand. Kepala BNN Kota Loksmawe, Henry Fahla Marbun SAMM melalui Ketua Tim Katim Pencegahan Muhammad Iqbal SSTP menyatakan bahwa dalam menekan angka permintaan narkoba, pihak BNN mengutamakan upaya pencegahan yang masif dan berkelanjutan. Langkah ini diwujudkan melalui pelaksanaan penyuluhan dan edukasi secara rutin di berbagai lapisan lingkungan masyarakat. Menurutnya, melalui sosialisasi yang gencar ini, masyarakat diharapkan dapat lebih sadar paham tentang bahaya narkoba terhadap kesehatan tubuh. Dengan begitu, angka permintaan pun akan menurun. Pencegahan sejak dini merupakan fondasi utama dan cara paling tepat dalam mengatasi permasalahan ini.
2: Langkah BNN dalam rangka memutuskan mata rantai penyalahgunaan narkoba adalah dengan program supply dan demand. Apa itu supply? Bagaimana mengurangi angka permintaan dengan sering-seringnya melakukan penyuluhan narkoba di lingkungan masyarakat sehingga masyarakat sadar paham akan bahaya narkoba bagi tubuh. Masyarakat tidak akan lagi menggunakan narkoba, sehingga angka permintaan pun akan menurun. Cara yang paling tepat adalah upaya pencegahan.
1: Tidak hanya bergerak sendiri, lanjutnya, BNN Kota Loksmawe juga mendorong partisipasi dan kepedulian aktif dari masyarakat luas. Salah satu strategi yang digalakkan adalah pembentukan kader-kader anti-narkoba langsung di lingkungan desa atau kampung. Karena kehadiran, kader ini diharapkan mampu menjadi benteng pertama dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk ikut ambil bagian secara regulatif dengan menerbitkan aturan-aturan atau kebijakan daerah khusus yang mendukung penuh upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di wilayahnya masing-masing sehingga upaya pencegahan narkoba dapat berjalan lebih maksimal dan efektif. Demikian, Saifullah Nordin melaporkan.
0: Pendengar dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju Melabuh.

0: Profesor Dr. Nya Amir terpilih sebagai Rektor Universitas Teku Umar Melabuh periode 2026 hingga 2030. Pada kegiatan pemilihan rektor yang berlangsung di ruang aula Senat Universitas Teku Umar. Kita ikuti laporan Arif Rizalul.
1: Universitas Teku Umar UTU Melabuh telah melaksanakan rangkaian kegiatan pemilihan Rektor Universitas Teku Umar UTU periode 2026 hingga 2030 secara demokrasi melalui pemilihan suara terbanyak dan Profesor Dr. Nya Amir resmi terpilih sebagai Rektor Universitas Teku Umar UTU periode 2026 hingga 2030. Keputusan tersebut ditetapkan dalam pemilihan Rektor yang berlangsung di ruang rapat Senat Universitas Teku Umar UTU itu. Ketua Panitia Pemilihan Rektor Universitas Teku Umar Dr. Teku Alamsyah mengatakan, berdasarkan hasil penghitungan suara resmi, Profesor Nya Amir berhasil memperoleh dukungan mayoritas sebanyak 24 suara atau mencapai 85,71% dari total hak suara yang digunakan. Sementara itu, kandidat lainnya, yaitu Dr. Insinyur Irwan Syah, memperoleh 4 suara atau 14,29% dan Profesor Dr. Iskandar tidak memperoleh suara.
2: Kami lakukan prosesnya sampai dengan sekarang yang terpilih Profesor Dr. Nya Amir sebagai pilihan yang saksikan bersama-sama tadi ada dari kementerian, ada semuanya dari Senat. Senat itu kan ada 18 dan ada dari kementerian. Jadi kan dari kementerian itu 35% suaranya, kemudian dari Senat itu 65%.
1: Seluruh rangkaian proses pemilihan ini diselenggarakan oleh panitia pemilihan rektor dan pihak panitia memastikan bahwa seluruh tahapan berjalan dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta objektivitas. Untuk pelantikan rektor baru yang terpilih direncanakan akan dilakukan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2026. Suksesnya agenda pemilihan ini sekaligus menandai dimulainya babak baru bagi Universitas Teku Umar untuk menggalang kolaborasi internal demi mempercepat pencapaian target-target institusi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Pendengar, dari Melabuh kita menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Turnamen layang-layang tunang Piala Kapolres meriahkan Hari Bayangkara ke-80 di Bener Meriah. Selengkapnya disampaikan Bang Syaputra.
3: Dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-80, Polres Bener Meriah menggelar open turnamen layang-layang tunang Piala Kapolres Bener Meriah di lapangan jogging track Polres setempat Kampung Wipesam, Kecamatan Wipesam. Kegiatan diikuti oleh puluhan peserta dan dibuka oleh Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Jai Dwi Susanto, dihadiri oleh para pejabat utama Polres setempat dan para tamu undangan. Turnamen berlangsung meriah dengan antusiasme tinggi dari peserta maupun masyarakat yang hadir menyaksikan perlombaan. Kapolres Bener Meriah menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Polri untuk mempererat hubungan dengan masyarakat sekaligus melestarikan budaya dan permainan tradisional yang menjadi kebanggaan daerah.
4: Ini diselenggarakan sebagai wadah silaturahmi, mempererat tali persaudaraan dan sinergi antara kepolisian, pemerintah, daerah, TNI, dan seluruh elemen masyarakat.
3: Setelah melalui persaingan yang sportif, Dewan Juri menetapkan tim layang-layang Payareje sebagai juara 1, tim Pusaka Muyang sebagai juara 2, dan tim Simpang Jember sebagai juara 3. Selama kegiatan berlangsung, situasi tetap aman, tertib, dan kondusif. Tingginya partisipasi masyarakat menjadi bukti kuatnya sinergi antara Polri dan masyarakat dalam menyukseskan rangkaian kegiatan Hari Bayangkara ke-80. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah daerah Bener Meriah sebut Tugu Radio Rimba Raya masih butuh kajian untuk dijadikan cagar budaya tingkat provinsi. Padahal radio perjuangan kemerdekaan Indonesia tersebut layak menjadi cagar budaya tingkat nasional. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
5: Keberadaan Tugu Radio Rimba Raya di Kecamatan Pintu Rimba Gayo, Kabupaten Bener Meriah dinilai semakin miris karena kondisinya yang masih butuh perhatian pemerintah provinsi maupun pusat. PLT Kepala Dinas Pariwisata Bener Meriah Sukri Tomtar saat bertemu KPI Korwil Aceh menyebut Radio Rimba Raya tersebut merupakan tonggak perjuangan kemerdekaan Indonesia yang sangat bersejarah. Namun, hal itu terabaikan dengan melihat kondisinya saat ini. Sehingga, ia berharap KPI dapat menjembatani kepada pemerintah pusat untuk lebih serius merawat bahkan menjadikan monumen tersebut menjadi cagar budaya nasional.
6: Rimba Raya itu sudah masuk sebagai salah satu objek cagar budaya. Sudah terdaftar. Harapannya sampai ke objek cagar budaya yang tingkat nasional. Namun hari ini masih terbatas provinsi. Itu juga butuh kajian sebenarnya. Karena untuk menentukan sebuah objek cagar budaya itu harus ada kajian-kajian terkait dengan kesejarahannya.
5: Pihaknya berharap KPI Korwil Aceh maupun pusat dapat bersinergi untuk menyebarkan informasi terkait radio perjuangan di masa agresi militer 2 Belanda tahun 1928 silam agar lebih dikenal dan dapat segera ditetapkan menjadi cagar budaya nasional. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, dan Takengon. Saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau We. Pendengar, Kejari Sabang musnahkan barang bukti semester pertama tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Razi Arda.
8: Kejaksaan Negeri Sabang memusnahkan barang bukti dari berbagai tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Pemusnahan yang dilakukan Kamis sore 25 Juni tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas jaksa sebagai eksekutor dalam menindaklanjuti putusan pengadilan terhadap barang bukti perkara pidana. Kepala Kejaksaan Negeri Sabang Elvin Arjuna Chandra mengatakan barang bukti yang dimusnahkan berasal dari perkara narkotika, pencurian, pencabulan, serta sejumlah tindak pidana lainnya. Pemusnahan barang bukti dimaksud berjumlah 108 item dari 15 perkara.
9: Hari ini kita telah melaksanakan pemusnahan barang bukti, yaitu dari perkara narkotika, pencurian, pencabulan, dan lain sebagainya. Total ada 108 item dari 15 perkara. Itu sepanjang dari Januari 2026 sampai dengan Juli 2026. Jadi semester pertama.
8: Ia menambahkan kegiatan pemusnahan barang bukti akan terus dilakukan secara berkala agar tidak menjadi penumpukan. Dengan melaksanakan pemusnahan barang bukti ini, sudah tuntas tugas dari jaksa sebagai eksekutor. Sementara itu, Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejari Sabang, Gegana Wisnu, mengatakan dari sejumlah barang bukti yang dimusnahkan yang sangat mencolok pada kasus narkotika, pemusnahan ini dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sekaligus memastikan barang bukti tidak lagi memiliki potensi untuk disalahgunakan.
10: Baik, jadi hari ini kita ada pemusnahan terkait perkara narkotika, kemudian ada di perkara OHB juga. Jadi ada beberapa bungkus sabu yang dimana hanya terdapat sisa paketnya, yaitu dengan berat kurang lebih 5,76 gram konsentrat. Ini juga ada 4 buah handphone yang kita amankan dari perkara perkara pencurian. Ini juga kita hancurkan 4 buah handphone, kemudian ada juga beberapa helai pakaian.
8: Tambahnya, suatu perkara dinyatakan berkekuatan hukum tetap apabila dalam waktu 14 hari tidak ada upaya hukum, baik banding maupun kasasi, yang diajukan oleh terdakwa maupun penuntut umum. Setelah status tersebut diperoleh, kejaksaan dapat melaksanakan eksekusi sesuai amar putusan pengadilan. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Pendengar, dari 0 km Indonesia Sabang, kita menuju ke Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil meminta dan mendesak Komisi Independen Pemilihan atau KIP setempat untuk segera melaksanakan uji publik penataan daerah pemilihan atau DPRA Singkil Subulus Salam Aceh. Kita ikuti laporan Salihin Barus.
11: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Aceh Singkil meminta dan mendesak Komisi Independen Pemilihan KIP setempat untuk segera melaksanakan uji publik penataan daerah pemilihan atau DPRA Singkil Sebelum Salam Aceh. Harapan tersebut disampaikan oleh Dr. Desra Novianto, salah satu anggota DPRK Aceh Singkil kepada RRI Kamis 25 Juni 2026. Dikatakannya, KIP Kabupaten Kota diminta untuk segera melaksanakan uji publik terkait dengan penataan usulan pemilihan dapil daerah pemilihan agar mengetahui respon masyarakat secara luas terhadap permintaan dapil DPRA tersebut. Sebab menurut Desra, dengan adanya uji publik ini, selain dinilai untuk menyahuti permintaan sejumlah tokoh masyarakat yang telah menggaungkan permintaan daerah pemilihan atau dapil mandiri DPRA 2029, juga kata Desra, langkah itu nantinya akan dapat membuahkan hasil suatu keputusan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk KIP Kabupaten Kota mengusulkan kepada Komisi Pemilihan Umum atau KPU terkait dengan penetapan daerah pemilihan atau dapil mandiri DPRA Singkil Sebelum Salam.
12: Alhamdulillah kemarin juga dari segi persyaratan, dari segi wilayah, kohesivitas, jumlah penduduk, alhamdulillah kita semua memenuhi syarat. Nah, tinggal sekarang bagaimana KIP Kabupaten Kota itu untuk melakukan diskusi publik agar kita melihat respon masyarakat yang lebih luas, dan ini nanti hasilnya akan diserahkan ke KIP Provinsi dan mungkin dari KIP Provinsi ke KPU RI. Dan penetapan dapil untuk DPR Provinsi ini memang bukan keputusan dari KPU RI.
11: Di tempat terpisah, menanggapi permintaan uji publik untuk penataan daerah pemilihan dapil DPRA Singkil Sebelum Salam, Ketua Komisi Independen Pemilihan KIP Kabupaten Aceh Singkil M. Nasir mengapresiasi usulan masyarakat dan menyatakan siap berkoordinasi dengan pihak KIP Provinsi.
13: Untuk segera melakukan uji publik,
14: kami atas nama KIP kedatangan rombongan daripada masyarakat Aceh Singkil lah ya, dalam hal ini forum Independen Peduli sangat mengapresiasi terkait tentang penataan dapil dapil 9 ini, supaya Singkil Sebelum Salam tersebut pisah dari Aceh Selatan sama Aceh Barat Daya Pulang Pidi. Oleh karena itu kami sangat mengapresiasi kedatangan mereka. Tentunya kami ada diserahkan berupa dokumen hasil daripada diskusi beberapa waktu yang lalu. Tentunya ini akan kami koordinasikan secepatnya ke pimpinan kami, yaitu KIP Aceh. Untuk saat ini itu terlebih dahulu, nanti perkembangan akan kami sampaikan segera mungkin.
11: Untuk diketahui, usulan penataan daerah pemilihan dapil DPRA Aceh Singkil dan Kota Sebelum Salam Aceh meminta pisah dari daerah pemilihan 9 mencuat dari sejumlah kalangan tokoh masyarakat, politisi, akademisi, dan lembaga adat yang ada di Kabupaten Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Pendengar, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17. Sore ini, berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
7: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.

0: Eh, awas-awas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas-awas.
1: Ih.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk.
1: Yuk, biasakan tertib saat naik kendaraan umum.
3: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Banda Aceh sore ini, dan selamat sore, selamat bergabung juga pendengar untuk Anda yang baru saja bergabung. Ya, cuaca di sore hari ini cukup mendung ya. Aduh, kalau cuaca seperti ini enaknya ngapain ya? Ngemil kah, nonton kah, atau beres-beres rumah walaupun cuacanya seperti ini, atau rebahan doang kali ya sambil mendengarkan Persatu RRI Banda Aceh. Oke, pendengar, di sore hari ini di tengah cuaca yang cukup sejuk juga di sore hari ini ya, tentunya saya hadirkan informasi untuk Anda di mana Menteri Ekonomi Kreatif yaitu Teuku Rifqi Harsyah mengatakan bahwa pemerintah akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital terkait dengan penyusunan roadmap kecerdasan buatan atau AI di Indonesia. Dan Komdigi juga tengah menyiapkan regulasi serta pedoman etika AI yang diharapkan segera diterbitkan. Nah, pendengar, perkembangan AI tentunya menghadirkan peluang sekaligus juga tantangan bagi pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Karena itu, Kementerian Ekonomi Kreatif terus memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan dan etika pemanfaatan AI. Untuk informasi selengkapnya dan juga informasi-informasi lainnya yang terupdate dalam Banda Aceh sore ini, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id. Tetaplah bersama kami di Pro1 RRI Banda Aceh.

Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
3: Pro 1. Pendengar, Anda masih bersama kami di 97.7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh. Ya, tentunya di sore hari ini, pendengar ya, berdasarkan informasi dari BMKG, sore hingga malam ini untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya masih berpotensi diguyur hujan ringan hingga sedang. Nah, dengan kemungkinan disertai angin yang bertiup cukup kencang pada beberapa waktu. Untuk suhu udaranya, pendengar, ini di perkirakan berada di kisaran 24 hingga 29 derajat Celcius. Nah, sehingga udara akan terasa lebih sejuk. Tentunya BMKG juga mengimbau masyarakat untuk mewaspadai perubahan cuaca yang terjadi secara tiba-tiba. BTW, pendengar, untuk cuaca yang seperti ini ya, kalau menurut Anda sendiri enaknya ngapain ya? Tapi kalau menurut saya pribadi sih, kalau cuaca seperti ini nonton ya kali ya. Apalagi kalau drakor atau dracin yang lagi hits banget ya kan. Atau bahkan nonton film horor juga seru tuh bareng temen, bareng keluarga ya kan. Dan juga kalau gak afdal rasanya ya, kalau gak ada cemilan gitu ya. Dan di sore hari ini cuaca seperti ini mengundang banget untuk makan mie ya, ngebakso juga sambil minum teh hangat atau kopi khas Aceh deh ya. Kemudian plus ditambah cuaca yang seperti ini, enaknya dengerin siaran radio dong sambil menikmati suara rintik hujan ya. Oke, pendengar, untuk sore ini bagi Anda juga yang ingin berbagi informasi cuaca, yang ingin berbagi kegiatan Anda di sore hari ini ya, silakan untuk WhatsApp kami di Pro 1 RRI Banda Aceh di 0852 8285 4445. Kami tunggu.

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Persaingan Grup I memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 97,7 Pro 1 RRI Banda Aceh.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, khususnya untuk warga kota Banda Aceh di sore hari ini, selamat menikmati suasana hujan dan semoga aktivitas Anda ya berjalan, tetap berjalan dengan lancar dan selalu dalam keadaan yang aman. Oke, ada sebagian dari kita juga pendengar kalau cuaca yang seperti ini memilih untuk nonton film ya, ditambah dengan secangkir kopi ya dan juga plus cemilan ini. Oke, mungkin untuk Anda pendengar bingung ya kan, mau nonton film apa sih? Ini saya rekomendasikan ya untuk Anda mengenai film horor dan ada kabar baiknya nih. Oke, di mana rumah produksi Star Vision akan menghadirkan film horor terbaru yang berjudul Petaka Gunung Welirang yang terinspirasi dari kisah nyata pendakian misterius di Gunung Welirang, Jawa Timur. Nah, film ini merupakan garapan dari sutradara Indra Gunawan yang menceritakan 5 sahabat yang mengalami teror gaib setelah mendaki menjelang malam Satu Suro hingga tersesat di kawasan mistis Alas Lali Jiwo. Nah, pendekar film ini dibintangi oleh Antonio Blanco Jr., kemudian Alika Jantinia, Giulio Parengkuang, Razan Zhu, dan juga Jinan Safa. Untuk penayangannya, pendengar dijadwalkan akan tayang seluruh bioskop Indonesia nanti pada tanggal 2 Juli 2026. Ya, mungkin untuk Anda di sore hari ini ya, agak sedikit kecewa memang ya kan. Tapi Anda bisa mencari tahunya kok di trailer seperti apa. Kemudian pendengar, jadi film tersebut nanti akan tayang di 2 Juli 2026. Jangan lupa dicatat tanggalnya ya. Dan mungkin kalau sambil menikmati suasana hujan yang bisa membuat udara Banda Aceh ini memang terasa lebih sejuk ya kan. Mungkin Anda sudah bisa memasukkan wishlist film-film tersebut, salah satunya film Petaka Gunung Welirang ke dalam daftar tontonan pekan depan. Gak lama lagi, tinggal ngitung hari doang. Ya, siapa tahu nanti sensasi dinginnya cuaca berpadu dengan cerita horor pendakian ini bakal membuat pengalaman menonton jadi semakin menegangkan ya. Oke, itu satu rekomendasi pendengar untuk Anda yang bingung ya mau nonton film apa, apalagi mengenai film horor, silakan dicatat jadwalnya di tanggal 2 Juli 2026. Mungkin kalau untuk sekarang boleh Anda cari tahu mengenai trailernya seperti apa. Oke, Banda Aceh sore ini pendengar, tentunya kami akan terus menemani Anda dengan lagu-lagu yang menarik dan juga lagu-lagu yang terbaik yang sudah saya siapkan di playlist Pro 1 RRI Banda Aceh. Darinya Rizky Febian dengan judul Kesempurnaan Cinta. Selamat mendengarkan.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
5: RRI Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada menjelang pelaksanaan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya. Mungkin untuk Anda yang masih dalam perjalanan pulang, tetap hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebut, jangan buru-buru karena jalanan licin ya. Oke, untuk di rumah ya, mungkin sedang persiapan juga untuk menyambut waktu maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya. Dan kami tentunya akan menemani Anda dengan lagu yang bernuansa islami. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banda.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

ذلك لعبرة لمن يخشى. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين dan muslimat, jamaah maghrib Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio Serambi FM, pemirsa TV Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, atau yang mendengarkan melalui YouTube Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cinta ini, kita mulai setiap pertemuan dengan selalu memuji Allah, Allahul Wahidul Qahhar, Allah yang Maha Esa dan Allah yang Maha Perkasa, Allah yang senantiasa memberikan berbagai macam pertolongan, bantuan dan perlindungan kepada seluruh hamba-hambanya. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul yang diutus oleh Allah untuk membawa risalah, menyampaikan dakwah dan risalah Allah agar manusia bisa keluar dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, dari alam kekafiran dan kemusyrikan menuju iman dan takwa, dan dari alam yang sesat menuju petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini insyaAllah kita akan lanjutkan pengajian kita di surat An-Nazi'at mulai ayat 15. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam bentuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal ataka hadisu Musa, sudah sampaikah berita kepadamu ya Muhammad tentang Nabi Musa alaihi salam. Ini cerita tentang Nabi Musa banyak di surah Al-Baqarah, di surah Al-Ankabut dulu pernah kita jelaskan. Tapi karena kisah Nabi Musa ini di dalam Al-Quran termasuk yang paling banyak Allah menceritakan tentang kisah atau cerita Nabi Musa alaihi salam, karena salah seorang nabi yang termasuk ulul azmi atau orang yang sangat berat beban di dalam berdakwah. Pertama Nabiullah Nuh alaihi salam.

untuk menegakkan kalimah Allah yang suci dan terpuji di alam ini. Itulah tugas para nabi, untuk menyampaikan dakwah dan risalah agar manusia menemukan titik terang dalam dia beragama, tidak sesat tapi mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum ayat-ayat ini kita uraikan, terlebih dahulu saya ingin memberitahu bahwa surat An-Nazi'at ini termasuk surah Makkiyah, dan ayat-ayatnya Makkiyah. Artinya Allah turunkan surat An-Nazi'at dan ayat-ayatnya ketika Nabi masih berada di kota Mekah Al-Mukarramah, belum hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi ini perlu kita ketahui supaya setiap surat yang kita baca, setiap ayat yang kita baca, kita mengetahui di mana Allah menurunkan surat dan ayat ini. Apabila di bawahnya tertulis Makkiyah, maka ayat dan suratnya diturunkan ketika Nabi sedang berada di kota Mekah, belum pindah atau hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Min maqasidis surah, di antara maksud dan tujuan Allah menurunkan ayat-ayat yang ada di dalam surat An-Nazi'at, at-tazkiru billahi wal yaumil akhir, agar manusia selalu ingat kepada Allah dan selalu ingat kepada hari akhir. Hari akhir adalah yaumul qiyamah, yaumul hasyar, yaumut taghabun, dengan berbagai macam namanya itu disebut dengan yaumil akhir, hari akhir. Kita mulai dari ayat 15. Hal ataka hadisu Musa, sudah sampaikah ya Rasulullah berita kepadamu tentang Nabi Musa alaihi salam? Iznadahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tua, tatkala Allah memanggilnya di lembah yang suci, namanya lembah Tua. Apa maksud Allah memanggil Nabi Musa alaihissalam? Ya Musa, wahai Musa, izhab ila Fir'auna innahu tagha, pergilah kamu menjumpai Fir'aun, karena Fir'aun ini sudah sangat kelewat batas. Jadi tagha ini sudah melampaui batas. Akhlak dan perilaku daripada Fir'aun ini sudah sangat tidak beretika, tidak berakhlak, maksiat dia kepada Allah dan menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampaikan kepadanya ya Musa, faqul hal laka ila an tazakka, sampaikan wahai Musa kepada Fir'aun, wahai Fir'aun, maukah engkau aku tunjukkan kepada jalan yang tidak menyesatkan?

0: kepada jalan yang mensucikan, agar engkau tidak hidup dalam keadaan sesat dan maksiat. Wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya. Dan aku ingin menyampaikan kepadamu, ingin untuk mengarahkanmu menuju Allah agar engkau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini materi dakwah Nabi Musa alaihi salam. Kalau kita lihat di surah Thaha lain lagi, di surah Al-Ankabut lain lagi, dan di surat An-Nazi'at ini lain lagi perintah Allah kepada Nabi Musa alaihi salam. Sampaikan ya Musa, agar Fir'aun ini, apakah dia mau hidup dalam keadaan sesat atau mau hidup dalam keadaan mendapatkan hidayah. Dan setelah mendapatkan hidayah, dia akan takut kepada Allah. Ternyata apa yang terjadi? Fa'arahul ayatal kubara. Nabi Musa sudah menunjukkan hujah, keterangan-keterangan dari kitab Taurat yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, tapi Fir'aun ini tetap congkak, tetap sombong. Meskipun ayat-ayat Allah dibacakan di hadapannya, dia tidak akan mau untuk beriman kepada Allah. Fakazzaba wa 'asa. Meskipun ayat-ayat Allah sudah dibacakan di hadapan Fir'aun laknatillah, apa yang terjadi? Dia mendustainya, mendurhakainya, melawannya, enggak mau percaya bahwa Musa alaihi salam sebagai seorang nabi dan seorang rasul. Summa adbara yas'a. Kemudian dia membelakangi. Terus istilah bahasa kita ini cuek saja. Apa yang disampaikan oleh Musa enggak mau dengar. Fahasyara fanada. Karena marah terhadap dakwah dari Nabi Musa alaihi salam, lalu dikumpulkan algojo-algojo, pembunuh-pembunuh, jagoan-jagoan di Mesir pada waktu itu untuk menangkap Nabi Musa alaihi salam. Lalu dia berkata, wahai Musa, faqala ana rabbukumul a'la. Fir'aun ini berkata bahwa akulah Tuhan yang paling hebat. Jadi bukan Tuhan yang kamu ceritakan tadi, wahai Musa. Akulah Tuhan yang paling hebat.
1: Fa'akhazahullahu lakalal akhirati wal'ula.
0: Maka Allah mengazab Fir'aun di dunia dan di akhirat nanti. Apa azab Allah terhadap Fir'aun? Ditenggelamkan bersama dengan tentara-tentaranya yang sombong. Tidak ada yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita baca di surah Al-Ankabut, ada dua model Allah menghancurkan. Pertama, wa Qaruna wa Fir'auna wa Haman. Qarun, Fir'aun, Haman. Ini tiga orang yang paling congkak di zaman Nabi Musa alaihissalam. Kalau Qarun, dia congkak dengan hartanya yang banyak, sombong, angkuh karena kaya raya. Fir'aun sombong dengan kekuasaannya. Sedangkan Haman adalah ajudan daripada Fir'aun dia juga sombongnya Masya Allah. Tapi tiga-tiganya diazab oleh Allah dengan beberapa model. Pertama untuk Qarun, itu dilongsorkan tanah oleh Allah sehingga Qarun dan para pengikutnya serta hartanya yang banyak ditelan ke dalam tanah yang longsor itu. Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah bersama dengan tentara-tentaranya termasuk Haman, tidak bisa selamat dan tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pengikut Fir'aun dan para pengikut Haman ini dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu azab di dunia.
1: Fa akhazahu Allahu lakal al-akhirati wal ula.
0: Maka Allah mengazab Fir'aun nakal al-akhirati wal ula, karena dia jahat, maksiat di dunia dan di akhirat. Ada orang pernah mendapatkan azab tapi kemudian dia bertaubat, di akhirat tidak diazab lagi. Ada orang-orang yang berdosa tapi kemudian dia sadar, seperti umat Nabi Yunus alaihissalam, dia kemudian bertaubat dan tidak ada lagi yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka umat yang paling bagus pada waktu itu, meskipun pernah salah tapi bertaubat dia kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kaum Yunus, umat Nabi Yunus alaihi salam. Semua mereka hidup dalam keadaan beriman kepada Allah di kota Ninawa Irak itu, semuanya beragama atau menganut agama yang dibawa oleh Yunus alaihissalam, yaitu agama tauhid yang mengeluh-elukan kalimat

0: mengapa Allah mengazab Firaun? Karena dia merasa diri hebat sekali, sampai-sampai dia berani berkata, faqala ana rabbukumul a'la. Firaun berkata, akulah Tuhan yang paling hebat. Ternyata waktu ditenggelamkan oleh Allah, dia berkata apa? Minta taubat kepada Allah. Amantu bi Rabbi Musa. Oh Tuhan, aku tidak maksiat kepadamu ya Allah. Aku beriman kepada Tuhan yang diimani oleh Musa. Lalu apakah taubatnya Firaun diterima oleh Allah? Taubatnya Firaun tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Firaun itu bertaubat ketika nyawanya sudah yugharir, sudah sampai ke kerongkongan, lalu timbul kesadaran untuk bertaubat, maka taubatnya tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jangan sekali-kali mengikuti gaya Firaun. Jangan sombong. Kalau ada khilaf, kalau ada dosa, bertaubatlah kepada Allah. Jangan sekali-kali membanggakan diri seperti Firaun, sampai-sampai dia berkata, akulah Tuhan yang paling hebat. Tapi ketika diazab, baru tahu dia bukan Tuhan. Disinilah hukum Al-Quran. Hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau diberlakukan, tak ada daya dan upaya, tak ada seorang pun yang sanggup untuk melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ayat berikutnya, a antum ashaddu khalqan amis samaa'u banaha. Apakah menciptakan kamu itu lebih berat daripada menciptakan langit serta bangunannya? Ini kadang-kadang manusia ini ada yang sombong, ada yang angkuh. Dia mengira bahwa dia bukan ciptaan Tuhan. Kalau kita lihat ke langit saja, di sana ada bintang, ada bulan, ada matahari. Semuanya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ada manusia yang membanggakan diri, melecehkan hukum-hukum Allah dan menghina ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Allah membandingkan, mana lebih mudah aku menciptakan kamu daripada menciptakan langit dan bangunannya. Pernah kita terangkan bahwa langit itu kokoh, langit itu tanpa tiang. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Allah menciptakan langit tanpa tiang. Artinya, kita tidak perlu membuat penelitian untuk mencari tiang langit. Percaya saja dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim. Rafa'a samkaha fasawwaha. Allah meninggikan langit, kemudian menyempurnakannya. Coba kita lihat setiap hari itu, tidak pernahkan langit itu oleng. Berarti Allah hebat sekali dalam ciptaannya, dalam menampakkan keperkasaannya, dalam memperlihatkan kebesarannya agar manusia ini selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha. Ini siapa yang menggelapkan malam? Allah. Dan siapa yang menerangkan siang? Juga Allah. Coba kita lihat ini silih berganti. Tadi siang kita terang. Sekarang berjumpa dengan malam. Jadi malam menjadi wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha. Allah lah yang menciptakan malam menjadi gelap, dan siang itu Allah ciptakan menjadi terang. Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang memberikan berbagai macam kebahagiaan. Kita bisa tidur di malam hari. Waja'alna naumakum subata. Allah jadikan tidurmu untuk menjadi istirahat bagimu. Ternyata kalau kita lihat di segi kesehatan, ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, apabila manusia lelah, capek, letih, obatnya hanya istirahat. Ini bisa diperiksa. Kita hampir setiap hari melihat letih, lelah, capek, maka obatnya adalah istirahat. Waja'alna naumakum subata. Allah jadikan malam, Allah jadikan tidurmu sebagai media untuk istirahat. Berarti dengan ada kesempatan yang diberikan oleh Allah, kita menjadi sehat setiap hari. Karena enggak selamanya enggak tidur. Tapi ada masa-masanya kita istirahat, masa-masanya kita tidur, besok menjadi segar kembali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal arda ba'da zalika dahaha. Nah, kemudian kita lihat bumi setelah itu bagaimana dihamparkan kepada seluruh umat manusia agar dengan rezeki yang dihamparkan oleh Allah di bumi, manusia itu bisa untuk memberikan makanan kepada dirinya dan juga kepada binatang-binatang ternaknya. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Jadi keluar dari bumi ini air. Jadi dengan adanya air, kemudian kita bisa untuk mengembangkan berbagai macam usaha. Usaha pertanian, bisa mengembala, bisa bertani, bisa untuk mencari rezeki dengan lahan-lahan yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal jibala arsaha, dan gunung-gunung yang dipancangkan, diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di surah An-Naba, wal jibala autada, dan Allah menciptakan gunung-gunung sebagai pasak. Apa makna pasak? Sebagai paku agar bumi ini tidak mudah roboh dan oleng. Maka kita lihat dengan adanya gunung sehingga manusia selalu aman, nyaman, dan hidup dalam keadaan nyaman dan aman. Karena gunung-gunung yang dipancangkan oleh Allah itu menjadi paku-paku bumi yang menguatkan alam ini dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Itu menjadi sarana tempat kamu mencari rezeki untukmu, wa li'an'amikum, dan juga kepada binatang-binatang peliharaanmu. Nah, ini kalau kita lihat dari satu segi, kalau kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun tadi Allah menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam, kemudian dilanjutkan dengan cerita lain, itu maknanya kita harus selalu at-tazkiru billah, selalu ingat kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, baik di awal surat di An-Nazi'at ayat 1 sampai dengan 14, kemudian 15 dan seterusnya, kita selalu berpegang tentang pesan-pesan Allah. Apa maksud Allah menceritakan tentang Nabi Musa, padahal di belakangnya sudah diceritakan dengan lengkap tentang kisah Musa alaihissalam? Supaya manusia itu jangan sombong seperti sombongnya Fir'aun. Maka kalau kita lihat ada orang-orang seperti Fir'aun sekarang ini, itu wajib kita berdakwah. Kalau Nabi Musa dulu sendiri, sebelum abangnya diangkat menjadi Nabi dan Rasul, yaitu Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Harun itu abangnya Nabi Musa alaihissalam, lebih tua Nabi Harun 3 tahun, dan Nabi Musa adalah adik dari Nabi Harun alaihissalam. Ketika Musa alaihissalam berdakwah untuk menghadapi Fir'aun, dengan siapa dia pergi sendiri? Mana buktinya? Izhab ila Fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, pergi kamu sendiri untuk menghadapi Fir'aun, karena Fir'aun ini sangat kelewat batas. Nabi Musa tidak menolak. Ya Allah, dangkuhan tujuh, ya Allah, Fir'aun yang kejam, ya Allah, lekemaah, ya Allah, baiknya niwa. Tidak dibantah oleh Nabi Musa alaihissalam. Apa saja yang diperintahkan oleh Allah, Nabi Musa alaihissalam tetap bersedia untuk berdakwah, walaupun sasaran dakwahnya di hadapan orang yang kejam, raja yang zalim, raja yang kejam, yang telah banyak membunuh umat manusia. Tapi kesanalah Allah memerintahkan Nabi Musa untuk berdakwah. Izhab ila Fir'auna innahu tagha. Musa, pergi engkau menjumpai Fir'aun untuk berdakwah, karena Fir'aun itu sudah sangat kelewat batas, sudah melampaui batas. Ajak dia, barangkali dia mau menjadi baik. Kan ada orang, tidak selamanya dia selalu maksiat, selalu dalam keadaan mungkarat. Bisa saja datang kepadanya ingin untuk bertaubat. Lalu Allah memberitahu, faqul hallaka ila antazakka, sampaikan ya Musa kepada Fir'aun, tawarkan kepadanya, apakah dia mau hidup dalam keadaan sesat, atau dia berupaya untuk mau membersihkan diri, mensucikan diri dari berbagai macam dosa, dari berbagai macam kekurangan, dari berbagai macam kesalahan, dan dari berbagai macam kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawarkan lagi ya Musa, wa ahdiyaka ila rabbika fatahsha. Wahai Fir'aun, apakah engkau bersedia aku memberikan petunjuk dan bimbingan kepadamu yang nanti engkau akan hidup terbimbing ke jalan Allah? Fatahsha, dan kamu menjadi orang yang takut kepada Allah. Fa'arahul ayatal kubara. Jadi Fir'aun nanya, apa yang kamu bawa ke sini? Apa benar kamu seorang nabi dan rasul? Nabi Musa menampakkan hujahnya. Ayat-ayat Allah yang diturunkan kepadanya dibacakan di depan Fir'aun. Tapi Fir'aun itu fakazzaba wa asa. Enggak mau. Dia mendustai dan mendurhakai apa saja yang diterangkan oleh Musa. Pertama, Fir'aun tidak percaya bahwa Musa alaihissalam seorang nabi dan seorang rasul. Yang kedua, apa saja yang dibacakan oleh Musa, Fir'aun tidak mau untuk mendengar, bahkan dia mendurhakainya. Summa adbara yas'a, bahkan berpaling dia, nyekun dia pegah-pegahnya. Akhirnya Fir'aun tetap tidak mau mendengarkan apa saja yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Fahasyara fanada. Karena marah kepada Nabi Musa alaihissalam, lalu dikumpulkan tokoh-tokoh untuk menyakiti Nabi Musa alaihissalam. Apakah mau ditangkap, mau dibunuh? Tetapi Nabi Musa alaihissalam tetap tidak takut, hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia tetap berdakwah meskipun kebenaran itu sangat sulit diterima oleh tokoh-tokoh pada waktu itu, yang seperti Qarun, Fir'aun, dan Haman. Tapi Musa alaihissalam tetap berdakwah untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kajian kita malam ini menjadi suatu pelajaran, suatu i'tibar, agar kita jangan sampai berakhlak, berperilaku seperti Fir'aun dan kawan-kawannya. Tetapi mari kita berdakwah untuk menegakkan kalimat Allah yang suci dan terpuji di alam ini. Amin. Ya mujibas sa'ilin, hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 dari Banda Aceh 97,7 FM. Malam hari ini saya Dimas kembali bersama Anda. Kita bertemu kembali di edisi Jumat 26 Juni 2026 dan kita bertemu atau kita bersama malam ini hingga tuntas nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dan di awal kebersamaan pendengar, kami hadirkan Antama Radio Butir-Butir Pasir Laut malam hari ini dengan judul Bohong Produksi RRI Bengkulu.

0: drama kali ini menceritakan tentang seorang laki-laki bernama Saipul yang suka sekali omong besar ke setiap orang yang ditemuinya. Jika Saipul datang ke teman-temannya, sudah paham betul kalau Saipul ini suka sekali cerita yang dibesar-besarkan. Entah itu soal kondisi keuangannya, kehidupan pribadi, gaya hidup, dan bahkan membanggakan tentang orang tuanya. Padahal teman-temannya tahu betul keadaan sebenarnya seperti apa. Saipul hanya butuh pengakuan dari lingkungan sekitarnya dan tidak berkenan dianggap biasa saja. Segala upaya pun hingga mengarang cerita dia lakukan. Tapi sayangnya suatu ketika dari sikapnya yang suka ngota membuat Saipul pun jadi bahan omongan teman-teman di belakangnya. Ada sebuah kejadian yang akhirnya membuat Saipul meninggalkan sikapnya yang suka ngota. Nah, kejadian apa yang membuat Saipul insaf dan meninggalkan sifat buruknya? Yuk kita cari tahu.
1: Boy, kamu langsung tahu dak? Saya tadi kok beli jam tangan kok, nah. Elok kan? Mahal kok.
2: Wah, elok nian. Beli di mana, Cik?
1: Aduh lah, biasa belanja online. Kan saya kini lah biasa kok sering jajan ke beberapa aplikasi yang kadang hijau, kadang warna oren. Aduh, m-banking pula. Ay, maaf tapi yo, kamu orang kan gak punya, dak?
2: Iyo, mana pernah kami belanja online, kok, Cik? Untuk makan sehari-hari aja susah kami, kok, Cik.
1: Makonyo, giatlah kerja tuh biar dapat banyak duit cak sayo kok. Bisa jajan apa bae.
3: Udahlah Pul, tidak zaman lagi bangga-banggakan diri sendiri kini Pul.
1: Lah, terserah sayo lah man. Situ kok jadi ngegas.
3: Bukan maksud saya ngegas Pul, tapi heran lah gitu. Dari masih kecil-kecil dulu sampai lah kini masih ajo Saipul bin Mahmud kok ngota-ngota jo kerjonyo.
1: La, sayo kok tidak ngota jo yo. Buktinya nah ha, kau tengok kau mampu beli jam tangan mahal kau nah ha. Adem lah, dasar kamu ajo iri, adem lah.
2: Sudah man, sabar man. Saya tidak apa-apa kok. Maaf ya Pul. Kami pamit ya Pul.
1: Nah, tuh cakep tuh pade. Kasih tau kawan kamu tuh yo, jangan iri.
2: Man, ngapo tadi ngegasnya kayak Saipul?
3: Rengam Sayorot. Kayak si Pak Saipul yang dari dulu tidak berubah-ubah juga.
2: Ya kan dari dulu cak itu Saipul. Kawan kita tuh memang suka ngota. Bukan hariku aja kan?
3: Yo tahu sayo. Tapi lama-lama litak juga nengok tingkahnya. Itulah sabar tulah bisa gini kok.
2: Tapi ada benar juga omongan Saipul tadi tuh man. Sayo kurang giat kerja. Dan jadi hasilnya masih be aja.
3: Alah omongan Saipul Rod. Jangan dimasukkan dalam hati nian. Melah kita payah jodak ke pantai. Kece anak kini Rod. Amun nengok di Instagram, healing kita, Rat.
2: Oh iya.
3: Gas itu.
2: Oke, gaskan, bro.

0: Lah, Iko jarang telepon tidak akan angkat kok. Tumben juga kok.
1: Siapa nelpon Rod? Ngapa udah diangke?
2: Itu Sepul. Man, biarlah. Lagi males saya nerima teleponnya, Man. Kan itu lagi seru-seruan kalau lagi jalan. Kalau kecek kamu tadi kan healing-healing.
1: Iya, biarlah. Mending pala lanang tuh.
3: Dahulu Sepul, Erman, dan Jarod bersahabat. Persahabatan mereka kandas ketika Sepul berubah menjadi orang yang sombong dan suka omong besar. Bahasa lokal Bengkulunya adalah ngota. Nah, sejak saat itulah Jarod dan Erman sangat enggan untuk bercerita masalah pribadi ke Sepul sampai sekarang.

0: Halo Mas, kenal sama Mas Saipul. Saya dapat nomor kontak Mas Jarot dari HP-nya Mas Saipul.
1: Iya Mbak, betul Mbak. Ada apa Mbak?
0: Gini Mas, Mas Saipul sekarang berada di rumah sakit Waras. Baru saja mengalami kecelakaan.
1: Astagfirullah. Bela Mbak, saya ke situ Mbak.
2: Bagaimana kondisi teman saya, Mbak?
3: Sedang dalam penanganan, Mas. Mas tunggu dulu ya. Tunggunya di luar. Nanti kalau Mas Saipulnya sudah siuman, Mas boleh ke dalam.
2: Oke. Baik, Mbak. Terima kasih, Mbak.
4: Assalamualaikum, Mas. Saya lagi di rumah sakit Saipul. Kecelakaan. Astaga. Cak Manu, Saipul kini, Rod?
5: Lah, man. Cuman lagi ditangani ke dokter.
4: Oh, syukur alhamdulillah, Rod.
5: Ternyata, man, panggilan telepon dari Saipul kemarin tuh, Nyo. Nyo lagi butuh bantuan gitu. Mak Nyo lagi sakit keras.
4: Lah, saya pikir mak baknya sehat aja selama ko.
5: Karena saya udah angkat teleponnya, cerita kawan sekosan Nyo, Saipul Nyo langsung pergi keluar. Nah, gak lama dapet kabar ada kecelakaan. Ternyata Saipul ko salah satu korbannya, man.
4: Ya Allah, laju cak mano kini, Rod?
5: Kini lagi dioperasi kakinya patah. Astaga, sahabat macam mano saya. Saat nyo lagi butuh, saya udah ada, man.
4: Oh, tenang, jangan mikir cah itu dulu, Rod. Yang penting kita doa aja, biar Saipul elo-elo aja kini kondisinya.
5: Ayo, man. Semoga lah, man, yo. Saipul udah ngapo-ngapo.

0: Jarod, Herman.
1: Iya, Bul.
0: Gue minta maaf nian yo. Minta maaf nian ke sikap saya selama iko kok.
2: Dahlah, Bul, jangan ngomong dulu. Istirahatlah dulu lah, kami maafkan alamu, Bul.

0: Rodman, mak saya kok kemarin tahu dak? Wih, nyobeli tanah nyopa Umar. Tahu kan? Yang luwe ni antuna memang lah yo. Banyak nian duit gaya saya kok. Saya ngotajo waktu tu. Mobil tu saya rental, bukan punya saya. Mana pernah kami pulau jalan-jalan ke luar negeri. Foto tu kami edit. Ya ampun wai dah saya kira kalau saya ngota cem tu, orang-orang laju segan kek saya, nak berkawan kek saya. Siapa pulau yang nak mau berkawan kek orang kayo. Tapi itulah salah nian. Sampai saya dapat kabar mak saya umurnya tak lama lagi. Tak penting lagi sok-sok anak jadi orang kayo. Pas orang-orang tahu sebenarnya kawan-kawan saya jauh galo. Ngomong saya kok ngota gedang bae. Saya lah tak peduli lagi lah kayak apa-apa lagi. Mak saya kok bentar lagi umurnya. Barangkali karena banyak yang sakit hati ke omongan saya yang suka ngota kok. Ya Allah, ampunilah hamba kok.
1: Sudahlah Pul, yang penting kamulah sadar. Fokus dengan kesembuhan kamu dulu ya. Baru kelak kita nengok mak.
2: Yo Pul, dengarlah kata Jarot tuh. Kami juga lah maafkan dari kemarin. Tenang baik kawan.
0: Yo Pul, yo man. Makasih kawan-kawan yo.
1: Jadi Pul, masih nak ngota lagi kok?
0: Ampun, dak lagi. Aduh, kaki amboi.
3: Demikian mini drama untuk kali ini. Pemainnya ada Adi Idam sebagai Saipul, Andrian Dwi Tifa sebagai Erman, Fajar Hidayah sebagai Jarot, Rizka sebagai perawat rumah sakit.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Dengar, Anda masih bersama Prosato RR Banda Aceh di 97,7 FM dan satu malam hari ini bersama saya Dimas. Kita bersama di malam yang dingin ini yang cuaca sedang hujan ya. Ya pokoknya untuk Anda yang sedang menikmati suasana malam ini walaupun dingin ya, namun ya tetap bahagia bersama keluarga tercinta. Dan juga untuk Anda yang sibuk atau masih dengan pekerjaan Anda bahkan malam-malam seperti ini, tetap semangat ya. Mudah-mudahan Anda bisa melaksanakan atau menyelesaikan segala aktivitas Anda dengan baik. Pendengar, saya sampaikan informasi terkait Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyamun di meninjau langsung kesiapan hunian tetap atau huntap Barat Daksa Indah di Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Temiang pada Kamis kemarin. Ia ingin memastikan seluruh sarana dan prasarana kawasan hunian telah siap menjelang peresmian yang direncanakan akan dilakukan oleh Kapolri Jenderal Polisi Litsio Sigit Prabowo. Kapolda yang didampingi Wakapolda Aceh Brigjen Pol Ari Wahyu Widodo, para pejabat utama Polda Aceh serta Kapolres Aceh Temiang AKBP Mulyadi juga meninjau sejumlah unit rumah, fasilitas umum dan berbagai infrastruktur pendukung yang kini telah memasuki tahap akhir penyelesaian. Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdianto mengatakan kunjungan tersebut bertujuan memastikan seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai rencana sehingga kawasan hunian siap dimanfaatkan oleh masyarakat penerima manfaat. Ya, mereka itu dia informasi di malam hari ini. Untuk selengkapnya Anda bisa kunjungi laman kami di rri.co.id. Tentu Anda bisa juga mendapatkan informasi lainnya di halaman kami.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang Pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat banyak. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat banyak. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang penuh dengan lubang, tanah yang rusak. Kita punya tanggung jawab untuk menjaga Ibu Pertiwi dengan sikap yang Pancasilais.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Bilang 7,7 Pro 1 RRI.

Aldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

0: Pendengar Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RR Banda Aceh, di Banda Aceh malam ini saya sampaikan kembali tentunya masih dengan informasi-informasi yang kami kutip atau kami ambil di rri.co.id. Dan bagaimana kabar Anda pendengar di malam hari ini? Tentu yang terus bersama RRI Pro 1 Banda Aceh, mudah-mudahan masih dalam kondisi yang baik ya. Dan saya informasikan waktu menunjukkan pukul 21:21 waktu Indonesia Barat. Saya sampaikan informasi lain untuk Anda terkait pemerintah Kabupaten Aceh Barat mulai gencar menertibkan dan mengawasi aktivitas masyarakat yang bermain domino di sejumlah warung kopi dan ruang publik lainnya di daerah. Kepala Bidang Wilayatul Hizbah Dinas Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Barat, Lazuan di Aceh Barat, hari ini menyatakan saat ini pihaknya telah turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan serta pembinaan kepada masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk mengawasi dan membina kepada masyarakat agar tidak bermain lagi batu domino yang menyia-nyiakan waktu. Lazuan menjelaskan bermain domino sering sekali membuat masyarakat lalai dan hanya membuang-buang waktu. Meski saat ini belum ada sanksi khusus yang mengikat permainan domino, pihaknya akan terus mempelajari hal tersebut lebih lanjut dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Namun jika permainan tersebut sudah mengarah pada unsur perjudian atau maisir, maka pelaku dapat dijerat dengan hukum cambuk sesuai kanun yang berlaku. Nah, berkat dalam penertiban yang dilakukan selama beberapa hari belakangan ini, polisi WH Aceh Barat masih mengedepankan pendekatan persuasif. Petugas belum menyita batu domino milik warga, melainkan baru memberikan teguran dan sosialisasi.
1: RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, berkat dimanapun Anda berada, hal ini dengan terkait informasi warga desa Salah Sirong Jaya, Kecamatan Jumpa, Kabupaten Biren, ini secara swadaya menghibahkan tanah sepanjang 5 km untuk mendukung pembangunan jalan yang rusak akibat bencana banjir dan tanah longsor akibat pada November 2025 lalu. Bupati Biren Mukhlis di Banda Aceh ini menjelaskan dirinya didampingi Wakil Bupati Razwardi Ibrahim, Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Biren Fadli Amir, telah turun langsung ke lokasi guna memastikan kesiapan pelaksanaan pembangunan ruas jalan Belang Gandai Alu Limeng Salah Sirong kilometer 32. Menurut dia, jalan sepanjang 10 km di pedalaman Kecamatan Jumpa tersebut rusak parah dan 5 km diantaranya amblas ke sungai. Ia mengatakan ruas jalan tersebut akan dibangun menggunakan anggaran sebesar 30 miliar yang bersumber dari bantuan keuangan dari pemerintah Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Bantuan tersebut berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri nomor 900/3691 SJ tertanggal 18 April 2026 tentang bantuan keuangan kepada daerah terdampak bencana, dan ia mengaku sangat bangga atas peran serta masyarakat yang ikut serta menyukseskan pembangunan dengan menghibahkan tanah untuk jalan yang direlokasi akibat bencana. Ya, pendengar, itu dia informasi di saat ini, dan ini yang kita kutip dari kantor Antara. Tetap bersama kami di Pro 1 Banda Aceh malam ini.

Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Thank God for you.
1: RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

0: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 27 Juni 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

0: Pendengar, Anda yang masih bersama kami, kali ini saya sampaikan informasi dari Aceh Besar. Ini terkait Bupati Aceh Besar, Muharram Idris, menyampaikan bahwa peringatan 10 Muharram memiliki makna istimewa dalam Islam. Selain dianjurkan untuk berpuasa hari Asyura, juga syarat dengan nilai sejarah dan keutamaan, termasuk memperbanyak sedekah serta menyantuni anak yatim. Menurutnya tradisi ini mulai jarang dikenal oleh generasi muda, karena itu kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkenalkan kembali nilai-nilai keislaman yang terkandung di dalamnya. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sambutannya pada peringatan 10 Muharram melalui tradisi memasak bubur Asyura dan tut apam di halaman Dekranasda Aceh Besar pada hari Kamis kemarin. Dan dalam kegiatan tersebut, puluhan tim ambil bagian dalam lomba memasak bubur Asyura dan tut apam. Berdasarkan laporan panitia, terdapat sekitar 34 tim yang terdiri dari perwakilan kecamatan, pengajian, serta organisasi perangkat daerah. Selain menjadi ajang kompetisi, hasil masakan juga dibagikan kepada masyarakat. Sebagian peserta bahkan membawa pulang bubur untuk dibagikan kembali di kampung masing-masing, memperluas semangat berbagi yang menjadi inti dari peringatan ini.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
3: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
4: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
3: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
4: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
4: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
4: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Kan jadi susah mikir.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, adakah di antara Anda yang membaca berita yang memilukan? Bagaimana seorang nenek yang sudah tua harus kehilangan rumahnya, rumahnya hancur dirampas oleh orang yang mengaku sebagai anggota ormas tertentu. Dalam sudut pandang filosofi Pancasila, jelas ini sebuah pelanggaran yang nyata, sebuah penyimpangan perilaku yang serius. Tidak ada ajaran Tuhan di dalam agama apapun yang membolehkan kita untuk bersikap lalim dan aniaya. Tidak boleh ada satu manusia yang menghancurkan kehidupan manusia yang lainnya, apalagi dengan merampas hak-haknya. Berdasarkan prinsip kemanusiaan tentu saja, sikap seperti yang ditunjukkan oleh anggota ormas itu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sangat tidak adil dan sangat tidak beradab. Ini menjadi pertanyaan penting buat kita semua. Mengapa semakin kesini semakin banyak orang yang bersikap yang tidak masuk akal, bersikap yang brutal, karakternya menjadi demikian buruk? Kita harus renungkan kembali. Berarti ada yang salah. Pancasila selama ini telah ditetapkan sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung bagi bangsa, tapi tidak banyak yang mengerti, tidak banyak yang menghayatinya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka menjadi keharusan bagi kita untuk membuat Pancasila ini dikenali kembali nilai-nilai luhurnya, dihayati kembali sila-silanya, dimengerti kembali bagaimana realisasi atau praktek dari setiap sila itu dalam keseharian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, manusia yang berketuhanan tentu saja harus punya watak mengayomi, punya sikap kemanusiaan yang sesungguhnya, punya rasa kasih dan sayang, punya rasa hormat. Mereka yang berketuhanan tentu saja tidak akan semena-mena untuk membuat orang lain menjadi kehilangan haknya, dan dengan kehilangan haknya itu menjadi menderita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini menjadi tugas bersama kita untuk kembali hidup, menghayati, mempraktikkan nilai-nilai.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Banda Aceh.

lebih besar, lebih meriah, dan lebih inklusif. Panggung sepak bola dunia kini membuka pintu selebar-lebarnya bagi mimpi-mimpi baru dari seluruh penjuru benua. Pendengar, tahukah Anda mengapa FIFA memutuskan untuk mengubah format Piala Dunia 2026? Sejak pertama kali digelar, jumlah peserta terus berevolusi dan tahun 2026 menjadi sejarah baru dengan kehadiran 48 negara. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan penjelasan resmi dari Presiden FIFA, Gianni Infantino, penambahan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan lebih luas bagi negara-negara berkembang untuk merasakan atmosfer kompetisi tertinggi. Sepak bola bukan lagi hanya milik segelintir kekuatan besar, tapi milik semua orang. Yang paling menarik adalah pembagian kuota benua. Dalam format baru ini, jatah untuk benua Asia dan Afrika naik signifikan. Asia kini memiliki 8 hingga 9 slot, hampir 2 kali lipat dari sebelumnya. Sementara Afrika mendapatkan jatah 9 negara yang akan tampil langsung di putaran final. Artinya, negara-negara yang selama ini seringkali nyaris lolos atau menjadi kuda hitam, kini memiliki jalan yang lebih lapang. Ini bukan hanya tentang jumlah pertandingan, tapi tentang harapan baru bagi jutaan fans di negara-negara yang selama ini hanya bisa bermimpi tampil di Piala Dunia. Dengan jatah yang semakin banyak, apakah kita akan melihat juara baru yang mengejutkan dunia dari tanah Asia atau

0: Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 Banda Aceh 97.7 FM.

Pendengar Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RR Banda Aceh malam ini, dan tetap masih bersama saya Dimas. Saat ini waktu menunjukkan pukul 22 lebih 43 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Jaya kembali mencatatkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah yang dinobatkan sebagai daerah dengan kinerja penyaluran dana desa tercepat di Provinsi Aceh tahun 2026. Berdasarkan penilaian kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJP Provinsi Aceh, penghargaan tersebut diserahkan oleh Kepala Kanwil DJP Aceh Safwadi kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Aceh Jaya, Daryal Saputra di Kanwil setempat pada hari Kamis kemarin. Penyerahan penghargaan ini turut disaksikan Kepala Badan Pengelola Keuangan Kabupaten atau BPKK Aceh Jaya, Syarif Hidayat. Pengakuan tersebut diberikan atas keberhasilan Aceh Jaya memenuhi sejumlah indikator tata kelola penyaluran dana desa secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Kinerja itu dinilai mencerminkan koordinasi yang baik antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah gampung dalam mempercepat realisasi anggaran untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

0: bawah pohon.
1: Soalnya panas di sana.
0: Oh, oke. Kakak di bawah pohon.
1: Dingin, tidak panas. Atau terang menanam pohon saja.
2: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam.
3: Bayam tumbuh rambutan.
1: Oke, asyik.
4: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh.

0: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupey, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
1: Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, Nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Yah, borong-borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska toh?
0: Iya.
1: Siska yang IP 1 yang baru satu kelas toh. Astaga Siska, kenapa kok baru lihat?
0: Iya kok, ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.

Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Akhir-akhir ini, terutama dalam konteks pemilu, sering kita dengar istilah dinasti politik dan politik kekerabatan. Sebenarnya adakah perbedaan dua istilah tersebut? Dikutip dari tulisan berjudul Politik Dinasti di Indonesia, Sejarah dan Dampaknya bagi Demokrasi, karya Dr. Titin Purwaningsih, dinasti politik adalah upaya melakukan hegemoni kekuasaan dengan cara menempatkan anggota keluarganya dalam jabatan politik. Jumlahnya paling sedikit 4 orang serta lebih dari 2 generasi. Sedangkan politik kekerabatan merupakan upaya mempertahankan kekuasaan dengan menempatkan anggota keluarga dalam jabatan politik di sebuah pemerintahan. Namun, bukan didasarkan pada kemampuan yang dimiliki atau sesuai dengan prosedur yang disepakati. Alasan utama yang mendasarinya adalah karena terdapat hubungan kekerabatan, baik dari keturunan maupun ikatan perkawinan.

Budaya di masyarakat yang sangat layak dibanggakan adalah budaya gotong royong. Masyarakat Indonesia dikenal dengan kebiasaan bergotong royong. Namun secara perlahan, kebiasaan gotong royong mulai pudar. Salah satu penyebabnya adalah sikap individualisme atau mementingkan diri sendiri. Gotong royong adalah budaya yang menjadi warisan sangat berharga bagi generasi penerus bangsa. Jaga semangat gotong royong agar tidak pudar.

Tahukah Anda bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

0: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Laporan yang disampaikan Sugandi Afandi.
1: Profesor, sikonya sekarang selama saya jadi presiden, ya harus naik mobil buatan Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Hall B JCC Jakarta. Salah satu arahannya, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia sedang menuju untuk mempersiapkan mobil nasional. Awalnya Presiden Prabowo bertanya, mengapa Indonesia tidak memiliki pabrik mobil atau motor nasional, padahal Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk besar. Oleh sebab itu, Presiden menyambut baik upaya untuk menghadirkan mobil nasional. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
1: Kenapa kita tidak punya? Kita beli motor, 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih, kampus. Saya terima kasih, kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100%. Dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia.
2: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Mulyato mengatakan tujuan acara konferensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat, sehingga ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
3: Sarasehan yang diadakan pada hari ini merupakan rangkaian dari program KSTI tahun 2026 dengan tujuan menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
2: Konvensi dihadiri oleh 2.600 rektor, dekan, dosen, baik dari perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Hadir pula Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka dan Menteri Kabinet Merah Putih. Tema strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menerima laporan penonaktifan sekitar 4,7 juta akun anak oleh platform digital. Selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Jadi kita apresiasi sekali bahwa hari ini kita melihat sebuah pameran foto jurnalistik yang terkait dengan perlindungan anak.
2: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh sejumlah platform digital. Hal ini disampaikan Menkomdigi usai meninjau pameran fotografi bertajuk Perisai Tunas di Antara Heritage Center Jakarta kemarin. Mutia menuturkan bahwa jutaan akun anak yang dinonaktifkan oleh platform digital tersebut menjadi penanda awal agar kepatuhan platform dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut sebagai PP Tunas, di mana dalam amanat peraturan tersebut, platform dengan risiko tinggi diwajibkan untuk memberikan perlindungan di ruang digital terhadap anak di bawah usia 16 tahun.
1: Bahwa untuk TikTok juga sudah melaporkan intervensi terakhirnya, yaitu per Juni, yaitu TikTok sudah menurunkan 4,1 juta akun per Juni ini. Dan kita ingin platform lain untuk mengikuti. YouTube telah melaporkan, tapi di bulan Mei itu kurang lebih 600 ribu akun. Meta belum melaporkan. Jadi kita minta untuk segera melaporkan. X dan juga yang lainnya belum melaporkan berapa jumlah akun yang sudah dilakukan takedown, akun anak yang sudah dilakukan takedown.
2: Di sisi lain, Direktur Utama Perum LKB Tangerang, Beni Siga Butar-Butar, menyatakan penyelenggaraan pameran foto bertajuk Perisai Tunas merupakan gambaran dari realita komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masa depan anak di ruang digital. Dalam hal ini, Dirut LKB Tangerang menuturkan perjuangan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berhasil menundukkan platform raksasa global dalam mematuhi PP Tunas.
3: Di sini antara PP Tunas itu dalam bentuk foto-foto yang menggambarkan perjuangan pemerintah, perjuangan negara untuk bisa melindungi remaja Indonesia dari dampak negatif sosial media. Dan di sini juga kita lihat bagaimana menggambarkan upaya keras dari Kemdigi, khususnya Bu Menteri, yang berjuang untuk melahirkan sebuah peraturan, bagaimana itu juga memaksa agar platform global itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
2: Lebih lanjut diungkapkan di Rut LKBN Antara, Beni Siga Butar-Butar, bahwa pameran foto Perisai Tunas juga memberikan gambaran akan keberhasilan PP Tunas yang diinisiasi Kemkomdigi untuk menjadi penggerak perlindungan anak di ruang digital bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menginspirasi juga negara-negara lain, negara ASEAN, negara-negara Timur Tengah, bahkan negara-negara Arab untuk bagaimana menjaga generasi muda di masa mendatang.

Demikian warta berita dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro3 RRI bersama Indra Firgantara dan Tom Hakim membedah
1: Norwegia. Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Stan Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

0: 1955 merujuk pada aksi boikot para perwira Angkatan Darat terhadap pelantikan Bambang Utoyo sebagai Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat. Pemilihan Bambang Utoyo sebagai Kasat menggantikan Bambang Sugeng dilakukan oleh Kabinet Ali Sostro Amijoyo pertama. Menurut para perwira Angkatan Darat, pengangkatan itu tidak sah karena melanggar Piagam Yogyakarta dan merupakan permainan politik pemerintah yang dapat membahayakan persatuan Angkatan Darat. Peristiwa 27 Juni 1955 merupakan puncak kekecewaan kelompok militer yang menciptakan instabilitas politik dan berujung pada jatuhnya Kabinet Ali Sostro Amijoyo pertama pada 24 Juli 1955. Pada 27 Juni 1947, Jenderal Sudirman diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia di Yogyakarta. Penggambaran situasi peristiwa ini tertuang dalam diorama kedua Museum Benteng Frederick, Yogyakarta. Jenderal Sudirman masih berprofesi sebagai guru saat Jepang menduduki Indonesia pada 1942. Setelah sekolah tersebut ditutup dan diubah menjadi pos militer, ia terpaksa berhenti. Sejak saat itu Sudirman banyak dikenal sebagai pemimpin atau tokoh masyarakat yang diminta untuk membantu dalam sebuah tim di Cilacap untuk menyerang Jepang. Pada 1944, Sudirman diangkat sebagai Komandan Peta, Pembela Tanah Air.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari, selamat pagi pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi di Indonesia Menyapa Dini Hari. Senang sekali saya Hadani Sabil ya, kembali hadir di ruang dengan Anda, membawakan Indonesia Menyapa Dini Hari hingga pukul 5 pagi nanti. Dan pastinya di musim Piala Dunia kali ini kami akan lebih sedikit ya untuk menayangkan segmen Kopi Pro 3. Seperti malam ini, dini hari ini kami tidak menghadirkan segmen kopi karena di pukul 2 nanti kita akan sama-sama debar, dengar bareng sambil berdebar-debar ya. Debar di telinga, debar di hati nih. Karena pertandingan nanti cukup seru, pertandingan ketiga dari grup I antara Norwegia berhadapan dengan Prancis.

Bisa dibilang keduanya ya, Norwegia dan Prancis ini sudah aman, sudah dipastikan lolos ke babak 32 besar. Masing-masing sudah mengantongi 2 kemenangan dengan mengumpulkan total 6 poin hingga 2 pertandingan yang sudah dijalani. Dan Prancis masih menjadi peringkat pertama di grup I ini dengan memasukkan 6 dan juga kemasukan 1 sehingga selisih golnya 5. Sedangkan Norwegia ini sebetulnya golnya lebih banyak 7, namun kemasukannya 3 sehingga selisih golnya 4. Jadi perbedaan mereka hanya 1 di selisih golnya. Dan tentu saja Norwegia jika ingin juara grup harus menang ya di laga melawan Prancis. Namun tentu saja Prancis lebih diunggulkan di laga ini, sehingga mengalahkan Prancis butuh usaha yang lebih dari maksimal untuk timnas Norwegia.

Dan jika melihat Bagan di babak knockout di 32 besar, ini 1I atau juara peringkat 1 grup I, bisa Prancis, bisa Norwegia, ini berpotensi bertemu Jerman di babak 16 besar. Sedangkan lawan mereka nanti di 32 besar, jika ada yang juara grup, masih belum ditentukan karena masih menunggu nantinya tim-tim yang lolos dari peringkat 3 terbaik. Namun dipastikan siapapun nanti yang lolos di 16 besarnya, kalau berhasil menang dari lawan masing-masing di babak 32 besar, berpotensi menghadirkan laga sengit antara timnas Jerman berhadapan dengan antara Prancis atau Norwegia. Itu pun kalau di babak 32 besarnya mereka mengalahkan lawannya. Sedangkan untuk runner up-nya di 2I, ya, kodenya 2I artinya peringkat 2 dari grup I, nantinya bertemu dengan Pantai Gading. Dan calon lawannya di 16 besar adalah antara Brazil dan Jepang. Kita akan melihat nanti big match yang semakin mendekati final, tentu saja akan semakin banyak pertandingan-pertandingan besar. Dan dari melihat perjalanan grup ini saja, nanti kita akan melihat Prancis, ya, kalau misalnya juara grup, kita akan melihat Prancis melawan Jerman di 16 besar, dan Norwegia jika runner up akan melawan Pantai Gading dan juga menunggu pemenang Brazil dan Jepang. Ini semakin seru perjalanan menuju final. Dan total di pertandingan Piala Dunia ini ada 104 pertandingan dan tinggal menyisakan sekitar 44 pertandingan lagi hingga grand final nanti. Dan untuk Norwegia sendiri, tentu saja mereka dalam tren positif, ya, setelah berhasil mengalahkan mengalahkan Senegal dan juga Irak, gitu. Dimana Norwegia ini mengalahkan Senegal dengan skor 3-2 dan mengalahkan Irak dengan skor 4-1. Andalan mereka di lini depan tentu saja ada Erling Haaland, pemain Manchester City, dan juga Alexander Sørloth. Tidak lupa di sana juga terdapat pemain Arsenal, ya, yang bernama Martin Odegaard. Sedangkan di kubu Prancis, tentu saja kita sangat familiar dengan nama Kylian Mbappe. Kylian Mbappe ini berpotensi untuk menjadi pencetak gol terbanyak Piala Dunia karena di usianya yang masih relatif muda, ya, masih di usia emas, usia 27 tahun, sudah mencetak 16 gol. Sedangkan saat ini rekor dipegang Lionel Messi dengan mencetak total 18 gol. Namun diyakini Lionel Messi akan mengakhiri kiprahnya di Piala Dunia di edisi kali ini karena 4 tahun lagi usianya sudah kepala 4, sehingga sudah tidak lagi maksimal performanya, sehingga diyakini ini Piala Dunia terakhirnya. Sedangkan Mbappe selisihnya hanya 2 gol di usia yang masih 27, sehingga berpotensi untuk menggeser Lionel Messi sebagai pencetak gol terbanyak di Piala Dunia. Rekor sebelumnya dipegang oleh Miroslav Klose, ya. Dan kita ingat ketika itu rekor itu dibuat dalam laga semifinal Piala Dunia 2014. Kita tahu menghadapi Brazil yang berakhir 7-1. Namun rekor itu pecah kemarin ketika Lionel Messi melampaui golnya dengan mencetak 2 gol, sehingga total gol Lionel Messi menjadi 18, menjadikannya sebagai pencetak gol terbanyak Piala Dunia. Kita akan lihat nanti apakah Mbappe akan menambah pundi-pundi golnya sehingga bisa menggeser, membalap jumlah gol dari Lionel Messi. Tentu saja duel Norwegia dan Prancis ini sangat seru, memperebutkan juara grup, ya. Namun kalau dilihat tadi saya sudah jelaskan akan juara grup atau runner up,
nanti langkah kedepannya jika lolos dari 32 besar sama-sama berat. Kalau juara ketemu Jerman, kalau runner up kemungkinan ketemu tim favorit Brazil ya. Kalau mampu mengatasi Jepang Brazilnya. Baik, pendengar, nanti kita akan dengarkan bersama laporan pandangan mata Norwegia berhadapan pandangan Prancis, dan kami juga sebelum pertandingan tersebut akan memberikan ulasan ya mengenai prediksi pertandingan dengan pengamat sepak bola Yanto Prawiro Negoro. Sedangkan laporan pandangan matanya akan disampaikan nantinya oleh reporter Arik Hamzah dan juga Senpi Hilhamsyah. Dan seperti biasa nanti di pukul setengah dua, sekitar setengah dua atau satu lewat 30 waktu Indonesia Barat, pada saat kami melakukan interaksi dengan Yanto Prawira Negoro untuk menjelaskan prediksi pertandingan, kami juga membuka interaktif untuk Anda yang bisa ikut berkomentar nanti. Bisa disimpan dulu nomor telepon kami di 021-352-3172. Kami ulangi 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712.

Dan selanjutnya kami akan putarkan rekaman dialog yang sudah berlangsung sepanjang kemarin ya, di hari Jumat 26 Juni 2026 yang mungkin Anda lewatkan. Namun sebelumnya saya akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Acha Septriasa, Berdua Lebih Baik.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Turnamen Piala Dunia 2026 tentu menyedot perhatian besar masyarakat dunia, termasuk di Indonesia, terutama mereka yang masyarakat pecinta sepak bola. Bahkan pertandingan-pertandingan pun mereka ikuti, dan juga bagaimanakah euforia yang juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tentunya. Dan diharapkan dengan adanya euforia Piala Dunia 2026 dapat membantu mendongkrak roda ekonomi atau perputaran ekonomi, terutama di kalangan atau di tingkat masyarakat dan juga di pelaku UMKM. Dan bagaimana sebenarnya euforia Piala Dunia di daerah? Dan untuk itu kami akan berbincang bersama dengan Inspektur Inspektorat Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, dengan Bapak Mahmud.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Mahmud, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas.
1: Iya, Pak Mahmud. Kalau di Pacitan sendiri bagaimana, Pak? Adakah himbauan dari mungkin dari Pemkab Pacitan kepada masyarakat untuk dapat menyemarakan Piala Dunia ini sehingga memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM ini, Pak?
2: Iya, jadi semenjak kita menerima surat edaran Menteri Dalam Negeri sekitar pertengahan bulan Juni kemarin,
1: ya,
2: kita menindaklanjuti, Mas. Ada dua surat, pertama surat himbau untuk nobar, yang kedua surat untuk melaporkan kegiatan nobar di pemerintah daerah. Nah, di Kabupaten Pacitan kita menindaklanjuti, kita pengen menghadirkan pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Pacitan, hadir di tengah-tengah masyarakat dalam rangka nobar ini. Menghadirkan hiburan melalui Piala Dunia ini, hiburan segar bagi masyarakat. Makanya temanya kan bola gembira ini kalau di TV RI itu. Kita ingin dampak positif dari itu nanti, kita akan menggerakkan ekonomi dan seterusnya itu. Jadi kita memang betul menghimbau pada para ASN di pemerintah Kabupaten Pacitan untuk memfasilitasi kegiatan nobar ini.
1: Ya, kalau yang difasilitasi Pemprov sendiri atau Pemkab sendiri ada berapa titik ini, Pak?
2: Ini yang sudah mendapatkan lisensi dari TVRI ada dua titik.
1: Dua titik.
2: Tetapi di kecamatan, di desa-desa itu sudah hampir menyeluruh ada semua titik.
1: Jadi cukup merata, Pak, ya, di seluruh kecamatan, kelurahan, itu sudah menyelenggarakan nobar bersama semua ini. Antusiasme masyarakat terhadap kegiatan nobar yang diselenggarakan atau berdasarkan himbauan dari Pemprov sendiri atau Pemkab sendiri bagaimana nih, Pak?
2: Alhamdulillah, khususnya yang bisa kita pantau setiap hari itu di alun-alun, di pendopo, di tempat-tempat ramai itu sangat luar biasa. Khususnya di hari libur, di weekend, hari Sabtu atau hari Minggu gitu. Karena kita menghadirkan UMKM, pedagang-pedagang kecil, kalau istilah di Pacitan angkringan-angkringan itu, sehingga sambil ngopi, para penonton ini sambil jajan kecil-kecilan itu bisa menggerakkan ekonomi bagi UMKM di Kabupaten Pacitan ini.
1: Iya, sektor makanan minuman tentu paling tinggi nih, Pak, ya.
2: Gimana, Mas?
1: Sektor makan dan minuman ini tentu paling tinggi, ya, perputarannya, Pak, ya.
2: Sektor makanan dan minuman.
1: Okay.
2: Kalau jersey nampaknya hanya 1-2, tapi itu dari luar daerah itu.
1: Iya, artinya kalau melihat Pacitan saat ini cukup semarak gitu, Pak, ya, untuk kegiatan antusiasme masyarakatnya, ya. Ini kan pertandingannya dini hari dan pagi nih, Pak. Kan, dan juga bertepatan dengan waktu jam kerja. Ini bagaimana imbuhan dari Pemkab sendiri nih, Pak?
2: Kita ASN kalau jam-jam kerja itu kan hanya memfasilitasi tempatnya saja, sambil memantau, memoto, mendokumentasikan, terus melaporkan ke kita gitu. Bukan berarti ASN yang harus nobar, tidak. Kita memfasilitasilah tempat-tempat nobar bagi masyarakat yang ingin melihat sepak bola dengan mudah itu, tanpa harus beli apa itu data atau apa itu ya kita fasilitasi seperti itu.
1: Iya.
2: Jadi ASN tidak full melihat itu terutama di jam-jam kerja, Mas.
1: Ya, artinya produktivitasnya tetap masih terjaga, masih optimal begitu, Pak, ya?
2: Iya.
1: Iya.
2: Tetap melaksanakan pelayanan pada masyarakat sebagai ASN.
1: Ada target, iya, Pak, berapa perputaran ekonomi di Pemkab Pacitan yang dengan momentum Piala Dunia 2026 ini?
2: Belum kita hitung, Mas, tapi berdasarkan laporan dari BPS, kita luar biasa pertumbuhan ekonomi kita tahun ini, tahun 2025,
1: ya,
2: termasuk mungkin nanti didukung dengan adanya Nobar nanti, kita itu tertinggi di Jawa Timur.
1: Oh iya, tertinggi di Jawa Timur, Pak?
2: 35, iya.
1: Oke. Okay.
2: Makanya dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu, ya, Pak Bupati beserta jajaran pemerintah daerah berusaha mempertahankan syukur meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pacitan ini.
1: Iya, Pak Mahmud, setelah usai Piala Dunia, bagaimana menjaga momentum antusiasme perputaran ekonomi terutama bagi pelaku UMKM ini tetap dapat berjalan ke depannya nih, Pak? Ide-ide apa yang sudah tercetus atau ya mungkin juga mendapatkan ide dari Piala Dunia ini, Pak? Seperti apa?
2: Iya, di pemerintah Kabupaten Pacitan kita menggerakkan ekonomi kreatif termasuk UMKM, itu di pantai-pantai yang dikelola oleh masyarakat itu disewakan pada masyarakat. Caranya salah satu pantai Pancerdor itu masuknya tidak pakai tiket, tetapi cukup membayar parkir kendaraan saja. Di situ UMKM-nya luar biasa, pergerakannya hampir di sudut pantai itu hampir ada rumah makan, hampir ada penjualan apa, dan semuanya itu hampir semuanya ramai. Kedua, setiap event-event yang menjadi agenda kegiatan pemerintah Kabupaten Pacitan, itu pasti kita menginformasikan kepada UMKM untuk berpartisipasi meramaikan menjual produknya masing-masing.
1: Iya, Pacitan kan terkenal dengan wisata pantainya nih, Pak, ya, yang cukup indah di sana, ya, sehingga tentu roda ekonominya juga tetap berjalan di sana. Baik, tapi ngomong-ngomong, tim apa ini, Pak, yang didukung, Pak?
2: Gimana, Pak?
1: Tim apa ini yang Bapak dukung ini, atau sebagian besar warga Pacitan mendukung apa ini?
2: Masyarakat Pacitan rata mendukung Argentina ini.
1: Argentina, ya?
2: Iya.
1: Berarti jersey laku keras Argentina khususnya, kedai-kedai kopi itu bernuansa bendera-bendera negara peserta Piala Dunia cukup semarak ini, Pak, ya?
2: Iya.
1: Kami juga menyiarkan langsung loh, Pak, nanti bisa juga diimbau di kedai-kedai atau coffee shop untuk mengikuti siaran kami juga ini, Pak.
2: Jadi RRI ini, ya?
1: Iya, jadi sambil dengar bola, Pak. Jadi sambil nanti teman-teman di sana nonton komentatornya, tapi dari sini ada analisisnya, ada penyiar yang membawakan jalannya pertandingan itu. Sangat menarik sekali. Bisa diimbau juga ini, Pak Mahmud.
2: Iya. Pertama dari teman-teman kami yang ada di desa-desa, ya, ada sebagian memang siaran TVR-nya belum begitu terjangkau, mungkin nanti bisa kita kabari ini waktu malam itu.
1: Iya. Pak Mahmud, terima kasih banyak. Atau mungkin ada pesan, Pak, untuk masyarakat luas, pendengar kami, pemirsa kami, bagaimana memanfaatkan momentum Piala Dunia ini betul-betul mendapatkan dampak positif terutama dari perputaran ekonomi, Pak. Silakan.
2: Ya, kami berharap rakyat Indonesia di seluruh mana saja berada mengharapkan momen Piala Dunia ini menjadi pembelajaran kita bagaimana menggerakkan ekonomi di daerahnya masing-masing. Yang kedua, ternyata meminimalisir perjudian bola yang mungkin kemarin-kemarin ada dengan cara nobar ini ternyata bisa, khususnya di Pacitan kayaknya sudah enggak

dunia tersaji di Grup H Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Masih terkait dengan euforia Piala Dunia 2026 di daerah, jika tadi kami telah berbincang dengan pemerintah Kabupaten Pacitan Jawa Timur, dan kini kami telah tersambung bersama dengan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Marindo, selamat pagi Pak. Mohon maaf. Kabar baik Pak Marindo ya?
2: Iya.
1: Baik. Pak, kabarnya kan Sekda atau di pemerintah Provinsi Lampung ini mengimbau dan juga agar nobar itu disemarakan. Sebenarnya apa yang menjadi tujuan pemerintah Provinsi Lampung menggelar nobar Piala Dunia bagi masyarakat ini, Pak?
2: Sebelumnya terima kasih. Kami dari pemerintah Provinsi Lampung tentunya yang pertama semangatnya adalah mengikuti apa yang menjadi semangat pemerintah pusat melalui Kemendagri untuk pemerintah daerah melaksanakan nonton bareng. Kemudian yang kedua tentunya dengan momentum Piala Dunia ini, maka ya, pemerintah Provinsi Lampung mengajak masyarakat untuk bersama-sama berbagi kebahagiaan dengan menonton pertandingan sepak bola. Mm-hmm. Kemudian juga kita juga sebagai sarana untuk bisa melakukan interaksi sosial ya antara pemerintah, pejabat, dan masyarakat. Dan tentunya yang paling tujuan utamanya adalah memastikan perputaran ekonomi, karena pada saat nonton bareng itu kan pemerintah Provinsi Lampung juga mengajak UMKM, BUMD setempat untuk bisa menggeliatkan ekonomi, terutama ekonomi lokal di Provinsi Lampung.
1: Iya. Begitu Mas. Iya. Ada berapa titik ini Pak yang disiapkan untuk masyarakat Pak?
2: Kalau sementara ini 2 titik, tapi kita yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Lampung, tapi pemerintah Provinsi Lampung juga meminta pihak-pihak ketiga, kemudian juga BUMD, itu melaksanakan nonton bareng juga, dan OPD-OPD juga ada. Yeah. Tapi yang utamanya ada 2, yaitu di PKORW Halim, dan setiap hari Rabu ada di Dinas Perindustrian Perdagangan.
1: Jadi selalu ada Pak ya. Kalau di daerah-daerah bagaimana pantauannya Pak? Mungkin di tiap kecamatan atau kelurahan agar semakin semarak ini sehingga berdampak kepada pelaku UMKM juga ini Pak. Bagaimana?
2: Ya tentunya karena kami dari pemerintah Provinsi Lampung ya, kita menghimbau kepada Bupati Wali Kota juga untuk menyemarakkan di tingkat kabupaten, kota, ya kemudian turun lagi ke tingkat kecamatan dan di tingkat kelurahan tentunya. Ya. Kalau di tingkat Provinsi Lampung, sebagaimana saya sampaikan, 2 titik tadi terutama yang di PKORW Halim itu setiap hari ya.
1: Setiap hari.
2: Jadi sejak partai Spanyol melawan Arab Saudi, ya, kita membuka layar itu untuk nonton bareng itu setiap hari. Jadi setengah, ya kan pertandingan tengah malam tuh.
1: Iya, dini hari sama pagi nih.
2: Dengan pubu. Iya. Iya. Itu tiap hari, Pak. Sampai hari dengan setiap hari, Pak, sampai dengan nanti semifinal dan final.
1: Iya. Ada evaluasi, Pak, sampai dengan saat ini mungkin dari sisi bagaimana perputaran ekonominya, dampak yang diberikan terkait dengan aktivitas masyarakat, kemudian juga pelaku UMKM-nya sendiri, Pak?
2: Ya, sampai saat ini antusias masyarakat masih. Tapi yang memang ada pertandingannya ini berada di

0: subuh ya, subuh dini hari iya, kadang-kadang iya, begitu kan. Nah ini memang segmentasinya ini memang agak unik, karena segmentasi ini kalau ketika subuh itu penggemarnya adalah uduk dan lontong sayur gitu kan.
1: Nasi uduk dan lontong sayur Pak.
0: Iya, jadi agak unik Piala Dunia kali ini karena kulinernya itu uduk dan lontong sayur.
1: Iya. Gitu. Antusiasme
0: pagi.
1: Ya, antusiasme masyarakat pelaku UMKM sendiri bagaimana nih Pak dengan adanya?
0: Alhamdulillah antusiasme cukup baik, masyarakat cukup hadir di sana. Tapi tadi karena memang ya
1: waktunya,
0: sehingga ketika jam kerja memang ya tidak terlalu ramai nanti pada saat weekend gitu.
1: Iya. Dan bagaimana gitu, Pak mengimbau ASN terutama agar tetap produktif ketika bekerja walaupun Piala Dunia ini kan digelarnya dini hari dan ini Pak, gimana itu Pak?
0: Ya tentunya kalau kami Pemda Provinsi Lampung sudah memberikan surat edaran kepada OPD untuk menghadirkan staf dan jajarannya mengikuti penonton Piala Dunia. Namun tetap juga memprioritaskan tugas dan pokok fungsi dan kinerja serta target output dari masing-masing OPD tersebut. Gitu. Jadi kita pastikan tidak akan mengurangi ataupun menghalangi kinerja produktivitas dari masing-masing OPD.
1: Iya, baik. Pak, kalau yang diselenggarakan langsung atau dikelola langsung oleh Pemprov ini free Pak ya untuk masyarakat ya?
0: Iya, free, semua free. Tapi kalau UMKM-nya jajanannya tetap bayar.
1: Iya, iya loh Pak, itu kan gimana? Mereka kan momentum.
0: Iya. Setelah
1: ini kan kita membantu ya Pak ya di situ ya.
0: Iya. Betul, memfasilitasi UMKM. Ini yang kadang-kadang salah Mas, karena Pemprov bilang free, akhirnya kopi dan itu makanannya mereka menuntut free juga. Jadi saya menghimbau juga dalam momentum ini, ya yang makanannya tetap beli dong.
1: Gitu. Ya makan minumannya tetap beli, fasilitas nobarnya itu
0: fasilitas free gratis. Nobar semuanya free.
1: Ya tinggal datang menikmati dan yuk jajan di UMKM gitu Pak
0: jajan
1: ya.
0: Jajan di tempat nonton bareng bola.
1: Iya. Kalau untuk memastikan keamanan, ketertiban, kemudian kenyamanan masyarakat selama kegiatan nobar berlangsung, bagaimana ini Pak yang sudah diantisipasi atau disiapkan?
0: Ya. Di awal kita akan melaksanakan nobar, tentunya kita berkoordinasi dengan semua pihak. Kalau di internal kita kan ada polisi Pamung Praja, kemudian OPD-OPD terkait di seputaran lokasi memang telah dikerahkan baik untuk menjaga keamanan maupun nanti kebersihan. Kemudian juga dengan stakeholder kita berkoordinasi dengan keamanan, dengan Poltabes, kemudian juga dengan Dandim setempat. Dan insya Allah semua dukung dan semua nonton bareng bersama-sama Mas.
1: Iya. Ini kan masih dalam fase grup Pak ya, walaupun fase grup terakhir ya saat ini. Iya. Tahapannya nanti ada 32 besar, 16 besar, 8 besar, atau bahkan semifinal dan final. Ada lebih khusus lagi nggak yang disiapkan Pemprov ini Pak? Terutama menjelang akhir, menjelang final ini.
0: Oh iya pasti Mas. Kita prepare nanti mulai dari perempat final, semifinal, terutama nanti semifinal dan final, kita akan meramaikan yang pasti.
1: Seperti apa
0: yang
1: itu Pak?
0: Meramaikan, ya. Gimana?
1: Bocorannya seperti apa itu Pak? Meramaikannya ini Pak?
0: Ya, yang pasti ASN semua kita akan ajak untuk meramai bersama dengan keluarganya masing-masing. Kemudian komunitas-komunitas, ini kan komunitas-komunitas olahraga, komunitas seni, komunitas budaya, bahkan ormas, kita ajak gitu untuk bersama-sama meramaikan. Jadi kita minta untuk hadir.
1: Oke. Untuk itu, hadir
0: BUMD dan ini perusahaan dan perbankan di Lampung semua kita hadir.
1: Artinya untuk hadir itu berarti ada himbauan yang agak wajib begitu Pak ya. Dan bagaimana memastikan mereka hadir di nobar?
0: Kita akan minta surat, kita akan surati.
1: Oh, pembuktiannya kita atau evidennya nanti surat. Bagaimana Pak?
0: Bagi nanti dengan surat, ya.
1: Atau harus selfie mungkin nanti di tempat nobarnya atau seperti apa itu Pak?
0: Oh, enggak
1: perlu
0: harus,
1: ya.
0: Enggak perlu.
1: Yang penting pokoknya ada himbauan dianjurkan untuk ikut hadir menyemarakan begitu ya.
0: Iya, saya pikir kalau pemerintah provinsi mengajak insya Allah lah.
1: Iya, tapi sudah terasa Pak dampak perputaran ekonominya Pak, terutama di
0: Alhamdulillah
1: sudah terasa
0: bisa ya. Nanti atas testimoni ya dari UMKM-UMKM yang ada di sana.
1: Iya.
0: Alhamdulillah ya, mereka merasakan ya, tadinya mereka hanya siang ya mungkin
1: iya,
0: malam dan subuh adalah pertambahan perputaran ekonomi bagi mereka gitu.
1: Oke, okay. Pak, ini kan momentum yang baik sekali ya. Dan bagaimana menjaga momentum antusias masyarakat, kemudian perputaran ekonomi di tingkat UMKM itu juga dapat terjadi setelah momen Piala Dunia 2026. Bagaimana ini, Pak?
0: Ya, tentunya UMKM ini harus tetap terjaga ya. Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen bersama dan pemerintah kabupaten kota tentunya memastikan arah dan tujuan dari UMKM itu sendiri tentunya. UMKM ini kan kalau dia dengan produk yang sama kan bisa saling membunuh gitu kan.
1: Yeah.
0: Oleh karenanya kita harus pastikan bagaimana clustering, bagaimana manajemen UMKM itu yang paling penting, karena setiap saat, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan tuh UMKM tumbuh.
1: Yeah.
0: Lalu semua tumbuh semua dengan produk yang sama. Nah ini yang harus dipastikan, jangan sampai saling bunuh, saling jegal hanya dengan produk yang sama. Nah ini menjadi tugas bagi pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kemudian juga bagaimana event-event baik secara lokal, daerah, provinsi, kemudian nasional bisa hadir di Lampung. Dan ini yang menjadi trigger bagi UMKM. Karena memang saat ini alhamdulillah Lampung dengan pertumbuhan pariwisata yang cukup signifikan beriringan dengan peningkatan ekonomi di sektor UMKM tentunya, Mas.
1: Oke, terakhir mungkin ada himbauan dari Pak Sekda kepada masyarakat yang akan hadir agar tetap tertib, kemudian menjaga kebersihan, bersama-sama menciptakan suasana nobar yang aman, nyaman, tetapi menyenangkan. Silakan, Pak.
0: Ya, baik. Sebagai staris dari Provinsi Lampung, atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, saya mengajak masyarakat Lampung, ASN, dan semua pelaku usaha, pelaku bisnis, masyarakat untuk kita bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola yang memang terjadi 4 tahun sekali ini. Dan memang agak unik, pertandingan sepak bolanya terjadi di dini hari sampai dengan subuh dan pagi hari. Oleh karenanya, kita bersama-sama menghadiri pertandingan sepak bola dan tetap menjaga keselamatan, kesehatan, dan tentu juga kebersihan. Dan tentunya kita harus bawa jaket supaya jangan masuk angin.
1: Baik.
0: Kira-kira begitu.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Marindo Kurniawan untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI pagi hari ini, Pak. Salam sehat, selamat pagi, Pak.
0: Salam sehat, selamat pagi.
1: Demikian tadi Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan.
2: Wawancara Pro 3.
3: Lebih dari 80.000 anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama
4: dari pemerintah. Selama hampir
5: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa
4: kondisi saat ini sudah memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali
6: kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM dan harga
7: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
8: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi

0: Info Haji.
1: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
2: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
0: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
3: Memastikan ya bahwa semua layanan
4: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga 6.
0: Disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan selain memangkas anggaran MBG, pemerintah akan memperkuat pengawasan pelaksanaan anggaran untuk program MBG ini di daerah-daerah. Laporan yang disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan, nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPP.
2: Dalam media briefing di Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah sangat serius untuk membenahi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selain memangkas anggarannya, Kementerian Keuangan juga akan membantu dari sisi pengawasan pelaksanaan anggaran MBG hingga ke daerah-daerah. Menurut Menteri Keuangan Purabaya Sadewa, hal tersebut sudah dibicarakan saat pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional hari Kamis kemarin di kantor Kementerian Keuangan. Menkyu Purabaya mengatakan pemangkasan anggaran program MBG sebagai langkah penghematan lebih lanjut, namun ia enggan menyebutkan jumlah pastinya.
1: Kemarin saya ketemu Kepala BGN, sudah ke sini dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan. Terus satu lagi, kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Dia mereka juga setuju, kalau nggak benar boleh tetap aja Pak, kita diskusikan seperti itu. Jadi kerjasama dengan BGN sudah semakin baik.
2: Sejauh ini pemangkasan anggaran MBG disebut-sebut jumlahnya sudah mencapai 40 triliun sehingga total anggaran MBG berkurang menjadi 268 triliun rupiah. Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari juga mengatakan akan melakukan pembenahan besar-besaran program MBG termasuk melakukan efisiensi anggarannya.
3: Beberapa hal sudah kami exercise, namun mungkin secara angka kami belum sampai membahas dengan Kementerian Keuangan, dengan Bappenas. Tapi yang jelas akan ada efisiensi lagi. Dan mungkin diingat ya Pak, Purabaya pernah menyampaikan 268. Lalu dari 268 sebenarnya sudah ditaruh sejumlah, ini saya lihat ya angkanya ya, takut keliru nih, ke RO Gun itu, dan kemudian di RO Directive itu totalnya sebenarnya adalah 43,89 yang memang sudah dilakukan oleh Kementerian Keuangan.
2: Meski anggarannya dipangkas, Menteri Keuangan Purabaya menegaskan kualitas makanan MBG tidak akan berkurang, malah akan lebih ditingkatkan karena program ini akan melibatkan lebih banyak sumber daya manusia di bidang ahli gizi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar di mana mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengaku pemeriksaan perdananya sebagai tersangka di KPK berfokus pada identitas saja. Ia menyebut penyidik belum mendalami dugaan penerimaan gratifikasi maupun aliran uang dalam pemeriksaan tersebut. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Ya. Soal gratifikasi itu gimana, Pak? Ada yang bisa dijelaskan?
2: Apa itu tadi, Pak?
3: Mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengaku pemeriksaan perdananya sebagai tersangka di KPK hanya berfokus pada identitas saja. Ma'ruf menyebut bahwa penyidik belum mendalami dugaan penerimaan gratifikasi maupun aliran uang dalam pemeriksaannya. Saat dikonfirmasi mengenai statusnya sebagai tersangka, Ma'ruf membenarkan hal tersebut. Namun, ia menegaskan materi pemeriksaannya yang diterimanya belum menyentuh secara rinci dugaan penerimaan uang maupun gratifikasi. Ma'ruf juga membantah telah membahas nilai dugaan gratifikasi yang beredar di publik termasuk angka 17 miliar rupiah.
1: Gratifikasi itu gimana, Pak? Ada yang bisa dijelaskan?
2: Apa itu tadi, Pak? Yang dicer, Pak?
4: Ya, ditanya baru identitas saja.
2: Ya. Pertama,
1: ya. Pak, tapi ini dipikir sebagai tersangka kan, Pak?
4: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas, ya.
1: Tugas.
4: Dari siang, ya.
3: Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap Ma'ruf dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Menurut Budi, penyidik mengkonfirmasi soal temuan-temuan dugaan gratifikasi yang diduga diterima oleh Ma'ruf.
5: Tersangka. Artinya, pemeriksaan hari ini dalam kapasitas saudara MC sebagai tersangka. Pemeriksaan masih berlangsung, ya. Jadi nanti kawan-kawan juga bisa menanyakan ya materinya terkait apa, tapi tentunya ini berkaitan dengan bukti-bukti yang juga sudah didapatkan oleh penyidik untuk dikonfirmasi lagi, diperkuat lagi bukti-bukti tambahannya, bagaimana proses mekanisme dari pengadaan barang dan jasa yang dilakukan di MPR RI, juga terkait dengan dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh saudara MC tersebut.
3: Sebelumnya memang KPK telah menetapkan Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka dalam perkara dugaan penerimaan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI. Dugaan tersebut berkaitan dengan pengadaan sejumlah barang dan jasa di lembaga tersebut. Dalam penanganan perkara, penyidik masih menggunakan sangkaan pasal 12D Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hingga kini, KPK baru menetapkan satu orang tersangka, yakni Ma'ruf Cahyono. KPK menyatakan dugaan penerimaan gratifikasi sekitar 17 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herlumam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ada apa lagi nih, Bang?
2: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu, mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini, dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang, seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun, akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format tiga gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kata tokoh dunia. Anda di sini hanya untuk persinggahan yang singkat. Jangan terburu, jangan khawatir. Yakinlah bahwa Anda menghirup wangi bunga sepanjang perjalanan. Walter Hagen.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Mendengar, Norwegia akan berhadapan dengan Prancis dalam putaran Piala Dunia 2026 di Grup I pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Ini sebenarnya big match. Namanya negara ini memang di performnya bagus, terutama untuk Prancis sebelum perhelatan Piala Dunia. Namanya juga sering disebut, negara ini sering disebut sebagai salah kandidat bisa melaju ke putaran-putaran selanjutnya, baik itu di semifinal maupun di final, atau bahkan menjuarai Piala Dunia kali ini. Tapi di sisi lain, kita harus lihat juga bahwa di Grup I ini Prancis dan Norwegia dua-duanya merupakan negara yang diunggulkan di Grup I, dan dua-duanya poinnya penuh 6-6. Di negara lain seperti Senegal dan Irak nilainya masih 0. Artinya apa? Artinya dua negara ini sebenarnya sudah punya tiket lolos ke fase selanjutnya. Lalu gimana nih prediksinya untuk pertandingan pada dini hari nanti? Kita akan ngobrol bersama dengan pemerhati sepak bola atau pengamat sepak bola, ada Bung Aryo Yosia. Bung Aryo, selamat malam, salam olahraga Bung Aryo.
3: Selamat malam dan salam olahraga juga Bung.
2: Jaya. Wah, ini namanya gede sih. Ini kayak big match gitu ya, Prancis Norwegia antara pundi-pundi Haaland, Erling Haaland, ataupun di gol dari Kylian Mbappe yang nambah nih mengejar juga apa namanya sepatu emas bersamaan dengan Lionel Messi gitu kan. Tapi dua-duanya nih poinnya masih penuh nih, 6-6 nih. Nih jangan-jangan nanti pertandingannya tuh kedua belah pelatih itu coba untuk nyimpen apa namanya pemain-pemain bintangnya untuk laga-laga krusial selanjutnya gitu nih Bung Aryo.
3: Benar, karena kalau kita ngomong secara matematis, kedua tim ini sudah pasti lolos ke babak fase knockout ya. Artinya baik Prancis dan Norwegia, tinggal mereka membaca situasi bahwa kalau jadi juara grup lawannya siapa, jadi runner up lawannya siapa. Jadi memang benar big match, tapi sebenarnya secara hasil sebenarnya tidak terlalu berpengaruh banyak karena mereka sudah pasti lolos ke fase berikutnya. Tapi lagi-lagi kan, apa artinya ini tuh kan tadi Mas Bung bilang gitu kan bahwa pertandingan ini kan tajuknya adalah pada Mbappe dan Haaland. Dan di Piala Dunia ini kan ada sesuatu fenomena unik ya. Kita tuh benar-benar disuguhkan bintang-bintang terbaik dunia itu saling kejar-kejaran gol. Terakhir kemarin Ronaldo yang sempat dapat kritik. Kedua dia ngamuk.
2: Jadi
3: menurut saya tuh pertandingan ini tetap seru walau memang mereka ada titik aman, karena lagi larinya tadi di Norwegia kita lihat ada Haaland dan Mbappe yang kita tahu sebenarnya adalah dua pemain dari generasi yang sama yang sedang ada di titik on fire. Dan saya melihat memang kalau kita ngomongin di atas kertas ya, Prancis mungkin sedikit lebih diunggulkan. Selain Prancis adalah berstatus juara dunia di dua edisi sebelumnya, terakhir kan mereka juga masuk final dan mereka punya memang pemain-pemain di berbagai posisi yang sangat kualitasnya tuh di atas rata-rata. Dan semenjak awal kan tadi Bung bilang gitu kan bahwa Prancis adalah salah satu negara unggulan dan itu wajar. Tapi Norwegia ini entah kenapa memang kalau kita track dari 6 bulan terakhir mirip-mirip dengan Jepang yang secara kualitas grafik performanya tuh menanjak gitu loh. Artinya mereka nggak bisa lagi cuma dibilang sebagai penggembira karena selama ini kan Norwegia nggak punya sejarah bagus di Piala Dunia ya. Tapi 6 bulan terakhir terlihat grafik performanya menanjak, karena itu pun menurut saya nggak cuma ada sosok Haaland, kita masih ingat ada Odegaard yang di dalam tim itu gitu kan. Yang menurut saya memang secara kolektivitas tim ini memang solid dan ini yang menjadi kekuatan utama mereka, sedang menghadapi Prancis yang punya pemain dengan skill individunya kuat gitu loh.
2: Okay.
3: Ya pertandingan ini akan menarik, tapi memang benar dua tim ini sudah pasti lolos, tinggal mereka mereka-reka saya pengen lawan yang siap tim mana ya untuk di fase berikutnya.
2: Oke, baik. Bung Aryo gini, kan bagan 32 besar itu sudah jelas tuh. Juara grup ya. Itu akan bertemu dengan peringkat ketiga. Kalau di grup E itu akan bertemu dengan peringkat ketiga dari grup C atau D, F, G, H. Nah, sementara ya. Untuk runner up-nya akan ketemu dengan runner up E, ketemu dengan runner up grup E. Otomatis di atas kertas ada prediksinya. Mungkin kalau namanya runner up, lawannya akan lebih susah. Tentu saja kalau mau aman, langkah selanjutnya adalah harus juara grup, gitu dong.
3: Kondisi ini memang Prancis dengan hasil imbang aja kan mereka bisa dipastikan hampir pasti menjadi juara grup ya, karena selisih gol mereka lebih produktif.
2: Oke.
3: Okay. Saya melihat, jadi artinya sebenarnya memang benar. Kita tinggal mereka tuh tinggal memilih lawan, memilih lawan yang lebih berat atau memilih lawan yang sedikit enteng.
2: Nah.
3: Posisi runner up memang posisinya tidak enak, tidak terlalu enak. Makanya tadi saya bilang kan terlepas bahwa partai ini mereka sudah aman, tapi mungkin ada strategi-strategi terus untuk supaya berhitung di babak knockout. Karena kalau kita udah ngomongin knockout, situasi sudah beda kan. Anda main sekali, kalah, pulang kampung. dengan penyisian ya, kita main 3 kali masih punya kesempatan yang sama. Dan menurut saya, besar kemungkinan Prancis pun atau Norwegia mungkin akan melakukan rotasi-rotasi pemain gitu. Karena kan saya ngomongin Piala Dunia ini panjang kan, untuk bisa sampai ke partai puncak.
2: Mm-hmm.
3: Ya mereka pelatih harus cerdik untuk memastikan semua pemain tetap dalam kondisi kebugaran yang sama. Tadi kita ngomongin Mbappe atau Haaland, mungkin bisa jadi juga kedua pemain ini dicadangkan dalam kondisi
2: bahwa
3: hitungan mereka bersiap untuk pada fase knockout. Tapi okay. Lagi-lagi apapun yang terjadi, ya pertandingan ini akan menarik karena dua tim ini sebenarnya style bermainnya ofensif. Gitu, artinya Norwegia dengan model kolektivitas mereka juga bermain ofensif. Di dua laga sebelumnya kan kelihatan dengan mengamuknya Haaland dan jumlah gol yang cukup signifikan. Sementara Prancis kita nggak usah ragukan lagi karena memang pemainnya punya banyak talenta-talenta baik gitu. Jadi menurut saya sebuah pertandingan akan tetap menarik walaupun secara matematis tadi dua-duanya tim udah lolos. Ya pastinya kita akan disuguhin pertandingan yang atraktif karena dua okay. Tim ini bermain terbuka.
2: Oke, okay. Kita berharap bahwa tidak akan membosankan. Keduanya tidak akan menahan terlalu bermain safe, bermain aman, ada serangan-serangan. Bahkan kalau bisa, walaupun seri, seenggaknya ada gol lah. 1-1, 2-2, atau 3-3, kan gitu seru ya? Biar gak ngantuk gitu, Bang Aryo ya?
3: Iya, baru mau ngomong tuh. Karena jadwal Piala Dunia ini kan maraton yang cukup melelahkan juga buat kita penikmat bola.
2: Gitu. Apalagi?
3: Setiap hari kita
2: bisa nonton
3: pertandingan juga ya.
2: Apalagi sebagai pekerja media nih yang laporin juga nih bagaimana hasilnya. Kan begadang juga ya, Bang Aryo ya?
3: Betul, Mas.
2: Nah, gini. Gitu. Tapi gini, kalau misalkan nih, kalau di grup bagan 32 besar itu kan di grup runner up grup E nanti akan bertemu dengan runner up grup E. Jadi runner up grup E itu adalah Pantai Gading. Ya kemarin sudah menang tuh lolos sama Jerman kan yang lolos ya. Jerman sama Pantai Gading. Pantai Gading kalau ketemu sama ya mungkin sekarang ini mungkin masih diunggulkan Prancis yang juara grup ya, tapi kemudian lawan Swedia itu gimana nih? Apakah Swedia mau Norwegia mau nih ketemu Pantai Gading atau justru lebih memilih juara grup? Kan itu satu sebuah pertanyaan dan akhirnya adakah penampilan yang malam dini hari nanti ada ngototnya dikit lah gitu loh dari Norwegia.
3: Ya artinya Norwegia mungkin akan memilih ngomongin pilihan melawan Pantai Gading sebagai salah satu kandidat lawan ini kan memang sedap-sedap dan tapi gak enak. Kita ngomongin situasi di Amerika sedang musim panas ya.
2: Pemain
3: Afrika itu kalau kita lihat juga performa tim Afrika di Piala Dunia kali ini pun hampir mirip dengan 94 ya. Bahwa mereka tuh cukup bisa lebih motoriknya lebih lebih hidup dan fisiknya lebih baik karena
2: okay.
3: Mereka terbiasa dengan cuaca panas.
2: Okay.
3: Nah, pemain-pemain Eropa ini kan ya punya mas kendala soal itu kan. Dan kalau kita lihat Jerman kemarin kalah pun kan kelihatan. Tapi kan lagi-lagi ya, kalau ngomongin tentang Piala Dunia ini kita nggak bisa benar-benar kalkulasinya perlu dihitung cermat. Dan menurut saya Pantai Gading mungkin sebenarnya lawan yang lebih dihindarin oleh Norwegia dibanding Prancis ya.
2: Okay.
3: Prancis secara overall pemainnya juga banyak berdarah Afrika kan.
2: Jadi
3: Style-nya akan sama dan menurut saya dengan skill individu dan rata-rata pemain Prancis miliki dan menangnya lebih besar. Sementara Norwegia ini kayak yang lihat kan mirip seperti kemarin Inggris ketika di tangan Ghana ya.
2: Padahal serangannya mengerikan iya. Loh, sayang banget tuh. Aduh.
3: Iya, artinya bahwa style bermain Pantai Gading akan jauh beda dengan Ghana yang mengandalkan power, disiplin dan stamina yang lebih mumpuni karena tadi mereka terbiasa main di cuaca panas, sementara tim Eropa ini kan punya kendala itu, makanya ada water break itu kan menurut saya salah satu kendala yang kontroversial, tapi sebenarnya memang situasi di Amerika kan cuacanya nggak terlalu bagus buat buat negara-negara yang terbiasa dengan cuaca dingin.
2: Iya.
3: Tapi saya melihat bahwa Norwegia punya ambisi untuk coba membuat kejutan dengan mengalahkan Prancis, karena secara di atas kertas pun sebenarnya walaupun Norwegia bermain bagus, tapi secara kertas pun kita harus akuin bahwa Prancis lebih unggul daripada Norwegia.
2: Iya, toh juga ini kan Piala Dunia, ketika apapun hasilnya akan tercatat dalam sejarah gitu ya. Nah kalau menang lawan Prancis itu kan rasanya wah pernah menang lawan Prancis gede nih skornya gitu kan, lumayan ya head to headnya jadi bagus gitu kan.
3: Dan menurut saya itu ini kan sebenarnya musim yang nggak terlalu mengenakan buat banyak pemain Eropa ya, artinya pertandingan mereka lebih banyak kemudian langsung turun di Piala Dunia gitu kan. Saya meyakini akan banyak kejutan gitu kan, karena nggak semua banyak pemain bintang dalam peak performance ya. Tapi uniknya tadi, justru menurut saya Piala Dunia kali ini tuh jadi kayak pestanya pemain penyerang-penyerang top dunia ya. Penyerang itu mau kita ngomongin Harry Kane, Haaland, Mohamed Salah bahkan gitu kan. Artinya semuanya udah masuk keran gol gitu kan. Bahwa siapa yang menjadi nantinya akan menjadi top skor itu kan sangat menarik, dan saya meyakini bahwa akan banyak skor-skor telak ya. Dan harapannya juga gini kan, kalau kita nonton Inggris lawan Ghana kan bisa dibilang pertandingan yang menjemukan ya, satu tim. Saya berharap Prancis lawan Norwegia itu mainnya lebih atraktif.
2: Baik. Kita akan tunggu saja bagaimana nanti itu ya jalannya pertandingan tersebut. Tapi yang jelas tentu saja pelatih juga berhitung bagaimana untuk lolos dari fase ini, kemudian apa yang akan bisa dilakukan untuk fase knockout ya, 32 besar. Karena sangat menentukan juga untuk jalan dari negara-negara tersebut untuk kedepannya begitu. Apakah akan bertemu dengan Pantai Gading, lebih milih seperti itu, atau memilih ke juara tiga terbaik ya dari grup-grup lainnya. Terima kasih banyak atas analisisnya, Bung Aryo. Selamat malam, Bung Aryo. Salam olahraga.
3: Selamat malam, salam olahraga. Jaya selalu ya.
2: Jaya.
4: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
5: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
4: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
5: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 RRI.
4: Kuliner Nusantara,
5: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia menjelang pertandingan Grup I antara Norwegia berhadapan dengan Prancis. Dan kali ini saya tidak sendirian, tentu saja di samping saya sudah ada pengamat sepak bola Yanto Prawiro Negoro, atau biasa disapa Bung Yanto. Bung Yanto, apa kabar Bung? Salam olahraga.
1: Alhamdulillah baik, Mas Sabil.
0: Iya. Iya, Bung Yanto, ini pertandingan ketiga ya di babak grup dari Grup I. Norwegia berhadapan dengan Prancis. Kita tahu ini di dua pertandingan sebelumnya mereka sama-sama menang dengan mengumpulkan masing-masing 6 poin saat ini. Dan selisih golnya unggul Prancis, sehingga Prancis masih di peringkat pertama. Dan pertandingan ini tentu saja seperti tidak berpengaruh ya, keduanya sudah lolos ke 32 besar. Namun apa pentingnya keduanya berebut untuk juara grup? Apakah nantinya akan memudahkan mereka mendapatkan lawan yang lebih mudah di babak knockout, Bung Yanto?
1: Ya, betul sekali, Bung Sabil. Jadi memang pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat ya, antara Norwegia dengan Prancis, tidak mempengaruhi posisinya untuk lolos ke babak 32 besar. Karena memang ya, dari empat negara yang berada di grup ini, Norwegia, Prancis, kemudian Senegal dan Irak, ini Prancis dan Norwegia, dua tim yang sama-sama telah memperoleh dua kemenangan. Prancis mencatat kemenangan dua kali, mengalahkan Irak 3-0 dan mengalahkan Senegal 3-1. Sedangkan Norwegia mengalahkan Irak 4-1 dan Norwegia mengalahkan Senegal 3-2. Yeah. Selisih gol Prancis lebih unggul, walaupun sama-sama nilainya 6, tapi 6 memasukkan, kemasukan 1, sedangkan Norwegia dengan nilai 6 atau dengan nilai yang sama, tetapi plus golnya 7 memasukkan dan 3 kemasukan. Nah, pertanyaan Bung Sabi tadi, apa pengaruhnya? Ya, pertama tentu baik Prancis maupun Norwegia ingin merebut juara grup I. Karena ini akan berpengaruh pada lawan berikutnya di babak 32 besar. Ya, artinya kemungkinan besar juara grup itu akan bertemu dengan peringkat ketiga ya, atau bisa juga dengan runner up group. Nah, sedangkan kalau dia menempat posisi runner up, maka lawan yang dihadapi akan lebih berat ya, bisa jadi juara grup, dipastikan akan ketemu dengan juara grup. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, bagaimanapun hasil pertandingan antara Prancis dan Norwegia ini punya dari sisi psikologis akan menambah kepercayaan diri pada pertandingan-pertandingan berikut. Ya. Contoh, katakanlah Prancis misalnya bisa mengalahkan Norwegia, maka di babak 32 besar Prancis semakin yakin, artinya semakin percaya diri untuk bisa bermain maksimal ataupun mencapai target-target di babak berikutnya. Ya, ini salah satu yang mungkin menjadi pertimbangan ataupun bagaimana dampak dari hasil pertandingan pagi ini. Baik. Selain itu juga barangkali kalau hasilnya imbang ya tentu Prancis yang akan keluar sebagai juara grup. Bung Sabil.
0: Ya, ini pertandingan ini kedua tim pastinya masih serius ya, Bung Yanto ya, untuk memperebutkan juara grup. Nah, tadi Bung Yanto juga singgung Prancis ini hanya butuh imbang untuk menjadi juara grup. Dan seperti apa nanti keseriusan dari kedua tim ini? Apakah Prancis akan lebih bermain bertahan karena mengincar hasil imbang pun cukup untuk juara grup, atau keduanya justru bermain terbuka nih, Bung Yanto?
1: Ya, saya kira mereka akan bermain terbuka ya, Bung Sabil. Karena apapun hasilnya, katakanlah misalnya Norwegia kalah ataupun Prancis kalah, ini nggak pengaruh sebenarnya bagi mereka. Hanya pengaruhnya hanya siapa yang juara grup, siapa yang runner up grup. Artinya untuk posisi aman ke 32 besar itu sudah aman kedua tim ini. Saya yakin mereka akan bermain terbuka. Nah, yang kedua, saya tidak yakin Prancis bermain bertahan. Mereka, kita kenal Prancis ini sebuah tim yang gaya permainannya memang lebih banyak menyerang. Artinya karena dia memang memiliki beberapa pemain andalan ya, yang pasti seperti Kylian Mbappe misalnya, kapten sebelasan yang memang sangat apa, sangat potensial ya. Dalam melahirkan gol, bahkan dia salah satu kandidat mencetak gol terbanyak
0: di
1: dunia. Jadi saya pikir tidak mungkin seorang Didi

0: Ya, tadi itu menyinggung sosok Kylian Mbappe, ini masih 27 tahun, namun total golnya di Piala Dunia hingga saat ini sudah 16, hanya selisih 2 gol dari Lionel Messi, dan untuk edisi tahun ini sudah mencetak 4 gol. Dan ya, tadi Anda mengatakan calon pencetak gol terbanyak atau nantinya meraih sepatu emas begitu ya. Dan apakah nanti Mbappe ini fix akan dimainkan atau akan dicadangkan untuk menghindari potensi cedera di babak yang lebih penting ke depannya, Bung?
1: Ya, saya kira Didier Deschamps tidak mau ambil risiko, tidak menurunkan Mbappe. Karena Mbappe selain pemain yang punya potensi mencetak gol atau goal getter dari Prancis, beliau juga sebagai kapten tim. Ya, jadi artinya kapten tim tidak mungkin pada pertandingan seperti ini dipercayakan kepada pemain lain. Ya, saya yakin Mbappe sangat dibutuhkan untuk bagaimana melakukan apa namanya kepemimpinan dalam pertandingan, ya, menjadi sebagai jenderal di lapangan, ya. Selain memang Mbappe ini punya naluri pencetak gol yang sangat-sangat baik, ya.
0: Yeah.
1: 16 gol dia sudah koleksi di Piala Dunia dan saat ini sudah 4 gol, ya, hanya selisih 1 gol dengan Messi, ya.
0: Betul.
1: Jadi, dan kedua, Mbappe ini salah seorang pemain yang masih muda dan pernah mengantarkan timnya juara di tahun 2008.
0: Iya, juara bertahan.
1: Jadi tidak semua pemain-pemain hebat, Bung Sabil,
0: ya,
1: ini membawa timnya juara, ya.
0: Ya.
1: Contoh misalnya Ronaldo, ya, itu pemain yang hebat, potensi golnya juga tinggi, tapi sampai sekarang dia belum berhasil membawa negaranya tampil sebagai juara. Nampak ini sudah, walaupun dalam usia yang muda, sudah membawa negaranya menjadi juara dunia di 2018. Begitu juga Messi, Messi juga 2022, ya, 2022 di Qatar, dia mengantarkan Argentina menjadi juara Piala Dunia.
0: Iya, akhirnya melegakan sekali, ya, untuk seorang Lionel Messi bisa membuat Argentina menjadi juara. Fix, the real god, kata netizen. Dan Wijanto, kita coba undang pendengar, ya. Kita juga ingin tahu prediksi dari Anda. Pendengar, silahkan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung ini, Bung Yanto, kita sapa terlebih dahulu dari Surabaya, ada Pak Sarwi. Selamat pagi, Pak Sarwi, salam olahraga.
2: Salam olahraga, jaya, Bung, selamat dini hari.
0: Jaya, Pak Sarwi, selamat dini hari. Dan ada Bung Yanto di sini bersama kita, silakan prediksi Anda.
2: Bung Yanto sama siapa?
0: Baru Bung Yanto yang bergabung.
2: Bung Yanto, ya?
0: Iya.
2: Enggak, saya minta waktu sebentar untuk nanti yang bersama dengan ini, kan ada Irak sama ini, ya,
0: Irak Senegal.
2: Ya.
0: Iya.
2: Kalau saya sih nanti saya yakin suara dua-duanya kan itu pasti lolos.
0: Iya.
2: Tapi keyakinan saya kalau Prancis enggak mungkin lah, enggak mungkin kalau enggak main secara nyerang. Yang jelas itu 2-0 untuk Prancis itu.
0: Oke, 2-0 untuk Prancis, ya, Pak Sarwi, ya.
2: Iya dong.
0: Ya. Baik, Pak Sarwi, terima kasih prediksinya.
2: Jaya,
0: Pak Sarwi. Lanjut kita ke Surabaya, ada Pak Topo. Selamat pagi, Pak Topo, salam olahraga.
3: Salam olahraga, bukan Pak Topo, tapi Pak Toto.
0: Oh, Pak Toto, ya, baik, mohon maaf, Pak Toto. Silakan prediksinya, Pak Toto.
3: Ya, untuk Bung Yanto sama Bung Sabil.
0: Iya.
3: Yang saya harap permainannya Perancis sama Norwegia ini gak seperti Jerman kemarin, ya. Terlalu membosankan. Ya, mudah-mudahan lah mereka itu walaupun sudah dipastikan lolos umpamanya, ya, tapi harus ada greget, harus ada perlawanan. Enggak, 2-1 untuk Perancis.
0: 2-1 untuk Perancis. Baik, Pak Toto.
3: Salam olahraga.
0: Jaya, Pak Toto, sehat selalu. Kita ke Probolinggo, ada Bu Ningsi. Selamat pagi, Bu Ningsi.
4: Selamat pagi, Bu.
0: Salam olahraga, jaya, Mbak Ningsi.
4: Sehat selalu, Bang.
0: Amin.
4: Iya, saya mendukung Prancis 2-1, Bang. Untuk Prancis 2, begitu, Bang.
0: Oh, siap. Ini banyak pendukung Prancis nih. Terima kasih, Mbak Ningsi.
4: Terima kasih, Bang. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, jaya, Mbak Ningsi. Sehat selalu, ya. Kita

0: pendengar terakhir sesi pertama dari Brebes ada Pak Caswa. Selamat pagi Pak Caswa, salam olahraga.
1: Selamat pagi, salam olahraga jaya. Kopi dulu Bang Syabil.
0: Iya, siap.
1: Saya kopinya habis 3 gelas ini. Menunggu.
0: Waduh.
1: Bola.
0: Udah habis 3 gelas aja belum mulai pertandingannya nih.
1: Iya, ini mau lagi dicok lagi. Kalau saya ya.
0: Iya, Pak Casa silakan prediksinya, Pak.
1: Prancis.
0: Oh, Prancis. Berapa-berapa tuh?
1: Dapatkan poin 2. Yang satunya 1.
0: Oh, 2-1 iya. Gitu ya. Ini banyak iya, yang nebak 2-1 nih.
1: Iya, terima kasih.
0: Terima kasih, Pak Caswa.
1: Assalamualaikum.
0: Salam olahraga jaya, Pak Caswa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ke Makassar ada Pak Fadil. Di line berapa itu Pak Fadil ya? Oh, line 1. Selamat pagi Pak Fadil. Salam olahraga.
2: Selamat pagi, salam olahraga. Selamat dini hari.
0: Jaya, ya selamat dini hari Pak Fadil. Gimana iya. Prediksinya Prancis Norwegia?
2: Alhamdulillah. Gimana juga kabarnya berdua ini?
0: Oh, kabarnya buat alhamdulillah baik kita dan Bung Yanto oh, iya. Di sini. Ya.
2: Yeah. Iya, sehat-sehat ya.
0: Iya, sehat-sehat.
2: Saya ini Norwegia.
0: Oh, milih Norwegia. Kenapa tuh?
2: Iya, karena ada pemain bintangnya juga itu andalan EAL Alam. Sudah berapa gol itu? 3 atau 4?
0: Haaland 4 gol sama kayak Kylian Mbappe. Jadi nanti duel maut ini. Kalau dimainkan Haalandnya ya.
2: Data berapa skornya? 1-0 atau 2 yang jelasnya menang.
0: Oh, yang jelas Norwegia menang gitu ya, Pak Fadil ya.
2: Iya.
0: Baik, Pak Fadil.
2: Iya. Salam olahraga.
0: Salam olahraga jaya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bung Yanto, ini banyak yang prediksi Prancis akan menangi pertandingan dan tadi ya Kylian Mbappe dan juga kita belum membahas nih dari sisi Norwegia ada Erling Haaland yang juga 4 gol Bung Yanto sama-sama dengan Mbappe. Nah, Anda melihat malam ini kira-kira terjadi duel maut ini atau tidak nih dari susunan pemain, apakah Haaland diturunkan Bung Yanto?
3: Iya. Bung Sabi, kalaupun banyak orang yang menjagokan Prancis itu hal yang sangat sangat wajar ya.
0: Iya. Karena kenapa tuh?
3: Di Prancis banyak pemain-pemain bintang ya, banyak pemain-pemain bintang selain Kylian Mbappe. Prancis juga memiliki Dembele, kemudian juga ada Mikael Olise,
0: yeah.
3: Barcola. Ini pemain depan yang sangat berbahaya dan juga pemain-pemain Prancis ini sebagian besar pemain-pemain yang berada di kompetisi klub-klub besar ya.
0: Iya, klub elit Eropa.
3: Eropa yang iya. Sudah terkenal. Tetapi sekali lagi itu prediksi di atas
0: kertas. Iya. Ini kan mainnya di atas lapangan rumput.
3: Ya. Nah, sementara kubu Norwegia juga kita ketahui adalah pemain-pemainnya juga artinya tidak dianggap enteng ya kan,
0: yeah.
3: Juga punya pemain-pemain yang punya kualitas di beberapa klub besar ya seperti Erling Haaland ini kan pemain Manchester City ya,
0: yeah.
3: Kemudian ada Julian Reisen juga di Borussia Dortmund, jadi artinya mereka juga punya pemain-pemain andalan artinya, jadi saya yakin mereka tidak akan gentar artinya menghadapi nama besar Prancis. Jadi kemungkinan pertandingan pagi hari ini akan berlangsung ketat ya, menarik dan yang tidak kalah menariknya juga adalah bahwa pertandingan sepak bola itu bukan hanya semata-mata ditentukan faktor teknis. Kadang dari sisi non teknis juga berpengaruh ya. Kita lihat kemarin Jerman dengan
0: Ekuador
3: ya, itu di luar dugaan Ekuador bisa memborbardir Jerman yang harusnya orang banyak menjagokan Jerman, tetapi di lapangan yang terjadi adalah berbeda dan sesuatu hal yang banyak di luar prediksi para pencinta sepak bola di Indonesia maupun tentu di tingkat internasional. Nah, pagi ini juga akan seperti itu. Tidak menutup kemungkinan Norwegia akan bermain bisa merepotkan Prancis, meskipun memang dalam catatan head to head ya Bung Sabil, dari beberapa pertemuan Prancis memang lebih unggul ya dari 11 pertemuan ini Prancis masih unggul. Jadi 7 kemenangan, sementara Norwegia 5 kemenangan dan 4 imbang. Artinya memang Prancis dalam head to head ini masih unggul dengan Norwegia. Tapi sekali lagi, hari ini adalah pertandingan bergengsi, pertandingan membawa nama besar negara di kancah sepak bola dunia, yang seluruh pasang mata dunia, ya, penonton apa, pencinta sepak bola akan tertuju kepada pertandingan Norwegia melawan Prancis, sehingga kami yakin ada motivasi-motivasi tersendiri dari pemain Norwegia untuk bisa mengalahkan Prancis pada pagi hari ini.
0: Iya, betul. Terkadang tim yang lebih diunggulkan kemudian mendominasi jalannya pertandingan dari ball possession juga.
3: Iya.
0: Namun banyak peluang tak kunjung mencetak gol, justru dengan memanfaatkan serangan balik tim lawan yang dengan memiliki kecepatan malah bisa mencuri gol, seperti layaknya Ekuador kemarin, ya, Bung, ya.
3: Iya, itu ini salah satunya adalah memang kalau banyak sebenarnya kalau dari sisi kemampuan tim, ya, sekarang ini semua negara kemampuannya hampir sama,
0: Bung
3: Sabil. Cuma persoalannya ada negara-negara yang punya pemain naluri mencetak golnya tinggi, gitu. Dan ada negara yang tidak memiliki pemain-pemain yang punya potensi dalam mencetak gol. Ya. Jadi walaupun serangan berkali-kali, tetapi mereka, beliau ataupun tim itu sulit untuk melahirkan gol. Tapi kalau mereka memiliki pemain yang memiliki naruli pencetak gol, tak kalah kita contohkan Mbappe, Messi, kemudian juga Haaland. Ini pemain-pemain yang memang tidak boleh dibiarkan menggoreng bola di depan gawang, bahaya, karena memang dia memiliki naluri pencetak gol yang lebih, kadang-kadang dari ruang yang sempit pun dia bisa
0: mencetakkan
3: gol, ya.
0: Jangan kasih bola, ya.
3: Jadi kalau sementara ada beberapa negara yang saya melihat mereka serangannya bagus dari bawah, dia menguasai di tengah lapangan, ya, tetapi penyelesaian akhirnya
0: mentok terus.
3: Kadang-kadang sudah di depan gawang, tendangannya lemah, dan atau kadang-kadang melenceng. Tapi berbeda dengan seorang pemain yang punya naluri pencetak gol, ya, Messi misalnya, itu kadang-kadang kita berpikir Messi itu kakinya itu betul-betul punya apa, ya, seperti magic lah, magic.
0: Seperti rudal yang bisa menarget,
3: gitu, ya. Bola itu kalau sudah dipegang sama Messi itu sepertinya agak susah lepas, ya.
0: Iya.
3: Karena begitu.
0: Iya, terkadang possession itu tidak lebih penting atau tidak terlalu dominan dibandingkan dengan efektivitas serangan, Bung, ya. Kadang-kadang tim yang tidak terlalu banyak possession namun bisa melakukan serangan yang efektif dengan memanfaatkan striker yang punya naluri gol tadi, yang visioner, sehingga bisa memanfaatkan peluang meskipun kecil sekali peluangnya. Kita sapa pendengar lagi, ya, Bung Yanto, ya. Ada Pak Kris dari Magetan. Selamat pagi. Oh, nampaknya terputus. Pak Andi di Bengkulu. Selamat pagi, Pak Andi.
4: Ya, selamat pagi.
0: Iya, ini baru bangun tidur, Pak Andi, ya. Dan bangun sengaja untuk nonton Prancis, Pak Andi.
4: Ya, memang alarmnya memang harus jam segini.
0: Dukung siapa, Pak Andi?
4: Ya, yang jelas saya ini klub yang dibela Erling Haaland, ya.
0: Oh, Norwegia, ada dua orang nih yang bela Norwegia. Kenapa milih Norwegia?
4: Karena ada satu predator di Norwegia nih, Erling Haaland, pasti bisa membuktikan kualitasnya nanti.
0: Oh ya, predator Manchester City juga ya, itu.
4: Memang benar kata Bung siapa ini?
0: Bung Yanto.
4: Bung Yanto, memang semua tim ini istilahnya pemainnya itu kualitasnya merata, gitu.
0: Iya.
4: Apalagi banyak berkaca berkita di klub elit Eropa, gitu.
0: Iya. Jadi prediksi skornya berapa nih, Pak Andi?
4: Saya kira 2-0 ya untuk Norwegia, gitu.
0: 2-0 untuk Norwegia, mencetak golnya Haaland, ya, diborong.
4: Pokoknya yang pastinya Norwegia menang, gitu.
0: Oke, baik, Pak Andi, kalau begitu. Terima kasih.
4: Ya,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini banyak sekali fans Erling Haaland. Namun, Bung Yanto, kita sudah mendapatkan DSP atau daftar susunan pemain. Ya, ini Erling Haaland tidak dimainkan, dicadangkan ya.
3: Dicadangkan ya.
0: Iya, ini menurut Anda apa alasan pelatih Norwegia mencadangkan Erling Haaland? Bahkan Charlotte juga tidak ada nih, dicadangkan juga.
3: Ya, bisa saja ini menjadi strategi dari pelatih Norwegia ya, untuk tidak menurunkan pemain-pemain utamanya di babak yang pertama ini. Pertama juga memang mungkin karena dianggap pertandingan ini secara peluang, artinya posisi Norwegia itu aman ya, meskipun pahitnya jadi antara grup ya. Yang kedua mungkin pertimbangan faktor apa Arlan ini disimpan untuk menghadapi pertandingan-pertandingan yang mungkin lebih besar. Tapi bukan tidak mungkin nanti di babak berikutnya atau di babak kedua bisa jadi akan diturunkan.
0: Iya, sengaja ya buat kejutan ya. Tapi Anda melihat bukan karena pasal ya, sudah runner up aja deh gitu, enggak begitu ya?
3: Saya kira rasanya tidak demikian. Ya, jadi mungkin pelatih Norwegia style Solbakken ini akan melihat dulu perkembangan di babak pertama ini gitu, untuk menurunkan sang goal getter.
0: Iya. Dan dengan melihat starting line up yang sudah tersedia ini, Bung Yanto, Anda melihat jalannya babak pertama seperti apa nih? Apakah betul nanti Prancis akan mendominasi penguasaan bola dan juga serangan-serangan, atau sebetulnya ini punya potensi untuk melakukan serangan-serangan juga nih pemain-pemain yang dipasang nih, Jorgen Larsen ya. Kemudian ada Shell Drup, ini pemain Benfica. Tadi Jorgen Larsen, ini Crystal Palace, dan Oscar Bob dari Fulham. Jangan-jangan mereka bertiga ternyata diinstruksikan untuk menyerang juga. Bagaimana Anda melihat nih nanti jalannya babak pertama?
3: Ya, saya kira pertandingan pagi ini akan memiliki tempo yang tinggi. Baik Prancis maupun Norwegia akan bermain all out untuk melakukan serangan. Yeah. Artinya tidak akan melepas peluang-peluang yang ada, karena memang gaya Eropa ini sama-sama memiliki apa kemampuan bermain yang tipenya menyerang ya. Yeah. Di Eropa itu rata-rata timnya itu lebih mementingkan gol ya. Artinya berbeda dengan tim-tim datang dari Amerika ya, Latin misalnya, itu selain menciptakan gol juga ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan seperti keindahan apa permainannya. Tapi kalau di Eropa ini rata-rata mereka lebih mementingkan lahirnya gol, sehingga saya yakin pertandingan ini kedua tim juga akan mencoba untuk berusaha menciptakan gol lebih dulu ya dengan menyerang. Tetapi sekali lagi, siapa yang lebih menguasai jalannya pertandingan tentu akan terlihat di menit-menit awal, siapa yang lebih dulu mempunyai kesempatan untuk menekan pertahanan lawan.
0: Iya, artinya potensi keduanya untuk melakukan serangan sebetulnya bisa ya, tidak melihat mentang-mentang nggak ada halan gitu ya, Norwegia full bertahan nggak seperti itu ya. Iya, dan kami melihat di lapangan kedua pemain sudah bersiap untuk melakukan kick off, dan nampaknya ya para pemain ini sudah berkumpul membentuk lingkaran gitu ya, sebelum nantinya sama-sama mengatur formasi dan mempersiapkan diri untuk menjalani kick off babak pertama. Dan kita akan segera sambungkan Anda dengan suasana di Stadion Boston di Amerika Serikat, di mana ini kedua pemain saat ini tengah berada di lingkaran tengah, nampaknya bersiap untuk melakukan kick off. Untuk itu saya akan serahkan kepada reporter yang akan memberikan laporan pandangan mata kepada Anda, ada Bung Senfi Hilhamsyah dan juga Bung Erik ya. Untuk itu saya serahkan kepada Anda jalannya babak pertama pertandingan Norwegia berhadapan dengan Prancis.
5: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Norwegia versus Prancis.
0: Ya silakan rekan-rekan.
6: Ya baik, terima kasih Sabil. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada, kita langsung menuju ke Stadion Boston di Amerika Serikat untuk secara langsung melaporkan pandangan mata pertandingan di grup I, pertandingan terakhir atau pertandingan yang ketiga antara Prancis menghadapi Norwegia. Baik saudara pendengar, saat ini kedua kesebelasan sudah bersiap-siap di tengah lapangan untuk memulai kick off babak yang pertama. Di kubu Norwegia turun dengan jersey berwarna merah-merah dengan kaos kaki berwarna merah, sementara kiper turun dengan jersey berwarna biru muda dengan kaos kaki berwarna biru muda. Sementara di kubu Prancis turun dengan jersey berwarna putih-putih, sementara kiper turun dengan jersey berwarna kuning dengan kaos kaki berwarna kuning. Sementara wasit yang turun ataupun memimpin jalannya pertandingan pagi hari ini adalah Michael Oliver asal Inggris. Bersiap-siap dari Norwegia yakni Oscar Bob melakukan kick off baru saja dimulai, ke belakang kepada kiper Egil Solvik, tendang langsung jauh mendekati kotak penalti dari Prancis, namun bola jatuh di kaki pemain dari Prancis, ada Jules Konde di sana, kirimkan umpan ke depan kepada Kylian Mbappe, memasuki kotak penalti dari Norwegia, tendang langsung, oh, membentur mister gawang, mengejutkan tadi. Langsung Prancis melakukan inisiatif serangan, namun sayang tadi tendangan dari Kylian Mbappe masih membentur mister gawang dari Norwegia. Kali ini Norwegia langsung melakukan serangan balik, namun dipatahkan kembali oleh barisan pertahanan dari Prancis. Umpan jauh ke belakang kepada kiper Mike Maignan. Umpan ke depan kepada Upamecano, masih Upamecano, pendek kepada rekannya Maxen Lacroix. Lebar ke sisi sebelah kiri ada Theo Hernandez, masih mencari rekannya, tarik mundur ke belakang lagi kepada Maxence lagi. Umpan pendek kepada Dayot Upamecano, melebar kali ini ke sisi sebelah kanan kepada Jules Konde, balikan ke belakang lagi kepada Lacroix, ke depan kepada Desardoe, masih Desardoe, tarik mundur lagi ke belakang kepada Maxence. Umpan ke depan lagi kepada Dayot Upamecano. Melebar lagi ke sebelah kanan ada Osman Dembele. Masih Osman Dembele, kirimkan umpan lambung. Pindahkan bola kali ini ke sisi sebelah kiri dari penyerangan Prancis ada Desardoe. Oh, nampaknya tadi tendangan dari Doe yang bermaksud tadi mengirimkan umpan kepada rekannya. Namun tadi nampaknya menyentuh wasit sehingga dilakukan drop ball. Masih meminta bola nampaknya wasit Michael Oliver, pendek saja tadi berikan bola kepada Manu Kone tadi, maksudnya tadi umpan kepada Osman Dembele, namun penguasaan bola yang tidak akurat, bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Norwegia. Ya baik saudara pendengar, kedua kesebelasan meskipun sudah memastikan diri lolos ke babak 32 besar, namun tidak menyurutkan atau tetap memiliki semangat yang tinggi di pertandingan pada pagi hari ini untuk mengamankan posisi juara grup I di Piala Dunia 2026. Baik di Prancis kali ini berusaha membangun serangan. Ada Kylian Mbappe yang mundur jauh ke belakang, namun tadi maksudnya umpan kepada Osman Dembele, namun mampu dipatahkan. Kembali bola jatuh di kaki para pemain dari Prancis. Ada Desardoe, dipatahkan lagi serangan tadi. Dilanggar namun wasit tidak meniupkan peluitnya. Kembali Prancis, ada Kylian Mbappe, kali ini menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Norwegia. Dari sisi sebelah kiri pertahanan Norwegia, dibuang saja tadi bola oleh Leo Ostigar tadi. Lemparan ke dalam langsung dilakukan oleh Michael Olise tadi. Belakang kepada Osman Dembele, mundur lagi, tarik ke belakang kepada Dayot Upamecano, lebar ke sisi sebelah kiri ada Theo Hernandez, kirimkan umpan ke tengah kepada Manu Kone, melebar lagi ke sisi sebelah kanan penyerangan dari Prancis ada Ousmane Dembele, masih Ousmane Dembele mengotak-atik dia, kirim umpan ke dalam kotak penalti, ada pemain Prancis terjadi kemelut, dibuang saja tadi, tendang langsung. Oh, Manu Kone tadi nampaknya masih mampu dibendung tadi tendangannya, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Prancis, ada Desen Doe, kirimkan umpan crossing tadi maksudnya, namun disundul saja bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan sudut yang pertama untuk Prancis di babak yang pertama ini. Tendangan sudut dari sisi sebelah kanan gawang dari Norwegia, pendek saja dilakukan Desert Doe, tarik mundur ke belakang kepada Theo Hernandez, masih mencari rekannya, kirim ke tengah kepada ada Aurelien Tchouaméni tadi, tendangan langsung. Oh, hampir saja tadi Desert Doe nampaknya, namun tendangannya tadi masih cukup lemah sehingga dengan mudah tadi ditangkap oleh Egil Selvik. Pendek saja Egil Selvik kepada Leo Stigard, masih mencari rekannya ada Leo, kirim ke depan kepada ada Christian Torstvedt, masih Christian menguasai bola, ada pemain dari dua pemain dari Prancis yang berusaha merebut bola, kali ini Norwegia melakukan serangan balik cepat dari sisi sebelah kanan, ada Oscar Bob di sana, masih Oscar Bob menguasai bola, ada satu pemain dari Prancis yang berusaha merebut bola, memperlambat lagi tempo, kali ini pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, terjatuh tadi, masih kita nantikan siapakah yang melakukan pelanggaran, terjatuh tadi pemain dari Norwegia dengan nomor punggung 21 tadi nampaknya Andreas Kjeldrup tadi bertabrakan dengan Manu Kone tadi. Kembali Prancis dari lapangan tengah kembali mencoba membangun serangan, ada Theo Hernandez, ada satu pemain Norwegia, terjadi perebutan bola. Kembali saudara pendengar, bola kali ini jatuh, oh, berhasil direbut tadi oleh Kylian Mbappe, langsung kirimkan umpan crossing dari sebelah sisi sebelah kanan, ada Ousmane Dembele, tendangan gol, gol, gol, gol, gol, Ousmane Dembele langsung mencetak gol cepat di menit ke-7 di babak yang pertama ini, memanfaatkan umpan crossing tadi dari Kylian Mbappe, di mana Ousmane Dembele langsung menusuk memasuki kotak penalti dari Norwegia dan langsung melepaskan tendangan keras yang menghujam sisi kanan gawang dari Norwegia dan mengubah kedudukan di babak yang pertama ini menjadi 1-0 untuk Prancis. Tendangan kaki kanan yang cukup keras tadi dari bintang Paris Saint-Germain tersebut tidak mampu dihadang oleh Egil Safik. Unggul Prancis 1-0 di babak yang pertama ini. Bung Yanto, Anda melihat seperti apa gol yang berawal dari umpan dari Kylian Mbappe tersebut, Bung?
3: Iya, memang sejak awal Prancis langsung menggebrak pertahanan Norwegia dan hampir boleh dikatakan peluang-peluang emas ini di babak-babak awal, menit-menit awal diciptakan Prancis. Sebelumnya tadi di awal babak pertama, menit-menit awal tadi, Mbappe juga sebetulnya hampir melahirkan gol karena untung saja bola tadi setelah menyentuh mistar gawang keluar, artinya keluar gawang. Andai kata bola tadi menyentuh mistar gawang masuk ke dalam, maka bukan tidak mungkin lahir gol. Dan yang kedua, Dembele setelah memanfaatkan umpan dari Mbappe ini berhasil melakukan tindakan yang sangat keras dan tidak berhasil dikawal oleh penjaga gawang dari Norwegia. Artinya memang gebrakan Prancis pada awal-awal babak pertama ini membuat pemain-pemain Norwegia agak kerepotan, terutama barisan belakang dengan bola-bola cepat, umpan-umpan tarik dan umpan terobosan yang berbahaya. Ini sangat menyulitkan bagi Norwegia mengimbangi permainan Prancis pada pagi hari di Bung Erik.
6: Ya, baik Bung Yanto dan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 8 detik 22 dan untuk sementara Prancis unggul 1-0 melalui gol tadi yang dicetak Osman Dembele pada menit ke-7 di babak yang pertama.
7: Memasuki menit ke-8 kali ini Norwegia coba lagi keluar membangun serangan, tetapi tadi pergerakan dari Oscar Bob dihadang oleh satu pemain dari Prancis. Skor 1-0 bagi Prancis kali ini unggul, yang memang saat ini Prancis didampingi oleh pelatih Guy Stephen karena pelatih Didier Deschamps sedang berduka atas meninggalnya ibunya, sehingga digantikan terlebih dahulu kali ini perannya. Kali ini Prancis mencoba lagi menetralisir serangan dari Norwegia dari tengah, diambil kali ini oleh Elise, ditarik sedikit tadi badannya oleh Patrick Berg. Sayang sekali memang umpan ataupun maksudnya tadi justru mendapat kartu kuning langsung dari wasit asal Inggris Michael Oliver, karena memang tadi bagaimanapun professional fault dilakukan oleh Berg, karena saat tadi ingin mengejar bola atau membangun serangan balik dihentikan secara professional fault oleh Patrick Berg, dan enggak, kartu kuning langsung diberikan oleh kapten kesebelasan dari Norwegia ini. Memasuki menit 10 kali ini dari sebelah kanan Prancis coba lagi melalui Dembele, ancang-ancang ke tengah lagi yang dimaksud tadi Upamecano, back pass jauh kepada Magninan, masih Magninan otak-atik bola, alahkan lagi kepada Dayot Upamecano. Kali ini masih Upamecano ke depan yang dimaksud tadi Mikel Olesya. Tapi kali ini satu pergerakan dari pemain Norwegia, tetapi kali ini coba lagi tendang kaki kiri ya. Sayang sekali, memang cukup jauh tadi posisi yang dilakukan tendangan dari tengah oleh Christian Torsvik, tetapi bolanya masih sangat lemah sehingga dengan santai Mike Magnan dengan jersey berwarna kuningnya mengambil bola, tapi tidak henti di situ. Kali ini Norwegia mencoba lagi membangun serangan. Bob kali ini dari sebelah tengah coba bermain umpan 1-2 memasuki tadi jantung pertahanan dari Perancis, tetapi justru diambil lagi oleh para pemain dari tim Perancis tadi. Doe ke tengah kembali, kali ini coba arahkan ke sebelah kanan kepada Dembele. Dembele kali ini giring bola dengan kecepatan lumayan tinggi. Kali ini Dembele umpan ke depan, yang dimaksud dalam Mbappe, masuk ke kotak penalti, diusir tadi oleh Leo Ostigat dengan sigap, dengan kepala pelontosnya tadi Ostigat. Kali ini masih Prancis coba menyerang lagi dari sebelah kanan ke tengah, kali ini masih bermain-main, coba bermain 1-2 tadi di pertahanan atau depan kotak penalti dari Norwegia. Ke belakang tadi Kone, back pass lagi atau ke sebelah kiri kepada Theo Hernandez, arahkan ke dalam kotak penalti, melengkung. Kali ini satu tendangan dari Mbappe tadi, tidak ada yang mengalihkan lagi tadi dari pemain depan tim Prancis, umpan di dalam kotak penalti dari kapten kesebelasan Kylian Mbappe ini. Sayang memang tidak ada yang menyambut, hanya lemparan ke dalam kali ini dari sebelah kanan akan diambil oleh pemain Norwegia kini Fredrik Aurnes. Coba lagi dibuang lagi ke depan, jatuh kali ini kepada penguasaan Jordan Strand Larsen tadi, tetapi Maxen Lacroix backs dari Prancis ini menjegal pertahanan ataupun permainan yang dilakukan oleh Norwegia. Dari kanan lagi kali ini Fredrik Aurnes, ke tengah lagi kepada Henrik Falkener, back pass lagi jauh kepada Egil Selvik, masih Egil mencari kawan, ke tengah ke depan yang tuju ada Theo Asgard, disapu tadi maksudnya kali ini diambil oleh para pemain dari Prancis, masuk ke kotak penalti, sedangkan kaki kiri tadi sayang sekali Michael Olise tidak mengarah ke gawang karena memang tendangannya tertahan oleh back dari Norwegia sehingga lemah saja alur bola. Justru kali ini serangan balik kembali dilakukan oleh para pemain dari Norwegia dari sebelah kanan tadi, tapi dibuang oleh para pemain dari tim Prancis sehingga hanya lemparan ke dalam saja kali ini bagi Norwegia. Sudah dilakukan kemana arahnya, kita nantikan bagaimana pergerakan kali ini dari tengah. Masih para pemain dari Norwegia, pemain nomor 12 kali ini dorong lagi ke sebelah kanan, ternyata pelanggaran terlebih dahulu terhadap pemain nomor 18 Christian Torsvik saat tadi Tukameni menjegal juga pergerakan dari Christian Torsvik, pemain yang juga tercatat sebagai pemain dari Sassuolo, rekan dari Jay Ides. Kali ini tendangan bebas akan dilakukan oleh Patrick Berg kapten kesebelasan yang sudah mengantongi kartu kuning. Memasuki menit 13, posisinya berada di sebelah kiri pertahanan dari Prancis, akan mengarah ke jantung pertahanan dari Prancis. Kita nantikan Berg memberi kode tangan kirinya. Berg ancang-ancang mundur 8 langkah kali ini. Berg coba melirik ke tengah. Kita nantikan umpan apa yang bisa dilakukan. Melengkung kali ini ke tengah penalti. Sayang sekali, masih ada tadi Dayot Upamecano membuang bola. Tapi lagi-lagi Norwegia dari sebelah kiri kali ini ke tengah tadi coba diambil oleh Olise. Baik sekali penjagaan dari Olise. Jatuh kali ini kepada Leo Østigard. Kemasukan ke penalti. Terang kaki Galalo. Jagastran Larsen tepat di mulut gawang, tidak bisa mengarahkan bola yang sangat enak dengan tendangan volinya setelah menahan tadi kontrol yang baik dari Jorgen Strandt Larsen. Sayang memang tendangan volinya langsung justru mengarah jauh dari gawang Magnan, sehingga selamat lagi gawang dari Prancis. Sayang sekali tadi pemain dari Crystal Palace ini. Kali ini Prancis coba lagi bangun serangan dari belakang. Maxime Lacroix, pemain asal Genoa ini, arahkan lagi ke sebelah kanan. Coba kali ini dari tengah Michael Olise bekerja sama bersama tadi Dembele. Ke sebelah kiri kali ini para pemain dari Prancis, masih Love Creeks coba ke tengah lagi, dorong kepada Manukone. Manukone mencari kawan ke sebelah kirinya, bermain 1-2 kali ini para pemain dari tim Prancis, lebih menahan lagi tempo. Ke tengah kali ini Olise mencoba mencari kawan ke sebelah kanan, ada Dembele kali ini bermain 1-2 bersama Mbappe. Masih kali ini Olise coba lagi ke sebelah kanan, bermain 1-2 bersama Manukone. Kali ini terus menyusur pertahanan sebelah kiri dari Norwegia. Anak-anak dari Prancis ini ke tengah lagi kali ini, masih kali ini ada Olise, arahkan lagi ke sebelah kanannya. Santai-santai saja para pemain Prancis, mengalirkan bola kali ini dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Manukone arahkan ke sebelah kiri kepada Theo Hernandez, tahan bola sebentar, geser lagi ke sebelah kanan, masih ada Tukameni. Ke tengah lagi, bermain 1-2, coba lambungkan sedikit kepada Theo Hernandez kali ini, satu pemain dari Prancis, tetapi masih bisa diarahkan tadi oleh Christian Torsted, membuat selamat lagi gawang dari tim Norwegia. Kali ini Manukone dari tengah, lagi-lagi pemain Perancis coba lagi upaya Mekano ke sebelah kanan kepada Dembele kali ini dihadang satu pemain dari Norwegia, coba merangsek, tapi wasit menyatakan terlebih dahulu posisi dari pencetak gol pertama tadi dari Prancis ini sudah offside, sehingga pelanggaran ataupun tendangan bebas kali ini akan diambil oleh Norwegia yang mengenakan jersey berwarna merah menyala, dan sedangkan Prancis adalah putih kebiru-biruan. Kali ini tendangan bebas akan dilakukan kembali oleh Egil Selvik, mengarahkan lagi rekan-rekannya untuk lebih ke depan. Memasuki menit 16, skor masih 1-0 untuk Norwegia yang bermain di Stadion Boston ini dengan kapasitas 64.000 penonton. Sudah dilakukan menyeberang kali ini ke pertahanan dari Prancis, di heading tadi oleh Strandar Larsen, arahkan lagi kali ini juga dicuri oleh para pemain Prancis, bekerja sama tadi ke sebelah kiri, memasuki kotak penalti, berbahaya kali ini Mbappe, terus Mbappe coba tendangan ke kanan. Lagi-lagi Egil Selvik mampu menyelamatkan tendangan dari Mbappe setelah tadi memang lolos dari sergapan barisan pertahanan dari tim Norwegia. Lemparan ke dalam cepat dilakukan oleh anak-anak dari Prancis ini, Tukameni ke tengah lagi kepada Mbappe, arahkan lagi kepada ke kanannya ini Dayot Upamecano. Masih terus para pemain Prancis, tengah lagi Michael Olise ataupun Kone tadi. Kali ini Tukameni dari kiri dorong ke depan kepada Theo Hernandez. Masih Theo Hernandez bermain 1-2 bersama Desir Doe. Kali ini Tukameni masih ke tengah lagi pemain dari Madrid tersebut, coba membantu serangan tadi Upamecano ke sebelah kanan. Kali ini masih ada pemain lainnya, ini Osman Dembele dihadang oleh pemain nomor 15 dari Norwegia, Fredrik Borkan. Masih kali ini Dembele beradu tadi sprint, tapi arahkan lagi ke tengah, terus lagi membantu serangan dari Maxen Lacroix, coba lagi ke sebelah kanan, arahkan ke Dembele. Masih Dembele dekati satu pemain dari Norwegia, balikan lagi ke belakang kepada Michael Olise. Masih kali ini Tukameni ke tengah lagi, oh hampir dicuri oleh para pemain dari Norwegia, tetapi diambil kali ini oleh Kone, arahkan ke sebelah kanan. Kane Dembele coba umpan tadi, dihadang lagi oleh pemain nomor 15 Fredrik Borkan dari tim Norwegia. Kali ini masih Prancis, coba ke tengah langsung yang dituju adalah tadi Mbappe, dihadang lagi oleh Leo Østigard tadi, jatuh kepada Berg. Kali ini Østigard coba menyapu bola ke sebelah kanan yang diarahkan kepada Christian Torsford. Sayang sekali memang umpan yang dilakukan terlalu deras sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas dari Prancis. Kita nantikan sudah dilakukan ataupun kali ini bola berada di tengah dari Kone kepada Upamecano, ke sebelah kanan lagi kepada Konde, Konde kepada Dembele dari sebelah kanan, bermain 1-2 dicocor saja tadi oleh Theo Asgard dari sebelah kiri. Kali ini coba lagi para pemain dari tim Norwegia. Oh, baik sekali Theo Asgard kali ini hampir menusuk dari jantung pertahanan dari Norwegia, tendangan ke kanan, aduh masih, tapi kali ini jatuh lagi kepada para pemain dari Norwegia, masih mencari kawan tapi lagi-lagi mampu dinetralisir. Serangan balik justru dilakukan oleh para pemain dari Prancis. Mbappe kali ini dari tengah ditarik sedikit, tidak, bukan pelanggaran, arahkan ke sebelah kanan kepada Dembele. Dembele memasuki dengan ke kiri, masuk, gurih. Bagaimana tendangan jarak jauh lagi-lagi dari Osman Dembele dengan kaki kirinya di luar kotak penalti, mampu mencatatkan namanya untuk kedua kali yang memang begitu lezat sekali. Tadi tendangan kiri yang melengkung dan menipu ataupun tidak bisa dijangkau oleh Egil Selvik untuk kedua kalinya. Bung Yanto, Dembele kembali mencatatkan namanya di papan skor.
3: Iya, Bung Senpi, memang pemain-pemain Norwegia sebelumnya sempat asik melakukan tekanan ke gawang kesebelasan Prancis ya, berkali-kali juga sempat membahayakan gawang Prancis, serangan-serangan yang dibangun pemain-pemain Norwegia. Namun kita ketahui bahwa Prancis terkenal memiliki permainan serangan balik yang membahayakan, dan ketika bola tadi dikuasai oleh pemain-pemain Prancis, langsung mengirimkan bola ke depan, dan di sana ada pemain Dembele yang pada pertandingan pagi hari ini bermain sangat cemerlang. Dan sebetulnya tendangan tadi jauh ya dari luar kotak penalti, tetapi memang di luar dugaan penjaga gawang.
7: Oh, justru kali ini Norwegia juga mencetak gol balasan, karena memang tadi serangan balik langsung dilakukan oleh Theo Asgard, dan tendangan rendah tadi datar saja ke gawang Magdean, dan langsung membuktikan lagi Bung Yanto, ternyata Norwegia juga tidak hanya sampai di situ.
3: Ya, betul sekali Bung Senpi. Jadi memang ini sebuah kesalahan dari pemain-pemain Prancis ya. Kelihatannya belum siap juga ini menghadapi tekanan mendadak dari pemain Norwegia, dan satu tendangan yang keras tadi dilepaskan pemain nomor 19 ya, Theo Asgard, juga berhasil menjebolkan gawang. Dan sekiranya kasus-kasus seperti ini bisa saja akan terjadi kembali ya, karena memang kita melihat dua kesebelasan ini masih mencoba bermain secara apa artinya, masih dalam mencoba dengan gaya-gaya permainan serangan balik, serangan yang mendadak ini. Dan saya kira baik Prancis maupun Norwegia akan berusaha untuk mencari celah-celah yang bisa menembus gawang lawan, karena kalau dibangun serangan dari bawah ini agak sulit tampaknya.
6: Iya, terima kasih Bung Yanto. Dan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-21. Sementara saat ini Prancis tengah melakukan atau bersiap-siap melakukan tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang Norwegia. Melambung bola, dibuang saja tadi, nampaknya tidak menemui kepala dari para pemain Prancis. Namun justru tadi lebih dekat ke kepala back dari Norwegian, yakni Leo Østigard. Buang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan, dan kembali tendangan sudut akan dilakukan oleh Prancis, kali ini dari sisi sebelah kanan gawang dari Norwegia. Kita nantikan tendangan sudut akan dilakukan Osman Dembele, pemain yang sudah mencetak 2 gol pada pagi hari ini. Osman Dembele melambung bola, mendekati dari Kylian Mbappe, tadi ditendang saja oleh Olise, namun masih membentur tadi, tendang langsung. Oh, lagi-lagi kali ini Ndoe yang mendapatkan bola muntah, namun tendangan dari luar kotak penalti tadi masih membentur para pemain bertahan dari Norwegia. Kembali Perancis dari sisi sebelah kanan, kali ini Michael Olise masih mengutak-atik dia. Kirimkan umpan, masih ditahan saja bola. Ada dua pemain yang mendekati dari Michael Olise, namun kirimkan umpan kepada Kylian Mbappe. Tarik mundur ke belakang, kali ini Theo Hernandez tendang langsung. Oh, Theo Hernandez tadi mencoba peruntungannya dari luar kotak penalti, namun sayang tendangannya masih melambung tinggi di atas mister gawang dari Norwegia. Dan saudara pendengar, wasit liupkan peluit panjang untuk memberikan kesempatan kedua kesebelasan untuk hydration break atau water break terlebih dahulu. Dan saudara pendengar, pertandingan sementara skornya sudah 2-1, di mana Prancis sudah berhasil mencetak 2 gol melalui Ousmane Dembele, dan 1 gol cepat tadi dicetak oleh pemain dari Norwegia yakni Tello Asgard pada menit ke-21. Bung Yanto, Anda melihat di 22 menit awal pertandingan dari kedua kesebelasan ini seperti apa, Bung?
3: Ya, apa yang tadi sejak awal saya katakan bahwa kedua tim ini bermain sangat open, sangat terbuka ya. Mereka betul-betul melakukan serangan yang luar biasa ke gawang lawan. Tapi persoalannya adalah saking terbukanya, terkadang kedua-duanya ini kurang kontrol di bagian belakang. Dan ini terbukti lahirnya gol misalnya Perancis. Ini juga karena barisan belakang kesebelasan Norwegia tidak begitu solid di belakangnya. Artinya mudah dibaca atau mudah diterobos oleh pemain-pemain depan Perancis. Nah, sebaliknya juga begitu. Lahirnya gol Norwegia ini sebuah kesalahan besar bagi pemain-pemain Perancis yang tidak mengontrol barisan belakang. Ya, boleh dikatakan membiarkan pemain-pemain Norwegia untuk bebas di daerah kotak penalti, dan dengan demikian suatu serangan balik tadi berhasil melahirkan gol. Artinya ini dua tim pada babak yang pertama ini memang betul-betul ingin mencoba melakukan semacam katakanlah tekanan psikolog kepada tekanan psikologis kepada pemain baik Prancis maupun Norwegia, dan ini berhasil ternyata melahirkan gol, dan mereka tidak melakukan serangan-serangan yang disusun rapi dari bawah, dan banyakkan terjadi serangan-serangan yang sifatnya sporadis, serangan balik yang membahayakan dan berhasil melahirkan gol. Nah, kita lihat bagaimana di pertandingan ataupun di babak menit-menit berikutnya. Yang kedua adalah Norwegia tanpa turunnya pemain andalan Haaland ini memang sedikit di barisan tengah agak sedikit kurang solid ya. Artinya bola-bola yang dibangun dari bawah ini seringkali tidak terarah. Nah, kita tidak tahu apakah nanti di menit-menit berikutnya atau di babak kedua pelatih dari Norwegia akan menurunkan pemain andalannya ataupun pemain yang selama ini menjadi goal getter dari Norwegia atau tidak. Nah, kita melihat justru Prancis dengan menurunkan Mbappe ini menurut saya lebih hati-hati, dan dia lebih cerdas dalam melihat kemampuan timnya, karena bagaimanapun sosok Mbappe sangat dibutuhkan dalam pertandingan pada pagi hari untuk melakukan sebagai seorang jenderal di lapangan yang mengatur serangan, walaupun Mbappe adalah seorang pemain yang seringkali berada pada posisi depan. Tetapi apapun hasilnya, saat ini memang kami melihat jalannya pertandingan antara Prancis dengan Norwegia cukup baik, cukup menarik, karena memiliki tempo yang sangat tinggi dan bermain sama-sama ngotot untuk bisa targetkan gol di gawang lawan, Bung Erik.
6: Ya, baik, terima kasih Bung Yanto. Dan saudara pendengar, pertandingan beberapa saat yang lalu baru saja kembali dilanjutkan di babak yang pertama ini, dan saat ini sudah memasuki menit ke-27 di babak yang pertama. Dan saat ini saudara pendengar, Perancis dari lapangan tengah mencoba kembali membangun serangan. Dari belakang ada Dayot Upamecano, masih mencari rekannya, kirimkan umpan crossing ataupun umpan ke sektor kiri luar dari Perancis kepada Desir Dawe tadi nampaknya, namun bola meluncur deras meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Norwegia. Langsung saja lempar, namun bola jatuh di kaki para pemain Perancis. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Mike Maignan. Kirim umpan ke depan tadi maksudnya kepada Osman Dembele, namun bola jatuh di kaki para pemain Norwegia dari sisi sebelah kiri. Bersiap-siap ada Andres Kledrup tadi. Masih Andres pindahkan bola ke tengah kepada Telo Asgard. Masih Telo Asgard ke belakang kepada Leo Østigard tadi. Kali ini dari sebelah kiri ada Fredrik Aursens. Masih Fredrik Aursens kirimkan umpan crossing, terjadi kemelut, masih terjadi perebutan. Oh, berhasil direbut tadi dengan sigap tadi Mike Maignan. Langsung mengambil bola untuk mengamankan bola setelah sempat terjadi kemelut. Kali ini kembali Perancis dari sisi sebelah kiri pertahanan mereka mencoba melakukan build up. Ada Maxen Lacroix. Lebar ke sebelah kanan ada Michael Olise. Kirimkan ke depan tadi maksudnya kepada Kylian Mbappe, namun berhasil dicuri tadi bola. Kembali Norwegia coba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Andres Kledrup tadi, masih Andres tengah kepada Telo Asgard. Pindahkan bola ke sebelah kanan ada Fredrik Aursens. Masih Fredrik menguasai bola ke depan kepada rekannya. Di sana ada Oscar Bob. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Henrik Falkhener. Pindahkan bola kepada Leo Østigard. Maju ke depan di lingkaran tengah lapangan pertandingan tadi maksudnya kirimkan umpan ke sisi sebelah kanan penyerangan dari Norwegia, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Bersiap-siap Theo Hernandez lakukan lemparan ke dalam, masih mencari rekannya Theo Hernandez. Lempar bola ke depan kepada Desir Dawe, berhasil dicuri oleh para pemain Norwegia. Langsung narik mundur bola ke belakang untuk memancing para pemain Prancis bisa membuka barisan pertahanan mereka yang cukup rapat untuk mengantisipasi serangan balik dari Norwegia. Kembali Norwegia masih bermain bola di lapangan tengah. Ada Leo Østigard. Masih Leo mencari rekannya, membawa bola ke belakang, kirimkan umpan ke depan tadi maksudnya kepada Oscar Bob, namun berhasil tadi dicuri. Oh, bola kembali jatuh di kaki para pemain Norwegia. Ada Jørgen Strand Larsen. Oh, sayang sekali dengan sigap tadi Dayot Opamecano tadi mematahkan serangan yang dicoba dibangun oleh Jørgen Strand Larsen tadi. Kembali kali ini Prancis menguasai bola dari tengah lapangan pertandingan. Ada Michael Olise. Masih Olise menguasai bola, mencari rekannya, pindahkan ke sebelah kanan kepada Aurelien Tchouaméni, ke depan kepada Osman Dembele. Masih Osman Dembele menguasai bola, kirimkan ke depan kepada Desert Dowen, nampaknya kepada Theo Hernandez. Pendek kepada Kylian Mbappe, kembali kepada Desert Dowen, mendekati kotak penalti dari Norwegia. Kembali kirim umpan ke tengah kepada Osman Dembele, kali ini ke sebelah kanan. Masih Osman Dembele kuasai bola, tendangan langsung. Lagi-lagi Osman Dembele. Gol, gol, gol. Osman Dembele mencetak hat-trick dengan skema yang mirip dengan gol yang dibuat di pertandingan pada pagi hari ini. Kembali Osman Dembele mencatatkan namanya di papan skor dan mencetak hat-trick di pertandingan pada pagi hari ini. Lagi-lagi Osman Dembele mampu mempertebal keunggulan Prancis menjadi 3-1 pada pertandingan pagi hari ini. Tendangan kaki kirinya tadi yang menghujam sisi sebelah kanan tiang gawang dari Norwegia tidak mampu ditangkap oleh kiper dari Norwegia, Egil Selvik. Bung Yanto, Osman Dembele.
3: mencetak hat-trick. Iya, hari ini Dembele menjadi bintang lapangan Prancis ya. 3 gol dia buat hat-trick dan tendangannya pun mirip ya. Dan pertanyaan kita adalah bagaimana penjaga gawang Egil Selvik pada pagi hari ini? Karena kalau kita melihat terjadinya gol ini sebenarnya gol-gol yang dalam kondisi tidak terlalu di depan gawang ya, jauh sebenarnya. Tetapi memang tendangannya luar biasa, ada di sehuk kanan. Hanya saja kami melihat gol tadi sebenarnya juga merupakan kelengahan dari penjaga gawang Norwegia ya. Karena seharusnya penjaga gawang ini bisa mengantisipasi, membaca bagaimana gerakan Dembele. Karena ini 3 kali secara beruntun hampir mirip semuanya gol terjadi. Jadi lagi-lagi ini karena bukan dalam posisi melakukan tekanan yang luar biasa ya. Jadi dari santai sekali kita melihat Dembele dalam mencetakkan gol. Tapi apapun itu kita harus akui bahwa kita memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Dembele pada pagi hari ini bermain luar biasa dan membawa kemenangan sampai saat ini untuk Prancis menjadi 3-1 untuk keunggulan Prancis atas Norwegia. Dan tentu tidak semata-mata Dembele, tapi memang dari sisi permainan Prancis lebih menguasai jalannya pertandingan pada pagi hari ini, Bung Erik.
6: Ya, kembali kali ini Michael Olise kirimkan bola kepada lagi-lagi Osman Dembele, memasuki kotak penalti dari Norwegia. Tendangan langsung kirimkan umpan tadi Osman Dembele ke tengah tadi kepada Aurelien Tchouaméni, namun tendangannya masih melambung tinggi di atas mister gawang Egil Selvik. Dan sudah mendengar lagi-lagi Osman Dembele nampaknya mengacak-acak sisi sebelah kiri barisan pertahanan dari Norwegia pada pertandingan pagi hari ini. Untuk sementara Prancis unggul 3-1 atas Norwegia melalui hat-trick tadi atau gol yang ketiga yang diciptakan oleh Osman Dembele pada menit ke-32.
7: Memasuki menit ke-35 kali ini dan skor masih 3-1 untuk Prancis. Prancis berada di sebelah kanan kami dan Norwegia berada di sebelah kiri kami. Kami ini dari sebelah kiri, Theo Fernandes coba ke tengah kepada Kylian Mbappe tadi, tetapi kali ini dicuri oleh anak-anak dari Norwegia. Dari sebelah tengah lagi Henrik Falkener arahkan ke sebelah kanan Fredrik Aurnes, coba menahan terlebih dahulu bolanya ke tengah lagi kepada kapten kesebelasan Patrick Berg, masih mencari kawan Patrick, agak sedikit kebingungan bagaimana kali ini ke sebelah kanan justru bermain 1-2 bersama Henrik Falkener. Masih Henrik Falkener ke tengah lagi kepada pemain nomor 19 Theo Asgard, ke depan kali ini berbahaya, kali ini para pemain Norwegia coba merangsek ke sebelah kanan, dibaca dengan baik tadi oleh Theo Hernandez, tetapi memang sayang sekali tadi pergerakan dari Theo Asgard dijegal oleh para pemain dari tim Prancis sehingga tendangan bebas kali ini ataupun pemain nomor 21 tadi Andreas Sejol Dirup yang dijegal oleh Theo Hernandez menyebabkan tendangan bebas. Posisinya memang cukup jauh, 32 meter dari gawang Maignan, tetapi tegak lurus menuju gawang. Kita nantikan apakah tendangan yang biasa dilakukan seperti Cristiano Ronaldo knuckleball atau memang akan mengumpan ke sebelah kiri karena posisi para pemain Norwegia sudah berada di jantung pertahanan dari tim Prancis. Kali ini yang akan menang pemain Norwegia. Coba lagi Andreas Sjerbuk umpan ke dalam kotak penalti, melengkung kali ini dihadang tadi oleh para pemain Prancis. Bola masih berada di udara, kali ini diusir tadi coba oleh Olise, tetapi masih bisa dikontrol. Olise menipu satu pemain dari sebelah kiri tadi, pemain Norwegia ini Theo Asgard, hasilkan lemparan ke dalam untuk Asgard. Cepat kali ini para pemain dari Norwegia ke belakang lagi kepada kapten kesebelasan Patrick Berg. Kali ini ke sebelah kanannya justru para pemain dari tim Norwegia lagi mengendurkan serangan kembali karena melihat posisi seluruh pemain dari Prancis berada di pertahanannya sendiri. Ke belakang kali kepada Leo Østigard, menahan bola sejenak kali ini, dorong kepada Patrick Berg dari sebelah kiri, arahkan lagi kepada Fredrik Borkan, masih Borkan kali ini coba lagi dari kiri, menggoreng tadi bolanya, ditahan sebentar menunggu pergerakan dari pemain dari Norwegia. Leo Østigard kali ini masih coba arahkan melambung ke sebelah kiri, yang tujuan adalah Bob sayang sekali tidak tepat sasaran. Justru umpan yang dilakukan oleh Leo Astigat keluar lapangan sehingga lemparan ke dalam untuk Prancis di menit ke-37 ini. Dari Theo Hernandez kali ini ke belakang kepada Lacorix, ke tengah lagi kepada Upamecano, berjalan-jalan saja Upamecano, dorong sebentar kepada Tukameni, kali ini ke Tukameni, arahkan lagi kepada Dayot Upamecano, pemain dari Bayern Munchen ini ke depan, kali ini para pemain Prancis, maksudnya tadi yang tuju adalah Mbappe, tetapi bola terlalu liar sehingga tidak bisa digapai oleh Mbappe. Arahkan lagi ke sebelah kiri, kali ini Doe, kali ini dihadapi satu pemain dari Norwegia nomor 14 Freddy Kaunders, masih Doe coba slap opter, melalui tadi satu pemain dari Norwegia, tetapi dibaca lagi-lagi dengan baik oleh barisan pertahanan dari Norwegia. Berduel tadi Jorgen Strand-Larsen, bola lebih dekat justru kepada Upamecano, ke tengah lagi kepada Tukameni, kali ini coba serangan balik dilakukan oleh Prancis, Kone ataupun Michael Olise, dari kanan kepada Dembele, sang pencetak hat-trick, kali ini agak sedikit santai di cover oleh dua pemain dari Norwegia.

Dan ilegal dari tangan Conde, pemain asal Barca ini atau Barcelona ini. Tengah kali ini Norwegia memasuki menit ke-40, skor masih 3-1 untuk keunggulan dari Prancis. Belakang kali ini Leo Østigard masih menahan bola, melihat pergerakan dari pemain lainnya, umpan ke sebelah kiri yang dituju tadi Telo Asgard. Sayang sekali terlalu deras tadi umpan yang dilakukan oleh Leo Østigard, tidak bisa dikontrol dengan baik, lepas bolanya. Kita nantikan hanya lemparan ke dalam saja kali ini dari sebelah kanan Upamecano. Prancis kali ini kepada Conde, balikan lagi kepada Upamecano. Back pass kali ini kepada Magnan yang mengenakan jersey berwarna kuning. Santai-santai saja di kotak penalti, menggiring bola kali ini Magnan, pemain asal AC Milan ini, kepada Lacorix ke depan tadi. Bermain 1-2 kali ini Conde dari tengah, geser ke kiri kali ini Dembele yang pindah ke sektor sebelah kiri. Masih Dembele menggiring bola ke tengah kepada Tchouaméni. Tchouaméni arahkan lagi ke sebelah kanan, yang dituju adalah tadi Julius Conde. Kali ini bermain kepada Michael Olise. Michael Olise coba menusuk ke tengah lagi, masih menggiring bola, balikan lagi ke belakang ke Dembele lagi dari tengah. Kali Dembele mencari kawan, justru ke sebelah kiri kepada Doué. Kali ini Doué coba masuk ke dalam kotak penalti. Kali ini Doué menggiring bola terus masih Doué mau coba kokang, tapi ternyata justru tadi diarahkan kepada Mbappe, tapi dibaca dengan baik tadi oleh Leo Østigard. Balik lagi kali ini Prancis, menit 41 kali ini masih Prancis. Coba lagi ke tengah Dembele, umpan lambung tuju adalah sebelah kiri Theo Hernandez. Coba kali ini kepada Mbappe yang turun sedikit ke tengah, balikan lagi ke belakang kepada Kone. Kone bekerja sama bersama Tchouaméni, dihadang tadi maksudnya oleh satu pemain dari Norwegia. Masih kali ini para pemain dari Prancis. Kali ini dari Mele arahkan ke sebelah kanan, maksudnya tadi kepada Julius Kone, tetapi dihadang oleh para pemain Norwegia. Pemain nomor 15 tadi Fredrik Borkan, back pass lagi jauh kali ini kepada Leo Stegat ataupun kapten ke sebelah Sandberg. Bermain 1-2 kali ini, masih bermain para pemain Norwegia di sektor pertahanannya sendiri. Sebelah kanan tadi Leo Østigard, kali ini berbahaya, satu kesalahan dilakukan, oh, diambil dengan baik tadi oleh Egil Selvik. Setelah kesalahan di lini pertahanan tadi hampir dicocor oleh Doué, tetapi Egil Selvik masih bisa meraih bola. Tapi kali ini coba Norwegia lagi, serangan balik dari sebelah kiri. Coba Andreas Gjerderup, masih masuk ke kotak penalti, diumpan ke tengah tadi, tetapi dihadang tadi oleh Michael Olise sehingga mampu bisa ataupun menahan gempuran serangan yang dilakukan oleh Norwegia dari sebelah kiri. Hasilkan saja tendangan sudut dari sebelah kanan gawang dari Mike Magnan. Memasuki menit ke-42, peluang lagi untuk tim dari Norwegia ini. Ancang-ancang kali ini kapten kesebelasan Patrick Berg memberikan kode tangan kanannya, melihat posisi para pemain Norwegia yang berada di dalam kotak penalti. Sebanyak 6 pemain melengkung kali ini ke dalam kotak penalti, disambut satu pemain, coba lagi, masih terus mengalir tadi, tetapi diusir. Dan justru kali ini serangan balik dilakukan oleh para pemain Prancis. Olise, kali ini Olise arahkan ke kanan, bolong, kotong, 3 pemain, Dembele lagi, Dembele ke tengah. Tidak menemui kawannya, justru kali ini balik lagi ke Dembele, umpan lagi yang dimaksud tadi satu pemain dari Prancis yaitu Mbappe. Lagi-lagi mentah di pertahanan Norwegia. Setelah tadi memang serangan balik cepat dilakukan oleh para pemain dari tim Prancis, tapi Dembele tidak bisa memberikan umpan ke tengah sehingga lepas lagi Prancis untuk menambah keunggulan. Setelah unggul 3-1, kali ini hasilkan saja lemparan ke dalam bagi tim Norwegia dari sebelah kanan, akan diambil oleh Fredrik Aurnes dengan kepala pelontosnya, dorong lagi ke depan, bola masih berada di udara, jatuh kepada kaki dari Kone, arahkan lagi kepada Theo Hernandez. Kali ini Tchouaméni arahkan ke sebelah kanan, geser lagi kali ini ke sebelah kirinya para pemain Prancis, ke Theo Hernandez lagi-lagi dari sebelah kiri kepada Doué. Doué tahan sebentar, dicocor tadi oleh Fredrik Aurnes, tetapi bola masih dikuasai oleh para pemain dari Prancis. Kali ini Kone dengan kecepatannya kali ini menusuk jantung pertahanan. Kone coba lagi ke tengah, bermain 1-2 dengan sama Mbappe. Hai, penjagaan yang baik, pembacaan yang baik juga dari Egil Selvik, kiper dari
Norwegia ini

0: menyelamatkan peluang emas tadi dari Kone yang hampir saja menambah keunggulan dari Prancis menjadi 4-1 setelah dibobol gawangnya 3 kali oleh dari pemain Prancis ini Dembele. Nampaknya Egil Selvik berbenah diri sehingga membaca pergerakan-pergerakan dari penyerang dari tim Prancis memasuki waktu normal. Kali ini hampir 45 menit kita nantikan tambahan waktu yang akan diberikan, 5 menit tambahan waktu yang akan diberikan pada babak pertama ini. Dan kali ini Norwegia melalui Bob dari sebelah kanan, coba lagi ke kanan, bermain 1-2 kali ini Bob memasuki jantung pertahanan dari tim Prancis, ke sebelah kanan lagi ke tengah. Kali ini para pemain Norwegia dihadang tadi oleh Tukameni. Baik sekali Tukameni melindungi bola. Theo Hernandez dari kiri, kali ini Prancis, oh jatuh kali ini tadi hampir kepada pemain dari Norwegia, yang membuat kali ini masih aman lagi gawang dari Prancis hingga waktu tambahan 5 menit.
1: Iya, baik saudara pendengar, saat ini kembali Prancis berusaha melakukan serangan dari sisi sebelah kiri. Ada Desir Doué, masih Desir Doué, masih ingin menendang, ditahan bola tadi, kirimkan kepada Olise. Masih Olise, tendang langsung. Wow! Olise! Tendangan Olise tadi memanfaatkan umpan dari Desir Doué tadi. Masih melambung tipis di atas mistar gawang dari Norwegia sehingga tidak menambah skor, masih tetap 3-1 untuk keunggulan Prancis atas Norwegia. Sudah memasuki menit ke-1, tambahan waktu yang diberikan sebanyak 5 menit di babak yang pertama ini. Kali ini saudara pendengar, bola kuasai oleh kiper Mike Magnan, kirimkan kepada Upamecano, masih mencari rekannya, berlari pelan dia sambil membawa bola, arahkan ke depan kepada Olise, berikan pendek kepada Tchouaméni, masih Tchouaméni, pindahkan ke sebelah kanan kepada Olise. Ada sebuah tarikan tadi yang dilakukan oleh Norwegia tadi, nampaknya oleh Christian Torfet tadi. Tendangan bebas pendek saja ke kanan tadi kepada Osman Dembele, kepada Olise tadi maksudnya, namun dipatahkan tadi serangan yang coba dibangun. Kali ini Norwegia dari sisi sebelah kiri pertahanan tendang bola jauh ke depan tadi Fredrik Bjorkan tadi, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Prancis yang menguasai pertandingan ataupun menguasai lapangan pertandingan. Hampir setengah lapangan dikurung para pemain Norwegia oleh para pemain dari Perancis. Kembali Desir Doué dari sisi sebelah kiri, coba kirimkan ke tengah kepada Manu Kone, masih Manu Kone tadi maksudnya kepada Kylian Mbappe, namun justru bola kali ini berusaha dilakukan serangan balik, kembali dipatahkan Desir Doué kali ini dari Perancis, kirimkan kepada Mbappe tadi, pindahkan bola ke sebelah kanan. Kali ini lagi-lagi Osman Dembele, umpan crossing tadi maksudnya, namun sudah meninggalkan lapangan pertandingan tadi. Sebuah percobaan umpan tarik tadi dilakukan oleh Aurelien Tchouaméni, namun tidak akurat tadi tendangannya dan sempat membentur salah seorang pemain dari Norwegia. Namun sebelum bola meninggalkan lapangan pertandingan, sempat kembali menyentuh kaki dari Aurelien Tchouaméni sehingga hanya menyebabkan ataupun hanya tendangan gawang untuk Norwegia. Tendang bola jauh ke depan tadi Egil Selvik tadi, namun kembali bola jatuh di kaki pemain Prancis. Tendang bola ke depan tadi maksudnya ada Kylian Mbappe, namun berhasil dicuri. Kali ini bola kembali dicuri Olise dari tengah lapangan pertandingan, mendekati kotak penalti, tarik mundur ke belakang ke sisi sebelah kiri. Penyerangan dari Prancis, Theo Hernandez pindahkan bola ke tengah, ada Kylian Mbappe, arahkan lagi ke sebelah kanan, ada Osman Dembele, masih Osman Dembele, ngotak-atik dia, kirim pendek saja ke belakang kepada Kylian Mbappe, ke belakang lagi kepada Upamecano, pindahkan lagi kepada Manu Kone, masih Manu Kone, arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Desir Doué, masih mencari rekannya Desir Doué, pendek saja kepada Michael Olise, belakang kepada Tchouaméni, pendek kepada Kylian Mbappe. belakang lagi kepada Maxen Lacroix, kepada Dayot Upamecano, bermain-main dengan tempo yang sedang. Kali ini dari sisi sebelah kanan, penyerangan dari Prancis, Osman Dembele masih menguasai bola, kelimkan umpan crossing, di sana ada Kylian Mbappe, namun ras tadi umpan crossing yang dilakukan Osman Dembele hanya meninggalkan lapangan pertandingan, dan tendangan gawang kembali untuk Norwegia. Dan saudara pendengar, saat ini tambahan waktu 5 menit yang diberikan, saat ini sudah memasuki menit ke-5 tambahan waktu babak yang pertama. Tendangan gawang baru saja dilakukan oleh kiper Egil Selvik, dan bertepatan dengan momen tersebut wasit Michael Oliver asal Inggris meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang pertama. Dan baik saudara pendengar, nanti kami akan kembali melaporkan jalannya pertandingan di babak yang kedua, namun kami serahkan terlebih dahulu kepada Bung Sabil.
2: Baik, terima kasih Bung Erik dan Bung Senpi atas laporan pandangan mata jalannya pertandingan babak pertama Norwegia berhadapan dengan Prancis.

0: Baik pendengar, sudah kita dengarkan bersama tadi jalannya pertandingan babak pertama yang sementara ini skornya 3-1 untuk kemenangan Prancis, di mana gol Prancis dicetak oleh Ousmane Dembélé pada menit ke-7, 20 dan 32. Sedangkan dari kubu Norwegia ada gol balasan dari Telo Asgard pada menit ke-21. Dan masih bersama saya, Bung Yanto. Bagaimana Anda melihat jalannya babak pertama tadi? Nampaknya Prancis mendominasi nih, Bung.
1: Ya, betul sekali, Bung Sabil. Jadi babak pertama ini memang benar-benar menjadi sesuatu yang bagi Prancis ini benar-benar menunjukkan kelasnya ya. Jadi ya, Prancis ini memang layak sebagai tim yang pernah menjadi juara dunia ya. Bahkan dari sisi peringkat juga memang saat ini Prancis berada di peringkat 2 ya, peringkat 2 dunia. Bukan Norwegia, ini peringkatnya di peringkat ke-22 dunia. Jadi memang jauh sekali dari sisi peringkat. Tapi sekali lagi sebenarnya peringkat bukan menjadi ukuran di lapangan, tetapi peringkat itu kan adalah kumulatif dari beberapa pertandingan tingkat internasional ya. Jadi FIFA menilai prestasi-prestasi yang dimiliki Prancis, tentu peringkat 2 itu karena memang Prancis di 2022 adalah runner up dari Piala Dunia Qatar ya, setelah Argentina. Nah, hari ini atau pagi ini Prancis menunjukkan kelasnya. Dari hasil statistik yang ada pun memang Prancis ini unggul ya dalam penguasaan bola, kemudian juga dari sisi target ke gawang ya. Prancis ini untuk penguasaan bola dia berada di posisi 62%, sementara Norwegia 38%. Kemudian target melahirkan tendangan ke gawang, artinya target ke gawang ini juga Prancis sebanyak 8 kali ya. Shoot and go-nya sementara Norwegia hanya 2 ya. Kemudian dari sisi operan-operan bola juga ini memang Prancis lebih unggul ya, 91%, sementara Norwegia 80%. Artinya partnya ini menunjukkan bahwa memang Prancis pada pertandingan pagi hari ini lebih baik dari Norwegia, Bung Sabil.
0: Iya, lebih dominan dan ternyata serangannya juga efektif nih, 3 gol. Dan tentu saja kita membahas sosok mencetak gol. Ini hat-trick, mencetak 3 gol seorang Ousmane Dembélé. Seperti apa Anda melihat performa pemain ini di babak pertama tadi, Bung?
1: Iya, hari ini Dembélé harus kita katakan seorang bintang lapangan bagi Prancis.
0: Iya.
1: Karena selain dia memiliki kemampuan movingnya, artinya pergerakannya, dia kemana-mana, artinya bukan hanya di sektor menjadi penyerang, terkadang dia turun ke bawah membantu barisan pertahanan, tapi dia juga menjadi seorang goal getter yang luar biasa. 3 gol secara beruntun dan dari arah yang sama ya, dari arah yang sama, dari sektor sebelah kiri pertahanan Norwegia. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana penjaga gawang Norwegia ini ya, hampir seharusnya sudah membaca ya gerakan-gerakan Dembélé yang memang secara 3 kali secara beruntun melahirkan gol dengan posisi yang sama. Nah, terlepas dari kelemahan penjaga gawang Norwegia, ya kita juga harus mengakui bahwa memang Dembélé bertanding pada pagi hari ini cukup luar biasa dengan bola-bola yang betul-betul akurat ya. Ini menjadi semacam bom waktu bagi bagi Norwegia. bukan mungkin nanti di babak kedua Dembélé akan berbuat lagi, dan hari ini 3 gol, dan juga pada pertandingan-pertandingan sebelumnya Dembélé juga melahirkan gol ya, Bung
0: Sabil.
1: Sepertinya pada pertandingan melawan Senegal juga dia berhasil melahirkan gol kalau saya tidak salah. Iya. Yeah. Dia bersaing dengan rekannya sendiri Mbappe ya dalam si gol di Piala Dunia 2026.
0: Dan Dembele juga menjadi pahlawan ketika final Liga Champions beberapa waktu lalu ya melawan Arsenal, mencetak gol di final dan mengantarkan PSG menjadi juara Champions League Eropa. Dan apakah di kubu Norwegia ini absennya Haaland ya dan juga Sørloth ini benar-benar membuat Norwegia tidak mampu mengimbangi Prancis, Bung Yanto?
1: Ya, saya kira sedikit banyak berpengaruh karena yeah. bermain sepak bola adalah bukan bermain individu, Bung Sabil,
0: yeah.
1: bermain tim. Nah, perlu ada seorang jenderal di lapangan yang mengatur strategi bagaimana di saat diserang, bagaimana di saat mereka yeah. menyerang. Jadi ada orang yang mengorkestra permainan itu di lapangan. Ya,
0: yeah.
1: pelatih bisa saja menginstruksikan, melakukan strategi dari sisi teori di luar lapangan, tetapi yeah. di dalam lapangan adalah itu menjadi tanggung jawab kapten kesebelasan.
0: Baik, Bu Yanto, prediksi Anda di jalannya babak kedua, apakah akan diturunkan Sørloth dan Haaland secara cepat ya di awal babak kedua, atau seperti apa nanti Norwegia merespon kekalahan ini sementara?
1: Ya, saya berpikir tergantung bagaimana pelatih daripada Stel Solak kan ini, apakah memang dia yeah. menganggap bahwa pertandingan ini Norwegia perlu memenangkan atau perlu meraih nilai poin, atau cukup dengan hasil kalah berada di runner up saja ya. Jadi ini juga menjadi apa, kalau memang dia berpikir harus menjaga apa prestasi, tentu saya pikir dia akan menurunkan Haaland.
0: Yeah.
1: Tapi kalau memang dia pikir tidak, mungkin dia akan menyimpan Haaland, atau barangkali juga Haaland memang secara fisik barangkali saat ini atau kondisinya tidak
0: kurang fit ya, dan lebih difokuskan untuk pertandingan nanti ya, pertandingan berikutnya.
1: Pertandingan berikutnya yang lebih menentukan. Jadi kalaupun memang nanti kondisinya seperti ini, Bung Sabil, artinya yeah. Prancis sebagai juara grup dan Norwegia runner up, tentu ya persoalannya hanya pada pertandingan berikutnya saja.
0: Iya,
1: ya akan tampil juara grup akan menghadapi peringkat ketiga dari grup C, atau D atau F atau G ya, A juga kita belum melihat nanti. Nah, sementara runner up grup ini Norwegia akan menghadapi runner up dari grup E.
0: Baik, kalau begitu Bung Yanto. Iya, ya, nanti tentunya indikasinya adalah diturunkan atau tidak ya, ya. Haaland dan Sørloth itu ya. Ya. Tapi kita berharap diturunkan supaya pertandingannya lebih seru ya. Nih Bung Yanto ya.
1: Harusnya diturunkan. Jadi ya. Betul-betul pertandingan ini fair play, artinya betul-betul menurunkan semua kekuatan lawan gitu.
0: Baik Bung Yanto, nanti kita lanjut lagi di babak kedua. Anda masih bersama kami dan ya Anda sekarang silakan istirahat terlebih dahulu ya. Sementara kita nanti lanjut di babak kedua dan pendengar kita jelang warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat.

pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Kementerian Kehutanan menegaskan pentingnya penguatan tata kelola dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari di Indonesia. Laporan yang disampaikan Rian Suryadi.
1: Kementerian Kehutanan Kemenhut menegaskan pentingnya penguatan tata kelola dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari di Indonesia. Langkah ini dinilai krusial di tengah kondisi kawasan hutan yang semakin terfragmentasi akibat perubahan tata ruang. Hal tersebut dikatakan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan, Laksmi Wijayanti. Ia mengatakan tata kelola merupakan elemen pertama yang paling mendasar dalam konsep pengelolaan hutan lestari, karena menurutnya pengelolaan kawasan hutan tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga pemegang persetujuan perhutanan sosial.
2: Hal-hal yang ingin ditanyakan itu saat ini berada pada situasi banyak mengalami fragmentasi. Jadi kalau orang bertanya bagaimana situasi sebenarnya kawasan hutan kita itu tertekan, Bapak dan Ibu. Tidak bisa, tapi saya kira tidak tepat atau terlalu sederhana apabila hanya diterjemahkan dengan laju deforestasi, kerusakan, kebakaran, walaupun itu adalah indikator-indikator ukur yang valid. Tetapi situasi yang terjadi sekarang ini terjadi fragmentasi.
1: Kementerian Kehutanan menilai persoalan utama yang menghambat peningkatan nilai ekonomi sektor kehutanan bukan semata-mata berasal dari resiko bisnis, melainkan tingginya biaya sosial akibat lemahnya tata kelola kawasan hutan. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Kementerian Kehutanan, Hoiri Wenda, mengatakan pendekatan pengelolaan hutan berbasis lanskap menjadi kunci untuk mengatasi fragmentasi kawasan hutan yang selama ini membebani dunia usaha.
3: Nah, untuk itu memang nggak ada pilihan, evaluasi ini kami lakukan juga nih. Kita ingin tidak lagi kuantitas PDPH itu, tapi kualitas. Nah, apa yang kita punya 24 juta tapi tidak ekonomis, tidak segala macam gitu ya. Kenapa kita akan evaluasi, jadi yang berkomitmen.
1: Selain memperkuat tata kelola, Kementerian Kehutanan juga terus melakukan penataan kawasan melalui perencanaan kehutanan nasional. Berdasarkan data rencana kehutanan tingkat nasional, luas kawasan hutan Indonesia mencapai 123,9 juta hektar harus dikelola secara optimal. Dari Bogor, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Problem kami adalah ketidakpastian. Jadi ketika kami mendapatkan kepastian, walaupun risikonya tinggi, kami bisa

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan pendengar, kita akan segera mendengarkan kembali lanjutan pertandingan untuk babak kedua, di mana kami melihat kedua pemain sudah kembali masuk ke lapangan dan tinggal menunggu peluit kick-off dari wasit. Untuk itu, saya kembali serahkan kepada rekan-rekan saya yang akan memandu Anda untuk melaporkan jalannya pertandingan, laporan pandangan matanya. Masih bersama Bung Erik dan Bung Senpi, dan tentunya bersama komentator Bung Yanto. Silakan teman-teman.
1: Ya baik, terima kasih Sabil dan saudara pendengar. Kick off babak yang kedua bentar lagi akan dimulai. Kali ini Prancis berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan, dan Norwegia berada di sisi sebelah kanan. Kick-off tadi langsung dilakukan oleh Kylian Mbappe, tendang bola jauh ke depan, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Norwegia. Masih Norwegia, pemain Fredrik Aursens tadi, bola jatuh di kaki Leo Østigard, tendang bola jauh ke depan, ada perebutan bola di sana, namun bola jatuh di kaki sang kapten Patrick Berg, tarik mundur ke belakang kepada Leo Østigard. Pindahkan bola kepada Henrik Falsener, tendang bola jauh ke depan, arahkan bola ke sisi sebelah kanan, di sana ada Oscar Bob, namun disundul saja, meninggalkan lapangan pertandingan. Dan saudara pendengar, dapat kami informasikan pula bahwa di babak yang kedua ini Norwegia langsung melakukan pergantian dua pemain, ada Christian Torsfeldt tadi dan juga Bjørkan Fredrik yang ditarik keluar digantikan oleh Morten Thorsby. Kemudian Torsfeldt digantikan oleh pemain dengan nomor punggung 16 yakni Markus Holmgren Pedersen. Kembali saat ini bola dikuasai sepenuhnya oleh barisan pertahanan dari Norwegia. Ada Leo Østigard, tendang ke depan kepada Patrick Berg, balikan kepada Leo. Masih Leo mencari rekannya lingkaran tengah lapangan pertandingan. Leo Østigard, pemain Pelontos yang sejauh ini tampil sebenarnya cukup bagus untuk mengawal lini pertahanannya. Tendang bola jauh ke depan, maksudnya tadi kepada pemain dengan nomor punggung 16 tadi, ada Markus Holmgren Pedersen, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Prancis. Masih Manu Kone menguasai bola, pindahkan ke depan, kembalikan kepada Michael Olise, dicuri saja tadi, bola jatuh di kaki Leo Østigard, tarik mundur ke belakang kepada Egil Selvik, kiper dari Norwegia, tendang bola jauh ke depan, di sana ada Jorgen Strand Larsen, namun berhasil dicuri kembali, bola jatuh di kaki para pemain Norwegia. Dari sisi sebelah kiri, pemain dengan nomor punggung 21 ada Andreas Kleindrup, arahkan bola ke tengah kepada Oscar Bob, pindahkan ke sisi sebelah kanan, ada pemain Leo Østigard tadi, masih Oscar Bob, masih menggiring bola, terjatuh Oscar Bob. Oh, tusukan yang dilakukan Oscar Bob tadi, namun pergerakannya tadi dihentikan cukup keras tadi oleh Theo Hernandez di dalam kotak penalti dari Prancis. Nampak melanggar tadi Theo Hernandez, melanggar Oscar Bob tadi dengan kaki kirinya, sehingga wasit Michael Oliver langsung menunjuk titik putih. Penalti diberikan kepada Norwegia di menit ke-48 di babak yang kedua ini. Masih kita nantikan saudara pendengar, siapakah yang akan melakukan tendangan penalti. Dan sementara itu wasit Michael Oliver asal Inggris meminta kedua kesebelasan untuk bersabar terlebih dahulu, akan memantau VAR nampaknya. Oh, sudah diputuskan tendangan penalti bagi Norwegia akan dilakukan oleh Jorgen Strand Larsen. Masih bersiap-siap Larsen, sementara kiper dari Prancis Mike Nan bersiap-siap. Bersiap-siap untuk menggagalkan tendangan penalti. Mundur 5 langkah ke belakang. Organ Start Lancer masih bersiap-siap. Fokus dia menatap bola. Masih kita nantikan. Tendangan ke kanan. Oh, mampu ditepis tadi. Dengan cukup baik tadi Mike Nan mampu menggagalkan tendangan penalti dari Jorgen Strand Larsen tadi yang mengarah ke sisi sebelah kiri gawang dari Prancis tadi, yang mampu tadi ditepis oleh Mike Nan. Dan selamat gawang Mike Nan, dan kedudukan ataupun skor masih 3-1 untuk keunggulan Prancis hingga memasuki menit 50 di babak yang kedua ini. Mike Nan arahkan bola ke depan kepada Olise, kembalikan kepada Manu Kone, ke belakang kepada Dayot Upamecano, tarik mundur ke belakang kepada Mike Nan, arahkan ke depan kepada Tchouaméni tadi nampaknya, tarik kepada Lacroix tadi, Maxen Lacroix, tendang bola jauh ke depan tadi maksudnya kepada Kylian Mbappe, namun tadi dicuri bola. Kali ini dari sisi sebelah kanan Norwegia ada Oscar Bob. Maske Oscar Bob kearahkan ke tengah kepada Patrick Berg ke sebelah kiri kepada Andres Skalbrook. Masih Andres Skalbrook, terjadi kemelut. Oh, dicocor saja tadi, meninggalkan kotak penalti dari Perancis. Kali ini Perancis kembali melakukan serangan kepada Desiree. Ada Kylian Mbappe. Oh, Desir Doe tadi umpan terobosannya hampir saja mampu kembali berbuah gol bagi Perancis tadi. Ada pergerakan dari Kylian Mbappe, namun sayang sekali bola tadi lebih dekat kepada kiper dari Norwegia Egil Selvik, yang tadi dengan cekatan tadi menangkap bola untuk mengamankan gawangnya agar tidak kembali kebobolan oleh Perancis. Kembali Norwegia dari tengah lapangan pertandingan. Ada pemain yang baru masuk tadi, Marcus Holmgren Pedersen. Arahkan ke depan kepada Oscar Bob. Tarik ke tengah kepada Leo Østigard. Tarik mundur ke belakang. Masih Leo Østigard. Di lingkaran tengah lapangan pertandingan kepada Patrick Berg ke tengah tadi. Arahkan ke sebelah kanan. Ada Orsen Fredrik, pendek kepada Oscar Bob. Masih Oscar Bob, tarik mundur ke belakang kepada Patrick Berg. Masih Patrick Berg, arahkan lagi ke sebelah kanan. Oscar Bob, masih Oscar Bob menguasai bola, mendekati kotak penalti. Umpan 1-2 dengan Patrick Berg. Masih Patrick Berg kepada Oscar Bob tadi. Oh, hampir saja tadi umpan terobosan tadi di dalam kotak penalti Perancis tadi dari Patrick Berg hampir saja dimanfaatkan peluang tersebut oleh Oscar Bob, namun sayang bola tadi meluncur cukup deras meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Perancis. Tendang saja bola jauh ke depan, bola kembali jatuh di kaki para pemain Norwegia. Dari lapangan tengah kirimkan ke depan kepada Jorgen Larsen. Masih Larsen, ada pemain dari Perancis yang berusaha untuk mencuri bola. Terjadi perebutan bola, kali ini bola sepenuhnya berada di kaki Manu Kone. Tendang jauh ke depan, kembali jatuh di kaki para pemain Norwegia. Leo Østigard kepada Orsen Fredrik. Arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Andres Seldrup. Masih Andres Seldrup, dicuri saja bola tadi oleh Manu Kone nampaknya. Terjatuh tadi Andres, namun bukan sebuah pelanggaran. Arahkan bola ke belakang tadi kepada Dayot Upamecano. Terjadi perebutan bola dan bola meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan tendangan gawang bagi Perancis. Dan saudara pendengar, oh, nampaknya tadi sempat membentur pemain Perancis dan terjadi tendangan sudut kali ini dari sisi sebelah kanan gawang dari Perancis. Siapakah yang melakukan tendangan? Nampaknya pemain dengan nomor punggung 6 tadi. Tendang bola melengkung. Oh, meninggalkan lapangan pertandingan tadi. Masih cukup tinggi tadi tendangan sudut tadi yang dilakukan oleh Patrick Burke nampaknya meninggalkan lapangan pertandingan dan tidak mampu tadi dimanfaatkan oleh para pemain Norwegia.
2: Memasuki menit ke-55 kali ini, Norwegia masih 1, Prancis 3. Sayang sekali memang tadi kesempatan emas didapat oleh Norwegia dari tendangan penalti. Sayang Standard Larsen tidak bisa menaklukkan Magnan, sehingga skor masih 1-3 kali ini Norwegia. Dari belakang sebarkan atau arahkan ke sebelah kanan kepada Aurnesen, umpan lagi ke depan yang dimaksud tadi Bob, kali ini lebih dekat kepada para pemain dari Prancis. Ke tengah lagi Tukameni, ke depan lagi kepada Dembele, bermain 1-2 bersama Olise, dihadang tadi oleh Stigard sehingga balik lagi back pass kali ini kepada kiper Selvik. Masih Selvik menguasai bola di kotak kecil, umpan ke depan melewati garis tengah yang dituju tadi adalah Standard Larsen, dicuri lagi oleh para pemain dari Prancis kali ini. Olise terus mengejar kali ini, masih mengiring bola, arahkan ke sebelah kiri kepada Doe kontrol sebentar, melihat ke tengah, balikan lagi ke belakang, coba kali ini Mbappe, tendangan ke kanan. No, percobaan dari Mbappe lagi-lagi dari luar kotak penalti. Sayang masih bisa ataupun masih di atas mistar gawang dari kiper Selvik, sehingga tidak menambah keunggulan bagi Prancis di babak kedua ini. Mbappe yang belum mencatatkan namanya hingga menit ke-55 ini, sementara satu pemainnya kiper Selvik akan mendapat perawatan terlebih dahulu karena memang terlebih dahulu nampaknya cedera kiper yang memang bermain bersama Watford ini. Bung Yanto, tadi satu peluang didapat oleh Norwegia tapi sayang lepas dan akhirnya belum merubah skor nih Bung.
3: Iya, saya melihat tendangan penalti tadi memang Larsen kurang siap kelihatannya ya. Saya melihat tendangannya sangat lemah sehingga mudah dibaca oleh penjaga gawang Mike Magnan. Tendangannya lemah, selain itu memang betul-betul terbaca sehingga ini menjadi sesuatu petaka bagi Norwegia. Andai kata masuk, saya kira ini akan berdampak secara psikologis bangkit pemain-pemain Norwegia untuk bisa melakukan tekanan. Di babak yang kedua ini nampaknya memang Norwegia mencoba lebih agresif ya, dengan masuk kedua pemain baru lebih agresif melakukan tekanan-tekanan, tetapi memang Prancis juga memiliki kekuatan di sektor belakang yang rapat dengan empat pemain yang memang tidak pernah keluar dari pertahanan, artinya mengawal barisan pertahanan dengan disiplin, sehingga pemain-pemain Norwegia ini agak kesulitan untuk melakukan tembakan-tembakan untuk melakukan shot and goal ini, sehingga sampai saat ini Norwegia belum berhasil memperkecil ketinggalan. Apalagi dengan gagalnya penalti tadi, ini juga memang semakin membuat pemain-pemain Norwegia semakin kelihatan, artinya kelemahannya menghadapi Prancis. Artinya apa, di depan ini Norwegia tidak memiliki go-getter yang potensi melahirkan gol ya, sehingga walaupun serangan dibangun dari bawah bahkan bisa bermain di tengah lapangan tengah, tetapi ketika berada di daerah kotak penalti serangan-serangan Norwegia selalu patah ataupun gagal Bung Sempi.
2: Iya, memasuki menit 58, skor masih 1-3 untuk Prancis. Kali ini tendangan gawang sudah dilakukan oleh Selvik yang tadi mendapatkan perawatan terlebih dahulu. Lemparan ke dalam kali ini bagi Norwegia dari sebelah kiri tadi dilakukan oleh pemain yang baru masuk Marcus Pedersen, ke tengah lagi tadi kepada Ostigard, back pass lagi jauh kepada Selvik, arahkan lagi ke depan melewati garis tengah, berduel tadi Larsen bersama pemain dari Prancis, kali ini dicuri oleh anak-anak dari Norwegia, tetapi sayang memang sledingan dilakukan oleh pemain Prancis, dibuang lagi tadi oleh Magnainen, kali ini jatuh di pertahanan Norwegia kembali, masih dari belakang Ostigard, ke tengah lagi kepada pemainnya nomor 14 ataupun 16 yang baru masuk kali ini, masih para pemain dari tim Norwegia, coba lagi bekerja sama ke sebelah kiri kepada Marcus Pedersen, masih mencari kawan, ke belakang lagi kepada Ostigard, dorong sedikit kali ini Ostigard, mendribbling dengan santai Ørstigat, mencoba arahkan ke sebelah kanan, kali ini mencoba ke Bob dari sebelah kanan, tetapi disundul oleh Hernandez tadi sehingga lemah tadi serangan dari tim Norwegia. Bangun lagi serangan kali ini Prancis melalui Tokamendi ke tengah lagi kepada Theo Hernandez, dicuri lagi-lagi oleh Norwegia. Bekan ini kapten kesebelasan, maksudnya tadi bekerja sama dengan pemain lainnya Norwegia, tetapi patah lagi kali ini. Serangan justru dilakukan oleh Prancis. Dembele dari sisi sebelah kanan masuk ke kotak penalti. Dembele dengan kaki kirinya umpan ke tengah, tetapi dihadang oleh pemain nomor 2 Morten Tasbigan ini. Masih kali ini Prancis mencoba kali ini melalui Mbappe dari ke sebelah kiri, umpan lagi maksudnya kali ini kepada Doe arahkan kemana gerangan, masih mencari kawan Doe. Oh, ke sebelah kanan kali kepada lagi-lagi Dembele kali ini dribbling sebentar ke tengah lagi kepada Tukamendi ke belakang, justru dikejar oleh satu pemain dari Norwegia, diambil tadi maksudnya oleh para pemain dari Norwegia, tapi jatuh kepada Kone kali ini terjatuh satu pemain dari Prancis. Sayang sekali memang bagaimana serangan yang dilakukan tadi patah oleh pergerakan ilegal yang dilakukan oleh Ørstigat tadi terhadap Doe, membuat kali ini tendangan bebas dari sisi agak sebelah kiri pertahanan dari tim Norwegia, tetapi bisa saja mengancam gawang dari Norwegia karena akan diumpan nampaknya dengan kaki kiri oleh Michael Olise dan juga bermain bersama Bayern Munchen kali ini. Olise ancang-ancang melihat pergerakan dari para pemain ataupun teman-temannya dari timnas Prancis. Olise mundur 3 langkah, agak sedikit kali ini melambung, berbahaya kali ini. Satu tadi terjangan yang dimaksudkan pemain nomor 26 yang juga tadi rampanya ada Luc Croix, pemain asal Crystal Palace, tetapi tertangkap offside terlebih dahulu. Sudah dilakukan kali tendangan oleh Selvig, jatuh kali ke sebelah kanan, diambil oleh Bob. Masih Bob coba melewati Hernandez, dikolong tadi oleh Bob, tetapi Hernandez tidak mau patah begitu saja, sehingga justru pelanggaran dilakukan oleh Bob setelah tadi Bob melakukan gerakan yang menipu mengolongi kaki dari Hernandez. Justru pelanggaran kali ini untuk Prancis, sudah dilakukan cepat Tukamendi ke sebelah kanan kepada Konde dorong dengan kaki kanannya kali ini kepada Dembele, kontrol kaki kiri Dembele, masih Tukamendi ke tengah lagi kepada Kone arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Hernandez, ke depan lagi kepada Mbappe, bermain 1-2 kali Hernandez bersama Mbappe dari sektor kiri, masuk ke kotak penalti, dihadang lagi oleh para pemain Norwegia tadi, oleh Morten Thorsby, tapi Doe kali ini mampu mengambil bola, coba mengelabui tadi pemain nomor 14 dari Norwegia dengan baik tadi. Pemain nomor 14 yaitu Ordnance mampu menetralkan serangan yang dilakukan oleh Doe dari sebelah kiri. Hampir saja tadi Doe, pemain juga dari PSG ini, melewati hadangan dari Ordnance, tetapi pemain nomor 14 berkepala pelontos ini tidak mau terlewatkan begitu saja. Tadi Ordnance sudah ke depan, jatuh lagi kali ini kepala para pemain dari Norwegia. Tadi maksudnya Strand Larsen dijegal pergerakannya tadi oleh Hernandez, sehingga pelanggaran kembali bagi tim Norwegia memasuki menit ke-63 kali ini. Skor masih 1-3 bagi Prancis unggul, dan kita nantikan lagi bagaimana. Haaland juga belum dimasukkan, ada juga pemain-pemain lainnya dari Norwegia. Kali ini Norwegia coba lagi membangun serangan, kosong kali ini para pemain dari tim Norwegia, masih kali ini disergap oleh pemain Prancis dari sektor sebelah kanan. Bob kali ini mencoba melewati Hernandez, masuk kotak penalti dengan kaki kiri, lemah saja tendangan dari Bob tadi yang memang dijegal untuk tadi mendapatkan penalti, tetapi tendangan atau peluang yang dilakukan oleh Bob masih lemah. Dari sebelah kiri kali ini Prancis coba lagi menyasar pertahanan dari dicuri kali ini oleh Mbappe. Mbappe lolos dari sebelah kiri, masih masukkan oleh penalti. Mbappe kali ini lolos dari ke kanan, masih tersentuh lagi para pemain dari Norwegia. Tukamendi kali ini Prancis balik lagi, umpan ke sebelah kanan Olise masih mencari kawan, dorong lagi kepada Dembele kembali ke belakang, masih kali ini para pemain dari Prancis kepada Mbappe, disebar tadi ataupun dicocor saja oleh kaki dari Ørstigat, sehingga bola kembali ke pertahanan dari tim
4: Prancis dari tengah lagi kembali kali ini para pemain Prancis. Tocamendi tepat di tengah bidang pertandingan. Tocamendi santai-santai saja akan jalan ini. Pemain dari Real Madrid ini meminta para pemain lainnya untuk meminta bola. Bermain 1-2 tadi Tocamendi arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Kone. Kone kali ini coba lagi merangsak ke dalam kotak penalti tapi dibantu kali ini Olise, dihadang tadi oleh pemain nomor 21 dari Norwegia tadi Sergio Deruf, tetapi serangan balik dilakukan Dembele dari sebelah kanan, masuki kotak penalti, masih Dembele. Tadi maksudnya ingin memberi umpan tetapi Marcus Pedersen masih kokoh di sebelah kiri pertahanan dari tim Norwegia, sementara dua pemain akan dimasukkan kembali oleh asisten pelatih Guus Stapen yang bertugas menggantikan posisi Didier Deschamps. Sang pencetak 3 gol Dembele nampaknya akan digantikan perannya di babak kedua ini. Terdengar memang standing ovation ataupun tepuk tangan dari seluruh penonton yang hadir di Stadion Boston ini. Ya, Dembele dan juga Olise digantikan oleh pemain nomor 12 Barcola dan juga Cherki yang mampu juga memain apik di dua pertandingan terakhir dua pemain ini. Kali ini tendangan sudut dari sebelah kiri akan diambil oleh Cherki, umpan lambung ke dalam kotak penalti, melengkung kali ini dia ada satu pemain Norwegia, masih ada Mbappe, umpan lagi tapi siapa yang disasar tadi tidak menemui sasaran sehingga menit ke-65 ini skor masih 1-3 bagi Prancis.
1: Iya, baik saudara pendengar, masih nampaknya masih belum puas Prancis meski sudah mampu mencetak 3 gol di babak yang pertama tadi, dan saat ini Prancis langsung melakukan dua pergantian pemain dan nampaknya di sisi ataupun di kubu dari kesebelasan Norwegia nampaknya masuk juga Falkener, nampaknya masuk pemain dengan nomor punggung 24 Sondre Langas nampaknya tadi dimasukkan untuk menambah ataupun melapis lini tengah dari Norwegia. Tendangan gawang dilakukan oleh kiper Mike Maignan tadi, bola jatuh di kaki para pemain Norwegia. Namun penguasaan ataupun umpan yang tidak akurat tadi hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Prancis. Bersiap-siap dilakukan oleh Manu Kone. Lempar pendek saja kepada Aurelien tadi, Tchouaméni. Namun bola meninggalkan lapangan pertandingan atau penguasaan yang tidak akurat. Kembali Prancis kali ini menguasai bola, terjatuh Manu Kone tadi dilanggar oleh Morten Thorsby. Tendangan bebas bersiap-siap dilakukan oleh Manu Kone. Pendek saja ke belakang kepada Dayot Upamecano. Pindahkan bola ke sisi sebelah kiri ada Theo Hernandez. Ke tengah kepada Kylian Mbappe yang mundur cukup jauh. Kepada Tchouaméni ataupun kepada Ryan Cherki. Belakang lagi kepada Manu Kone. Sisi sebelah kanan kepada Desir Doe. Disundul saja tadi oleh Norwegia. Kita nantikan dan tepatan dengan momen tersebut wasit Michael Oliver asal Prancis meniupkan peluit panjang untuk memberikan kesempatan kepada kedua kesebelasan untuk hydration break atau water break di babak yang kedua ini. Bung Yanto, Anda melihat seperti apa ini Norwegia langsung melakukan sejumlah pergantian pemain dan juga Prancis juga sudah melakukan beberapa pergantian pemain. Anda melihat seperti apa?
3: Iya, kedua pelatih tentu memperhitungkan kemampuan pemain-pemainnya ya di babak yang kedua ini, khususnya pemain-pemain Norwegia yang nampaknya di babak kedua ini tempo permainannya sudah mulai menurun, artinya tenaga pemain utamanya sudah mulai menurun sehingga pelatih menggantikan dengan tenaga baru. Lalu begitu juga Prancis tentunya ada beberapa pergantian seperti Dembele, kemudian satu lagi tadi ada pemain Michael Olise keluar. Ini mungkin strategi Didier Bergkamp ini memang sengaja dikeluarkan untuk disimpan tenaganya menghadapi pertandingan berikutnya, Bung Erik. Karena bagaimanapun sepertinya Didier Bergkamp sudah yakin pada pertandingan hari ini atau pagi ini Prancis unggul atas kesebelasan Norwegia. Dan begitu juga Norwegia kelihatannya pelatihnya tidak memaksakan harus bertanding all out pada babak yang kedua, artinya memaksakan kemenangan angka atau memenangkan pertandingan, karena memang secara hitung-hitungan poin untuk menyamakan kedudukan saja sulit ini untuk karena tertinggal sangat jauh dengan Prancis. Sehingga dengan demikian pelatih Norwegia Stale Solbakken ini lebih menghemat tenaga pemain-pemain utamanya, sehingga dia melakukan pergantian-pergantian kepada pemain-pemain cadangan. Meskipun memang kita sebenarnya masih menunggu pemain cadangan yaitu Erling Haaland untuk bisa tampil, tapi sampai saat ini nampaknya pelatih Solbakken belum turunkan, Bung Erik.
1: Iya, masih punya peluang kalau Anda melihat Erling Haaland, apakah tetap akan diturunkan atau sengaja memang disimpan itu?
3: Ya, kelihatannya saya berpikir Haaland ini disimpan ya, karena memang kelihatannya apapun hasilnya pertandingan sampai saat ini tentu tidak pengaruh bagi Norwegia. Peluang untuk memenangkan pertandingan juga sulit sekali, karena memang tiga angka itu tidak mudah untuk bisa makan oleh tim Norwegia. Sementara peluang lolos ke babak 32 besar juga sudah tidak berpengaruh ya. Tapi kita juga tidak tahu apakah memang Haaland disimpan atau memang kondisi fisiknya kurang siap atau kurang memungkinkan, atau juga memang pelatih Solbakken ini memang artinya ya sudahlah, dalam arti menerima kekalahan Prancis, yang penting lolos ke babak 32 besar sekalipun itu mereka.
1: Ya, baik. Bung Yanto dan saudara pendengar, saat ini pertandingan kembali dilanjutkan. Kembali mencoba membangun serangan dari tengah lapangan pertandingan tadi ada Patrick Berg, namun umpan yang tidak akurat tadi maksudnya kepada Oscar Bob. Bola meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam langsung saja dilakukan oleh pemain tadi Theo Hernandez tadi. Ke belakang kepada Dayot Upamecano. Oh, bola dicuri kali ini. Ada Telo Askar, masih Telo Askar kepada Oscar Bob, tendang langsung, masih mampu ditepis tadi oleh Mike Magnan. Bola muntah tadi, langsung dibuang saja tadi. Menjauhi kotak penalti kembali. Kali ini Norwegia berhasil mencuri bola dari sisi sebelah kiri, ada Andre Seldrup, namun dibuang saja bola oleh Maxen Lacroix tadi, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Norwegia. Lagi-lagi Norwegia mencoba menggempur barisan pertahanan dari Prancis. Berg bersiap-siap, kapten kesebelasan dari Norwegia Patrick Berg memberikan isyarat dengan tangan kirinya, tendang bola melengkung mendekati kotak penalti dari Prancis. Bola jatuh di kaki Theo Hernandez, tendang bola jauh ke depan. Kali ini Kylian Mbappe melakukan serangan balik cepat. Kylian Mbappe, ada Leo Ostigat, masih Kylian Mbappe, kirimkan umpan crossing, di sana ada Desir Doe, namun dipatahkan tadi serangan. Kali ini Norwegia mencoba melakukan serangan balik cepat, ada Marcus Pedersen tadi, dibuang saja tadi oleh Manu Konde tadi, meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Andres Kledrup, belakang kepada Leo Ostigat, tengah kepada kapten Patrick Berg. Tindakan ke sisi sebelah kanan Norwegia, ada Fredrik Aursnes, tarik mundur ke belakang kepada kiper Egil Selvik, masih Selvik, pendek saja kepada Leo Ostigat, kembalikan kepada Selvik. Oh, nampaknya tadi bermain-main bola dia di belakang tadi, Selvik. Langsung saja ke depan kepada Leo Ostigat, pada Marcus Pedersen, kembalikan ke Ostigat, ke depan tadi maksudnya kepada Jorgen Strandlarsen. Kembali berhasil dicuri oleh para pemain Norwegia dari sisi sebelah kiri. Leo Ostigat ataupun Telo Asgard tadi nampaknya terjatuh setelah tadi berusaha melindungi bola. dan dilanggar tadi oleh nampaknya Aurelien Tchouaméni, langsung mendapatkan kartu kuning dari wasit Michael Oliver karena tadi dianggap lakukan pelanggaran yang cukup keras tadi kepada Theo Asgard, pemain dari Norwegia berambut panjang yang mencetak gol di babak pertama tadi, tepatnya pada menit ke-21. Tendangan bebas langsung dilakukan. Kali ini mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan, ada Fredrik Ausnes, kembalikan ke belakang kepada Marcus Pedersen. Masih Pedersen ataupun Sondre Langas tadi nampaknya tarik mundur jauh ke belakang kepada kiper Egil Selvik. Pendek saja ke depan kepada Leo Stigat, bawa bola, berjalan pelan dia mencari rekannya. Pendek kepada Patrick Berg, kembalikan kepada Ostigard, ke depan kepada Jorgen Larsen, kirimkan umpan terobosan tadi. Oh, mampu, hampir saja dicuri, dibuang saja tadi, hampir saja tadi blunder tadi dilakukan oleh barisan pertahanan dari Perancis, namun tadi dengan sigap kiper Mike Magnan maju ke depan tadi untuk menyelamatkan gawangnya, langsung melakukan tendangan jauh ke depan. Oh, nampaknya terjadi kembali pergantian pemain. Ibrahim Konate nampaknya masuk menggantikan Dayot Upamecano tadi. Prancis juga langsung melakukan sejumlah pergantian pemain untuk memberikan penyegaran ataupun memberikan waktu istirahat bagi para pemain Prancis, karena Prancis juga sudah memastikan diri lolos ke babak 32 besar. Kali ini Norwegia dari sisi sebelah kanan kembali mencoba membangun serangan. Pindahkan bola ke tengah kepada Patrick Bird. Masih bermain 1-2 dengan Fredrik Ausnes. Tarik mundur ke belakang kepada Ostigard. Pendek ke depan kepada Theo Asgard. Pada Marcus Pedersen, kembalikan kepada Theo Asgard. Belakang kepada Ostigard, kembalikan kepada Asgard, Theo Asgard. Pindahkan ke sisi sebelah kanan kepada Martin Thorsby. Kali ini depan kepada Marcus Bob atau Oscar Bob. Masih Oscar Bob kepada Patrick Bird. Dibuang saja tadi oleh Manu Konde tadi. Namun bola kembali jatuh di kaki oleh para pemain Norwegia. Patrick Bird mencoba membangun serangan tadi. Masih Martin Thorsby kali ini dari Norwegia. Dari sisi sebelah kanan Norwegia. Tarik mundur ke belakang ke

0: pertahanan penyerangan dari Norwegia. Kali ini pindahkan ke tengah kepada Marcus Pedersen. Arahkan ke sisi sebelah kiri Andreas Skjelderup. Mendekati kotak penalti dari Prancis. Berusaha tadi mengelabui Manu Kone tadi. Namun mampu dicuri. Ditendang saja bola jauh ke depan tadi oleh Kone. Namun kembali bola jatuh di kaki pemain Norwegia. Ada Telo Asgard. Ke depan kepada Oscar Bob. Kepada Larsen, kembalikan kepada Oscar Bob, ke sebelah kiri kepada Andres, masih Andres, kirimkan umpan tarik tadi, hampir saja tendangan langsung, oh masih membentur tadi, bola muntah tadi, Patrick Berg, namun masih membentur barisan pertahanan dari Prancis. Kembali Norwegia membangun serangan dari sisi sebelah kanan, ada Fredrik Aursnes, oh tidak akurat tadi penguasaan bola, mampu dicuri tadi oleh pemain Prancis yang baru masuk tadi, ada Bradley Barcola. Dari sisi sebelah kiri pindahkan kali ini ke sebelah kanan, ada Kone. Ke depan kepada Kylian Mbappe, masih mencari rekannya. Tengah kepada Cherki tadi, Ryan Cherki. Masih Cherki, umpan 1-2 dengan Kylian Mbappe, kembalikan kepada Cherki. Ke belakang kepada Manu Kone. Main 1-2 Cherki dengan Kone. Pindahkan ke tengah kali ini kepada Ndoe. Pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri Prancis dari ada Theo Hernandez. Tengah lagi kepada Cherki kali ini, menguasai bola. Tarik ke belakang kepada Tchouaméni. Masih Tchouaméni. Masih menguasai bola, mencari rekannya. Depan kepada Manu Kone. Tarik mundur jauh ke belakang kepada pemain nomor punggung 15 tadi yang baru masuk, Ibrahima Konate. Tarik lagi ke belakang, Lacroix. Masih Lacroix. Kepada Konate. Masih mencari rekannya Konate. Tarik mundur jauh ke belakang kepada kiper Maignan. Pindahkan lagi kepada Lacroix. Pindahkan ke sisi sebelah kiri, ada Desir Doe. Kali ini kembali Prancis berusaha melakukan serangan balik. Ada pemain Barcola tadi. Oh, hampir saja umpan tarik dari Barcola tadi. Memanfaatkan umpan terobosan dari lapangan tengah tadi. Mampu dipatahkan saja tadi atau dihalau oleh kiper Egil Selvik. Tendangan sudut bagi Prancis. Langsung melakukan tendangan pendek tadi, Desir Doe kirimkan umpan crossing, di sana ada Ryan Cherki, terjadi perebutan bola, kembali jatuh di kaki Kone. Masih Kone. Kanu kali ini Ryan Cherki masuki kotak penalti. Masih Ryan Cherki dengan skillnya tadi, kirimkan umpan crossing, melambung dia, dibuang saja tadi, kembali jatuh di kaki para pemain Prancis. Theo Hernandez, Desir Doe, Kylian Mbappe kali ini menguasai bola. Pada Desir Doe, kirimkan umpan crossing. Kylian Mbappe, Ryan Cherki kali ini dari sisi sebelah kiri gawang dari Norwegia. Masih Ryan Cherki. Ada Manu Kone. Oh, dicuri saja tadi bola oleh Andreas Skjelderup tadi. Berikan umpan pendek ke belakang kepada Marcus Pedersen. Tendang bola jauh ke depan. Ada Jørgen Strand Larsen. Masih Larsen, pindahkan bola kepada Patrick Bott, kepada Oscar Bob. Namun dilanggar tadi nampaknya Bradley Barcola tadi, pemain Prancis dengan nomor punggung 12 yang masuk menggantikan Michael Olise. Tendangan bebas dari lapangan tengah langsung saja dilakukan. Bola tarik mundur ke belakang kepada Østigard. Dan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-82 dan untuk sementara Prancis masih unggul dengan skor 3-1.
1: Ya, kali ini serangan ataupun tadi bola coba diambil oleh para pemain Norwegia, tetapi lebih dekat kali ini kepada kiper Magnan. Justru di umpan lambung tadi jauh kepada Konde. Salah pengertian di lini pertahanan tadi, Konde dan juga Ibrahima Konate, yang cukup berbahaya bagi pertahanan dari Prancis karena memang berbuah tendangan sudut

0: bagi tim dari Norwegia. Sementara dua pergantian pemain, nomor 21 dan Bob juga digantikan. Tadi Hauge masuk dan Nusa masuk untuk menggantikan pemain atau kedua pemain tersebut di babak kedua ini. Semakin menambah daya serang dari tim Norwegia kali ini. Coba lagi penyelamatan ataupun justru peluang emas dilakukan kali ini oleh Norwegia dari tendangan sudut sebelah kanan gawang dari Maignan. Dengan kaki kanannya, kapten kesebelasan Berg akan mengeksekusi bola ataupun tendangan sudut dari sebelah kanan. Kali ini ancang-ancang mundur beberapa langkah Berg, coba diarahkan ke tengah, masih menantikan kali ini Berg, sudah melambung kali ini, berbahaya, tetapi diusir oleh tadi pemain dari Prancis. Jatuh kali ini kepada Kylian Mbappe dari belakang, ataupun satu pemainnya ini nomor 19 Hernandez tadi, ke back pass lagi jauh kali ini kepada Lacroix, dorong lagi ke sebelah kanan kepada Konde. Konde masih mengiring bola, pelan-pelan saja, tempo agak sedikit menurun kali ini Prancis, tidak mau terburu-buru untuk mendapatkan gol keempatnya. Cokrix kali ini dari tengah kali ini, coba kali Konde tadi hampir diterobos oleh para pemain dari Norwegia, tetapi dekat kali ini kepada Ibrahima Konate, dorong lagi kepada Maignan, Maignan ke tengah lagi kepada Tchouaméni, Tchouaméni kali ini ataupun Ibrahima Konate, dorong lagi ke tengah, masih Tchouaméni, pemain asal Real Madrid ini bekerjasama dengan Lacroix, pemain asal Crystal Palace, ke tengah lagi kepada Kone, masih terus bermain-main di pertahanannya sendiri para pemain Prancis kali ini, agak menggiring ke depan kali ini Tchouaméni, arahkan ke sebelah kanan kepada Konate, Konate geser lagi kepada Lacroix, Lacroix mencoba kali ini mencari kawan kepada Theo Hernandez, umpan kali ini ke depan yang dimaksud adalah sisi kiri dari Prancis tadi, yang dilakukan tadi Bradley Barcola, sayang sekali memang terlalu jauh sehingga hanya lemparan ke dalam saja kali ini untuk tim dari Norwegia dari sebelah kanan. Sudah diarahkan kali ini kepada Østigard, Østigard coba ke sebelah kirinya, masih para pemain Marcus Pedersen, ke tengah tadi diambil oleh para pemain dari Norwegia kali ini dari tengah, pemain yang baru masuk Nusa di sliding tadi, bukan sebuah pelanggaran karena play on, kali ini geser lagi Berg ke sebelah kanan, coba lagi di arahkan kali ini Ordnance, masih meminta kawannya untuk lebih dekat lagi, ke tengah lagi kepada Berg, kali ini Berg kapten kesebelasan dari Norwegia, lagi-lagi ke sebelah tengah, coba lagi kepada Nusa, Nusa pemain nomor 20 dengan rambutnya yang berwarna kuning, ke tengah lagi kepada Berg, masih kali ini para pemain dari tim Norwegia, ke belakang Østigard kali ini, tahan bola sejenak, coba geser lagi ke sebelah kiri kepada Marcus Pedersen, bermain satu dunia bersama Nusa Kradi, coba lagi tadi pemain nomor 16 Marcus Pedersen, tetapi sayang memang arah bola terlalu deras sehingga lemparan ke dalam kembali untuk tim Prancis kali ini, justru Kylian Mbappe yang akan diganti nampaknya oleh Marcus Thuram. Kita nantikan apakah Mbappe, kapten kesebelasan yang belum mencetak gol di babak ataupun dari sejak babak pertama hingga babak kedua ini, dan juga Konde diganti oleh dua pemain yaitu Risser dan juga Gusto. Risser ataupun akan menggantikan posisi dari Kylian Mbappe, Risser Mateta, coba kita nantikan kali ini. Ke depan lagi para pemain dari tim Norwegia, sebelah kiri Marcus Pedersen yang dituju tadi satu pemain dari Norwegia, arahkan lagi ke tengah, ambil diambil oleh pemain Norwegia, sayang sekali tadi Østigard dengan tendangannya masih sangat melambung, tidak menemui sasaran pemain dari tim Norwegia ini, sayang tidak jelas tadi tendangan dari Østigard. Tendangan gawang sudah dilakukan kali ini, cepat melewati garis tengah, jatuh lagi ke pertahanan dari Prancis, ke belakang lagi tadi, tetapi offside terlebih dahulu tadi, pemain ataupun percobaan yang dilakukan oleh para pemain dari tim Norwegia. Kita nantikan tendangan bebas saja kali ini dari belakang Ibrahima Konte ataupun pemain yang baru masuk tadi ke sebelah kanan pada pemain nomor 2 dari Prancis yang juga masuk di babak kedua ini. Arahkan ke sebelah kiri kan Prancis, Tchouaméni dari tengah, masih para pemain dari Prancis kali ini. Ibrahima Konte sebelah kanan, maksudnya tadi kepada pemain nomor 20 dari Prancis, Doué, sayang sudah keluar terlebih dahulu sehingga hasilkan lemparan ke dalam bagi tim dari Norwegia. Lempar kali ini sudah lambung kali ini, yang dituju tadi adalah Larsen, masih dari sebelah kiri kali ini, coba tadi Larsen dihadang oleh dua pemain dari Prancis, back pass ataupun tarik ke belakang kepada Maignan, umpan ke depan kali ini menyasar sebelah kiri kepada Brad Colley, tadi hampir ditemui oleh Cherki tapi diambil oleh Beck, kapten kebelasan dari tim Norwegia, dialirkan lagi oleh para pemain Prancis kali ini dari kiri, coba lagi bermain 1-2 Theo Hernandez. Tchouaméni kali ini arahkan lagi ke sebelah kanan, coba kali ini para pemain tim dari Prancis, pemain nomor 2 Gusto, coba kali ini merangsek lagi kepada Konde. Konde tengah lagi, kali ini masih para pemain Prancis, coba merangsek ke pertahanan dari tim Norwegia. Gusto kali ini ke sebelah kanan pada pemain nomor 20 Doué, kali ini Doué, lagi-lagi Prancis, coba lagi dari tengah, masih pemain-pemain Lacroix bermain lagi terus, agak sedikit menurunkan tempo para pemain dari Prancis. Cherki dari tengah, masih kali ini para pemain dari tim Prancis. Cherki coba lagi menenangkan, meliak-liuk dia kali ini, alirkan ke sebelah kanan kepada Gusto. Gusto dengan rambutnya dikuncir kali ini, coba mendriming bola, coba kali ini menggeser ke sebelah Cherki, masih Cherki hadang satu pemain dari Norwegia, santai-santai saja tadi Cherki ke Ibrahima Konate tadi, kali ini masih Lacroix, geser lagi ke sebelah kanan, agak sedikit mundur kali ini pemain Perancis ke depan yang dimaksud tadi satu pemain dari Norwegia, sayang sekali kontrol yang kurang baik tadi oleh Gusto menyebabkan aliran serangan yang dilakukan oleh tim Prancis tidak lancar sehingga diusir tadi, hasilkan lemparan ke dalam sudah dilakukan cepat, jatuh kali ini di jantung pertahanan dari tim Norwegia, masih Norwegia dari belakang Østigard, sementara itu 5 menit tambahan waktu di babak kedua ini, waktu normal 90 menit sudah lewat, tinggal 5 menit babak tambahan ataupun waktu tambahan di babak kedua ini. Østigard alihkan ke sana kepada Langas, kali ini dorong lagi para pemain dari Norwegia tadi, Berg, salah pengertian atau salah kontrol dari tengah Cherki, kali ini Cherki coba menetralkan lagi serangan dari Norwegia, alih-alih dia tenang-tenang saja dengan menggiring bola tadi, bermain lagi 1-2 kali ini Cherki, masih pemain dari Manchester City ini, dorong lagi ke tengah kepada Tchouaméni, Tchouaméni giring kaki kanan, ke sebelah kiri lagi kali ini para pemain dari Prancis, masih Barat Gola kali ini, coba tadi lewatkan tadi Morten Thorsby, tetapi satu gerakan dari Barat Gola dibaca dengan baik tadi oleh pemain bertahan dari tim Norwegia kali ini, Konde ataupun Kone dari tengah kali ini, masih para pemain Prancis, alahkan kepada Gusto di sebelah kanan, geser lagi kepada Doué, Doué lagi ke kanan ataupun ke tengah kali ini, masih ada Kone, Kone alirkan kepada Tchouaméni, geser lagi kali ini ke sebelah kiri kepada Theo Hernandez, coba Theo Hernandez bermain satu dan bersama Bad Gola, dijegal tadi, bukan sebuah pelanggaran play on kali ini, masih Theo Hernandez tangan kaki kiri, percobaan yang ambisius dilakukan tadi oleh Theo Hernandez, sayang sekali memang tidak menemui sasaran tadi, pergerakan yang cukup apik dari bek kiri ini dengan asal tim Al Hilal oleh Arab Saudi, mencoba menambah keunggulan tadi Prancis, tapi sayang memang tendangannya masih melambung jauh sehingga tendangan gawang saja dilakukan oleh Selvik, melintasi garis tengah kali ini, diheading oleh Ibrahima Konate, bermain kali ini masih kepada Kone, Kone kali ini bergelak terus, gerorong ke depan kali ini Kone, masih mengiring bola, masuk ke jantung pertahanan dari tim Norwegia, dihadang tadi oleh Østigard kali ini, jatuh kepada kaki dari Nusa, pemain dari tim Norwegia, dia melewati 3 pemain, bahkan dihadang tadi oleh Kone, pergerakan dari Nusa, pemain yang juga masuk di babak kedua ini, memasuki 3 menit tambahan waktu, sisa 2 menit lagi. Apakah memang Prancis akan menjadi juara grup kali ini dengan skor ini? Dan kita nantikan. Sudah dilakukan lemparan ke dalam kepada Doe kali ini. Coba diambil kali ini pemain Norwegia kali ini, Strand Larsen dari tengah. Dicuri lagi oleh Tukamendi kepada Cherki kali ini. Cherki lewat di garis tengah. Cherki dihadang satu pemain dari Norwegia. Memutar balikan badan tadi sehingga bola lebih santai-santai lagi ke belakang. Kepada Gusto ke sebelah kanan. Kali ini kepada Lacroix. Masih Lacroix ke tengah kali ini kepada Kone. Kone tepat di tengah bidang pertandingan. Geser kepada Theo Hernandez. Theo Hernandez sedikit menirik, tahan bola kepada Barcola. Kali ini Barcola dari sebelah kiri kali ini coba menusuk. Kali ini Barcola umpan tidak jadi kali ini, lebih menahan umpan ke dalam kotak penalti, disundul lagi. Gol Guri. Bagaimana tadi lezatnya umpan yang dilakukan oleh Theo Hernandez, menyasar kepala dari Doe yang memang tanpa penjagaan sama sekali, menambah keunggulan dari Prancis menjadi 1-4. Bung Yanto, di ujung pertandingan akhirnya Prancis menambah keunggulan.
1: Ya, memang serangan-serangan yang dibangun Prancis di menit-menit terakhir ini cukup efektif ya, karena kelihatannya pemain-pemain Norwegia sudah mulai turun staminanya, daya serangnya sudah mulai turun, dan juga semangat atau secara psikologis untuk bisa menyamakan kedudukan semakin lemah, sehingga dengan demikian peluang ini dimanfaatkan oleh pemain-pemain Prancis, dan ini terlihat di belakang pemain-pemain Norwegia lengah sehingga beberapa pemain Prancis bebas berkeliaran di dalam kotak penalti, dan umpan tadi menunjukkan bahwa sangat bebas seorang pemain depan Prancis nomor 20 tadi berhasil menyundul bola dan kembali menggetarkan jala gawang Norwegia, dan sehingga lahirlah gol keempat untuk Prancis pada menit tambahan waktu 5 menit di babak yang kedua, Bung Senpi.
0: Ya, nampaknya itu adalah killing game ataupun gol yang memang akan menjadi keunggulan Prancis hingga babak kedua ini. Tetapi kita nantikan, masih ada detik-detik terakhir hingga memasuki menit kelima ini. Kali ini Norwegia dari tengah dipotong lagi kali oleh Doe. Coba lagi lebih bersabar para pemain dari Prancis, ke belakang lagi kepada Magnan. Masih anak-anak dari Prancis kepada Lacroix, dan dengan bersamaan itu wasit Michael Oliver dari Inggris meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak kedua pertandingan antara Norwegia menghadapi Prancis. Dengan hasil ini Prancis sukses menggunduli ataupun justru berpesta gol ke gawang dari Norwegia dengan skor 1-4. Dengan demikian Prancis menjadi juara grup, dan kita nantikan aksi-aksi selanjutnya di Piala Dunia ini. Saya bersama Bung Erik pamit undur diri. Untuk selanjutnya membahas babak kedua, kita serahkan kepada rekan Salvila dan juga rekan Yanto.
2: Baik, terima kasih Bung Senpi dan Bung Erik. Seru sekali pertandingan tadi ya. Namun sayang sekali dari kubu Norwegia nih nampaknya ya tidak berhasrat untuk membalikkan keadaan ini dengan tetap mencadangkan 3 pemain andalannya, Martin Odegaard, Erling Haaland, dan juga Alexander Sørloth. Apa yang terjadi Bung Yanto dengan perlawanan Norwegia yang sepertinya tidak ingin membalas ya skor 3-1 di babak pertama dan justru kebobolan lagi nih jadi 1-4, Bung Yanto?
1: Iya, dengan kekalahan telak 4-1 ini memang bagi Norwegia secara peluang tidak ada masalah ya, artinya memang tetap dia tampil di babak 32 besar. Iya. Tetapi secara permainan jadi memang kelihatan ya bahwa Prancis bagi Norwegia ini masih sangat perkasa ya, karena 4 gol itu lahir di babak 3 gol di babak pertama dan 1 gol di babak yang kedua. Yeah. Sebenarnya Norwegia tadi sempat menurunkan beberapa pemain cadangan, tetapi kalau menurut pengamatan saya ini hanya sekedar bagaimana mengimbangi ya, mengimbangi Prancis ya. Yeah. Untuk memenangkan pertandingan rasanya mungkin pelatihnya Steele Solbakken ini sudah perhitungan berat untuk bisa menyamakan kedudukan, apalagi mengalahkan Prancis. Di samping itu juga hasilnya juga toh seri ataupun menang tetap tidak mempengaruhi posisi untuk ke babak 32 besar. Hanya persoalannya saja nanti ketika mereka bermain di babak berikutnya ini yang menjadi pengaruh, karena dengan demikian Prancis berada di posisi juara grup I, Bung Sabil ya. Yeah. Sementara tim Norwegia akan menempati posisi runner up yang kemungkinan besar di babak berikutnya kesebelasan Prancis akan menghadapi peringkat ketiga dari grup C, D, F, G atau H. Kita belum tahu siapa.
2: Iya.
1: Sekarang sementara Norwegia ini akan menghadapi runner up grup E yang akan dimiliki oleh Pantai Gading, karena yeah. dia hari ini meskipun pertandingannya belum selesai ya, tapi Pantai Gading sudah unggul 5-0 atas Irak, Bung.
2: Irak itu
1: di grup E.
2: Irak itu lawan Senegal di grup yang sama.
1: Senegal.
2: Yeah.
1: Jadi Senegal sudah unggul 5-0, artinya memperkokoh peluang Pantai Gading untuk lolos ke babak berikutnya. Ya, jadi ya, di hari grup E itu ada Jerman, kemudian Pantai Gading,
2: yeah.
1: dan satu lagi Ekuador.
2: Ekuador ya, betul. Jadi ya, Pantai Gading ini telah terkonfirmasi menjadi runner up grup E, di mana kemarin juga mengantongi kemenangan melawan Curaçao ya. Sehingga dipastikan Pantai Gading nanti akan menjadi lawan bagi Norwegia ya, Bung Yanto ya. Dan juga untuk lawannya Prancis di babak 32 besar kita belum tahu, karena persaingan peringkat 3 terbaik harus kita pastikan hingga pertandingan terakhir nanti. Dan di pertandingan lainnya tadi Anda sudah singgung Senegal lawan Irak 5-0, sehingga Senegal peringkat 3 di grup ini ya, Bung Yanto ya.
1: Di grup I. Tapi ya sepertinya Senegal tidak lolos ya, Bung, karena poinnya sangat kecil ya.
2: Iya, poin 3. Dan tapi selisih golnya positif 2 nih. Ya,
1: positif 2. Tapi mungkin nanti kita masih melihat bagaimana peluang dari hasil hitung-hitungan peringkat 3 di grup-grup lain ya.
2: Iya.
1: Masih menunggu.
2: Baik, Bung Yanto.
1: Pertandingan hari ini memang prediksi dari para pencinta sepak bola ini boleh dikatakan ya memang maksimal ya hasilnya, walaupun memang ada yang 3-1. Ada yang 4-1, walaupun ada yang juga yang menjagokan Norwegia.
2: Yeah.
1: Tapi ternyata memang Prancis unggul. Yang menarik tadi ya itu, tadi pelatih dari Norwegia ini tidak menurunkan Haaland ya.
2: Iya, yeah, aduh. Mungkin itu tadi. Iya, ditunggu-tunggu. Haaland versus Mbappe itu bahkan sudah dijadikan meme di sosial media. Yeah. Sayang sekali malam ini kita tidak melihat duel Haaland dan Mbappe.
1: Ada 3 pemain utama yang tidak diturunkan.
2: Iya, di Norwegia. Ini pemain Arsenal, pemain Manchester City, dan Atletico Madrid. Sayang tiga-tiganya nggak mau dimainin nih.
1: Yeah. Mungkin disimpan untuk menghadapi Pantai Gading nanti.
2: Oh, iya, itu lebih penting pastinya ya. Dan pendengar, skor akhir 1-4. Gol Prancis tadi dicetak di babak pertama oleh Ousmane Dembele 3 kali ya, hat-trick menit ke-7, menit ke-20, menit ke-32, dan ada tambahan tadi di menit-menit akhir dari Desir Doué, dan juga ada balasan dari Norwegia oleh Telo Asgard pada menit ke-21. Dan Bung Yanto, kita coba terima pendengar ya, seperti apa nih respon mereka atas hasil pertandingan 1-4 untuk Prancis. Kita ke Rembang, ada Pak Solihin. Selamat pagi Pak Solihin, salam olahraga.
3: Selamat pagi, salam olahraga, Jaya
2: Pak Solihin. Bagaimana nih melihat hasil Prancis menang 4-1?
3: Ya, luar biasa lah untuk Prancis ya.
2: Ya, tadinya menyangka, ya. Tadinya jagoin mana ya?
3: Ya, tetap Prancis lah.
2: Wow, memang jagoin Prancis, kalau gitu selamat, jagoannya menang nih.
3: Iya, tapi kalau prediksi saya cuma 3-1.
2: Oh iya, ternyata nambah nih.
3: Iya, ya ternyata masih ada tambahan ya.
2: Iya, baik Pak Solihin, terima kasih Pak.
3: Iya. Oke, kalau mengenai Irak ini cukup lawan kita saja yang selalu menang ya.
2: Iya, banyak wakil Asia kalau di Piala Dunia ya performanya tidak sekuat Jepang itu. Gitu.
3: Baik. Salam olahraga.
2: Salam olahraga jaya Pak Solihin. Kita ke Cirebon ada Bu Indra. Selamat pagi Bu Indra.
4: Selamat pagi Bung Fabio dan Bu Yanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu Indra dukung siapa sebelumnya nih?
4: Perancis.
2: Oh, berarti termasuk yang senang dengan hasilnya dong.
4: Iya, jadi si Pangeran Biru ini masih menunjukkan keanggunannya.
2: Waduh.
4: Dan yang untuk selanjutnya ya yang tadi sudah dihitung-hitung kerumitannya,
2: iya,
4: nanti kita tinggal tunggu saja untuk menikmati pertunjukan selanjutnya.
2: Iya, udah masuk babak gugur.
4: Terima kasih, Bung Sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ke Surabaya ada Pak Sarwi. Selamat pagi Pak Sarwi.
5: Selamat pagi, salam olahraga, Bung.
2: Jaya Pak Sarwi. Ini termasuk yang senang nih kayaknya nih.
5: Iya, tadi memang saya sudah berprediksi bahwa Prancis tidak akan main secara maksudnya tidak akan main tertutup, dia akan selalu menyerang seperti biasa.
2: Cuman, iya.
5: Cuman tadi prinsip saya gini, mungkin 2-0 sudah cukup ya bagi Prancis, tapi ternyata gebrakannya dia sampai babak akhir masih selalu menggebrak dia. Ya, itulah permainan yang sangat kita senang ya, walaupun dia sudah pasti dia ada di puncak, tapi dia tetap serangannya luar biasa.
2: Iya, masih main terbuka. Baik, Pak Sarwi, terima kasih.
5: Waalaikumsalam.
2: Jaya, Pak Sarwi. Kita ke Flores, ada Pak Mus. Selamat pagi, Pak Mus.
6: Selamat pagi, Pro 3. Salam olahraga.
2: Salam olahraga jaya, Pak Mus. Gimana hasil 4-1 nih? Senang apa sedih nih?
6: Mantap buat Prancis ya.
2: Wiss.
6: Ini saya tunggu tadi sebetulnya kira-kira gimana Kylian Mbappe tadi, tapi masih belum mampu ya untuk mencitokkan.
2: Iya, Mbappe-nya nggak nambah golnya.
6: Iya, masih belum nyampe Messi ya kira-kira. Tapi di antara kubu Prancis itu ada dua pemain tadi ya yang sama-sama mencetak 4 gol ya. Ada Osman dan juga Kylian Mbappe gitu.
2: Dembele dan Doué.
6: Iya, betul sekali. Iya.
2: Baik Pak Mus.
6: Selamat pagi
2: jaya Pak Mus. Terakhir di sesi ini ada Bu Ria ya di Tebet ya. Selamat. Salam olahraga jaya Bu Ria.
7: Aduh akhirnya aku kan WA. Saya kan lihat aku udah walaupun tadi nggak bisa masuk. Yang penting aku dukung Prancis ya kan. Juga nggak tahu. Yang penting malam ini Prancis gitu. Tadi
2: Dapat
7: WA aku belum di Pro 3.
2: Iya PA Bung Zidan.
7: Iya Bung Zidan karena nggak bisa masuk karena ya dukung aja lah Prancis menang sampai berapa skor. Yang penting Prancis malam ini menang itu saja.
2: Iya Bu Ria.
7: Bang Yanto.
2: Iya betul ada Bang Yanto di sini.
7: Ya. Tetap semangat ya di Piala Dunia ini ya.
2: Semangat selalu Bu Ria.
7: Semangat Bang Yanto. Begadang jangan lupa minum air putihnya. Tetap semangat. Salam olahraga jaya.
2: Jaya Bu Ria. Semangat sekali Bu Ria. Dan Bu Yanto dengan kemenangan Prancis 4-1. Tadi kita sudah pastikan juga Prancis ke 32 besar dan dia satu pool dengan Jerman. Artinya kalau di babak 32 besar menang, ketemu Jerman di babak 16 besar, Bung Yanto. Dan seperti apa Anda melihat Prancis yang merupakan runner up ya sebelumnya, juara 2 sebelumnya, ini bisa melangkah jauh di Piala Dunia kali ini, Bung?
1: Ya, secara hitung-hitungan peluang Prancis cukup berpeluang ya, Bung. Karena dari penampilannya di fase grup ini cukup konsisten penampilannya ya. Artinya tidak ada yang di luar prediksi hasilnya ya.
2: Yeah.
1: Dia mengalahkan Irak 3-0 kemudian mengalahkan Senegal ya. Senegal 3-1 dan sekarang mengalahkan Norwegia 4-1. Artinya grafiknya semakin menaik ya. Nah, mungkin di babak 32 besar juga nanti dia tentu tidak mau kehilangan angka.
2: Yeah.
1: Di samping itu ya Prancis sudah punya modal mental juara ya. Artinya di 2018 dia pernah menjadi juara dunia, bermain di 2014 memang kurang beruntung ketika Piala Dunia pelaksanaannya di Brasil, tetapi 2022 dia tampil lagi sebagai finalis.
2: Iya.
1: Kan tidak menutup kemungkinan di 2026 ini Prancis akan kembali bisa menjadi finalis ya. Apalagi dengan materi pemain yang saat ini memang masih rata-rata usianya masih muda-muda ya.
2: Yeah.
1: Muda dalam usia tapi matang dalam pengalaman.
2: Betul.
1: Ya. Kayak Mbappe misalnya, dia usianya belum terlalu tua.
2: Yeah.
1: Tetapi pengalaman dia dari 2018, 2022, yeah, sekarang 2026, artinya 3 Piala Dunia Mbappe sudah apa punya pengalaman.
2: Iya, 16 gol, Bung. Ya, luar biasa.
1: Artinya memang Mbappe punya potensi untuk menjadi pencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2026. Termasuk ke Dembele ya.
2: Iya, Dembele. Nah,
1: sekarang sudah 4 gol juga nih.
2: Iya, betul.
1: 4 gol ya, di 3 gol hari ini dan sebelumnya dia di babak ketika menghadapi Irak atau ya menghadapi pertandingan lainnya, tinggal Dembele pernah mencetak gol juga.
2: Iya.
1: Artinya apa? Artinya memang Prancis salah satu tim yang diperhitungkan. Dan beberapa tim kandidat juara dunia ini sampai saat ini masih bertahan. Ya Bung, ada Argentina, ada Jerman, ada Brazil, kemudian juga ada Belanda, tim-tim yang selalu dijagokan dalam
2: tim-tim tradisional ya di Piala Dunia selalu muncul.
1: Ya, tim papan atas ini masih bertahan. Artinya di Piala Dunia ini belum ada 2026 ini belum ada kejutan yang luar biasa ya.
2: Yeah.
1: Ada tim-tim papan atas, tim-tim unggulan masih bertahan di fase sampai fase kedua nanti.
2: Iya. Yeah. Sebenarnya sempat ada ketika kita dikejutkan Spanyol yang bisa ditahan Cape Verde ya, dan juga Portugal yang ditahan oleh Kongo. Ya. Tapi ya selanjutnya ternyata tim besar ini dengan pengalaman mental yang luar biasa, pemain-pemainnya bisa menunjukkan taji yang sesungguhnya. Dan di pertandingan lainnya tadi kami sudah singgung, Senegal menang telak 5-0 atas Irak. Dan untuk Norwegia sendiri nanti di babak 32 besar akan melawan Pantai Gading dan satu pool dengan Brazil dan Jepang. Artinya kalau dia berhasil ngalahin Pantai Gading, nanti ketemu Brazil atau Jepang nih.
1: Ya, itu juga.
2: Gimana langkah mereka ke depannya, Bung Yanto?
1: Ya, tentu menghadapi dua tim itu tidak mudah ya.
2: Iya.
1: Brazil tentu dia juga punya mental juara di samping. Yeah. Memang saat ini pemain-pemain Brazil tidak terlalu menonjol ya Bung ya, tidak seperti beberapa Piala Dunia sebelumnya.
2: Yeah.
1: Ya, mereka punya mungkin pada Piala Dunia beberapa tahun yang lalu pemain-pemain Brazil itu punya nama-nama besar ya,
2: seperti
1: Neymar, ada Ronaldinho, ada Ronaldo, ada selainnya. Nah, sekarang ini memang pemain-pemainnya pemain-pemain muda, tetapi bahkan pada pertandingan perdana sempat main seri ya dengan Maroko kalau saya tidak salah.
2: Iya,
1: ya,
2: betul.
1: Ya. Tapi sekarang udah mulai meningkat ini grafiknya.
2: Iya, kita ingat dulu 2002 terakhir juara dunia ada Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, itu dream team gitu.
1: Dream team.
2: Iya,
1: tim tangguh masih eksis lah Bung ya.
2: Iya.
1: Babak ya paling tidak mereka bisa tampil di babak-babak perempat final ya, biar semakin ke ujung. Semakin menarik dan semakin ketat.
2: Iya.
1: Biasanya kalau tim-tim tangguh itu sudah tumbang di fase grup atau di babak-babak ya seperti perempat final, semifinal finalnya
2: kurang
1: ya. Tapi sekali lagi ya, sekarang mau tidak mau sepak bola seluruhnya sudah berkembang ya.
2: Iya, jarak kualitas antara tim itu udah semakin rapat ya. Iya. Dan untuk pertandingan ini sendiri, Anda memilih siapa sebagai pemain terbaik man of the match nih, Bung Yanto?
1: Saya kira hari ini ya mau tidak mau kita harus mengatakan Dembele ini pemain yang bagus lah. Apapun ya namanya, kalau sudah pemain di lapangan ya orang yang menciptakan gol itu, dan dia juga golnya gol yang betul-betul gol
2: kelas ya.
1: Kelas dan murni.
2: Iya.
1: Memang dari jarak yang jauh ya.
2: Bukan karena kemelut, bukan karena deflected, bukan karena keberuntungan, tapi betul-betul cerdas finishingnya ya.
1: Finishingnya betul-betul bagus.
2: Baik, luar biasa. Dan pendengar, jangan lupa juga pada hari ini pagi nanti pukul 7 kami akan kembali siarkan laga Piala Dunia antara Uruguay melawan Spanyol ya, pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Jadi kalau Uruguay dan Spanyol itu ada di grup H, di mana Spanyol ini peringkat 1 dengan poin 4 dan Uruguay peringkat 2 dengan 2 poin. Namun ini dengan peringkat 3 dan 4-nya Tanjung Verde dan Arab Saudi. Tanjung Verde 2 poin, Arab Saudi 1 poin. Jadi keempat-empatnya ini sebenarnya belum pasti ya, Bung Yanto ya. Ini sangat menarik, jangan lewatkan nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan untuk itu di pertandingan kali ini, rangkaian pertandingan antara Norwegia berhadapan dengan Prancis, kami sudahi. Saya Denis Habil mewakili rekan kerja yang bertugas tadi, ada Bung Senti dan juga Bung Erik tentunya. Bung Yanto, terima kasih Bung Yanto telah membersamai kami. Bung Yanto ya.
1: Bung Sabil, sampai ketemu lagi.
2: Iya, sampai ketemu di pertandingan selanjutnya. Sehat selalu Bung Yanto, salam olahraga.
1: Amin, jaya.
2: Baik, pendengar, demikian akan pertandingan Norwegia versus Prancis. Selanjutnya kami masih akan terus seperti biasa ya, Indonesia Menyapa Dini Hari, rekaman dialog lanjutan yang mungkin Anda lewatkan sepanjang kemarin hingga pukul 5 pagi nanti kami akan putarkan kembali. Saya Dani Sabil dan juga ada rekan saya di ruang gatekeeper, pengarah acara Zidan. Pamit undur diri dari Indonesia Menyapa Dini Hari, nanti akan dilanjutkan Warta pukul 5 dan juga Indonesia Menyapa Pagi. Sampai jumpa di pertandingan selanjutnya. Salam olahraga, jaya.
8: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Norwegia versus Prancis.
2: Kami akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Afgan, Jodoh Pasti Bertemu.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
2: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
1: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
3: Hei, tentara Inggris, kau mengetahui bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekali akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita.

0: pas pandemi. Pas pandemi mulai awal 2020.
1: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
2: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
3: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
4: Kalau PT UMKM, banyakkan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
2: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pendengar, kita masih bahas dalam To The Point malam hari ini tentang survei persepsi masyarakat dan evaluasi kinerja Polri triwulan kedua tahun 2026 yang dilakukan oleh Litbang Kompas, yang mencatat rata-rata penilaian profesionalitas pelayanan Polri meningkat dari 7,76 pada 2025 menjadi 8,37 pada tahun 2026. Beberapa peringatan lainnya juga ditujukan pada survei kali ini soal kepercayaan publik, kepuasan masyarakat atas kinerja kepolisian Republik Indonesia. Tadi kami sempat berbincang di sesi pertama bersama dengan Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim, dan sekarang ini kami telah terhubung dengan pengamat kepolisian Bambang Rukminto.
6: Wawancara Pro 3.
5: Pak Bambang, selamat malam.
7: Malam, Mas.
5: Dengan Fajar di Pro 3 RRI. Kabar baik ya, Pak Bambang ya?
7: Yap, alhamdulillah baik, Mas Fajar.
5: Alhamdulillah. Nah, ini juga kabarnya sebenarnya baik sih, bahwa kepercayaan masyarakat, kepuasan masyarakat terhadap kinerja Kepolisian Republik Indonesia triwulan kedua ini, tahun 2026 ini meningkat. Tapi saya ingin tahu bagaimana dari tanggapan Pak Bambang sebagai pengamat kepolisian ini. Apakah senada dan juga ada laporan dari masyarakat tentang laporannya terasa menurun ataupun dari kinerja, apa yang dinotis oleh Pak Bambang sebagai pengamat kepolisian?
7: Ya, selama ini kalau kita lihat memang kepuasan masyarakat terhadap kepolisian ini fluktuatif ya. Kalau dibandingkan di Oktober kemarin, ya sekarang meningkat. Tapi kalau dibandingkan bulan September pasca kerusuhan Agustus, ya jauh lah kan, seperti itu. Dari 48 sekarang menjadi 82 kan, seperti itu. Artinya kepuasan masyarakat itu juga terkait dengan isu-isu yang beredar di selama ini, seperti itu. Dan saya melihat memang peningkatan itu, peningkatan sekarang dari 74 menjadi 82 ya.
5: Iya.
7: 74 menjadi 82% ini memang sangat signifikan. Dan kalau kita melihat kinerja kepolisian dalam beberapa bulan ini, memang ada selain terkait dengan adanya isu transformasi, reformasi Polri, kemudian juga ada perbaikan-perbaikan kinerja, misalnya dengan peningkatan pelayanan hotline 110, terus kemudian juga
5: SKCK, SIM, dan lain sebagainya tuh.
7: SIM, ya, semuanya terkait dengan pelayanan itu, Mas, Mas Fajar. Dan wajar kalau masyarakat menilai itu. Hanya problemnya yang harus diperhatikan dari sekian survei, kan ada terkait dengan pelayanan dan penegakan hukum. Penegakan hukumnya yang masih lemah kan, seperti itu.
5: Oh gitu.
7: Ini yang menjadi PR kepolisian. Dan satu lagi yang menjadi pertanyaan dari survei itu, apakah yang disurvei ini pernah berhubungan dengan kepolisian terkait dengan pelayanan penegakan hukum, misalnya seperti itu. Kalau secara umum masyarakat yang hanya mendapatkan layanan-layanan, ya pasti akan puas lah, sudah ada 110, terus SIM, SKCK dan lain-lain, pasti akan puas, seperti itu.
5: Oke, jadi PR-nya adalah dari pelayanan, dan satu lagi lagi yang faktor terpentingnya adalah penegakan hukum. Jadi kalau bicara soal pelayanan, memang sudah meningkat dari layanan 110, lalu juga digitalisasi, lalu juga respon cepat dari aduan masyarakat, dan juga kolaborasi dengan berbagai lembaga termasuk dari kejaksaan maupun dari Kompolnas. Tadi sempat saya ngobrol dengan Pak Yusuf Warsim bahwa aduan dari masyarakat di Kompolnas itu yang tertinggi itu masih soal merespon laporan laporan dari masyarakat. Memang seperti itu.
7: Walaupun memang penegakan hukum.
5: Ya, nah ini gimana ya dari rekomendasi dari Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Republik Indonesia itu kan sudah ada beberapa poin tuh kemarin. Termasuk juga penguatan fungsi dan juga wewenang dari Kompolnas sebagai check and balances agar agar apa ya, ada pengawasan juga lah, tidak hanya sekedar kasih rekomendasi tapi juga ada kekuatan di situ, termasuk secara fundamental dari keanggotaannya juga diubah agar tidak ada conflict of interest. Pak Bambang gimana tanggapan?
7: Ya problemnya kan rekomendasi dari tim percepatan reformasi Polri itu tidak digunakan oleh Presiden. Terbukti tertuang dalam revisi Undang-Undang Polri menjadi yang setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2026 kemarin seperti itu. Nyaris rekomendasi itu dibuang lah, tidak ada sama sekali yang diakomodasi malah penguatan pengawasan internal yang selama ini itu yang menjadi problem yang mendasar terkait dengan penegakan hukum. Kalau di internal kan pengawasan di dalam undang-undang itu tercantum ada Wasidik, Propam dan Irwasum kan seperti itu. Dan yang menjadi problem di situ itu gitu loh, ketika sudah menjadi rahasia lah, jeruk tidak mungkin makan jeruk itu sudah umum seperti itu, dan itu yang dirasakan oleh masyarakat. Sementara penguatan Kompolnas ini nyaris tidak ada perubahan sama sekali seperti itu. Jadi makanya revisi Undang-Undang Polri kemarin jadi Undang-Undang 5 tahun 2026 ini berbalik arah gitu. Makanya kalaupun sekarang surveinya 82, kita lihat nanti bulan depan apakah masih seperti 82 seperti itu. Karena kalau kita lihat fluktuasinya sangat cepat gitu. Masyarakat itu berharap Polri yang Polri itu profesional dalam penegakan hukum karena memang tupoksinya di situ kan. Kalau kita melihat materi dalam pasal-pasal Undang-Undang 5 tahun 2026 ini berbalik arah dari paradigma community oriented policing, melakukan pelayanan, perlindungan, pengayoman pada masyarakat dan melakukan penegakan hukum, ini malah menjaga kepentingan strategis pemerintah gitu loh. Artinya ini akan berubah arah ketika tuntutan masyarakat ini terkait atau bergesekan dengan kepentingan program strategis pemerintah seperti itu.
5: Nah, ini kan kalau begitu angkanya ini volatil banget, seperti volatil food lah, seperti cabai, bawang merah, bawang putih, naik turunnya cepat nih. Persentasenya untuk kepercayaan publik juga sangat rentan dipengaruhi oleh isu yang sedang beredar apa nih gitu ya Pak Bambang ya. Supaya rigid, supaya konsisten kenaikan persentase kepercayaan publik kepada lembaga kepolisian Republik Indonesia, apa yang harus dilakukan Pak Bambang?
7: Yang paling penting itu adalah transparansi dan akuntabilitas. Akuntabilitas itu salah satunya kan muncul dari transparansi seperti itu. Problemnya lagi-lagi, apakah mungkin Polri ini benar-benar bisa transparan gitu loh. Sementara PR-nya kan sangat-sangat banyak ini terkait dengan penegakan hukum misalnya. Selama ini ada masyarakat yang lapor, nyaris laporannya selama 1 tahun, 2 tahun tidak bergerak misalnya seperti itu, kan banyak sekali gitu. Dan selama ini Polri mau membuka diri terkait dengan PR-PR itu gitu loh. Memang upaya di internal di elit kepolisian ada arahan-arahan, tapi ya lebih pada masih di tahap arahan-arahan saja, tapi implementasi di lapangan masih jauh seperti itu.
5: Transparansi dan akuntabilitas itu dua berkesinambungan. Apa yang harus dilakukan kepolisian Pak Bambang untuk supaya transparan dan akuntabel itu Pak Bambang?
7: Ya, dengan era teknologi sekarang semuanya seharusnya bisa diakses ya.
5: Oh, secara digital.
7: Terkait dengan apa proses penyelidikan, proses penyidikan.
5: Oke. Okay. Misalkan saya melapor
7: itu bisa diakses
5: okay.
7: Dengan teknologi sekarang kan sangat memungkinkan itu.
5: Oke. Okay.
7: Tetapi kan belum ke arah sana gitu loh. Kepolisian masih lebih berbelanja, anggarannya tambah banyak, tapi belanja modalnya masih diarahkan pada hal-hal yang fisik gitu, seperti itu.
5: Okay.
7: Bangun gedung, beli robot dan seperti itu, padahal ada hal-hal yang lebih urgent terkait dengan transparansi tadi, seperti itu.
5: Okay. Kalau
7: dengan teknologi sekarang kan, kalau itu bisa dibuka, masyarakat bisa mengakses. Tentunya masyarakat yang berkepentingan ya, tidak dibuka semuanya ya. Pelapor bisa mengakses progres laporannya sampai sejauh mana. Terus kemudian, kalaupun progres penyidikannya juga seperti apa, gitu, seperti itu akan menjadi akan lebih dahsyat gitu loh.
5: Dahsyat ya.
7: Mendorong Polri bertanggung jawab ya, akuntabel dengan kinerjanya juga transparan, seperti itu Mas Wajar.
5: Oke. Jadi kita bisa langsung memantau laporan saya kemarin soal motor hilang itu sampai mana ya. Saya dilapor di Polsek ini. Oh, ternyata sudah dibawa ke tingkat lebih atas lagi dan masih dalam penelusuran gitu
7: penyidikan,
5: ya. Penyidikan gitu ya, masih terus dipantau. Jadi progresnya itu bisa dari rumah sambil tiduran kita lihat progresnya. Oh, ternyata sedang ditangani, masih dalam proses gitu ya Pak Bambang ya. Oke.
7: Ya, kalau terkait dengan kasus curanmor ya, bagaimana dengan kasus sengketa misalnya, ada yang terlapor yang sudah jelas dan yang lain-lain seperti itu kan. Ini kalau curanmor, malingnya nggak ketahuan, ini masih nyari, masih kesulitan kan?
5: Iya.
7: Nggak gampang gitu loh. Kalau terlapornya jelas, ini nggak dipanggil-panggil, kenapa ini?
5: Ini
7: sudah 2 tahun, 3 tahun nggak dipanggil, ada apa kan? Masyarakat mempertanyakan seperti itu.
5: Oke, okay. Baik kalau gitu Pak Bambang, terima kasih banyak atas waktunya bersama Vertiga RRI. Selamat malam.
7: Siap Mas Asya, salam sehat untuk semuanya.
5: Salam sehat juga pengamat kepolisian Bambang Rukminto, sudah kami ajak berbincang dalam To The Point kita.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Sultan Syarif Kasim II adalah Raja Republik yang terlupakan. Pengorbanannya untuk Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam Riau. Jika Tan Malaka disebut sebagai Bapak Republik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim II layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi. Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura ini bukan hanya menyumbangkan harta pribadinya sebesar 13 juta golden untuk kas negara yang baru merdeka, tetapi juga menyerahkan tahta, istana, dan wilayah kekuasaannya untuk melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.
2: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
3: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Jaringan Berita Nasional. Saatnya dikomandang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Pro 1 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 27 Juni 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka, akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
0: Kilau Pancasila,
2: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan subuh untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

An Anas bin Malik radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslim gharasa gharasan fa akala minhu insan aw dabbah illa kana lahu sadaqah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut, melainkan menjadi sedekah baginya.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

اللهم ربنا يسر ولا تعسر يا رب اللهم ربنا أتمم بالخير. Hadirin hadirat muslimin muslimat, sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita mencoba untuk memperbaiki diri kita, lebih-lebih dalam hari-hari yang penuh dengan berkah, dalam bulan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Muharram, yang merupakan semangat bagi umat Islam dimanapun mereka berada untuk mencoba memperbaiki iman, mencoba memperbaiki akidah, menguatkan iman dan menguatkan akidah dengan cara bermacam-macam cara. Yang jelas iman kita itu harus sentiasa dipelihara, dijaga. Dalam riwayat kita mendengar, jadidu imanakum, perbaiki, perbaharui imanmu dengan kalimat la ilaha illallah. Memperkuatkan iman kita dengan memperbaiki syahadah kita, mengatakan kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Sentiasa itu dilakukan berulang-ulang. Supaya apa? Supaya iman, supaya akidah yang Allah berikan kepada kita itu selalu terawat, selalu terjaga. Hana sia-sia, hana menjadi perkara yang rugi. Tetapi selalu-selalu kita meminta kepada Allah, semoga kita Allah golongkan di antara orang-orang yang beruntung, beruntung di dunia dan lebih-lebih juga beruntung di akhirat. Bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan ini harapan kita, siapapun kita itu ingin selalu bahagia dunia, ingin selalu bahagia akhirat, dan terlepas, terjaga kita daripada api neraka yang mungkin sebahagian kita hari ini menganggap remeh, menganggap remeh kepada ancaman Tuhan, menganggap remeh kepada ultimatum Allah, menganggap remeh syariah, seolah-olah kita mampu, kita sanggup. Seolah-olah ketika Allah ancam dengan neraka jahanam, dengan azab yang pedih, seolah-olah kita mampu. Padahal haidadun, panasnya api neraka, haidadun. Tapi seolah-olah sombong nih. Maka gebegah le ulama-ulama, le gure-gure gedanyo, pubut masjid selama engkau sanggup menahan api neraka. Sebesar mana kamu, semampu mana kamu bisa menahan api neraka, maka buat maksiat sebesar itu. Bagi abu-abu, abang-abang yang pi rokok, jot teh saja, jot co api rokok terdro, etun, enggak sanggup. Sebesar api rokok enggak sanggup kita tahan, jangan buat dosa walaupun sebesar rokok itu. Nyambat. Maka kembali supaya semangatnya, semangat Muharram, semangat Ashura, memadah dengan peringatan-peringatan mantang. Tetapi ibadah molor, jamaah hantam duh, masjid kosong, muamalah dengan saudara, dengan sahabat-sahabat kurang, silaturahim kurang. Dalam keluarga makin panas, makin suum. War rumah sebenarnya war rumah tenang nyo. Nyo war rumah makin memang nyo masalah. Maka kembali perbaiki diri kita itu. Di antaranya ada juga yang mengatakan dengan cara bertafakur.

0: nanti akan menghasilkan syukur dengan bertafakurnya, tafakur. Kinemeke segala. Coba kita pikirkan, kenapa aku dilahirkan ke atas dunia? Nana bayang lagi, nata bayang lagi, lun, bapak-bapak, ibu-ibu, coba kenapa? Kalau kita lihat daripada historis penciptaan manusia itu dari dasar, watepun geda nyujud daripada setetes air yang hina, air mani, dan menurut pemahaman medis dalam kandungan setetes air mani itu ada ribuan sel, ada jutaan sel, tetapi hanya satu yang menjadi kita. Dari tetesan air hina itu ribuan sel ada itu, tetapi yang jadi, yang lengket di dinding rahim hanya satu. Lun, dron, dron, dron. Kenapa saya? Yang kawan-kawan saya itu kenapa enggak? Kenapa saya Allah pilih hidup dalam alam rahim, kemudian berpindah kepada alam dunia, berpindah kepada alam barzah, berpindah kepada yaumul qiyamah, berpindah kepada yaumul ba'as, berpindah kepada hari apa namanya itu, mahkamah Allah, berpindah kepada hari melewati siratal mustaqim, berpindah, berpindah, berpindah, dan itu adalah kita. Tanyonyan dari pun kejadian berpindah, berpindah, berpindah, ujung-ujung wajir kenan yang dipikir, kenapa Allah menjadikan saya, menciptakan saya? Pakon ya Allah, hanya lun yang nepujud, yang nepelahi ke atas dunia. Padahal hidih na ribuan sel telur daripada tetesan air hina itu, nyan pikir. Ketika kita fikir, maka akan timbul hasil, ya Allah. Berarti aku diantara yang engkau pilih. Ya. Kamu merasa tanya, kesayang oleh Allah, dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hidup dalam dunia dengan bermacam-macam pemandangan, bermacam-macam gaya, yang semuanya kembali kepada Allah, yang semuanya akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah apa yang kita lakukan ke atas, di atas permukaan bumi ini. Maka timbul insafnya. Tafakur ibu-ibu, ayah-ayah, fikir. Waktu itu kalian gop rajin ibadah, kenapa aku malas? Ketika kita melihat mereka selalu hadir dalam ta'lim, dalam majelis ilmu, selalu memperbaiki diri, kenapa saya enggak? Dia luar biasa, walaupun hujan, walaupun keadaan negeri begitu kacau dengan bermacam-macam isu politik ini itu yang hana, ya hana tom pre-pre, tetapi ibadahnya terjaga. Apalagi sekarang dengan pesta Piala Dunia di hadapan kita, yang rata-rata kita melihat na'udzubillahi min zalik, lupa fokus kepada Piala Dunia tapi lupa kepada Piala Akhirat, rugi. Ya, maka jadi syukur alhamdulillah. Oh, lun mudemecil kalon permainan, tapi alhamdulillah ibadah enggak saya tinggalkan. Itu orang yang berhasil, orang yang berjaya di atas permukaan bumi ini. Tafakur ibu-ibu, ayah-ayah, kemudian akan menghasilkan syukur. Apa itu syukur? Sarful abdi jami'a ma'an amallahu lahu minhu ila ma khuliqa li ajli. Nyan makna syukur yang sebenarnya. Walaupun nanti ya syukur ada tiga, ada syukur dengan hati, syukur dengan lidah, syukur dengan perbuatan, tapi yang lebih dituntut syukur dengan perbuatan. Nyonya makna sarful abdi, si hamba mempergunakan nikmat yang Allah berikan kepadanya untuk melakukan perkara-perkara untuk melakukan hal-hal yang tujuan nikmat itu dibuat untuk apa? Allah ciptakan mata untuk apa? Allah ciptakan telinga untuk apa? Allah ciptakan pikiran untuk apa? Allah ciptakan sehat untuk apa? Kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah, kita pergunakan untuk taat kepada Allah, itu baru dikatakan syukur. Nyan bersyukur kan hanya syukur ya Allah. Masjid antam bae bersyukur. Ah itu dia. Maka dengan itu akan timbul semangat alhamdulillah. Ya Allah. Begitu banyak dosa yang telah saya lakukan. Datang momen Muharram. Datang momen Asyura. Nah, kita peringati dengan bermacam-macam cara. Truk bak bubur Asyura. Itu kalau kita lihat dari segi historis, itu sebenarnya cara orang tua kita dulu untuk menghasilkan taat, untuk menghasilkan ibadah, untuk menghasilkan persatuan. Dari aksesoris buburnya, kacangnya, kacanggi, padu macam buburnya. Bermacam-macam itu kan simbol persatuan. Artiji menyamantang cerebri, kanampu melompau. Getanyonyo akan mesaboh. Akan merdeka, punya bahasa urunanggro. Mantang cerebri, kita masih sibuk bertengkar dengan sesama Islam, sesama saudara. Padahal innamal mu'minuna ikhwah, saudara kita mukmin selama dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu adalah mukmin. Jangan mudah-mudah kita mengatakan dia bukan mukmin hanya gara-gara mereka makan bubur Asyura. Nya masalah di noreo. Nah, yang pegah ritual ataupun adat bubur Asyura itu menyelisihi sunnah, ya. Nona, dah dengar. Adat pegat bubur Asyura nyan menyelisihi sunnah. Karena maksudji yang sunnah puasa. Yang sunnah puasa. Nyok, kapan jopajokan puasa? Nyok, beleheleheun, Pak. Kalau salah-salah persepsi, salah-salah kesimpulan, kita akan mengiyakan ini. Yes, betul ya. Oke, betul ya. Nyan menyelisihi sunnah. Kan menang. Harus dibahas perkara agama ini, Pak, Ibu, harus dibahas, enggak boleh semena-mena, enggak boleh dibahas. Dari segi apa coba? Menyelisihi sunnah. Dan apa beda dengan menyelisihi syariah? Apa beda? Apa beda syariah dengan sunnah? Apa beda menyelisihi sunnah, menyelisihi syariah, apa beda? Beda, menyatakan menyelisihi syariah yang lebih umum, yang paling atas yang syariah. Maka dalam bahasa kita, dalam bahasa ahlus sunnah wal jamaah, syariah itu lawannya bidah. Nah, nyonyo yang paham, karena ada yang mengatakan bidah lawannya sunnah, bukan. Nyatalah, yang betul bid'ah lawan jih syariah. Kalau bukan bid'ah berarti itu syariah. Kalau bukan syariah berarti itu bid'ah. Kalau bid'ah menentang dengan syariah, finnar, neraka tempat. Artinya orang yang menyelisih syariah sama dengan dia pelaku bid'ah. Nyoya harus pahami. Kan sunnah. Sunnah adalah turunan daripada syariah. Kalau sunnahnya lebih terkhusus kepada Rasulullah. Ketika kita mengatakan sunnah, ini lebih kepada tradisi, kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah. Perbuatan Rasulullah itu hukumnya adakala wajib, adakala sunnah, ataupun mubah. Maka ketika orang mengatakan menyelisih sunnah, sunnah yang mana? Ya, menyelisih sunnah yang wajib, nyan yang salah. Artinya kebiasaan yang wajib, Tradisi yang dilakukan oleh Rasulullah itu perkara yang wajib, hukumnya wajib. Maka kita lawan, kita selisihi. Ya, Mbak. Maka penting apa, Pak, Ibu-ibu? Pahami dengan betul itu. Syariah, bid'ah. Sunnah, lawannya bukan bid'ah. Ini sering udah dengar. Di kalangan anak-anak muda cepat terpapar nih di dikotomi pemahaman baru nih. Pemahaman hijrah. Hari ini taubat, besok ngaji. Apa itu ada kan? Ulama Mesir bilang, hari ini hijrah, besok ngaji, lusa alim, lusa raya berfatwa. Kaji ulama aja. Nah, ini bahaya. Maka mari kita lihat. Apa makna menyelisih sunnah dan menyelisih syariah? Dan apakah ritual bubur Asyura itu menyelisih sunnah? Hanjutnya, nyoda kalon nyino. Jika seseorang meninggalkan sesuatu yang diperintahkan Nabi dan hukumnya itu wajib, maka itu dikatakan sebagai menyelisih syariah. Seperti sholat fardu lima waktu, hukumnya wajib. Puasa Ramadan, hukumnya wajib. Puasa Asyura, sunnah, bukan wajib. Nyok-nyok harus dipahami. Jika seseorang menyelisih perintah Nabi dan perintah Nabi itu hukumnya sunnah, itu hanya sekedar anjuran, itu bukan dikatakan menyelisih sunnah. Arti dia, cuma dia enggak beruntung saja, cuma dia enggak mendapatkan hikmah, dia enggak mendapatkan pahala sunnah itu. Jika ada perkara Allah tidak perintahkan, Nabi tidak perintahkan, larangan tidak ada, perintah tidak ada, kemudian kita lakukan, maka pada dasarnya perbuatan itu adalah mubah. Maka untuk nyok bubur Asyura menyatakan hakikat dasar ya mubah. Allah hana perintah, Nabi hana perintah, Allah hana gelarang, dan Nabi hana gelarang. Mubah secara umum. Takalan itu secara khusus Islam, dengan adanya bubur Asyura kita bisa bersedekah, memberikan santunan kepada fakir miskin. Apalagi di sebahagian daerah mereka melakukan puasa bersama, puasa berjamaah 10 Muharram. Kemudian mereka melakukan satu hidangan, hidangannya adalah bubur Asyura, berbuka puasa dengan bubur Asyura. Sah-sah saja, itu boleh, dan itu tidak menyelisih syariah. Pat idu menyelisihi sunnah. Hanya berbuka dengan bubur Asyura. Apakah lantaran enggak berbuka dengan kurma? Apakah lantaran enggak berbuka dengan air zam-zam? Nah, coba pahami bapak-bapak, penting ilmu itu. Penting kajian. Muslimin, muslimat, sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Menyelisihi sunnah dalam tata cara ibadah, misalnya menambah atau mengurangi tata cara ibadah. Nyok, pembahasan cit masalah ibadah. Ibadah itu, bapak-bapak, ibu-ibu, ibadah ada dua. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Adik-adik harus paham ini. Ada ibadah mahdhah, ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah artinya tata cara, prosedur itu telah diatur oleh agama. Waktunya telah diatur oleh agama. Misalnya tadi, salat subuh itu ibadah mahdhah. Salat subuh ada waktunya, kapan? Keluar fajar. Berapa rakaat? 2 rakaat. Itu ibadah mahdhah. Artinya ibadah mahdhah ini kita dilarang untuk berkreasi, menambah, mengurangi, enggak boleh. Dan hukumnya bid'ah, dan itu menyelisihi sunnah. Subuh 2 rakaat, kita tambah 3. Nyan hanjut. Itu namanya ibadah mahdhah. Waktu subuh keluar fajar, tabubur itunya positif loh, berjamaah loh. Dan kita yakini jam 10 itu dilarang. Dan itu enggak boleh. Ini namanya menyelisihi sunnah, menyelisihi syariah. Dan hukumnya enggak boleh, haram. Statusnya bid'ah. Statusnya bid'ah, hukumnya haram. Karena status dengan hukum beda. Bid'ah bukan hukum. Bid'ah perkara yang belum ada. Langit bumi bid'ah karena sebelumnya belum ada. Maka Allah mengatakan badi'u samawati, Allah yang membid'ahkan langit dan bumi. Nyok-nyok harus dipahami, Pak. Bid'ah itu bukan hukum, bid'ah status. Hal apa namanya itu? Hal pekerjaan, status, hukum, baru. Kalau berbicara perbuatan, berbicara haram halalnya, berbicara makruh haramnya, itu baru kembali kepada hukum. Apa hukumnya melakukan? Jadi ibadah mahdhah nggak boleh dikotak-katik. Puasa Ramadan di bulan Ramadan nggak boleh Syawal. Tapi kalau ibadah ghairu mahdhah, ibadah ghairu mahdhah yang tadi itu, yang tadi, yang sebenarnya selepas sholat kita disunnahkan apa namanya, membaca apa? Membaca istighfar, membaca Allahumma antas salam, zikir. Tadi kan nggak dibaca. Apakah nggak boleh? Nyan, itu ibadah ghairu mahdhah, enggak ada aturan khusus yang mewajibkan. Enggak wajib. Apakah boleh ditambah dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai beberapa kali, baca berjamaah lagi? Boleh. Karena itu adalah syariah. La ilaha illallah itu syariah. Bukan bid'ah. Ya. Nyan bumbum tanya. Menyahana momang oleh sampai kapanpun kita enggak pernah mengerti, enggak pernah tahu apa itu ibadah yang sebenarnya. Kemudian dalam perkara menyelisihi sunnah dalam hal-hal adat dan kebiasaan, kalau kita lihat kebiasaan Rasulullah berbeda dengan kebiasaan kita. Adat yang berlaku pada zaman sahabat berbeda dengan adat kita. Dan tidak semua yang dilakukan Nabi SAW dalam kehidupan sehari-hari wajib kita ikuti. Dan memang seperti itu. Memang lagi nyan. Buat Nabi, ibu-ibu, ayah-ayah, bukan semua perbuatan Nabi kita boleh ikut. Bukan semua perbuatan yang tidak dilakukan Nabi kita enggak boleh lakukan. Bukan seperti itu. Kalau dalam konsep kita, boleh dan tidak bolehnya melakukan itu tergantung dalil, itu aja. Dan perbuatan Nabi diantara dalil. Dan dalil bukan hanya perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi banyak, universal, global, ledak. Tetapi di situ diatur, ini wajib, ini sunnah, ini mubah, ini hanya khusus pada Nabi saja. Ada. Nah, sunnah-sunnah hanya khusus pada Nabi, enggak boleh pada kita. Dan ini sepakat semua ulama, ulama-ulama tafsir sepakat. Tidak semua yang Nabi lakukan kita boleh lakukan. Nyok, catat ini. Tidak semua yang Nabi lakukan kita boleh lakukan. Betul yan? Nebeti. Nabi kawin lebih daripada apa? Jik tengok. Anjir. Tidak semua yang Nabi lakukan kita boleh lakukan. Nabi apa namanya itu, Nabi enggak pernah makan bawang. Nanti dengar. Nabi tidak makan makanan yang berbau. Dronan apa bawang? Daun bawang. Tidak semua yang Nabi lakukan kita boleh lakukan. Tidak semua yang Nabi tidak lakukan kita enggak boleh lakukan. Tetapi boleh dan tidak boleh tergantung kepada dalil. Nyambar betul. Maka ketika ada syariat turun itu hanya khusus kepada Rasulullah, maka syariat itu tidak dibolehkan kepada kita. Tanya be anda pegah mekawin put, be anda pegah lebih daripada put, be anda pegah put saboh mantang kakru tengo tu pulang lebih apa? Itu menyelisihi pada perkara-perkara ibadah, apa namanya, perkara-perkara adat istiadat, enggak masalah. Kebiasaan makan Rasulullah, makanan sahabat itu beda dengan makanan kita. Nyodro-dro ni banwo haji sang menyahana bu dia, menyahana nepajoh bu dia di Mekah, di Madinah, nyamate ni mungkin. Tapi orang Arab enggak masalah, dia enggak makan nasi, roti ataupun hanya lauk pauk, hanya pejo si kambing, si lumo, daging ayam, tapi bisa menjadi makanan pokoknya. Itu kebiasaan Nabi, berbeda dengan kebiasaan kita. Sunnah Nabi itu beda dengan sunnah kita. Maka ulama-ulama dalam mengartikan sunnah itu bukan semuanya ibadah. Bisa berarti sunnah itu tradisi. Sehingga dalam hadis ada istilah sunnah hasanah, ada sunnah sayyi'ah. Menyantap pegah, kalau kita mengatakan sunnah itu semua ibadah, semua baik, berarti apakah ada sunnah sayyi'ah? Makanya sunnah itu bukan berarti, bukan selamanya bermakna ibadah, bukan bermakna sunnah. Bisa bermakna tradisi, kebiasaan. Kebiasaan yang baik dikatakan sunnah hasanah, kebiasaan yang tidak baik dikatakan sunnah sayyi'ah. Sedangkan sunnah secara umum itu nisbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah sunnah yang baik, sunnah hasanah. Adakala sudah ada tata caranya, adakala belum ada. Maka ini yang mengontrol syariat, yang mengontrol agama, maka perlu kepada ilmu. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka kembali kita mencoba memperbaiki diri kita, bermuhasabah lebih-lebih di bulan yang berkah ini, bulan Muharram, sempena Asyura, sempena bulan berkah. Semoga Allah memberkati umur kita, memberkati amal ibadah kita, dan memberikan rezeki kepada kita, rezeki di dunia dan juga rezeki di akhirat, selama kita berada dalam syariah, dalam tuntunan Rasulullah, dalam tuntunan agama. Insyaallah Allah akan sentiasa meridhai kita. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas semua perhatian, mohon maaf atas semua kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama Amar di Banda Aceh pagi ini untuk edisi Sabtu 27 Juni 2026 ya. Sudah bersama Anda tadi mulai dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Juga menemani Anda tadi dengan kuliah subuh langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman. Dan sesaat lagi kita akan jelang Warta Mekuta Alam ya. Baik, mendengar kami masih akan hadirkan lagu-lagu hiburan Anda ya, sebelum kita akan bergabung bersama reporter dari Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh dalam Warta Mekuta Alam.

0: Saatnya Anda ikuti Warta Medkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Medkuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar mengantarkan Warta Medkuta Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Sabtu 27 Juni 2026. Sari berita. Menteri Sosial kunjungi sekolah rakyat Sentra Darussada, temui orang tua dan calon siswa sekolah rakyat. Sementara itu, Kejaksaan Negeri Sabang musnahkan barang bukti semester pertama tahun 2026. Inilah warta berita selengkapnya. BNNK Losmawe terus berkomitmen dalam memutus mata rantai penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan menggencarkan strategi keseimbangan antara pengurangan pasokan atau supply dan pengurangan permintaan ataupun demand. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin.
2: Badan Narkotika Nasional Kota BNNK Losmawe terus berkomitmen dalam memutuskan mata rantai penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Salah satu langkah konkret yang menjadi fokus utama adalah dengan mengencarkan strategi keseimbangan antara pengurangan pasokan supply dan pengurangan permintaan atau demand. Kepala BNN Kota Losmawe, Henry Fahala Marbun SAMM melalui Ketua Tim Katim Pencegahan Muhammad Iqbal SSTP menyatakan bahwa dalam menekan angka permintaan narkoba, pihak BNN mengutamakan upaya pencegahan yang masif dan berkelanjutan. Langkah ini diwujudkan melalui pelaksanaan penyuluhan dan edukasi secara rutin di berbagai lapisan lingkungan masyarakat. Menurutnya, melalui sosialisasi yang gencar ini, masyarakat diharapkan dapat lebih sadar, paham tentang bahaya narkoba terhadap kesehatan tubuh. Dengan begitu, angka permintaan pun akan menurun. Pencegahan sejak dini merupakan pondasi utama dan cara paling tepat dalam mengatasi permasalahan ini.
3: Langkah BNN dalam rangka memutuskan mata rantai penyalahgunaan narkoba adalah dengan program supply dan demand. Apa itu supply? Bagaimana mengurangi angka permintaan dengan sering-seringnya melakukan penyuluhan narkoba di lingkungan masyarakat, sehingga masyarakat sadar, paham akan bahaya narkoba bagi tubuh. Masyarakat tidak akan lagi menggunakan narkoba, sehingga angka permintaan pun akan menurun. Cara yang paling tepat adalah upaya pencegahan.
2: Tidak hanya bergerak sendiri, lanjutnya BNN Kota Losmawe juga mendorong partisipasi dan kepedulian aktif dari masyarakat luas. Salah satu strategi yang digalakkan adalah pembentukan kader-kader anti narkoba langsung di lingkungan desa atau kampung. Karena kehadiran kader ini diharapkan mampu menjadi benteng pertama dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk ikut ambil bagian secara regulatif dengan menerbitkan aturan-aturan atau kebijakan daerah khusus yang mendukung penuh upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di wilayahnya masing-masing, sehingga upaya pencegahan narkoba dapat berjalan lebih maksimal dan efektif. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan.
1: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil meminta dan mendesak Komisi Independen Pemilihan atau KIP setempat untuk segera melaksanakan uji penataan daerah pemilihan DPRA Singkil Subulus Salam Aceh. Kita ikuti laporan Salihin Barus.
4: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Aceh Singkil meminta dan mendesak Komisi Independen Pemilihan KIP setempat untuk segera melaksanakan uji publik penataan daerah pemilihan atau DPRA Singkil Subulus Salam Aceh. Harapan tersebut disampaikan oleh Dr. Desra Novianto, salah satu anggota DPRK Aceh Singkil kepada RRI Kamis 25 Juni 2026. Dikatakannya, KIP Kabupaten Kota diminta untuk segera melaksanakan uji publik terkait dengan penataan usulan pemilihan dapil daerah pemilihan agar mengetahui respon masyarakat secara luas terhadap permintaan dapil DPRA tersebut. Sebab menurut Desra, dengan adanya uji publik ini, selain dinilai untuk menyahuti permintaan sejumlah tokoh masyarakat yang telah menggaungkan permintaan daerah pemilihan atau dapil mandiri DPRA 2029, juga kata Desra, Langkah itu nantinya akan dapat membuahkan hasil suatu keputusan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk KIP Kabupaten Kota mengusulkan kepada Komisi Pemilihan Umum atau KPU terkait dengan penetapan daerah pemilihan atau dapil mandiri DPRA Singkil Sebulu Salam.
5: Alhamdulillah kemarin juga dari segi persyaratan, dari segi wilayah, kohesivitas, jumlah penduduk, alhamdulillah kita semua memenuhi syarat. Nah, tinggal sekarang bagaimana KIP Kabupaten Kota itu untuk melakukan diskusi publik agar kita melihat respon masyarakat yang lebih luas, dan ini nanti hasilnya akan diserahkan ke KIP Provinsi dan mungkin dari KIP Provinsi ke KPU RI. Dan penetapan dapil untuk DPR Provinsi ini memang mutlak keputusan dari KPU RI.
4: Di tempat terpisah, menanggapi permintaan uji publik untuk penataan daerah pemilihan, Dapil DPRA Singkil Sebulu Salam, Ketua Komisi Independen Pemilihan KIP Kabupaten Aceh Singkil M. Nasir mengapresiasi usulan masyarakat dan menyatakan siap berkoordinasi dengan pihak KIP Provinsi.
6: Untuk segera melakukan uji publik,
7: Kami atas nama KIP, kedatangan rombongan daripada masyarakat Aceh Singkil lah ya, dalam hal ini forum Independen Peduli sangat mengapresiasi terkait tentang penataan dapil 9 ini supaya Singkil Sebulu Salam tersebut pisah dari Aceh Selatan sama Aceh Barat Daya Pulang Pidi. Oleh karena itu kami sangat mengapresiasi kedatangan mereka. Tentunya kami ada diserahkan berupa dokumen hasil daripada diskusi beberapa waktu yang lalu. Tentunya ini akan kami koordinasikan secepatnya ke pimpinan kami yaitu KIP Aceh. Untuk saat ini itu terlebih dahulu, nanti perkembangan akan kami sampaikan segera mungkin.
4: Untuk diketahui, usulan penataan daerah pemilihan Dapil DPRA Aceh Singkil dan Kota Sebulu Salam Aceh meminta pisah dari daerah pemilihan 9 mencuat dari sejumlah kalangan tokoh masyarakat, politisi, akademisi, dan lembaga adat yang ada di Kabupaten Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan.
1: Kejari Sabang musnahkan barang bukti semester pertama tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Razi Arda.
8: Kejaksaan Negeri Sabang memusnahkan barang bukti dari berbagai tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Pemusnahan yang dilakukan Kamis sore 25 Juni tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas jaksa sebagai eksekutor dalam menindaklanjuti putusan pengadilan terhadap barang bukti perkara pidana. Kepala Kejaksaan Negeri Sabang Elvin Arjuna Chandra mengatakan, barang bukti yang dimusnahkan berasal dari perkara narkotika, pencurian, pencabulan, serta sejumlah tindak pidana lainnya. Pemusnahan barang bukti dimaksud berjumlah 108 item dari 15 perkara.
9: Hari ini kita telah melaksanakan pemusnahan barang bukti, yaitu dari perkara narkotika, pencurian, pencabulan, dan lain sebagainya. Total ada 108 item dari 15 perkara. Itu sepanjang dari Januari 2026 sampai dengan Juli 2026. Jadi semester pertama.
8: Ia menambahkan kegiatan pemusnahan barang bukti akan terus dilakukan secara berkala agar tidak menjadi penumpukan. Dengan melaksanakan pemusnahan barang bukti ini, sudah tuntas tugas dari jaksa sebagai eksekutor. Sementara itu, Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejari Sabang, Gegana Wisnu, mengatakan dari sejumlah barang bukti yang dimusnahkan yang sangat mencolok pada kasus narkotika, pemusnahan ini dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sekaligus memastikan barang bukti tidak lagi memiliki potensi untuk disalahgunakan.
10: Baik, jadi hari ini kita ada pemusnahan terkait perkara narkotika, kemudian ada dari perkara OHB juga. Jadi ada beberapa bungkus sabu yang dimana hanya terdapat sisa plastiknya, yaitu dengan berat kurang lebih 5,76 gram yang kita musnahkan. Ini juga ada 4 buah handphone yang kita amankan dari perkara perkara pencurian, juga kita hancurkan 4 buah handphone. Kemudian ada juga beberapa helai pakaian.
8: Tambahnya, suatu perkara dinyatakan berkekuatan hukum tetap apabila dalam waktu 14 hari tidak ada upaya hukum, baik banding maupun kasasi yang diajukan oleh terdakwa maupun penuntut umum. Setelah status tersebut diperoleh, kejaksaan dapat melaksanakan eksekusi sesuai amar putusan pengadilan. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabang, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Meredu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Pemerintah daerah Bener Meriah sebut Tugu Radio Rimba Raya masih butuh kajian untuk dijadikan cagar budaya tingkat provinsi. Padahal Radio Perjuangan Kemerdekaan Indonesia tersebut layak menjadi cagar budaya tingkat nasional. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
11: Keberadaan Tugu Radio Rimba Raya di Kecamatan Pinturi Megayo, Kabupaten Bener Meriah dinilai semakin miris karena kondisinya yang masih butuh perhatian pemerintah provinsi maupun pusat. PLT Kepala Dinas Pariwisata Bener Meriah Sukri Tomtar saat bertemu KPI Korwil Aceh menyebut Radio Rimba Raya tersebut merupakan tonggak perjuangan kemerdekaan Indonesia yang sangat bersejarah. Namun, hal itu terabaikan dengan melihat kondisinya saat ini. Sehingga, ia berharap KPI dapat menjembatani kepada pemerintah pusat untuk lebih serius merawat bahkan menjadikan monumen tersebut menjadi cagar budaya nasional.
12: Rimba Raya itu sudah masuk sebagai salah satu objek cagar budaya. Sudah terdaftar. Harapannya sampai ke objek cagar budaya yang tingkat nasional. Namun hari ini masih batas provinsi. Itu juga butuh kajian sebenarnya. Karena untuk menentukan sebuah objek cagar budaya itu harus ada kajian-kajian terkait dengan kesejarahannya.
11: Pihaknya berharap KPI Korwil Aceh maupun pusat dapat bersinergi untuk menyebarkan informasi terkait radio perjuangan di masa agresi militer 2 Belanda tahun 1928 silam agar lebih dikenal dan dapat segera ditetapkan menjadi cagar budaya nasional. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
1: Berita terakhir pendengar, di balik senyum polos anak-anak Aceh tersimpan mimpi-mimpi besar yang ingin mereka raih. Namun keterbatasan ekonomi dan akses pendidikan masih menjadi tantangan bagi sebagian keluarga. Di tengah kondisi tersebut, kehadiran sekolah rakyat menjadi secercah harapan, membuka jalan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang layak tanpa harus terbebani biaya. Berikut kita ikuti feature yang disampaikan Munjir Budiana.
13: Pendidikan menjadi salah satu jalan paling efektif untuk mengubah masa depan. Namun bagi sebagian anak, terutama lahir dari keluarga miskin, bangku sekolah bukanlah sesuatu yang mudah dijangkau.

0: kehadiran sekolah rakyat ini dapat menjawab ya, untuk menjawab yang menjadi permasalahan kita, terutama yang berkaitan dengan anak-anak putus sekolah. Jadi putus sekolah itu bisa disebabkan faktor ekonomi, atau memang tadi yang saya sampaikan bahwa hari ini mereka bukan tidak bersekolah atau putus sekolah, tetapi mereka ada di daerah-daerah di mana mereka belajar.
1: Meski demikian, pemerintah daerah masih melakukan pendataan secara menyeluruh, sebab tidak seluruh anak yang tercatat putus sekolah benar-benar berhenti belajar. Sebagian diketahui menempuh pendidikan di pesantren atau dayah, sehingga tidak tercatat dalam sistem pendidikan formal. Selain tingginya angka putus sekolah, faktor kemiskinan juga menjadi pertimbangan penting. Saat ini, angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar masih berada di kisaran 11%, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional. Meski angka kemiskinan ekstrim telah turun menjadi sekitar 3%, pemerintah menilai masih diperlukan langkah nyata agar seluruh anak dan keluarga kurang mampu tetap memperoleh kesempatan belajar, salah satunya melalui sekolah rakyat. Namun, siapa yang berhak menjadi siswa sekolah rakyat? Dinas Sosial Aceh Besar memastikan program ini benar-benar diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Kepala Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Aceh Besar, Nuraida, menjelaskan proses seleksi tidak dilakukan hanya berdasarkan data administrasi. Petugas pendamping sosial turun langsung ke rumah-rumah warga untuk memastikan kondisi ekonomi keluarga, sekaligus melihat kesiapan orang tua dan anak mengikuti pendidikan berasrama.
2: Berdasarkan nama-nama itu, nanti teman-teman pendamping sosial melakukan kunjungan kepada target sasaran tadi. Nah, dari situ teman-teman ini melakukan pendekatan kepada keluarga untuk menanyakan apakah anaknya bisa ke sekolah rakyat, kesiapannya untuk memastikan apakah mereka bersedia, terus melihat motivasi keluarga tersebut. Jadi untuk melihat langsung kondisi sosial ekonomi keluarga tersebut dan juga untuk anaknya. Jadi yang desil 1 sampai desil 2.
1: Pendekatan dari rumah ke rumah dinilai penting, sebab keberhasilan sekolah rakyat tidak hanya ditentukan oleh fasilitas pendidikan, tetapi juga komitmen keluarga agar anak-anak dapat menyelesaikan pendidikan hingga tuntas. Sementara itu, dari sisi penyelenggaraan sekolah, berbagai persiapan saat ini terus dilakukan. Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas Darussaadah Kabupaten Aceh Besar, Ilza Satriadi, mengatakan tahun ajaran pertama akan dimulai pada 13 Juli 2026.
3: Untuk kesiapan sekolah SRMA 1 Aceh Besar dalam menyambut siswa yang nantinya akan datang di bulan Juli, sekitar tanggal 13 Juli, insya Allah nanti kita akan aktif di tahun ajaran baru 13 Juli. Kemudian nanti juga ada kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Untuk saat ini persiapan kami siswa kami yang akan masuk itu ada 60 orang, yang mana mereka nantinya akan dititipkan ke SRMA 2 Aceh Besar.
1: Tidak hanya Aceh Besar, pemerintah juga membangun sekolah rakyat di 4 daerah lainnya di Provinsi Aceh, yakni Kota Subulus Salam, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Biren, dan Kota Lok Sumawe. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo saat melakukan peninjauan proyek pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Nagan Raya mengatakan, pembangunan seluruh sekolah ditargetkan selesai pada akhir Juni 2026. Meski menghadapi tantangan distribusi material, pemerintah optimis seluruh lokasi dapat mulai difungsikan sesuai jadwal.
4: Yang paling tertinggal nih dua ini, Subulus Salam dan Nagan. Jadi masalahnya cuma satu, logistik material. Karena kan jalannya, kemarin kalau ada yang ikut saya lihat jalan itu kan, jalannya kan nanjak sekali. Ya kemarin kan saya sudah minta teman-teman balai jalan untuk mendesain ulang.
5: Kalau progres yang paling tinggi di mana, Pak?
4: Lok Sumawe sih.
6: Paling tinggi situ.
4: Ya. Lok Sumawe tinggi.
5: Berapa persen, Pak? Persentasenya, Pak?
7: Lok Sumawe sudah 85%.
1: Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari astacita Presiden Prabowo Subianto. Tujuan utamanya bukan sekedar menyediakan sekolah gratis, tetapi memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan berasrama yang berkualitas. Anak-anak dari keluarga miskin

tidak hanya memperoleh pendidikan tanpa biaya, mereka juga mendapat tempat tinggal, pembinaan karakter, layanan kesehatan, hingga dukungan pengembangan keterampilan sebagai bekal memasuki dunia kerja maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Harapannya sederhana, tidak ada lagi anak yang kehilangan masa depannya hanya karena lahir dari keluarga yang kurang mampu. Sebab setiap anak memiliki hak yang sama untuk bermimpi, belajar, dan meraih kehidupan yang lebih baik. Reporter RRI Banda Aceh, Munjir Budiana, melaporkan.

0: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh ya. Selamat pagi untuk Anda mungkin yang baru saja bergabung bersama kami di Banda Aceh pagi ini untuk edisi hari ini Sabtu 27 Juni 2026 bersama Amar ya. Untuk pagi ini ya, dan kalau kita lihat ini suasana di pagi hari ini pendengar memang cuacanya masih mendung ya. Tapi tentunya kita punya cara nih untuk mengingatkan Anda. Dan salah satunya apa yang dipendengar? Ya, salah satunya adalah dengan kita akan mendengarkan bersama, dengar bareng untuk siaran Pesta Bola Dunia 2026 yaitu pertandingan Uruguay melawan Spanyol ya. Dan langsung saja ini kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk sama-sama kita ikuti pertandingan Pesta Bola Dunia. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Uruguay versus Spanyol.